0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Pemkot Malang gandeng polisi untuk penyelidikan pembuangan limbah medis. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pelaku pembuangan limbah medis akan diproses secara hukum setelah ditemukan. Saat ini, Pemkot Malang bersama pihak kepolisian masih mengupayakan penelusuran secara maksimal. Kata Wahyu, langkah hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembuangan limbah medis berupa jarum abokat yang tergolong limbah B3 di saluran air kawasan perumahan. Kawan, PLN Jatim perkuat ekosistem kendaraan listrik. PLN Unit Induk Distribusi Jatim terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, pengembang perumahan, sampai pelaku usaha. Ini menjadi bagian dari dukungan PLN terhadap transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon di Jawa Timur. Di sejumlah daerah seperti Pasuruan, Trenggalek, Mojokerto, sampai Malang, PLN mulai mengembangkan layanan home charging, SPKLU, dan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan. General Manager PLN UIT Jawa Timur Ahmad Mustakir mengatakan, kolaborasi lintas sektor penting untuk menghadirkan kendaraan listrik yang lebih mudah diakses, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Kawan, Indonesia atur strategi bebaskan WNI yang diculik Israel. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan sejumlah langkah untuk membebaskan 7 WNI yang ditangkap tentara Israel dalam pelayaran kemanusiaan ke Gaza, Palestina, melalui koordinasi dengan sejumlah kedutaan besar RI atau KBRI di kawasan sekitar, mulai dari Ankara, Turki, Kairo, Mesir, Roma, Italia, hingga Amman, Yordania. Selain itu, kawan, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif berupa penerbitan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor kalau paspor para WNI itu disita, serta dukungan medis ketika diperlukan. Kata Dudung, perwakilan RI juga terus melakukan pendekatan ke otoritas setempat untuk memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dasian. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

CD Guide 9, Warwani FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Mungkin Anda hari ini sudah kembali kerja di kondisi saat ini, pagi yang cukup cerah, kondisi lalu lintas juga.

sudah mulai ramai atau mungkin ada masih ada sisa waktu berlibur gitu ya. Yang jelas kondisi di beberapa wilayah peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Terima kasih banyak beberapa catatan yang sudah dibagikan pagi hari ini. Sebelum kita lanjut untuk membacakan ya informasi yang masuk lewat WhatsApp, kita akan coba lihat dulu pantauan untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Sukun. Bersiap kawan, karena nanti Anda akan menjumpai antrian di sekitar S. Supriyadi. Ini kalau dilihat ekor kepadatannya bahkan sudah sampai di Kelayatan 2. Ini yang mengarah ke Mergan ya. Tapi untuk selepas itu, selepas dari Mergan, kondisinya sudah kembali normal. Kalau Anda mau masuk di Mergan Lori, kemudian keluar mengarah ke Raya Langsep, sejauh ini masih terkondisikan hanya saja di traffic light Dieng. Kondisi pagi hari ini tampak volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kawan, untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

0: Pak Lutfi. Area Telogo Mas SD sampai dengan ini maksudnya ya. Telogo Mas sampai dengan UMM ramai lancar. Cuma ini ada bus ya, tapi enggak sampai bikin kepadatan. Sebentar, ini maksudnya busnya gimana ini, Pak? Oh, keluar ya. Keluar mau melanjutkan perjalanannya, keluar dari gang apa dari mana ini ya? Yang jelas kondisinya ini mengakibatkan arus lalu lintas harus terhenti sejenak kawan, karena busnya ini juga lumayan besar gitu ya dan panjang, sehingga butuh tempat untuk lebih luas lagi untuk belok. Kemudian untuk saat ini cuaca juga masih cerah. Terima kasih Pak Lutfi, hati-hati di jalan. Kemudian untuk Anda yang punya beberapa catatan lain, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa. Kita lanjutkan dengan informasi dari Pak Jamal.
1: Ini hal yang lain. Pagi ini saya seperti biasa, sebelum jam 6 sudah keluar dari sekitaran Ketawang Kedu di Noyo Sardu. Tapi ada hal-hal yang mungkin pihak keamanan kepolisian ya ini yang menangani. Pertama, banyak sepeda yang plat nomornya nggak ada, nggak dipasang. Yang kedua, knalpot blong. Ini akan secara psikologis ya, secara psikologis, secara kejiwaan, dua hal itu akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang di jalan dalam menggunakan kendaraannya. Yang pagi tadi saya lihat sepeda trail ya, sudah ya sepertinya nggak ada orang lagi yang naik sepeda, seenaknya saja. Apa ya, knalpotnya seperti itu, tidak mempertimbangkan, menghiraukan yang lain. Pokoknya dia senang naik sepeda mungkin agak baru ya, trail dan lain-lain, seolah-olah sepeda yang lain kecil. Termasuk mungkin mobil apa kendaraan besar ini, fisik atau lain-lain kan termasuk besar ya. Terkadang juga berpengaruh terhadap kepribadian seseorang yang naik sepeda itu. Sedangkan dia naik sepeda ada di tengah-tengah saudara yang lain yang bersepeda, sehingga tidak terasa dia ya, sepertinya tidak, wah cuek aja mungkin, ini sepeda saya, dinaiki saya. Tapi pengaruhnya kalau sudah knalpotnya blong itu apa ya, ya suaranya sangat bising kan. Jadi yang dua hal itu, dua hal. Tapi yang tiga hal lagi, saya selalu bertemu dengan sepeda yang pada malam hari, terutama ya malam hari ya, menghidupkan lampu atas, dan itu bisa sekaligus langsung nyentrong kepada mata seseorang yang di depannya, dan itu bisa silau dan bisa ya tidak terkendali yang di depannya yang kena lampu silau, yang ke atas lampu atas itu. Tapi yang saya pernah mengalami lampu seperti itu di sekitaran Dau atau mungkin di sekitaran Wakil sini ya. Saya sudah apa ya, sudah hidupkan lampu atas bawah. Saya langsung mepet, saya pepetkan ke kendaraannya, saya mau saya tabrakkan sekalian nih. Lalu saya beritahu sekalian, Pak, saya tidak melihat, Pak, tidak kelihatan kalau mobil Bapak itu ada di depan saya, karena lampu Bapak sangat menyilaukan mata saya. Sekalian, Pak, ini sepeda saya ini, sedang tunggu saja, please. Enggak apa-apa, please. Nanti urusan polisi saja. Saya sampai seperti itu. Jadi orang terkadang dengan sepeda baru, sepeda bagus, knalpot baru, atau mungkin naik mobil baru, itu tidak menghiraukan kalau lampunya merugikan orang lain yang di depannya silau, suara knalpotnya membisingkan orang dan lain-lain. Jadi secara fisik mungkin tidak terasa, tapi itu cerminan dari kepribadian seseorang, kejiwaan seseorang, bahwa dia mau pamer kepada orang lain. Jadi ayolah hormatilah orang lain yang sesama pengguna jalan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan dalam perjalanannya. Terima kasih, mohon maaf, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak.
1: Kepada pihak kepolisian, mohonlah tiga hal tadi, nomor sepeda motor yang tidak ada plat nomornya, terus suara knalpot yang bising. Ini diadakan operasi khusus. Jadi kemarin beberapa pekan yang lalu ada operasi pakaian doreng. Nah sekarang yang untuk ketertiban di jalan kaitannya dengan lalu lintas, mengapa tidak diadakan operasi khusus tentang knalpot, tentang plat nomor, mungkin plat nomor yang sudah mati sekian tahun dan lain-lain, sehingga juga berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Mudah-mudahan Pak Polisi bisa mendengar, memperhatikan salah satu keluhan dari masyarakat di pengguna jalan nih. Karena saya malam hari juga berjalan, siang hari juga berjalan. Terasa sekali kalau malam hari. Mudah-mudahan perjalanan kita semuanya diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jamal untuk sharing pengalamannya, termasuk juga masukan-masukan yang sudah ditambahkan. Tadi Yolanda langsung sampaikan ya ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Semoga ini juga jadi atensi khususnya dari rekan-rekan kepolisian. Mungkin ini juga tidak hanya keresahan dari Pak Jamal ya, tapi untuk masyarakat lainnya juga. Untuk Anda kawan yang tadi juga sempat mengabarkan kondisi traffic light Rampal yang trouble, ini tadi ada update yang disampaikan dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husain. Saat ini sudah selesai perbaikan traffic light dan sudah terkondisikan. Ini tadi ada dokumentasi juga yang disampaikan, terlihat dari rekan polisi dan juga dishub ya, ada di lokasi untuk memastikan traffic light sudah kembali normal. Untuk lalu lintas semoga selalu terkondisikan. Untuk kawan-kawan City Guide yang mau menambahkan informasi di pagi hari ini, Anda bisa manfaatkan 0811-360-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota ya. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, mari ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang. Sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Seiring waktu, bakso buatan Chun Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi. Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
7: Ini dia tempat tinggal impian kita.
8: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
9: Pagi Anton.
10: Pagi Bella.
9: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
10: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
9: Kamu flu ya?
10: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
9: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
10: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
9: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
11: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
13: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
9: Udah seger lagi nih.
13: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
11: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan pagi hari ini kita akan masuk di Halo PMI seperti biasa bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Kita akan minta update utamanya terkait stok darah dan kegiatan yang bisa Anda manfaatkan, termasuk untuk Anda yang mungkin menanyakan sebagai calon pendonor darah ya, Anda baru gitu, seperti apa sih syarat-syarat yang harus dilengkapi. Bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang ada Bu Dahlia pagi hari ini. Assalamualaikum pagi Bu Dahlia.
14: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Wulan.
0: Sudah sampai kantor atau lagi libur ini Bu Dahlia?
14: Sudah sampai kantor jam 7 pagi tadi Mbak.
0: Alhamdulillah, lancar ya Bu ya jalannya?
14: Alhamdulillah lancar tanpa macet.
0: Alhamdulillah. Oke, semangat pastinya Bu Dahlia. Terima kasih. Pagi hari ini seperti biasa kita mulai dengan update untuk stok darah termasuk juga kebutuhan darah di PMI Kota Malang. Silakan Bu Dahlia.
14: Oke, baik. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk stok darah whole blood atau darah lengkap, golongan A49, golongan B91, golongan O65, dan golongan AB17. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan A243, golongan B557, golongan O372, dan golongan AB86. Untuk produk darah trombosit konsentrat, golongan A84, golongan B80, golongan O72, dan golongan AB30. Kemudian untuk produk darah fresh frozen plasma atau plasma segar beku, golongan A67, golongan B44, golongan O60, dan golongan AB30+. Untuk produk darah AHF atau anti hemofili faktor, golongan A76, golongan B54, dan golongan O82 serta golongan AB32. Stok darah ini aman sampai dengan 9 hari ke depan. Namun untuk menjaga stok darah, kami himbau untuk seluruh masyarakat Kota Malang dapat menonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang. Gitu Mbak Wulan.
0: Oke, Bu Dahlia, hari ini apakah ada kegiatan PMI Mobile?
14: Untuk kegiatan PMI Mobile hari ini tidak ada, Mbak. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya bisa langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, Oro-Oro Dowo Malang. Kami buka mulai pukul 7.30 sampai 19.30 WIB. Begitu, Mbak.
0: Oke, kemudian caranya gimana, Bu, yang mau donor? Ini khususnya untuk syarat-syarat yang harus diperhatikan ya.
14: Baik, untuk syarat donor darah tentunya harus sehat jasmani dan rohani ya, Mbak ya. Kemudian untuk usia di rentang 17 sampai 60 tahun dengan interval 60 hari. Jadi dapat mendonorkan darahnya 2 bulan sekali. Kemudian untuk usia 60 sampai 65 tahun dapat mendonorkan darahnya dengan interval 6 bulan sekali. Untuk berat badan harus lebih dari 45 kilo karena pengambilan kami di 350 cc. Kemudian 3 hari terakhir harus bebas obat, jadi benar-benar sehat ya tanpa obat. Kemudian untuk tekanan darah dan hemoglobin akan kami periksa di tahap seleksi donor, namun untuk range-nya tekanan darah di 100/70 sampai dengan 160/100, sedangkan untuk hemoglobin di 12,5 sampai 17. Begitu, Mbak Wulan.
0: Baik, Bu Dahlia ini kan di bagian pengelolaan darah, Bu ya. Ini boleh diceritakan, Bu, proses pengelolaan darah di PMI Kota Malang itu seperti apa sih, Bu, biasanya?
14: Iya, baik, Mbak. Jadi pengelolaan darah di sini cukup panjang ya. Jadi mungkin masyarakat hanya tahunya dari donor darah kemudian langsung bisa diberikan ke pasien, padahal tidak seperti itu. Jadi masyarakat yang mendonorkan darahnya ketika datang kami lakukan pemeriksaan seleksi donor darah, kemudian baru kita ambil darahnya. Nah, setelah itu harus melalui proses pengujian darah, di mana pengujian darah ini kami periksa untuk kesehatan darahnya. Jadi untuk infeksi menular lewat transfusi darah meliputi hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian kami periksa kembali untuk konfirmasi golongan darahnya dan screening antibodi pendonor. Nah, itu untuk sampelnya kami lakukan pengujian darah. Kemudian untuk darahnya sendiri kami olah menjadi beberapa produk seperti yang saya sampaikan pada stok tadi. Ya. Jadi diolah menjadi PRC, TC, FFP, AHF, dan saat ini kami sedang memproduksi untuk fraksionasi, begitu. Nah, setelah itu semua lolos, barulah kita ada di masuk pelayanan darah, di mana di sini laboratorium kami melakukan pelayanan untuk pasien. Nah, di situ dilakukan pemeriksaan golongan darah lagi, kemudian ada pemeriksaan uji silang serasi antara darah donor dan darah pasien. Baik. Jadi kami pastikan bahwa darah yang diberikan ke pasien itu aman, begitu, Mbak.
0: Baik. Nah, untuk proses permintaan darah sendiri, Bu, kalau sebagai pasien gitu ya, katakan itu gimana prosedurnya?
14: Iya, baik. Jadi kalau untuk pasien yang membutuhkan darahnya, yang pertama adalah harus membawa formulir permintaan darah, contoh darah pasien. Okay. Nah, biasanya untuk rumah sakit ini dilakukan oleh petugas dari rumah sakit yang langsung datang ke PMI Kota Malang, atau bisa langsung mengambil di bank darah rumah sakit bagi yang sudah memiliki bank darah. Namun untuk stok ketersediaan yang di bank darah pun itu juga stoknya dari kami, begitu, Mbak. Okay. Jadi sebetulnya mudah.
0: Baik, Bu, berarti dalam artian ketika kita melakukan proses permintaan darah itu di hari itu juga bisa diberikan ya, Bu ya? Nggak nunggu lama.
14: Iya, betul, Mbak. Jadi prosesnya kurang lebih 1 jam selama tidak ada antrian ya. Jadi kita tergantung sifat permintaan juga, begitu.
0: Oke, baik, Bu Dahlia, terakhir mengingatkan ke masyarakat ya, manfaat ketika kita melakukan donor darah, apalagi kita melakukannya secara rutin. Silakan, Bu Dahlia.
14: Oke, baik. Untuk manfaat donor darah, yang pertama adalah mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah, kemudian regenerasi sel-sel darah baru sehingga revitalisasi tubuh berjalan lebih baik. Kemudian secara nggak langsung kita cek kesehatan secara berkala, mulai dari kesehatan umum sampai dengan pemeriksaan MLTD, jadi bebas penyakit yang tadi saya jelaskan. Kemudian tentunya ada manfaat psikologis ya, karena kita merasa senang dapat membantu sesama. Jadi seperti sudah menjadi kewajiban kita untuk rutin mendonorkan darah. Mungkin itu aja, Mbak Bulan.
0: Baik, Bu Dahlia, terima kasih banyak untuk beberapa penjelasannya. Selamat bertugas ya, sehat-sehat. Selamat pagi.
14: Sehat selalu, selamat pagi, Mbak Bulan.
0: Baik kawan, itu tadi kita terhubung bersama dengan Kasih Pengelola Darah dari UDD PMI Kota Malang. Anda yang mau donor karena hari ini tidak ada kegiatan PMI Mobile di luar, Anda bisa langsung datang ke PMI Kota Malang. Alamatnya Jalan Buring nomor 10 Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kerjasama City FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617, alamat di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Untuk Anda kawan yang masih mobile, ini tadi ada tambahan informasi juga dari Pak Sinaga, memantau di traffic light MCC terpantau sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan kawan di sana. Ini tadi ada dokumentasi yang sempat dikirimkan. Sementara Pak Andi Eko mengabarkan traffic light Blimbing ini masih ruwet imbas lampu traffic light-nya error, hanya berkedip kuning. Oh, ini tambahan ya. Ini berarti Pak Sinaga juga mengabarkan yang sama. Kalau dilihat dari foto Pak Sinaga tadi, traffic light-nya juga menunjukkan warna kuning ya. Kalau kembali ke tambahan Pak Andi Eko, jadi melihat di sana yang ngatur ini bukan petugas ya, sepertinya masyarakat sekitar gitu. Jadi mereka ini mendahulukan siapapun yang memberikan uang. Ini tidak terlihat petugas di lokasi. Baik Pak Deko, terima kasih banyak. Tadi Yolanda juga sudah komunikasi di grup pengaduan traffic light ya, prasarana di Subkota Malang. Pak Didi juga sudah merespon jam 7 lebih 34 menit, mohon waktu begitu kawan. Kalau tadi sebelumnya juga untuk perbaikan ya traffic light, khususnya di Rampal tadi sebelumnya yang trouble, itu dilakukan dari jajaran di Sub termasuk juga dari pihak kepolisian. Sudah clear, sekarang tinggal di traffic light Blimbing. Mungkin Anda yang punya update informasi juga seperti apa di sana, boleh nanti Anda kabarkan kembali di 0811 36091.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Satreskrim Polresta Banyuwangi kini tengah memburu dua orang pencuri dengan modus pecah kaca mobil di wilayah Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi. Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi menerangkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah barang bukti dan telah melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku. Nopol kendaraan yang digunakan pelaku untuk beraksi menjadi petunjuk. Sebelumnya diberitakan, aksi perampokan terjadi di Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, tepatnya di barat Hotel Penny Banyuwangi. Korban laki-laki dan perempuan asal Wongsorejo menderita kerugian sebesar 300 juta rupiah.
2: Selamat pagi kawan, berikutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Dua orang kepala desa di Kabupaten Situbondo diusulkan diberhentikan sementara karena belum mengembalikan anggaran dana desa yang menjadi temuan inspektorat tahun anggaran 2024. Pemberhentian sementara telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis yang dilakukan camat atas nama bupati. Jika tetap tidak ada penyelesaian, maka camat dapat mengusulkan pemberhentian sementara.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Perhubungan Kota Batu menyiapkan sistem baru pengelolaan parkir dengan pola kontrak kerja bagi juru parkir serta pembagian setoran otomatis melalui bank. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisasi kebocoran pendapatan asli daerah PAD dari sektor parkir. Dalam skema tersebut, hasil parkir nantinya dibagi otomatis antara juru parkir dan pemerintah daerah melalui sistem perbankan. Dishub juga mulai mengarah pada digitalisasi parkir dan penerapan e-parkir di sejumlah titik strategis Kota Batu, termasuk kawasan alun-alun. Pemerintah Kota Batu berharap sistem baru ini mampu menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, transparan, serta meningkatkan kenyamanan wisatawan dan kesejahteraan juru parkir.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, PT KAI Daup 6 Yogyakarta yang meliputi wilayah Yogyakarta dan Solo Raya melayani total 246.003 penumpang jarak jauh pada masa libur panjang Rabu hingga Minggu lalu. Dari 6 stasiun dengan volume penumpang tertinggi, 3 diantaranya berada di wilayah Solo Raya. Sebaliknya, arus keberangkatan melonjak pada akhir pekan seiring dengan banyaknya wisatawan yang kembali ke daerah asal setelah berlibur.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Insight.
1: Kawan, Kota Batu sedang menghadapi tantangan serius di dunia pendidikan, di mana setiap tahun puluhan guru pensiun, tetapi pengangkatan baru belum mampu menutup kebutuhan. Kekurangan puluhan guru di berbagai bidang membuat strategi darurat hingga jangka panjang harus segera dijalankan. Lalu, di tengah keterbatasan ini, masihkah kualitas pendidikan bisa tetap terjaga? Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Dr. Andes Daud Andoko, menyampaikan kekurangan guru disebabkan karena tidak seimbangnya perekrutan dan jumlah guru pensiun.
2: Kebutuhan guru ini sebetulnya kan masalah klasik. Tidak hanya di Kota Batu, antara guru-guru yang pensiun, meninggal dunia, atau berhenti, itu jumlahnya selalu tidak sebanding dengan pemenuhan guru oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan untuk mengangkat guru. Jadi sepenuhnya untuk pemenuhan guru itu kewenangan dari pemerintah pusat. Sejak tahun 2019 kita sudah ada moratorium sehingga tidak boleh mengangkat guru honorer lagi. Itu jadi masalah tersendiri. Jadi rata-rata di Kota Batu itu untuk jenjang SD dalam satu tahun, setiap tahunnya itu jumlah guru yang pensiun, berhenti dan masalah lain itu berkisar di angka 40-50 orang. Sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat itu jauh dari itu. Oleh karena itu memang perlu langkah, sehingga yang penting hak murid untuk mengikuti pembelajaran itu bisa terpenuhi. Ada kekurangan kita itu 20 orang untuk guru kelas, kemudian 8 orang PJOK dan 9 orang itu kekurangan guru agama Islam.
1: Sementara kawan, Sekretaris Kelompok Kerja Guru PAI Kota Batu, Zainul Alim, menyampaikan kekurangan guru juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
3: Terkait dengan guru ya, peran krusial ya terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan di dunia apa itu di lembaga, baik di negeri maupun di swasta. Kekurangan guru yang ada di Kota Batu ini terjadi tidak hanya di Kota Batu, Mbak, seluruh Indonesia, dan tidak hanya guru agama, baik guru matpel, agama, PJOK dan juga guru kelas, bahkan termasuk kepala sekolah. Dan langkah-langkah strategis yang direspon oleh Dinas Pendidikan saya pikir sudah maksimal ya. Yang pertama yang saya pahami, yang saya tahu ya, yang jangka pendek bahwasanya mensiasati ya. Untuk mensiasati ini dalam rangka untuk kemaslahatan semuanya ya. Untuk menutup kekurangan guru tentunya ada upaya untuk mengoptimalkan jam ya, karena memang kuota jam yang hukumnya wajib yang harus ditempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban apa itu moral ya sebagai ASN terutama guru untuk bisa memenuhi jam maksimal. Kemudian yang kedua terkait guru agama ya. Terkait guru agama dan guru PJOK itu juga sama ya. Cuma memang agak berbeda sedikit ya, karena matpel ini kan memang ada skill khusus ya. Mungkin tidak bisa sembarangan orang bisa mengampu. Jadi kepala sekolah yang punya basic guru agama, dari basic guru agama GPAI, itu ditempatkan di sekolah yang memang guru agamanya kosong. Sehingga nanti bisa ikut mengawal ya. Bukan mengajar sepenuhnya, ikut mengawal. Terus bagaimana dengan apa itu hanya anak-anak? Nah selama ini langkah yang ditempuh, yang difasilitas oleh Dinas Pendidikan, bahwasanya terkait dengan GPAI, itu kita mengambil tenaga-tenaga yang kompeten. Yang kompeten meskipun dalam tanda kutip masih dalam proses belajar. Ada sebagian besar adalah mereka-mereka yang memang sudah lulus ya, tapi butuh pengalaman ya, untuk bisa memberikan sesuatu pengabdian kepada sekolah.
1: Sementara kawan, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuran Malang, Dr. Cecilia Ika Rahayunita menyampaikan jumlah lulusan calon guru berlimpah, tapi tidak sebanding dengan daya serap.
4: Namun sedikit pandangan mungkin terkait dengan fenomena ini, regulasi itu sangat susah bergerak, walaupun itu ada PPG pun kadang-kadang juga tidak menjadi sebuah solusi begitu ya. Tapi karena dirasa bahwa lulusan PPG itu juga kadang-kadang tidak mau bergerak, Mbak Yolanda. Jadi kalau sudah lulus PPG mau ditempatkan ke daerah terpencil itu pun juga tidak mau, misalnya seperti itu juga menjadi kendala. Ini pun akan menjadi sebuah apa problem juga gitu ya, bertumpuknya jumlah lulusan dari calon guru, tetapi di satu sisi daya serapnya juga masih kurang. Nah, dan ditambah juga sebenarnya ini problem juga yang besar adalah kebutuhan guru juga masih besar. Nah, berarti sinkronisasi antara pusat ya, dengan daerah ini menurut saya masih perlu ada pelurusan-pelurusan begitu ya. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa lulusan kita itu juga terserap begitu ya.
1: Keterbatasan jumlah guru bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan, kualitas pembelajaran di ruang kelas. Dibutuhkan sinergi kebijakan, distribusi tenaga, hingga keberpihakan anggaran agar masalah tidak berlarut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis.

0: kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, pagi hari ini masih soal kondisi traffic light ya. Jadi di area MCC untuk Anda yang berencana mobile, hati-hati. Tadi kabar terakhir yang kami dapatkan dari Pak Sinaga, lampu traffic light ini warna kuning saja. Kemudian dari rekan-rekan Dishub, kali ini Pak Wayu Ramadan ya, petugas Dishub mengabarkan kalau sudah dilakukan penormalan, kawan, ini sudah bisa berfungsi dengan baik ya, sambil kita tampilkan di visual radio. Nah, ini sudah dibantu oleh petugas, sudah aman seharusnya. Mungkin boleh bantu Anda yang kebetulan melintas di sana seperti apa pantauannya, khususnya untuk kondisi traffic light-nya. Kalaupun memang masih trouble ya, boleh nanti Anda turut berbagi di WhatsApp City Guide di 0811-36-9911. Sementara untuk kawan-kawan City Guide yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke ruas tol, ketika Anda masuk dari Gate Singosari, kemudian lanjut mengarah ke ruas Pandaan, lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru, pagi hari ini masih terkondisikan. Semoga di sekitar ruas tol berjalan lancar sampai nanti malam ya. Mungkin ada yang punya informasi di beberapa titik pantauan rest area, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Info tol kali ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix cat epoksi dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Untuk info pemesanan, hubungi 0819-9930-9805.
4: Jalan-Jalan Plus. Sembunyi di balik rimbunnya hutan pujon, suara air jatuh menjadi penunjuk arah alami untuk Anda para pencari ketenangan. Langkah demi langkah membawa pengunjung menjauh dari hiruk-pikuk kota menuju ruang yang lebih sunyi dan segar. Coban Mainan bukan destinasi yang langsung terlihat dari jalan raya. Tempat itu perlu dicari, disusuri, dan sedikit diperjuangkan. Tapi justru disitulah pesonanya, kawan. Alam yang masih alami, udara pegunungan yang bersih, dan perjalanan menuju lokasi jadi bagian dari pengalaman wisata. Coban Manan berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Air terjun ini, kawan, dikenal sebagai wisata alam tersembunyi yang masih relatif sepi dibandingkan destinasi populer lainnya. Nama Manan melekat dengan suasana alam yang sederhana dan apa adanya. Tidak banyak fasilitas modern yang ditawarkan, justru keaslian lanskap hijau. Destinasi ini, kawan, sangat cocok untuk Anda yang ingin rehat sejenak dari rutinitas dan menikmati suasana alami tanpa keramaian yang berlebihan. Untuk Anda para pecinta fotografi alam, tempat ini juga menawarkan sudut visual yang menarik ya. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan suasana dramatis sekaligus menenangkan. Tapi Anda tetap perlu berhati-hati karena beberapa jalur cukup licin, terutama saat musim hujan. Disarankan menggunakan alas kaki yang nyaman serta membawa perlengkapan pribadi secukupnya. Untuk Anda yang ingin menuju ke Coban Manan dari Kota Malang, perjalanan Anda bisa ditempuh dengan berkendara ke arah Kecamatan Pujon lewat jalur Batu Pujon. Waktu tempuh sekitar 1-1,5 jam perjalanan. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan trekking menuju lokasi air terjun lewat jalur hutan yang sudah dilalui pengunjung sebelumnya. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?

0: Dari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
1: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
0: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
1: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, limbah medis yang ditemukan di saluran air sudah disimpan sesuai prosedur. Sebagai langkah penanganan, seluruh limbah medis yang ditemukan di aliran irigasi kawasan perumahan Emerald Garden Kedung Kandang, Kota Malang sudah dievakuasi oleh DLH Kota Malang. DLH bersama pihak Puskesmas Arjo Winangun sudah menyimpan limbah B3 ini secara sementara sesuai dengan prosedur. Wali Kota Malang, Wayu Hidayat menyampaikan selain penanganan di lapangan, pihaknya ke depan akan memperkuat pengawasan terhadap pengolahan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan supaya tidak ada kejadian serupa yang terulang. Kawan, Hovifah resmikan fasilitas omah terapi untuk anak disabilitas. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan fasilitas omah terapiku di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo. Layanan ini disediakan untuk anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari keluarga kurang mampu. Fasilitas di bawah naungan Dinas Sosial Jatim ini menyediakan layanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, dan sensori integrasi. Operasional layanan juga kini dibuka setiap hari untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pengembangan layanan serupa di 7 lokasi lainnya. Kawan, Prabowo bakal pidato perdana di rapat paripurna. Hari ini Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menghadiri rapat paripurna DPR RI untuk berbicara soal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, momentum ini menjadikan Prabowo sebagai presiden pertama yang bakal menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di rapat paripurna DPR. Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan ada pesan penting yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya di rapat paripurna DPRD hari ini. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Dan pagi hari ini kita waktunya masuk di Ijen Talk. Untuk Ijen Talk pagi hari ini kita akan bicara perlukah ring road untuk Kota Malang. Nanti kita akan bersama dengan tiga narasumber, perwakilan dari Dishub Kota Malang, dari DPRD Kota Malang, sekaligus dari pakar transportasi. Tentunya nanti Anda juga berkesempatan untuk bisa gabung, untuk interaktif yang bisa Anda manfaatkan. Anda bisa langsung telepon ya, atau bisa juga dengan cara mengirimkan voice note, nanti kita akan putarkan di 0811 3600 911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di pagi hari ini Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok termasuk juga live di YouTube ya. Anda bisa ikuti di sana untuk tampilan audio visualnya. Nah, sebelumnya kawan, kali ini kita juga ada satu informasi buat Anda warga Malang yang mau cari kasur tapi masih bingung cari di mana. Anda bisa datang ke Victoria Furniture Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Jadi, di Victoria Furniture Center Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan Floren. Anda bisa dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan free ongkir all area Jatim. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center yang ada di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Majen Panjaitan 172 C Betik Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Pagi hari ini saya juga mau menyapa ada beberapa narasumber yang sudah gabung ya. Tadi saya sudah melihat juga dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. Handes R. Wijaya Saleputra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wijaya. Oke, ini masih di area upacara ya, kabar terakhir.
1: Selamat
0: ya.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini sudah mau mulai Pak upacaranya.
1: Barusan selesai ini.
0: Oh, udah selesai, alhamdulillah. Baik, ya, terima kasih Pak Wijaya. Oke, Pak Wijaya. Terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya. Nanti kita akan ngobrol banyak Pak Wijaya. Ini terkait dengan rencana Ring Road. Selain dari Pak Wijaya, kita juga hadirkan kawan anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi SH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arief.
2: Salam, selamat pagi Mbak.
0: Lagi di mana ini Pak?
2: Ini lagi di kamar aja.
0: Oke, Pak Arief, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Nanti kita akan ngobrol banyak. Dan selain itu kawan, ada pakar transportasi sekaligus wakil rektor 2 ITN Malang, Dr. Insinyur Nusa Sebayang MT. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nusa.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Kembali lagi bersama Pak Nusa.
3: Saya. Ya, selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi Pak Nusa.
0: Sudah ya, sudah di kampus ini Pak Nusa?
3: Ya, saya sudah di kampus ya, sudah melaksanakan tugas ini. Kebetulan pagi ini karena ada diskusi begini, saya lebih cepat datang.
0: Oh, ya. Lebih awal ya. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih ya, Pak Nusa untuk waktunya pagi hari ini. Kawan, mengingatkan Anda nanti juga berkesempatan untuk gabung ya. Untuk interaktifnya Anda bisa langsung hubungi di WhatsApp kami. Jadi pilihannya Anda bisa langsung telepon atau bisa juga kirimkan voice note. Kita prioritaskan yang mengirimkan voice note dan juga telepon ya di 0811 3600 911. Kawan, kepadatan di Kota Malang memang belakangan ini sudah mulai terasa ya. Salah satunya mungkin kita melihat di kawasan Kedung Kandang, terutama ketika jam sibuk atau bahkan mungkin ketika musim liburan. Di tengah kondisi ini tentu juga ada beberapa rencana, bahkan sempat muncul wacana pembangunan ring road atau jalur lingkar. Namun pertanyaannya, apakah ring road ini benar-benar menjadi solusi? Seberapa siap pemerintah dalam merealisasikannya dan gimana sih dampaknya bagi tata ruang serta mobilitas Kota Malang untuk kedepannya? Jadi pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah terhubung. Pagi hari ini kita akan mulai dari Dishub ya Pak Wijaya. Pak Wijaya, mungkin mengawalinya kita bicara seperti apa sih Pak potret kepadatan di Kota Malang kalau melihat dari pandangan Dishub saat ini Pak Wijaya.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada prinsipnya di Kota Malang ini dari kami dari terkait dengan pertanyaan apa hubungannya dengan dibutuhkannya apa tidak ring road di Kota Malang begitu ya. Ya, untuk menjawab itu secara rinci, bukan rinci ya, secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas di Kota Malang ini menurut secara tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, dari data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Spenduk Capil ya.
0: Yeah.
1: Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200 ribu. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang, gitu ya, dari jumlah manusianya. belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari.
0: Oke.
1: Okay. LHR. Gitu ya. Mm. 2 juta. 2 juta artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari. Artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya. Dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dari perjalanan itu tadi yang kami sampaikan bahwa perjalanan, ada tambahan lagi, perjalanan angkutan orang aja. Perjalanan angkutan orang, data yang kami miliki adalah 1.357.898 kendaraan per hari. Itu perjalanan angkutan orang. Sedangkan angkutan barangnya 44.925 kendaraan per hari. Lagi ini ada tinggi. Kalau ini hasilnya menunjukkan bahwa terjadi perjalanannya adalah mixed traffic. Artinya mixed traffic ini adalah kondisi mixed traffic, kondisi lalu lintas yang heterogen. Itu yang saya sampaikan, ada perjalanan barang, perjalanan orang, itu jadi satu di tengah kota semuanya. Yang sebagaimana kita tahu secara singkat ada di Jalan Gatot Subroto ya, mulai dari ujung Raden Intan sampai di Gatot Subroto dan sampai di Gadang. Kemudian timurnya adalah Kehamin Gripik sampai dengan Majen Sumono dan seterusnya. Ini artinya sangat tinggi sekali, gitu ya. Itu bercampur jadi satu semuanya, begitu. Ini jadi sangat tinggi sekali. Ada tambahan lagi data bahwa di area ring road, kalau bukan ring road ya, kita ambil koridor timur aja, koridor timur, Kehamin Gripik selatan ke utara, derajat kejenuhannya adalah 0,87. Kecepatan tempuhnya 20 km per jam, sangat rendah sekali. Sedangkan volume arusnya adalah 1.109,8 per jamnya, gitu. Sedangkan lebar jalannya efektif itu 3.8 meter. Kira-kira itu efektif jalannya adalah lebarnya yang bisa digunakan adalah 3.8. Tingkat kejenuhannya 0.8, ini sudah mendekati E. Mendekati E, ini sudah D ini. Kemudian Kiagan Gripik utara sampai selatan juga. Kiagan Gripik 0,57, masih mending, kecil. Masih masih sedang gitu ya. Okay. Volumenya 1.777 simpang per jam. Kecepatannya 40 km per jam, masih bagus. Gitu ya. Sedangkan Majen Sukono, karena ada pelebaran juga, ada kaki simpangnya diperbaiki di jembatan itu, sudah bagus, sehingga derajat jenuhnya 0,58. Namun itu yang saya pegang, semua kendaraan, angkut maupun barang, orang, itu jadi satu menumpuk di sana semuanya. Begitu ya, ini bagian dari akses, merupakan akses masyarakat, baik dari Kabupaten, Kediri, Blitar, mau ke arah Surabaya, efektif lewat jalan Kiagan Gripik, Majen Sukono, masuk ke tol. Ya. Gitu ya. Selanjutnya adalah ring road barat. Ring road barat ini atau kita kalau memang dibutuhkan ring road barat ya, artinya kami laporkan bahwa jalan Borobudur volume kendaraannya itu adalah 1.797 simpang per jam, tingkat kejenuhannya 0,63 jalan Borobudur, kecepatannya masih mending 44 km per jam apabila lenggang jalannya ya, sedangkan lebar jalannya masih besar nih, karena lebar jalannya adalah 7 meter gitu. Mbak, sedangkan Jalan Soekarno Hatta, nah ini tinggi sekali. Artinya volumenya 2.988 simpang per jam. Derajat kejenuhannya 0,9.
0: Oke. Okay.
1: Artinya mendekati E ini, Bu. Mendekati E, ini arah barat. Dengan kecepatannya 30 km per jam. Lebar jalurnya adalah 7 meter. Sedangkan MT Haryono, volumenya 2.500, cukup tinggi juga, derajat kecenderungannya 0,98, hampir mendekati E. Itu sebenarnya sudah termasuk E, 0,9 mendekati 1 ini. Kecepatan rata-ratanya 24 km per jam, lebar jalannya efektif 4,5. Artinya dari dua jalur tersebut, dua jalur barat maupun timur, kita simpulkan ini sangat padat. Semua kendaraan, karena Malang ini kan ya harus bersyukur ya, memang diciptakan dengan bentuknya adalah cekungan.
0: Ya.
1: Ceruk gitu ya, seperti mangkok gitu ya. Berada di antara Kota Batu, Kabupaten Malang. Sehingga dan juga Malang akan menjadi perlintasan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, suatu konsekuensi dulu memang tidak hanya untuk Kota Malang diciptakan atau dibentuk oleh zaman Belanda. Zaman dulu kan untuk persinggahan saja ya.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang sudah berbeda perkembangan zaman. Gadot Subroto sampai mulai dari Rintan, Gadot Subroto sampai ke Gadang, ini menjadi jalur utama. Ini jalan provinsi. Jalan provinsi tapi masuk di tengah kota. Nah ini kan sangat-sangat-sangat tidak tepat gitu kalau dari sisi penataan tata kota gitu. Sehingga disimpulkan adalah tingkat kepadatannya sangat tinggi.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Baik. Begitu, Mbak. Pak Wijaya, sebelum kita lebih lanjut membahas soal ring road ya, sejauh ini apa saja Pak yang sudah diupayakan apalagi di jam-jam sibuk Pak?
1: Iya, iya. Yang bisa kami lakukan adalah satu, kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polresta Malang. Tidak mungkin akan dari Dishub saja dengan Polresta Malang. Satu, dengan menggunakan teknologi yang kita miliki. Teknologi yang kita miliki adalah satu, traffic light, ATCS yang kita miliki. Pengaturan dari atas, sekiranya dari atas ya, melalui teknologi itu ya. Kemudian, kalaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia, kalau memang itu terpaksa harus menerjunkan secara fisik personil, kami turun begitu. Kemudian kedua, kami bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya melalui dinas PUPR dalam rangka mengoptimalkan volume jalan. Di antaranya ada yang kita bagi contoh di mana itu tadi, Kiageng Griprik, jembatan Gunung Andang. Ya itu kan salah satu optimalisasinya adalah membuat kaki simpang yang hanya memperlebar 2,5 meter saja sudah sangat efektif mengurangi kepadatan di jembatan Gunung Andang. Ini sangat-sangat efektif sekali. Artinya itulah yang bisa kami lakukan. Tentu sekali lagi ada tambahan lagi, upaya-upaya kita lakukan memberikan edukasi kepada masyarakat. Di antaranya melalui radio Sidikat ini. Sekali lagi, Sidikat ini adalah merupakan sarana yang sangat efektif juga, bagian dari sosialisasi dengan adanya pendengar melalui sindikat ini sudah bisa mengantisipasi.
0: Ya.
1: Dan tentunya adalah sosialisasi yang lainnya bisa kami lakukan. Begitu, okay. Mbak.
0: Baik, Pak Wijaya, saya mau ke DPR dulu. Pak Arief, DPRD sempat menyebutkan ya ring road ini sebagai kebutuhan mendesak. Apa Pak sebenarnya indikator yang kemudian membuat DPRD sampai pada kesimpulan itu, Pak Arief?
1: Amin, mau saya
0: izin. Oke, silakan Pak Arief.
2: Ya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, bahwa tingkat kemacetan yang ada di Kota Malang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Artinya sudah pada level tinggi. Sehingga apapun itu, ketika kita mampu menambah panjang jalan, pasti akan mengurangi kemacetan yang ada di tengah kota. Karena tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota.
0: Yeah.
2: Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di Jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi, apakah itu ring road timur maupun ring road barat. Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
0: Yeah.
2: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk untuk jangka panjang kalau rekrut itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi. Kita tinggal memetakan, kita tinggal menganalisa, kita sampaikan usulan tersebut ke pusat maupun ke provinsi. Tetapi sebetulnya ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang memang membutuhkan kesiapan. Misalnya, kendaraan berat kalau tidak masuk ke Malang, kenapa sih? Tetapi kita harus mempunyai satu area untuk bongkar muat barang-barang tersebut yang masuk ke Kota Malang akan diangkut oleh kendaraan-kendaraan kecil, mau pick up, mau motor, mau pokoknya kecil. Itu akan mengurangi kemacetan yang sangat signifikan kalau itu dilakukan, tetapi hari ini belum. Karena kami lagi juga membahas perda tentang lalu lintas angkutan jalan, masukan-masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan. Mana sih yang lebih bisa, lebih masuk akal untuk dilakukan memecah kemacetan yang ada di Kota Malang ini. Kota Malang ini termasuk salah satu kota termacet juga di Indonesia, di samping Bandung dan Jakarta. Saya kira itu.
0: Baik. Pak Arief, kenapa wacana ini terus muncul ya dari tahun ke tahun tetapi belum masuk tahapan realisasi?
2: Itu anggarannya bukan main besarnya dan kewenangannya ada di pemerintah pusat.
0: Oh.
2: Tetapi akan berubah lagi. Ini yang perlu dianalisa lagi. Dengan adanya lanjutan jalan tol. Dari itu juga menjadi pemikiran ulang nantinya. Apakah memang masih dibutuhkan ring road ataukah dibutuhkan exit-exit tol yang mampu menembus ke kota tanpa harus melalui tengah kota. Ini yang juga menjadi pemikiran ke depannya. Karena tiba-tiba kemarin Malang Panjen akan dilanjutkan bahkan sampai ke arah Blitar. Ini yang perlu dikaji dalam-dalam oleh teman-teman di Dishub maupun teman-teman akademisi, tentunya bisa memberikan masukan yang kuat terhadap ini. Khusus untuk wilayah timur. Wilayah barat kata siapa nggak butuh? Seperti yang disampaikan oleh Pak Wijaya tadi. Ke arah barat itu macetnya banyak titik. Suhat macet, MT Haryono juga macet, bahkan di Mbetek pun itu juga mengalami kemacetan, titik kemacetan yang luar biasa besar. Maka ini pun juga harus menjadi kajian bagi pemerintah Kota Malang. Saya kira itu.
0: Baik Pak Arief, saya ke Pak Wijaya kembali. Pak Wijaya, apakah sudah ada gambaran gitu Pak, nanti akan ada di mana ring road ini, baik yang di timur maupun barat Pak Wijaya, dalam kajiannya?
1: Iya, baik, terima kasih. Memang salah titik benar yang disampaikan oleh Pak Arief Wahyudi tadi. Pembangunan ring road atau rencana pembangunan ring road itu akan menjadi kewenangan dari provinsi, minimal adalah provinsi begitu ya, provinsi dan juga pusat. Karena menghubungkan antara satu kota kabupaten yang lainnya, apakah itu Batu dengan Malang, kabupaten dan kabupaten dengan Malang. Sudah ada kajian, sebenarnya sudah ada kajian, termasuk kalau tidak salah kajian itu sudah dibuat itu. Salah satu pilihannya kalau di barat itu sana, Dau sana dibuat itu, yang bisa dilewatkan kalau terusan Dau, saya nggak tahu persis jalannya ya, ada itu pilihannya kalau di barat ada di sana. Begitu, kalau sedangkan timur itu pilihannya ada di wilayah atas Kota Malang, di luar Kota Malang. Lagi kalau ring road itu kebanyakan wilayahnya adalah wilayah luar Kota Malang. Begitu, karena mengingat jalan ini amat sangat terbatas di Kota Malang. Saya sampaikan infrastruktur Kota Malang, infrastruktur jalan ini sangat sangat terbatas. Ya ini makanya kami yang sampaikan di depan tadi sangat berperan sekali terkait dari Kepala Dinas PUPR terkait dengan penyediaan infrastruktur jalan. Di antaranya itu yang disampaikan oleh Pak Arief juga, salah satu solusinya adalah pembuatan kaki simpang itu sangat membantu memperluas memperlancar arus lalu lintas begitu.
0: Oke.
1: Begitu Mbak.
0: Baik Pak Wijaya, saya ke Pak Nusa. Pak Nusa, tadi kita sudah melihat ya, kita sudah mendengarkan seperti apa POV dari Dishub dan juga dari Dewan. Dari sudut pandang akademisi dan transportasi, apakah Kota Malang memang sudah membutuhkan ring road ini, Pak Nusa?
3: Ya, makasih. Ini menarik sekali ya. Jadi begini, memang konsep untuk perencanaan kota itu memang harusnya memang sudah dirancang dari awal. Tapi ini kebetulan Kota Malang belum ada rencana ini. Kan, jadi saya bersyukur ya, ini sudah di ada ide untuk itu. Sebenarnya saya lupa ya, sangat lama sekali sudah pernah ada studinya ini ya. Kemudian saya belum masuk dulu dengan tim untuk rencana Jalan Lingkar Timurnya dulu, tapi sudah lama sekali. Tapi dulu tidak dilaksanakan kan begitu ya. Nah, jadi apa yang tadi sampaikan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Pak Wijaya itu saya memang itu konsep itu memang dasarnya kan begitu ya. Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi, salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya ya. Jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraan berat, macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota ya, dikatakan jadi dari Jalan Raden Intan terus sampai ke Padang itu membelah kota kan begitu. Dan ya, ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba ini dialihkan ke arah pinggir kan begitu ya, ke arah pinggir itu dikatakan jalan lingkar kan begitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota jangan lewat tengah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya, jadi truk-truk itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama. Kemudian katakanlah bahan bakarnya juga karena macet, bahan bakarnya jadi habis banyak. Nah, artinya apa? Biaya operasi kendaraan itu jadi mahal. Artinya dengan ada kemacetan itu ada kerugian biaya. Oleh karena itu memang biasanya kan kalau kita ada kegiatan itu mesti ada SS-nya kan gitu. Dulu waktu saya analisis dulu ya, kebetulan kerjaan itu dulu bersama dengan IPN Malang, saya memang ikut dulu menghitung analisis kelayakannya. Itu layak sekali karena memang dulu sudah diprediksi bahwa akan terjadi kemacetan, kerugiannya apa dan seterusnya, sudah kita hitung semua. Oleh karena itu ini adalah saya kira realisasikan sehingga apa, masyarakat Kota Malang juga tidak banyak rugi dengan kemacetan ini. Jadi orang kadang-kadang kan nggak sadar bahwa dia dengan macet-macet itu artinya mereka akan dikenakan dengan biaya ya. Biaya yang kita katakan biaya kemacetan. Waktu berjalan jadi lama dan seterusnya. Apalagi tadi dikatakan Pak Wijaya itu betul memang Kota Malang ini penduduknya tidak terlalu banyak tapi pendatangnya yang banyak. Ya. Jadi ini betul sekali. Jadi artinya coba ya, kebetulan saya kan ini posisi di IKN ya. Kalau misalnya perguruan tinggi libur saja, Pak ini sepi kan gitu.
0: Betul.
3: Tapi begitu, ini lagi pada padanya kuliah, waduh macetnya bukan main kan gitu. Ya itu tadi apa yang disampaikan tadi, kecepatannya, kepadatannya, semua indikator-indikator yang disampaikan tadi dari Dinas Perhubungan, itu memang menandakan bahwa sudah sangat penting untuk dilakukan ini tadi jalan lingkar ini. Nah, hanya saja ini gimana? Apakah misalnya dari pemerintah daerah ini bisa melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat, karena kalau jalan nasional itu memang kewenangannya di kementerian. Jadi ada dua status jalan yang melintas di Kota Malang, ada namanya jalan nasional, kemudian ada jalan provinsi kan begitu ya. Nah, tadi kalau lintas barat itu mungkin arah jalan provinsi, tapi kalau lintas timur itu kaitannya jalan nasional ya. Jadi dari Raden Intan sampai ke apa namanya itu, ke arah itu adalah jalan nasional. Ya, itu jalan nasional itu. Jadi saya sangat setuju sekali ini rencana ini kalau bisa segera. Dan ini dukungan anggota dewan ini harus ya. Tadi Pak Aris sudah menyampaikan. Saya kira ini sudah tepat ini waktunya segera kan. Kenapa? Karena kalau ke depan nanti ini tidak dilakukan makin macet. Nah ini ya, apalagi misalnya sekarang kan Malang ini jadi pusat juga kunjungan dari mana-mana itu, kalau belum ke Malang belum merasa ini kan begitu ya. Kalau misalnya transportasinya orang masuk ke Malang itu macet dan seterusnya, ini kan juga aduh ini gimana kan sebagai tempat wisata kan begitu ya. Sehingga ini saya kira ini dukungan anggota dewan ini juga perlu segera, dan juga dari Dinas Perhubungan bagaimana ini bisa segera realisasi. Saya
0: baik,
3: kira itu masih.
0: Pak Nusa, kalau ring road dibangun gitu ya, apakah otomatis kemacetan ini akan selesai atau justru berpotensi memunculkan titik padat baru, Pak Nusa?
3: Ya, jadi kalau misalnya ring road ini dicabut, maka nanti ini kan sejalan dengan membangun ring road itu juga akan berkembang wilayah-wilayah baru. Ya, ini hukumnya begitu. Akan ada nanti pengembangan di sekitar ring road itu mesti akan berkembang kan begitu.
0: Okay.
3: Ini yang perlu diantisipasi oleh rencana tata ruang kita kan begitu ya. Jadi kalau nanti misalnya, ini mesti udah berbutan gitu. Kalau misalnya ada nanti rencana ring road itu dibangun, ini sudah akan perkembangan di sekitarnya itu akan cepat berkembang. Tapi harus dibuat aturan-aturan. Bagaimana aturan ring road? Ring road itu harus dibatasi akses masuk ke ring road itu. Kenapa? Supaya tidak macet. Nah, ini mungkin dari saya kira dari Dinas Perhubungan sudah tahu itu, aturan-aturan seperti itu. Jadi kalau dia jadi ring road itu jalan dengan kecepatan tinggi itu memang dirancang begitu. Ring road itu kecepatan tinggi, jadi akses masuk ke ring road itu juga dibatasi. Ya artinya dengan jarak tertentu nanti boleh jalan sepanjang jalan juga nanti ada akses keluar masuk itu jadi macet. Jadi orang tidak mau akan menggunakan ring road kan gitu. Jadi kalau saran saya ini harus diantisipasi. Kalau nanti misalnya ring road di tahun maka harus diantisipasi apa yang akan terjadi, yaitu harus diprediksi dan penataan jalannya juga harus mengikuti ketentuan ya, sehingga kecepatannya itu nanti juga kecepatan tinggi ya. Artinya apa? Orang melalui ring road itu orang akan cepat kan begitu ya. Kemudian tadi juga disampaikan tadi, kalau misalnya dibangun ring road, apakah di tengah jalan itu tidak macet? Ya, kemacetannya akan berkurang. Berkurangnya dari apa? Pengalihan tadi terbesar itu keluar. Jadi artinya apa? Volume ruas-ruas jalan di simpang-simpang yang sekarang ini macet oleh karena truk-truk ini akan berkurang, pindah tempat kan begitu. Bukan berarti bahwa langsung di situ nggak ada lagi. Bisa saja masih ada macet dan seterusnya, tapi itu pengendaliannya sudah lebih mudah,
0: okay. Ya,
3: sudah lebih mudah, lebih bisa mengurangi tingkat kemacetannya dan begitu. Saya kira itu.
0: Baik, Pak Nusa, Pak Arief, dan juga Pak Wijaya. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya untuk kawan-kawan Citigen. Nanti yang mau ikutan gabung boleh, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami. Kita masih bicara, perlukah ring road untuk Kota Malang? Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
0: Kawan, ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya, ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersuafoto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari.
6: Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja, ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangat. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya Pabrik Jamur Cangat.
5: Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita masih bicara perlukah ring road untuk Kota Malang. Bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, ada anggota Komisi C DPRD Kota Malang, sekaligus pakar transportasi, dan juga sebagai Wakil Rektor 2 ITN Malang. Sebelum kita lanjutkan, saya mau bacakan informasi yang masuk ya. Ini ada yang gabung di IJEN Talk pagi hari ini, Pak Agus menyampaikan jam 8:41. Saya setuju kalau Kota Malang butuh ring road. Soalnya sekarang kemacetan sudah mulai dirasakan, terutama jam berangkat sama pulang kerja. Tapi jangan sampai pembangunan malah mengorbankan warga kecil atau lahan produktif. Oke, saya ke Pak Arief ya. Silakan Pak Arief tanggapannya.
1: Ya, kalau Pak Agus sudah mempunyai gambaran bahwa Malang ini untuk mengurai kemacetan itu butuh ring road. Karena sejatinya bahwa ring road itu adalah mengurangi laju kendaraan yang masuk ke kota, tetapi tujuannya tidak ke kota. Okay. Banyak loh, misalnya orang mau mengurus surat, orang kabupaten itu mau mengurus surat ke pusat kabupaten di Panjen. Pasti mereka akan masuk melalui Kota Malang. Kalau ini bisa dipecah, kalau ini bisa dilewatkan ring road, maka Kota Malang ini akan menjadi lebih berkurang kendaraan yang melintas tengah Kota Malang, tetapi tujuannya tidak ke Malang, kecuali kalau memang tujuannya ke Malang itu bisa langsung. Terkait dengan pembebasan lahan, lahan produktif, saya kira itu konsekuensi. Konsekuensi ketika, karena apa? Malang ini rata-rata sudah kehabisan lahan lagi. Yeah. Kalau kita membangun sesuatu, pasti akan menabrak itu. Lahan-lahan produktif, ruang-ruang terbuka hijau itu pasti akan terkurangi. Sama halnya dengan ketika kita membangun tol, itu menghilangkan gunung berapa? Gunung loh itu dihilangkan. Maka konsekuensi logisnya adalah kita akan sedikit mengganggu kondisi-kondisi ruang terbuka hijau, ruang lahan-lahan produktif. Namun saya kira bisa diminimalisir sedemikian rupa sehingga lahan-lahan itu tetap berfungsi. Misalnya tidak langsung menabrak itu, tetapi jalan layang kan bisa juga. Jalan layang tentunya tidak akan mengganggu begitu besar ruang-ruang terbuka hijau maupun lahan-lahan produktif. Untuk itu pemerintah Kota Malang ini memang sengaja waktu itu kami wacana ini kami munculkan lagi karena sudah cukup bingung menghadapi kemacetan Kota Malang ini. Ini belum terus bertambah. Tidak mungkin kemacetan ini berkurang kalau tidak ada solusi-solusi lain. Maka salah satu solusinya adalah jalur lingkar ini yang memang perlu dilakukan kajian lebih mendalam oleh pemerintah, komunikasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Saya kira kalau proposal kita dalam bentuk yang cukup baik atau sangat baik, maka pemerintah provinsi, pemerintah pusat akan menengok. Ya memang sudah waktunya dibutuhkan. Karena contoh-contoh ring road yang ada di Jogja itu sangat mengurangi. Karena orang pasti lewatnya ring road. Nggak tahu ini nanti ada tol sampai ke Jogja, kita juga nggak tahu. Tetapi hari ini kalau saya ke Jogja pasti lewatnya ring road. Ring road barat, ring road timur itu yang kita lewati. Itu sangat mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di tengah kota. Terima kasih, bagus. Okay. Sarannya bagus.
0: Baik, kemudian di sini ada Pak Andre. Pak Andre menyampaikan jam 8:39. Menurut saya bukan hanya soal bikin jalan baru, tapi juga harus dibarengi pembenahan transportasi umum. Kalau kendaraan pribadi terus bertambah, ring road pun lama-lama bakal macet lagi. Saya ke Pak Wijaya. Silakan Pak Wijaya tanggapannya.
2: Baik. Ya baik, terima kasih. Masukan ini baik sekali ya. Itu memang ideal apa yang disampaikan masukan terakhir itu. Tapi pada prinsipnya berdasarkan data yang kami sampaikan tadi, dan itu merujuk pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 96 tahun 2015. Karena jalan jaringan-jaringan utama yang ada di Kota Malang itu masuk termasuk jaringan pelayanannya itu kelasnya E, maka ini dipastikan harus ada, bahasanya adalah agar mempertimbangkan peningkatan kapasitasnya. Ya. Peningkatan kapasitas diantaranya itu tadi yang disampaikan Pak Arief, dan usulan itu memang ada ring road itu sangat tepat. Dan juga itu memang bagian-bagian yang lainnya adalah kebijakan-kebijakan yang lainnya. Misalnya kebijakan adalah optimalisasi penggunaan penyediaan angkutan moda umum gitu ya. Kemudian pembatasan kendaraan-kendaraan pribadi. Ini kebijakan-kebijakan yang seiring harus dilakukan pula gitu. Saya sepakat sekali. Seiring dengan itu memang dalam waktu dekat ini kita sudah berbicara dan mudah-mudahan angkutan kota yang menjadi pelajar segera kita wujudkan, dan juga rerouting yang mengoptimalkan angkutan kota yang selama ini menggunakan jalur trayek dibuat tahun 98, kita lakukan rerouting yang bisa mendukung pada Transjatim dan jalur-jalur yang lainnya. Itu yang bisa kami lakukan, dan tentu kami perlu sampaikan juga bahwa lalu lintas ini, lalu lintas transportasi ini tidak bisa diputuskan oleh satu daerah saja ya, Kota Malang saja. Yang ini adalah hal ini harus saling terkait antara pemerintah daerah, kota, kabupaten yang lainnya. Kebetulan juga Kota Malang, di Malang Raya ini ada istilah, bukan istilah, dan sudah disepakati dan ada juga perjanjian PKS yang namanya Senyawa Malang Raya. Inilah item-item apa yang topik-topik apa yang sudah disepakati bersama, ya diantaranya mungkin salah satunya bicara masalah transportasi. Itulah yang kita maksud, pintu masuknya adalah ini yang kita kepala daerah, baik itu wali kota Malang, bupati Malang, kemudian wali kota Batu, sudah melakukan perjanjian kerjasama PKS yang diwujudkan dalam bentuk Senyawa Malang Raya. Begitu, diantaranya sangat dimungkinkan berbicara masalah penyediaan ring road yang mungkin harus difasilitasi oleh provinsi maupun pusat. Demikian, Mbak.
0: Baik, memungkinkan untuk penyediaan ring road. Nah, ini kalau dari Pak Wijaya sendiri melihat kira-kira kapan, Pak, realisasinya ini akan terwujud?
2: Nah, kalau saya nggak berani, ini sangat kompleks gitu ya, kalau berbicara kapannya itu ya.
0: Iya.
2: Tapi menurut kajian yang saya sampaikan, beberapa

0: terkait dengan rekrut, terkait dengan transportasi, di antara yang saya sampaikan dari itu. Mereka memberikan hasilnya kepada kami. Ini adalah suatu hal yang sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Kota Malang, hasil dari kajian itu. Di antaranya dia itu tadi. Salah satu yang dibutuhkan adalah ring road begitu. Inilah yang kami maksud gitu. Mengenai waktu, sekali lagi, ya, Kota Malang sudah yang saya sampaikan di awal juga oleh Pak Arief tadi, bahwa kita sudah sedang menyusun namanya RAN Perda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Termasuk di dalamnya berbicara terkait dengan hal tersebut. Apa yang jadi syarat-syarat kelalu lintasan yang harus dipenuhin di Kota Malang begitu. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti bisa dikatakan 5 tahun lagi gitu, Pak? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi?
0: Mudah-mudahan, bismillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, ini perlu ada dukungan dari semua pihak.
1: Okay.
0: Jadi antaranya kan melalui radio ini kan, fasilitas radio ini kan bagian dari untuk mendorong pemerintah pusat. Saya yakin beliau-beliau itu juga mendengarkan hasil diskusi kami.
1: Okay.
0: Itu. Dan juga panjenengan melalui radio ini juga men-share untuk bahwa Malang sangat membutuhkan sekali. Itu memang bukan untuk kepentingan Kota Malang, tetapi kepentingan masyarakat yang termasuk kabupaten. Dengan adanya ring road, pasti perekonomian akan meningkat.
1: Iya, iya. Baik, baik. Oke, okay, Pak Wijaya. Saya ke Pak Arief kalau gitu. Pak Arief optimis ya. Kira-kira kapan, Pak, ini bisa terwujud mulai kelihatan progresnya, Pak Arief?
2: Suara ini akan terus kami suarakan, baik ke pemerintah pusat, provinsi, melalui teman-teman kami yang ada di DPRD provinsi, DPRD, DPR RI. Kami akan sampaikan bahwa ayo kita lihat lagi, ini dapilmu, katakanlah seperti ini.
1: Iya, iya, iya.
2: Ayo kita upayakan karena memang sangat dibutuhkan. Pernah kami juga ke provinsi membicarakan hal ini, tetapi tidak secara detail. Karena apa? Proposal yang ada itu proposal lama. Proposal yang sangat lama sebelum adanya tol. Nah, sekarang ini ada tol. Maka ini perlu kajian-kajian yang lebih komprehensif lagi. Supaya apa? Betul-betul mempunyai manfaat lebih ketika kita membangun ring road baik timur maupun barat. Kalau waktu bangun tol itu kan di Kota Malang waktu itu sampai Madiopuro itu kan juga butuh waktu yang cukup lama, tetapi kita harus terus bermimpi. Ketika bangun baru itu bisa kita laksanakan dengan baik.
1: Oke, baik Pak Arief. Saya kembali ke Pak Nusa. Pak Nusa, kita sekarang bicara idealnya konsep ya Pak ya. Bicara konsep transportasi Kota Malang, mungkin katakan 10-20 tahun ke depan deh akan seperti apa Pak? Kita bicara idealnya ya.
3: Ya, baik. Begini, memang transportasi itu ya, kalau kita lihat tadi sudah ada disampaikan tadi Pak Andre dan gitu ya. Memang transportasi itu secara hukumnya itu kan selalu dilebarkan jalan, transport tambah banyak, macet lagi, dilebarkan lagi, macet lagi, dan seterusnya. Kita harus dilihat, tadi sudah disampaikan juga, seperti di beberapa negara maju juga, mereka menggunakan konsep transportasi massal kan, gitu ya. Jadi angkutan yang penumpangnya banyak kan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada angkutan massal, angkutan misalnya sekarang kan sudah dicoba ini dengan Transjatim ya, ini sudah dicoba itu sebenarnya bagaimana kita melakukan pendidikan ke masyarakat itu supaya kembali bahwa senang loh dari angkutan umum itu enak. Nah, sekarang ini bagus ya, bagaimana merubah perilaku masyarakat yang biasanya senang dengan kendaraan pribadi dirubah, oh ini kita lebih nyaman loh dengan angkutan umum kan begitu.
1: Ya.
3: Karena itu memang tadi yang disampaikan oleh itu betul ya. Jadi kita tidak hanya berpikir dengan ring road, ring road itu betul, tapi nanti di samping ada ring road juga ada penataan transportasi. Ya, penataan transportasi itu artinya tidak lagi selalu nambah kendaraan. Kenapa? Kalau nambah kendaraan berapapun lebarnya, nanti satu saat macet lagi kan begitu. Kalau misalnya fasilitas angkutan umumnya difasilitasi, orang nyaman, kemudian biaya juga murah, orang sudah berpikir sekarang misalnya ada Transjatim mungkin dari Malang, apain ini aja loh, lancar, kemudian biaya cuma segini loh Pak. Kalau itu hitungan, oh mendingan itu. Ah. Jadi sekarang saya kira ini sudah di pemerintah sudah mencoba dengan membuka jalur angkutan umum ini seperti Transjatim ini. Ini adalah membuka wawasan masyarakat, tidak lagi mengutamakan saya kendaraan pribadi, tidak begitu. Dan itu juga memang

0: dari Dishub saya kira Dishub juga sudah punya planning-planning. Nanti tadi kan sudah disampaikan juga, oh ini nanti transportasi anak sekolah dan seterusnya itu sudah mulai kan, ya. Sudah mulai di itu. Saya kira itu juga bagus. Sehingga apa? Volume kendaraan di jalan itu ya lebih stabil kan begitu ya. Tidak tambah terus kan begitu. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan itu harus dikembangkan. Saya kira di Dinas Perhubungan sudah punya planning 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan, 15 tahun, 20 tahun ke depan, seperti itu saya kira sudah ada di sana. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Agus juga, ini bagaimana nih kalau nanti dibuat ring road, jangan-jangan nanti mengorbankan yang masyarakat kecil kan begitu tadi. Ya, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief dari yang terdewan bahwa itu semua kan ada dampaknya kan begitu ya.
1: Iya,
0: ada
1: ya.
0: Dampaknya, dampak sosial, masyarakat sosial, dan itu biasanya juga dikendalikan ya, tidak asal bangun, tidak ada pengendalian, ada semua. Yang penting itu apa yang sudah distandarkan oleh ketentuan dalam pembangunan jalan itu semua dilaksanakan kan begitu ya. Itu dilaksanakan pasti aman. Yang nggak aman itu tidak dilaksanakan. Nah, ini yang karena itu harus dikendalikan.
1: Oke. Okay.
0: Tadi saya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Ujang.
2: Siap.
0: Tadi
3: apa yang undang sampai di sini?
0: Saya sudah diusir Bapak. Dishub itu bekerja itu ada aturannya, PM 19 2015 tadi ya. PM 19 itu peraturan untuk mengendalikan.
1: Okay.
0: Mengendalikan di mana? Kalau misalnya tadi berbicara tingkat kepadatan, kecepatan dan seterusnya, itu sebenarnya indikator-indikator yang sudah dituliskan di PM 96. Ya 2015 sudah ada di sana. Kalau sudah tidak memenuhi gimana? Ini harus dilakukan perbaikan. Perbaikannya apa? Macam-macam. Dan tadi ada optimalisasi. Kemudian kalau sudah optimal ya sudah tidak bisa lagi karena memang diameternya harus dilebarkan. Ya bagaimana caranya? Tadi ada perbaikan lokal di simpang-simpang. Tadi sudah diupayakan secara maksimal. Tetapi memang kita harus planning lebih besar lagi. Kenapa? 5 tahun, 10 tahun ke depan itu masyarakatnya juga tambah banyak.
1: Iya.
0: Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, ini kita harus buat planning ya. Jadi dari Dinas Perhubungan punya buat planning, kemudian itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, tadi juga di apa namanya? Saya juga sampaikan juga tadi, kalau ada ring road, ya ring road itu ya orang memakai ring road itu kenapa? Ya, lebih cepat.
1: Iya, iya.
0: Lebih kencang dari Jogja. Saya kira di Jogja itu mesti, oh kalau dari sini ke sini lewat ring road itu aku bukan masuk ke kota gitu ya. Itu lintas luar kan gitu ya. Nah ini juga begitu ya. Jadi jangan sempat nanti begini dibikin ring road tapi sepanjang jalan itu akses semua, akses ke sini lah, inilah. Itu nanti aduh macet lah kiri road, tidak bisa. Nah ini harus dikendalikan maksud saya ya. Ini dikendalikan sehingga semuanya apa yang kita inginkan bersama itu bisa bagus ke depannya. Kalau bisa juga angkutan umumnya itu kemana-mana pun ada, wah enak jadinya.
1: Oke.
0: Perlu lebih biaya mahal kan gitu ya. Itu
1: baik.
0: Saya
1: kira. Oke, Pak Nusa, jika Anda diminta memberi rekomendasi ya, apakah Kota Malang lebih prioritas membangun ring road atau memperkuat transportasi publik lebih dulu?
0: Jadi ini memang ini dua-dua harus di yang pertama dulu, karena kalau saya lihat dari pengembangan wilayah kota itu ring road itu penting karena itu sangat-sangat penting. Apa yaitu mengalihkan tadi yang saya katakan tadi kendaraan besar-besar melalui pusat kota itu memang bukan waktunya lagi kan begitu ya. Sudah harus zaman dulu memang kendaraan kan tidak banyak ya, zaman Belanda dulu kan ini memang bukan gitu. Tapi ya itu memang kalau sudah jalan apa namanya ring road itu kan mengalihkan orang-orang yang tidak berpikir dengan kota untuk sudah tidak melalui kota kan begitu. Nah, itu sudah sangat penting juga ya. Tapi bagaimana angkutan massal juga harus diikuti.
1: Ya,
0: jadi kalau saya bisa sampaikan ring road itu diprioritaskan dulu, kemudian secara bersama-sama juga akan merubah perilaku masyarakat untuk bisa menggunakan angkutan massal. Saya ini sudah dilakukan, Transjatim sudah ada. Banyak sekarang saya tanya teman-teman juga teman saya, kamu tadi ke Batu ya? Saya Transjatim enak loh. Saya kira itu dikembangkan lagi sehingga nanti berubahlah perilaku masyarakat untuk menggunakan angkutan massal, angkutan umum.
1: Ya. Baik. Oke, Pak Nusa, ini juga sudah ada yang gabung ya lewat voice note, kita akan coba putarkan dari Pak Didi Sunardi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Siti Kait.
1: Selamat pagi.
4: Dengan usulan ring road di Kota Malang, saya sangat setuju sekali. Karena saya selama 26 tahun hidup di Kota Malang itu tidak ada penambahan jalan. Dan sekarang Kota Malang itu tambah macet. saya kira pengambil kebijakan, Bapak Wali Kota dan yang lainnya yang punya kewenangan bisa membuat sementara itu jalan-jalan yang berintegrasi dengan luar kota Karangploso sampai dengan Bengawan, jembatan Tunjung Mas itu harusnya dilebarkan karena itu jalannya sudah penuh sesak dengan kendaraan karena jalan alternatif. Kedua, jalan juga menuju ke Soekarno-Hatta, ke RRI sampai ke Poroliman itu juga harus dilebarkan. Makanya anggaran-anggaran itu harusnya diprioritaskan untuk pelebaran jalan. Nah, saya kira di Tunjung Sekar mulai masuk ke barat sampai di perempatan Sabilila itu juga perlu dipikirkan karena sekarang jalan alternatif ada SMP Sabilila, SMP 26, SMP 11 dan itu sudah menjadi jalan alternatif. Saya kira dari kebijakan-kebijakannya harus pro dengan kebutuhan masyarakat di Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Arief, silakan Pak Arief tanggapannya.
3: Ya, terima kasih. Ini tugasnya Mas Nusa ini untuk mengkaji lebih detail terkait dengan kebutuhan jalan-jalan yang ada di daerah barat terutama. Memang daerah barat itu tidak mempunyai jalur lain kecuali itu. Kecuali di RRI itu juga begitu padat. Di daerah Dinoyo juga begitu padat, maka dibutuhkan kajian yang mendalam solusi apa yang dibutuhkan untuk ini. Memang kita beberapa kali sudah mewacanakan untuk jalan tembus di daerah sana ya, tetapi sampai dengan hari ini hanya beberapa saja yang bisa dilakukan. Kalau di 10 tahun terakhir itu mungkin di jembatan Tunggul Mas itu salah satu upaya untuk memecah kepadatan lalu lintas di daerah sana, sehingga orang kalau dulu lewat Suwahat kemudian bisa lewat Tunggul Mas. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Untuk pelebaran jalan, semuanya pingin seperti itu, tetapi melebarkan jalan itu pasti mengorbankan rumah-rumah penduduk yang itu juga butuh biaya yang sangat besar sekali. Lebih baik kita pakai ring road daripada kita melebarkan jalan, membebaskan lahan yang biayanya saya yakin itu lebih besar daripada membangun jalan-jalan lingkar. Maka jalan lingkar adalah menjadi salah satu upaya untuk memecah kemacetan yang ada di Kota Malang. Saya yakin kalau ring road baik barat maupun timur itu bisa dilaksanakan oleh kita semua, oleh pemerintah, maka kemacetan di Kota Malang ini akan lebih berkurang banyak. Saya kira itu.
1: Oke, kita lanjutkan Pak Haan. Kali ini gabung lewat voice note.
5: Assalamualaikum. Selamat pagi, City Gate. Saya sangat setuju dengan akan dibangunnya jalan ring road ya. Ring road timur atau ring road utara, selatan. Dan juga ditambah ring road ke arah Batu, Mbak. Narasumber yang ada sekarang, saya apa ring road yang ke arah Batu itu juga diperlukan Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Haan, itu masukannya ya, dan masih ada beberapa masukan lainnya. Saya baca beberapa karena kita juga terbatas oleh waktu kawan. Di sini Pak Didi Prasetyo menyampaikan masalah kemacetan belum adanya ring road bisa dipercepat dengan realisasinya dengan meneruskan tol Sawojajar supaya dengan exit Sawojajar gitu ya, dengan exit Bulu Lawang dulu kan tinggal beberapa kilometer lagi. Jadi nanti semua kendaraan besar yang tujuannya luar Malang ini wajib masuk tol Lawang sampai exit tol Bulu Lawang. Itu yang jadi tambahan Pak Didi. Kemudian di sini Pak Aziz menambahkan sedikit menanggapi Ijen Tok perihal urgensi ring road. Menurut saya, seharusnya sebelum adanya jalan tol, harusnya kita memiliki ring road terlebih dahulu. Karena menurut saya logikanya, kita harus mengurai keruwetan kendaraan dalam kota terlebih dahulu via ring road sebelum menerima volume masuk kendaraan yang masif dari luar kota via tol. Jadi harapannya semoga disegerakan pembangunannya. Itu yang ditambahkan dari kawan-kawan City. Saya mau ke Pak Nusa, bagaimana Pak Nusa tanggapannya melihat beberapa masukan dari masyarakat pagi hari ini?
0: Ya, Nah, ini kalau saya lihat ini masyarakat sangat antusias sekali ya, bagaimana jalan lingkar ini ya. Tadi kan kita bicara lingkar timur, lingkar barat. Oh, bagaimana lingkar utara ya, lebih maju lagi kan gitu. Jadi saya kira ini cukup bagus ya. Jadi ini memang ya tadi dikatakan juga mestinya ring road itu kan lebih awal kan gitu ya. Di awal itu dibangun ya memang. Karena begini, ring road itu kan tidak bayar biaya kan gitu ya. Tapi tol itu ada biayanya, cost-nya kan gitu ya. Nah, ini juga memang harus kita perhatikan juga. Kalau masyarakat itu kan biasanya memang kalau bisa ya jangan berbayar lah, orangnya kan ini kan gitu ya. Itu sebenarnya fasilitas untuk ring road itu ya. Tapi di sini kan kebetulan Kota Malang ini ya fasilitas tolnya lebih cepat kan begitu ya. Ring road yang belum jadi, tolnya lebih cepat ya, kita terima kan gitu. Tapi tetap memang apa namanya fasilitas ring road itu saya kira sudah waktunya lah kan, sudah waktunya. Tadi dikatakan tadi juga bagaimana dengan pelebaran jalan di daerah wilayah barat Pati. Memang kalau kita lihat itu jalan sekarang itu volumenya tinggi kan begitu. Berat kan begitu. Sehingga tadi Pak Arif katakan, wah ini daripada melebarin jalan-jalan itu kemudian pembebasan lahan akan ini lebih ruwet. Ya memang ya betul, memang lebih bagus buat konsep jalan baru. Ya jalan baru tadi lingkar barat itu tadi dengan standar yang sesuai ketentuan. Ya ketentuannya apa? Jalan lingkar itu memang harus kecepatannya lebih tinggi, artinya tidak ada macet di situ kan begitu. Akan terjadi nanti pengalihan. Ya sekarang misalnya jalan-jalan kecil itu ramai karena memang nggak ada jalan lain kan gitu. Begitu nanti ada jalan ring road baratnya, saya kira itu akan beralih ke sana. Nah, itu memang begitu ya. Jadi saya setuju tadi apa disampaikan Pak Arif itu. Ya bagaimana kalau kita fokus jalan ringkar baratnya dilakukan, nanti otomatis nanti yang sekarang padat itu akan beralih ke situ kan gitu. Hanya saja sekarang memang ini kekuatan kita di anggota dewan ini. Bagaimana ya. Suara ini suara rakyat ini Pak Arif ya. Ini rakyat yang kalau kita lihat dari izin tol ini ternyata rakyat itu sangat sudah menginginkan seperti itu kan gitu ya. Oleh karena itu harapan saya juga bagaimana itu bisa terrealisasi ya, karena ini juga Kota Malang ini juga memang sangat prospeknya sangat bagus ke depannya kan ya, sangat bagus ke depannya. Dan juga tadi disampaikan ini ada kerjasama dari kabupaten dan juga Kota Batu kan gitu ya. Ini memang harus dilakukan bagaimana supaya transportasi itu terkoneksi dengan baik. Nah, ini nanti kaitannya dengan transportasi massa atau terkoneksi dengan baik. Dari sini kemana? Ada konektivitasnya. Apalagi wilayah Malang ini ada pantai selatan. Oh, ini biasa lagi nanti. Jadi potensi wisata juga sangat besar. Apa itu semua? Kalau itu dilakukan, maka masyarakat Malang, ya Malang Raya saya katakan, akan dapat dampaknya. Kehidupan akan lebih baik, perekonomian akan lebih baik, masyarakatnya akan lebih sejahtera, datang ke Malang juga senang karena tidak bermacet, dia akan begitu ya. Saya kira itu. Ya. Jadi mari perjuangan kita Pak Arif dan Pak Adis ya dari sini harus berbicara terus ini supaya didengar orang.
1: Oke. Baik, ini tadi ada beberapa yang gabung ya Pak Amin, ini panjang sekali ya, mungkin komentarnya boleh Pak dikirimkan voice note atau mungkin telepon ya. Dan untuk kawan-kawan CityGate mungkin yang ada beberapa tidak berkesempatan untuk kita bahas di diskusi ini, tentu kita juga mengupayakan kalau memang nanti ranahnya ke Dishub nanti kita akan sampaikan lewat Pak Wijaya, kalau memang ke Dewan nanti kita akan teruskan ke Pak Arif begitu ya. Karena kita sudah di sesi akhir perbincangan, perlukah ring road untuk Kota Malang, kita kembali ke Pak Wijaya. Pak Wijaya, terakhir apa yang mau ditambahkan di kesempatan kali ini?
6: Baik, terima kasih. Ring road itu kalau menurut kami dari juga Bapeda itu bagian dari rencana jangka panjangnya begitu ya. Memang sangat tepat sekali. Ada pertanyaan, ada yang sampaikan usulan dari masyarakat tadi, jangka pendeknya bagaimana nih yang ada itu. Saya rasa itu termasuk yang ditanyakan oleh Mbak tadi, bahwa apa jangka yang bisa kita optimalkan. Yang kita bisa optimalkan di Kota Malang sementara ini adalah meningkatkan kapasitas jalan, kapasitas layanannya. Apa yang bisa kami lakukan? Yaitu tadi yang selama ini kita lakukan rekayasa lalu lintas, yang disampaikan Pak Arif, kemudian kita upayakan sedikit demi sedikit, kita sesuaikan dengan penyediaan anggarannya, misalnya pembangunan kaki simpang kan begitu ya. Itu kemudian mudah-mudahan juga dalam bisa juga diwujudkan yang namanya Danau Jongge itu tembus ke sulfat itu, yang bisa menembus ke arah sulfat itu yang sudah dibangun jalan kembar di Danau Jongge itu. Itu mudah-mudahan bagian dari untuk memecah kepadatan yang bisa mengurangi yang arah di Danau Rano, Danau Toba sampai ke Majen Wiono itu. Begitu, Mbak. Itu jangka-jangka pendek yang bisa kami lakukan, kita upayakan. Kita tentunya bukan dinas perhubungan saja, tapi pemerintah daerah dalam hal ini tentu bekerjasama dengan DPUPR begitu.
1: Okay.
6: Dalam rangka kita mempunyai tugas fungsi di bidang penyediaan sarana-sarana jalan. Begitu, Mbak.
1: Baik, Pak Wijaya. Saya kembali ke Pak Arief. Arief, terakhir juga yang mau ditambahkan, Pak, dengan topik perlukah ring road untuk Kota Malang. Apa yang mau disampaikan, Pak Arief?
3: Keinginan masyarakat, kita semuanya memahami bahwa bagaimana upaya Malang ini tidak menjadi kota macet.
1: Ya.
3: Sehingga berbagai hal harus dilakukan. Yang kita bahas hari ini adalah ring road. Ternyata masyarakat juga menyadari bahwa ring road ini sangat dibutuhkan untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Di rencana pembangunan jangka panjang Kota Malang itu ada ring road itu masuk. Tetapi nanti kita kuatkan lagi di dalam perda lalu lintas angkutan jalan yang hari ini kita bahas, bagaimana upaya untuk memasukkan ring road ini menjadi bagian dari perda itu untuk memecah kemacetan yang ada di tengah-tengah Kota Malang. Ya. Tidak bisa kita bekerja parsial, artinya pekerjaan ini bisa kita lakukan bareng-bareng. Yang perencanaannya ada di ring road, tetapi kegiatan-kegiatan teknis itu adalah untuk bagaimana upaya memecah kemacetan di Kota Malang existing hari ini.
1: Ya.
3: Artinya kemampuan kita seperti apa? Misalnya seperti Pak Wijaya sampaikan tadi, kita rekayasa lalu lintas. Loh, rekayasa lalu lintas itu sifatnya kan sementara, hanya memindah kemacetan saja. Tetapi yang lebih dalam lagi adalah ring road. Demikian pula kaki simpang. Kita ini minim kaki simpang dan itu bisa ternyata untuk memecah kemacetan yang ada di wilayah itu. Ini yang akan coba kita dorong bahwa APBD harus berpihak kepada mengurai kemacetan ini. Sekali lagi bahwa Malang ini diuntungkan dengan kabupaten, dengan pantai-pantainya. Karena di kabupaten hotel tidak seramai Kota Malang. Sehingga apa? Ya masyarakat itu pasti akan datang ke Malang untuk menginap rekreasinya ke Kabupaten Malang yang hari ini mulai menggeliat begitu luar biasa. Saya kira itu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Arief. Dan terakhir dari Pak Nusa. Pak Nusa, apa yang mau ditambahkan Pak Nusa? Silakan Pak Nusa. Oke, Pak Nusa masih ada di sana?
0: Ya, ya, terima kasih. Ya, ya, siap. Sudah didengar, ya. Jadi yang pertama, ini tadi sudah disampaikan bahwa pembangunan jalan ring itu jadi prioritas, ya, sekresis itu, ya. Ini segera kita, perwakilan-perwakilan kita supaya ini membuat satu planning yang lebih baik lagi, begitu ya. Kemudian saya sampaikan ketentuan terkait dengan ring road itu, saran saya ikuti ketentuan yang sudah dibuat, ya, sehingga fungsi ring road itu kalaupun nanti sudah direalisasikan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian terkait dengan penataan transportasi juga, ya, ini memang apa yang sudah disampaikan sebelum ring road itu kan itu masih jangka panjang tadi.
1: Maka
0: harus dilakukan optimalisasi, ya, optimalisasi pengendalian kemacetan di masing-masing simpang kan gitu. Dan ini bisa dilakukan sekarang kan sudah ada alat CCTV, ya, jadi ada namanya ATCS. Saya kira sistem ATCS itu bisa dioptimalkan, bagaimana pergerakan itu bisa continuous antar simpang-simpang yang berdekatan yang menggunakan traffic light itu bisa dioptimalkan. Jadi menggunakan teknologi sehingga itu terpantau, begitu dia ada kesempatan dia bisa langsung berubah, ya, berubah sinyalnya. Itu optimalisasi dengan sistem ATCS, ya. Saya kira sudah ada di sub, sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah ini ke depan, kalau misalnya kemacetan itu masih tinggi sekali pada jam-jam tertentu, maka bisa dilakukan strategi yang disebut dengan manajemen pergerakan. Ya. Kita akan mengatur itu nanti ke depan. Kalau memang sudah parah sekali, kita bisa membuat pergerakan. Pergerakan itu jam berapa sih? Nah, itu bisa dikendalikan. Orang tidak bergerak pada jam yang sama. Ah, ini maksudnya, ya.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi orang misalnya bergantian, oh, jam sekian, nanti ini yang bergerak jam ini sudah, sehingga puncak itu tidak terjadi kan, agak landai, itu namanya strategi manajemen pergerakan. Saya kira nanti ke depan kalau misalnya semua upaya-upaya sudah susah untuk

0: mengendalikan, maka dilakukanlah manajemen pergerakan mungkin dikendalikan. Oh, kalau dia misalnya sekolah masuk jam sekian, kalau ini masuk jam sekian, sehingga itu tertata seperti itu ke depannya.
1: Oke.
0: Saya kira itu dari saya. Terima kasih untuk kita semua.
1: Baik, kawan, dari diskusi tadi kita bisa melihat ya bahwa persoalan kepadatan jalan di Kota Malang memang membutuhkan solusi yang matang, terintegrasi, dan tentu juga tidak hanya berhenti pada wacana. Kemudian ring road, nah ini bisa menjadi salah satu alternatif, tetapi ya, tentu juga harus dibarengi dengan kesiapan anggaran, tata ruang, sampai transportasi publik yang berkelanjutan. Semoga obrolan pagi hari ini bisa memberikan gambaran dan sudut pandang baru untuk masyarakat tentang seperti apa masa depan mobilitas Kota Malang. Dan saya Wulan Indriani, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah terhubung dan berbagi pandangan di IJN Talk pagi hari ini. Tetap ikuti program-program menarik lainnya hanya di City Guide 911 FM. Selamat pagi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih dengan kami, Anda yang juga masih menyimak ya di Ijen Talk pagi hari ini. Setelah kita bicara soal rencana ring road yang ada di Malang, di kota Malang, ini juga harapannya menjadi salah satu solusi ya untuk kepadatan yang seringkali kita rasakan. Terima kasih nih, tadi ada beberapa yang baru saja kirimkan voice note, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut nanti kalau boncos gimana, apalagi sampai nggak produktif, tenang saja, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Nah, tentunya yang pasti di sini ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, jadi ini sudah lengkap ya, private pool ada, rooftop, smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa juga menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya Anda juga bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Baik, ini tadi ada Pak Tribudi. Terima kasih banyak Pak Tribudi menambahkan lewat voice note ya. Kita coba putarkan kawan.
2: Pagi City Guide.
1: Selamat pagi Pak Tribudi.
2: Memberikan masukan saja terkait perlu apa tidaknya pembangunan ring road. Saya rasa masih perlu karena pertumbuhan penduduk tiap tahun bertambah dan penjualan kendaraan bermotor juga mengikuti. Tapi yang lebih penting dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan sumber daya manusia terlebih dahulu. Dan ini dimulai dari awal proses mengurus surat izin mengemudi sampai ketegasan dari pembuat kebijakan, contohnya polisi atau dinas perhubungan sendiri. Dan kalau mau review, berapa puluh kendaraan melakukan pelanggaran mulai dari kelengkapan, contohnya penggunaan helm, pencopotan plat nomor, dan knalpot brong yang ditindak tiap harinya, hampir tidak ada. Terus etika berkendara, contohnya berapa kendaraan yang ditilang tiap hari mulai dari pembiaran pelanggaran rambu putar balik, pelanggaran pengemudi lawan arah, penegakan disiplin di daerah macet yang masih dibuat parkir di bawah jalan, sementara sudah ada logo P coret di situ yang ditindak. Dan ini hanyalah contoh kecil dari tugas aparat yang tidak dijalankan secara konsisten, yang secara tidak langsung membuat kemacetan. Kalau dari tingkat DPRD sudah mengajukan pembangunan jalan alternatif atau ring road yang belum disetujui oleh pusat, menurut saya hal kecil yang bisa dilakukan dari pembuat kebijakan harus dijalankan terlebih dahulu. Kan mereka sudah dibayar sesuai haknya. Sedangkan kewajiban para petugas melaksanakan tugasnya apakah selama ini sudah dijalankan dengan baik? Jika memang masih belum dijalankan tugas aparat yang berwenang, apakah ada pembiaran dari pemerintah pusat atau memang hal ini sudah wajar dilakukan? Jadi kesimpulannya, bangun SDM dulu atau sumber daya manusianya dulu, lalu dilanjutkan dengan infrastruktur. Karena kalau terbalik, sampai kapanpun Malang akan tetap macet dan tidak akan menemukan solusi. Terima kasih, ini menurut pendapat saya aja. Jadi mohon maaf jika kurang berkenan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Tribudi sudah gabung dan juga menyampaikan dari POV-nya. Kemudian selain dari Pak Tribudi ada Pak Amin, voice note juga yang ditambahkan.
3: Saya punya saran mau disampaikan ke yang berwenang. Bisa dibuat aturankah bahwa semua kendaraan bermuatan atau kendaraan berat wajib lewat tol dengan pembayaran di tolnya itu 50% dari umum. 50% dari umum. Tapi dengan menunjukkan surat jalan, artinya kendaraan ini jalan dengan menunjukkan surat jalan, baik kosong untuk menjemput muatan maupun bermuatan. Sekarang mungkin zamannya sudah canggih, surat jalan itu bisa dibuat apa ya, di scan atau apa elektronik itu seperti QRIS, surat jalan kendaraan, dan wajib lewat tol untuk kendaraan bermuatan berat atau kendaraan bermuatan dengan biaya tol 50% atau berapapun yang ringan. Tidak boleh lewat jalan umum kecuali sudah jarak dekat untuk unloading barang, untuk load, apa namanya, penurunan barang maksudnya. Inti untuk minimalisir kecelakaan di lalu lintas ya, karena kendaraan besar itu sekian persen juga ada salah karena bodinya yang besar, jalan itu habis dipakai, sementara pengguna jalan lainnya kan juga terganggu. Tapi kita juga butuh transportasi barang atau truk dan semacamnya. Itu sih saran dari saya.
1: Baik. Terima kasih Pak Amin ya untuk usulannya, kita akan sampaikan ke Dishopiah lewat Pak Wijaya langsung. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang masih melanjutkan perjalanan di beberapa titik lain, masih boleh Anda tambahkan. Ini tadi ada Pak Li. Ini Pak Li lagi di mana ini ya? Coba kita putarkan videonya kawan.
0: Info traffic Radio 98, salam sehat semuanya ya.
1: Salam
0: ini
1: sehat juga,
0: di pertigaan
1: Bapak.
0: Legend Sutoyo Sarangan Savana, lampu trafiknya mati nih, padam.
1: Ya.
0: Tapi saya belum melihat ini apakah diatur sumpel tas atau bukan ini. Iya, tidak ada yang mengatur ya. Tidak ada yang mengatur. Jadi gantian jalannya. Demikian Ibu.
1: Terima kasih banyak Pak Li. Kita coba konfirmasi ke rekan-rekan di Sub Kota Malang ya. Ini kenapa? Apakah memang ada pemadaman listrik atau karena traffic light-nya trouble? Untuk Anda yang masih bersama dengan kami, informasi lain masih boleh Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Keri di Jember, saya Rosit Romansyah. Gunungan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari terus meninggi dan kini disebut mencapai sekitar 36 meter. Kondisi itu membuat pemerintah mulai menyiapkan perubahan sistem pengolahan sampah di Kabupaten Jember. Koordinator TPS 3R Baratan, Nurul Hidayat bilang, TPA Pakusari saat ini sudah over kapasitas sehingga tidak memungkinkan lagi menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Pemerintah daerah pun mulai mempercepat penanganan sampah. Salah satunya dengan rencana mengalihkan fungsi TPA Pakusari menjadi depo pengolahan sampah terpadu. Nantinya, lokasi tersebut hanya menerima sampah reduce yang tidak dapat diolah kembali. Masyarakat dapat didorong mulai memilah dan mengurangi sampah dari rumah, terutama sampah organik yang mendominasi sampah harian hingga 60%. Selain itu, warga diminta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mulai mengolah sampah organik secara mandiri menggunakan metode komposter sederhana.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono menyebut sebanyak 358 ASN bakal memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut terdapat 3 orang pejabat eselon 2, 47 administrator, 120 pelaksana, dan 145 pejabat fungsional meliputi guru maupun non-guru, serta 38 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kata Hendru, penyerahan SK pensiun bakal diberikan 6 bulan sebelum masa purna tugas, agar para ASN memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri baik secara administratif maupun psikologis.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. MPP Kota Madiun sediakan 54 layanan. Bagus Panuntun PLT Wali Kota Madiun bilang, mal pelayanan publik diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan layanan administrasi secara lebih cepat dan transparan. Dijelaskannya, masyarakat kini tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus izin. Seluruh layanan telah terintegrasi dalam satu tempat sehingga proses pengurusan menjadi lebih efisien. Usai diresmikan, MPP Kota Madiun menyediakan 54 jenis layanan dari 13 organisasi perangkat daerah. Selain itu, 8 instansi vertikal juga akan segera bergabung guna melengkapi layanan yang tersedia.
4: Saya Aprili Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Hotline Lapor CRI yang bisa diakses melalui nomor WhatsApp mendapatkan respon positif dari masyarakat Kota Surabaya. Hotline ini menerima sampai 400 aduan setiap hari. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, Pemkot ingin membangun sistem pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan dekat dengan masyarakat. Berbagai persoalan masuk lewat Hotline Lapor CRI. Menurut Eri, keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya program, tapi dari kecepatan untuk pelayanan publik.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jalan-Jalan Plus. Di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota ya. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, mari ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang. Sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Seiring waktu, bakso buatan Chun Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya, tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
9: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangannya dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan kawan-kawan Citygate yang sekarang ini masih mobile. Kawan, tadi soal kondisi traffic light ya, memang ada informasi pemadaman listrik kawan di area Legend Sutoyo, Kaliurang, termasuk juga di area Jalan Mawar dan sekitarnya, sehingga ini akan terdampak ya di beberapa traffic light yang ada di sana, Kaliurang, Legend Sutoyo. Untuk informasinya dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang nanti, karena dari PLN melakukan pemeliharaan jaringan distribusi, jadi mohon waktu, mungkin Anda tadi juga sempat melintas di TL Kaliurang, ini juga terhambat ya untuk traffic light-nya. Tapi untuk pengaturan lalu lintasnya, mungkin Anda punya update-nya, apakah sudah ada petugas dari kepolisian di lokasi, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911. Pak Ogon, selamat pagi, terima kasih banyak. Ini panjang sekali rombongan bis banyak arah ke Batu, gitu ya keterangannya. Coba kita putarkan di visual radio. Kawan, kita bisa lihat ada beberapa bus ya.
1: Marek-marek, antriannya panjang ini, ke arah Tepo ini. Banyak bis rombongan, demikian infonya. Arah Batu, dari Karangploto, Karanglo.
0: Iya.
1: Banyak rombongan bis, hindari-hindari dari alternatif lain, daripada ngantrinya panjang ini, demikian. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Ogon, hati-hati di jalan, ini masih banyak yang melanjutkan berwisata untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar Kota Batu ya. Ada Pak Hari Eko mengabarkan exit tol Singosari kawan, coba kita play video, sudah
2: exit
0: mulai ada kepadatan.
2: Arah Batu didominasi bis-bis besar, bis pariwisata. Sepertinya banyak yang liburan lagi ke Kota Batu. Padat merayap.
0: Bye.
2: Hati-hati di jalan lur semuanya. Hati-hati. Tetap waspada.
0: Oke, Pak Haryeko, terima kasih banyak ya sudah berkabar. Anda juga masih bisa menambahkan kawan seperti apa sekitar Anda. Kalau Pak di sekitar, ini Pak Arya ya, sebentar ini soal. Coba kita putarkan saja voice note-nya. Kawan ini kalau melihat posisinya di sekitar traffic light Savana.
3: Listrik padam ya Mbak, di daerah Hotel Savana. Traffic light-nya mati. Mungkin ada info Mbak, estimasi nyala kembali jam berapa?
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Arya. Ini kalau melihat dari informasi yang di-share di grup pengaduan traffic light ya, estimasinya ini sampai jam 1 Pak, tapi semoga tidak sampai jam 1 ini sudah kembali nyala ya listriknya, karena ada pemeliharaan jaringan distribusi. Informasinya seperti itu kawan, di sini tertanda dari UP3 Malang, ULP Malang Kota. Ada juga kabar dari Pak Gito. Ini mau tanya, di SPBU Mergen ada apa ya? Kok ditutup dan ada petugas? Barangkali ada kabar dari kawan pendengar lainnya. Oke, Pak Gito, terima kasih banyak. Coba kita konfirmasi juga ke rekan-rekan Pertamina ya, ada apa di sana? Ini petugas yang dimaksud dari mana Pak? Ada petugas gitu ya, kalau kata Pak Gito. Kemudian ada Bu Enda. Bu Enda, terima kasih banyak videonya.
4: Selamat pagi Citygate. Saya
0: selamat
4: hanya
0: pagi.
4: Sekedar menginfokan ini TL-nya Karangploso cuman flash kuning doang. Tidak ada petugas, hanya ada satlantas apa namanya?
0: Subatas,
4: polisi
0: ya?
4: Cepek.
0: Oke. Okay. Baik Bu Enda, terima kasih banyak. Nanti kita teruskan ya, untuk Anda kawan yang ingin berbagi informasi lainnya masih bisa manfaatkan 0811-3600-911.
5: City Guides Life Hacks.
0: Setelah perjalanan jauh, banyak pengemudi langsung mematikan mesin begitu mobil berhenti. Padahal kebiasaan ini bisa membuat komponen mesin bekerja lebih berat. Saat mobil digunakan dalam perjalanan jauh atau dalam kecepatan tinggi, mesin bekerja pada suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Komponen seperti mesin, sistem pelumasan, hingga turbo pada mobil yang memilikinya ikut bekerja keras selama perjalanan. Jika mesin langsung dimatikan begitu mobil berhenti, sirkulasi oli dan juga proses pendinginan di bagian dalam mesin langsung berhenti. Sementara suhu komponen masih tinggi. Beberapa panduan perawatan kendaraan dari Car Care Council menyarankan untuk membiarkan mesin tetap menyala sekitar 30 hingga 60 detik setelah perjalanan jauh. Waktu singkat ini membantu oli tetap bersirkulasi dan menurunkan suhu komponen secara bertahap. Biarkan mesin tetap hidup sekitar 30-60 detik agar oli masih bersirkulasi dan membantu membawa panas keluar dari komponen mesin. Lalu jangan lupa matikan AC sebelum mematikan mesin, kawan. Langkah ini membantu mengurangi beban kerja mesin pada detik-detik terakhir sebelum mesin dimatikan. Perhatikan juga kondisi perjalanan sebelumnya. Jika mobil baru saja menempuh perjalanan jauh, menanjak, atau melaju pada kecepatan tinggi, memberi waktu jeda sebelum mematikan mesin menjadi lebih penting. Kemudian beri jeda sebelum restart mesin kembali. Jika Anda berhenti sebentar, misalnya di SPBU atau rest area, memberi jeda sebelum mematikan dan menyalakan kembali mesin dapat membantu menjaga stabilitas suhu mesin. Perhatikan kendaraan yang menggunakan turbocharger. Pada mobil turbo, proses pendinginan ini sangat penting karena turbo bekerja pada suhu yang sangat tinggi selama perjalanan. Jadi kawan, memberi waktu mesin beristirahat sejenak setelah perjalanan jauh mungkin terlihat sepele. Namun kebiasaan kecil ini dapat membantu menjaga suhu mesin tetap stabil dan memperpanjang usia komponen kendaraan Anda. Karena dalam perawatan mobil, hal sederhana yang dilakukan secara konsisten sering memberi dampak paling besar.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran, asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika

0: tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih Pak Herman sudah berbagi informasi siang hari ini. Posisi di mana ini Pak Herman? Coba kita putarkan kawan, ada dua video yang dibagikan.
1: Wah, enak itu di sini.
0: Di mana ini Pak?
1: Di Desa Duet Tumpang, Kecamatan Tumpang ya. Oh, gang tindak sama jalan. Jalannya sepi. Kalau di kota, ya ini saya dengar sudah teman-teman yang ada di Karanglo. Ini sudah ketemu bis-bis wisata menuju Karang Ploso. Nah, enang kampung kayak gini. Uwejo, meripate uwejo. Jangan enak polis. Gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Herman ya sudah berkabar. Ini video selanjutnya.
1: 91 FM Radio Unik Kerang Alam. Semoga jaya di udara, melekat di hati, merdeka.
0: Oke, terima kasih Pak Herman. Untuk Anda kawan yang mau menambahkan juga di beberapa titik lain, khususnya untuk kondisi di beberapa persimpangan yang terimbas pemadaman listrik ya, seperti halnya di area traffic light Savana, boleh nanti Anda kabarkan apakah ini sudah mulai terpantau adanya kepadatan sehingga perlu adanya pengaturan juga dari pihak kepolisian. Nanti kita akan bantu komunikasi dengan polsek terdekat. Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, ratusan PKL di Pasar Kebalen akan direlokasi. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyampaikan, Pemkot Malang mulai melakukan kajian untuk rencana relokasi pedagang khususnya yang berada di Jalan Zainal Zaksa Kebalen. Kata Eko, total pedagang yang terdampak penertiban ada 800-an pedagang. Jumlah ini dinilai lebih banyak dibandingkan pedagang yang berada di dalam Pasar Kebalen. Eko menambahkan pihaknya mengupayakan mencari solusi terbaik dengan harapan semua menaati dan memahami aturan yang ada. Kawan, DPRD Jatim setujui LKPJ 2025. DPRD Jawa Timur resmi menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Jatim tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Surabaya. Meski diterima, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi untuk penyempurnaan pembangunan daerah. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak, mengatakan rekomendasi itu menjadi bentuk dukungan agar program pemerintah berjalan lebih optimal bagi masyarakat. Sementara Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, menegaskan masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Jawa Timur. Kawan, peremajaan sawit rakyat jadi kunci menjaga produksi sawit nasional. Direktur Tanaman Kelapa Sawit Kementerian Pertanian Lim Muharam menyampaikan, saat ini pemerintah sedang menjalankan program peremajaan sawit rakyat atau PSR sebagai upaya meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang masih tergolong rendah. Kata Lim, ekspansi lahan sawit semakin sulit dilakukan karena keterbatasan lahan dan tekanan global, sehingga pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui program PSR. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan bantuan dana PSR hingga 60 juta per hektar. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: Ceriket 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar, ini masih menambahkan juga soal bahasan di Centok ya. Tadi kita bahas soal ring road, perlukah ring road untuk kota Malang? Beberapa masukan yang disampaikan, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang minta tetap setuju, tapi kayaknya ada beberapa prioritas lain. Ini salah satunya tadi Pak Faisal yang kirim voice note, katanya daripada membangun ring road, kayaknya banyak hal-hal krusial lainnya di kota Malang ini yang harus diperhatikan. Salah satunya tadi soal banjir, kemudian juga bagaimana penanganan di area pasar dan permasalahan lain, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga kalau menurut Pak Faisal, ring road ini belum begitu mendesak. Kalau pengaturan penegakan pelanggaran begitu ya dilakukan masif, maka kepadatan kemudian pelanggar-pelanggar ini tidak akan mengakibatkan crowd di beberapa titik jalan. Kemudian ada juga nih untuk update lainnya, saya geser dulu kawan ya. Terakhir tadi, oh ada Pak Yudi tadi sempat menanyakan, jalur lingkar mana yang mau dibangun ini, barat atau timur, mana yang lebih mungkin? Sejauh ini kalau dari beberapa statement, barat yang di ini ya yang di highlight, karena kalau di arah barat itu, oh timur maksudnya, timur itu masih banyak lahan-lahan yang bisa diupayakan, walaupun memang tidak semudah itu juga dibandingkan dengan yang barat. Barat tuh kayaknya dia harus koordinasi dengan daerah kabupaten, kemudian dengan Batu juga gitu. Tapi apakah akan dalam waktu dekat? Tentunya tidak, masih dalam tahap kajian. Kajiannya pun juga belum yang mengarah pada perencanaan proposal ke pemerintah pusat maupun provinsi untuk pembuatan begitu ya, masih berdasarkan kajian-kajian lokal sementara. Pak Diono tadi menambahkan katanya solusi kemacetan 30 tahun ke depan, yang pertama pembuatan jalan layang tol dalam kota seperti di Jakarta, yang kedua ring road sangat urgent, jangan ketinggalan kabupaten tingkat 2 semua sudah punya ring road, tapi Malang masih wacana begitu. Batu sudah ada ya, kabupaten juga sudah ada. Tadi di YouTube juga ada yang bergabung, katanya dipercepat saja pembuatan tol arah ke Panjen sehingga untuk kendaraan besar tidak perlu lewat bawah seperti flyover Kedung Kandang. Itu juga sempat ada wacana ya, kayaknya dari beberapa tahun lalu juga ya, dari 2015-an juga kayaknya, untuk wacana pembangunan tol exit ke Panjen itu. Cuma memang masih dalam kajian juga, untuk pembebasan lahan pun masih belum. Lalu masih di YouTube ada Jason, katanya ring road itu perlu tapi akan padat lagi nanti suatu saat, maka perlu mempertimbangkan kebijakan produksi kendaraan bermotor. Tidak hanya, ternyata tidak ada pembatasan kebijakan penggunaan ruang atau tata ruang. Apakah pembangunan kota sudah sesuai dengan kapasitas? Jangan-jangan kota ini sudah jenuh karena forum lalu lintas, sinergi forum tata ruang. Banyak lagi yang harus dibahas, dipertimbangkan. Ring road penting, tapi kota ini punya kapasitas, baik kapasitas huni, jalan, dan lainnya. Maka kalau kapasitas sudah jenuh, kembangkan kawasan lainnya. Ini kalau kata Pak Jason tadi ya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan, nanti kawan-kawan masih boleh menambahkan juga ya. Ini ada informasi yang masuk dari Pak Paulus melalui voice note.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Tiket. Saya menanggapi tentang ring road ya. Untuk ring road mungkin saya sangat setuju. Karena di Malang ini selama ini kan sudah banyak kendaraan yang datang. Belum lagi kalau pas liburan itu terjadi kemacetan yang panjang. Dan penumpukan di area-area titik-titik yang sangat, apa ya saya bilang ya, bukan kemacetan lah itu. Bisa ya, saya setuju banget itu kalau di apa, ring road itu di segera dilaksanakan, apa dibangun gitu. Nah, di Malang ini jalannya ini sudah semakin lama semakin sempit, bukan semakin lebar ya, dan kendaraan makin bertambah, semakin tahun semakin bulan itu bertambah. Itu mungkin itu menanggapi itu aja saya, Mbak. Ya, saya sangat setuju kalau memang akan dibangun ring road ya. Khususnya untuk kawasan timur itu mungkin bisa dibangun lah. Itu aja dari saya.
0: Ya, terima kasih Pak Paulus. Kita geser dulu kawan ke beberapa update lalu lintas. Saat ini di sekitaran Kota Malang, perempatan Dieng ya, itu ada perlambatan baik yang dari arah selatan ke utara termasuk arah sebaliknya. Cukup ramai. Kalau nanti bergeser ke sekitaran Gatot Subroto, tadi kita sempat bahas Gatot Subroto beberapa kali, memang tingkat kejenuhannya cukup tinggi juga. Gatsu, kayak Genggribik, arah ke selatan itu memang jadi salah satu titik yang tinggi gitu untuk volume kendaraannya dan beriringan juga dengan kendaraan-kendaraan dengan tonase besar. Itu untuk beberapa update kawan, nanti beberapa tambahan lainnya saya akomodir di segmen berikutnya ya. Anda masih boleh tambahkan di 0811-3600-911 untuk traffic report. Didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya, ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus.

0: Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersua foto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
6: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
5: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
7: Kudu nosek talah Sam, gak delok ta antri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur, gak menisan ah tuku klambi mele-mele, kari market jilu ta lo kok angel aturane.
5: Waduh, iya. Maaf ini. Saya minggir dulu ya.
7: Yo ngono, sing tertib Sam.
0: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya mau geser dulu ke beberapa laporan tadi yang sempat disampaikan, termasuk katanya ada yang mau on air juga di siang hari ini. Tadi Pak Syawal ya menanggapi topik bahasan. Ini saya geser dulu ke informasi yang banyak disampaikan nih soal pemadaman kawan, termasuk tadi soal PDAM juga. Tadi itu laporan awal kita terima dari Pak Setia. Ini di Lejen Sutoyo Pak ya, Gang 3 aliran PDAM-nya mati. Apakah imbas dari pemadaman? Soalnya itu tadi berbarengan, jadi aliran airnya mandek berbarengan dengan listrik yang padam juga. Dan terjadinya tadi di jam 9 awal. Ini kita masih menanyakan dulu ya ke Dirut Perumda Tugu Tirta, karena sebelumnya itu dari Tugu Tirta ini hanya menginfokan di wilayah Kolonel Sugiono, Gadang, Hamid Rusdi, S. Supriyadi, Janti, Sulfat, Pandanwangi, Kebalen Wetan, Titan Asri, Teluk Gerajakan, dan sekitarnya imbas dari pemeliharaan kawan ya, perbaikan lebih tepatnya, karena terkena ini, imbas adanya perbaikan jembatan Sono Kembang di Pandanwangi, jadinya berimbas ke beberapa titik. Tapi kalau yang di Kolonel Sugiono, kalau yang di Lejen Sutoyo kita masih belum tahu. Ini mohon waktu katanya Dirut Perumda Tugu Tirta ya Pak Priyo Sudipyo. Saya geser dulu ke line telepon, ada Pak Syawal yang sudah terhubung. Pak Syawal, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak.
0: Iya, lagi di mana ini Pak Syawal?
1: Iya, ini lagi di jalan ini. Oke Mbak, saya menyoroti tentang ring road ya tadi ya, pembicaraan tentang ring road menarik ini. Iya. Ini kan menurut saya di Malang ini, di Malang ini masih belum untuk ring road yang dibuat ring road.
0: Masih belum
1: tapi
0: urgent
1: difokuskan,
0: ya?
1: Iya, belum urgent banget. Menurut saya ya, karena apa? Karena di Malang ini adalah kota pelajar dan kota wisata. Industri-industri pun terkelompok ya, seperti di jalan perusahaan itu kan sudah ada Pakis, tol Pakis, terus di mana ya lagi ya, di Singosari itu juga sudah ada tol Pakis, dan itu pun jalan provinsi. Dan kalau menurut saya itu lebih dipercepat aja tolnya, tol mengarah ke mana, ke pantai yang ke Panjen Blitar itu, sama tol mengarah ke Batu. Nah, kreditnya cuma di situ sih Mbak, Batu dan arah pantai. Kalau di kota sih penumpukan kendaraan karena ya masyarakatnya sendiri kan. Itu. Jadi kalau di kota sih lebih baik diperlebar aja jalan-jalannya di jalan-jalan utamanya ya di kota. Dan kalau ring road saya rasa masih belum lah ya. Masih belum mengarah ke sana, menurut saya belum urgent banget. Dan truk-truk besar pun hanya ke Bandulan, itu kan ada di Bandulan. Industri-industri itu cuma di situ, sama di daerah perusahaan sana. Itu sudah termasuk tercover oleh tol-tol yang lain. Itu menurut saya sih lebih baik difokuskan ke tolnya aja dulu. Baru nanti kalau misalkan ada perkembangan bisa di ring road. Sementara sekarang ini di tol.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Syawal.
1: Terima kasih, salam sehat.
0: Oke, selamat siang Pak. Ya itu kawan ya, ini pendapat dari Pak Syawal. Kalau menurut Pak Syawal belum begitu penting untuk penambahan ring road, karena kayaknya yang lebih penting itu adalah optimalisasi untuk ruas tol ya, peningkatan yang arahnya ke Batu, kemudian juga tadi yang arahnya ke selatan. Wacana untuk tol arah ke Panjen ini masih belum terrealisasi juga, masih diupayakan. Sementara kalau untuk Transum sendiri memang katanya ada rencana penambahan koridor ya. Dari terakhir itu kan Hamid Rusdi, diupayakan mentok sampai ke Panjen dulu. Itu sementara untuk usulan-usulan yang diberikan penambahan armada, tapi masih belum fix juga sebenarnya dari hasil usulan-usulan itu. Masih sebatas wacana saja, kita nantikan seperti apa ininya kawan ya, update-nya. Untuk beberapa update lain, tadi kita terima laporan juga soal kepadatan. Ini yang mau mengarah ke Batu. Saya coba geser dulu, ada Bu Keisha. Tadi awalnya itu report di jam 10 lewat 12 menit, depannya Jatimpak 3 macet katanya. Ada kiriman video di jam 10 lewat 16. Saya tampilkan di visor radio kami. Terlihat ya. Ini di depannya Jatimpak 3 masih ya Bu ya. Saya geser lagi kawan, penyebabnya adalah bus mogok ternyata. Ini masih agak loading nih di kami untuk kiriman videonya. Oke. Oke, masih belum bisa di play ternyata. Coba nanti kami cek dulu Bu ya, dari kiriman videonya Bu Keisha ini. Jadi antisipasi kawan yang mau mengarah ke Batu, di depannya Jatim Park 3 macet. Tapi Bu Keisha ini yang ke selatan atau yang ke mana Bu arahnya? Yang ke Malang maksudnya atau yang ke arah ke Batunya? Nanti boleh menambahkan juga ya beberapa update lainnya. Kawan-kawan yang mau kembali bergabung, kami nantikan kabar dari Anda. Bisa langsung call in di 0811-3600-911 atau mention di @city89.11fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Haduh, tiap hari ini ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
1: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
2: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
1: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
2: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
1: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
2: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
1: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, itu tadi kawan Tak Ada Ujungnya dari Roni Parulian menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa laporan. Ini lumayan banyak yang laporan hari ini soal PDAM ya. Ini salah satunya yang di Lejen Sutoyo. Tadi itu ada Pak Setia, posisinya di Lejen Sutoyo 3. Lalu ternyata Pak Nik juga mengalami hal yang sama. Titiknya juga sama nih Pak Nik ya, Lejen Sutoyo Gang 3 begitu kawan. Ini tadi sudah kami komunikasikan ke Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudipyo, yang sebelumnya Pak Priyo juga katanya mohon waktu dan masih menunggu ID pelanggan dikirimkan. Nah, ini kita sudah forward beberapa ID pelanggan yang dikirimkan ke Citigar FM. Harapannya setelah ini bisa segera ditindaklanjuti, jadi mohon ditunggu ya. Saya geser dulu, saya scroll lagi, ada beberapa laporan yang belum sempat saya akomodir ternyata. Pak Nur Cahya Agung menginformasikan jalan Sumber Sari arah Veteran dan sebaliknya ramai lancar, banyak kendaraan sepeda motor baik ojol maupun anak kampus kuliah, tetap hati-hati. Terima kasih banyak. Lalu juga tadi yang sempat saya sampaikan ya kawan, untuk wilayah yang terimbas pekerjaan di Jembatan Sono Kembang Pandanwangi, ada potensi gangguan distribusi air. Kolonel Sugiono juga terdampak, Gadang Hamid Rusdi, Supriyadi Janti, Sulfat Pandanwangi, lalu Teluk Gerajakan dan sekitarnya. Ini update dari Dirut Perumda Tugu Tirta. Lalu Pak Muhammad ini juga menginformasikan tadi soal kepadatan ya di sekitaran Jatim Park imbas dari adanya truk yang trouble. Jatim Park 3 kawan, ada dua video yang dikirimkan Pak Muhammad Amin.
1: Info lali
2: ini. Jalan IR Soekarno Kota Batu yang mengarah turun terpantau ada kemacetan. Gak tau ini ada apa, ini depan Jatim Park 3 yang arah turun. Oh ini ada bus trouble rupanya.
0: Oke itu ya, ada bus trouble. Kalau dari kiriman video memang sudah ada petugas kepolisian. Tadi Bu Keisha juga menambahkan katanya selain dari petugas kepolisian juga ada rekan-rekan di sub begitu ya. Arah Malang dan Batu sama-sama macet katanya. Terima kasih banyak Bu Keisha. Lalu update lainnya kawan, ada Pak Johanis. Ini Pak Johanis kirim informasi melalui video. Saya tampilkan. Keterangannya katanya kendaraan muat berlebih. Ya ini dia videonya. Oke, kendaraan
3: pagi,
0: overload
3: Siti
0: ya.
3: Gai.
0: Pagi ini Pak.
3: Di jalan Ade Irma. Mohon tanggapannya ini. Apakah ini termasuk kendaraan odol ini? Grand Max Pickup N8529BD. Ini muatannya overweight. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Johanis. Wah, terlihat muatannya berlebih kawannya, sekitar 1,5 meter melebihi kap mobil. Lalu ada update lainnya juga Pak Gunawan. TKP di pertigaan Jalan Sulfat dari timur. Sudah tahu kendaraan lain berhenti karena TL merah. Lah kok motor ini mau nyerobot belok kiri? Akhirnya nyenggol pintu gerobak sampah yang kebuka. Ini saya tampilkan kawan di Visor Radio. Iya, ini harusnya berhenti ya. Mana Pak yang jalan? Oh, oke. Okay. Oh, ini dia. Mau nerobos, sudah tahu orang-orang pada berhenti gitu ya, tapi yang bersangkutan ini malah nerobos, akhirnya nyenggol pintu gerobak sampah yang lagi kebuka. Nah, itulah. Rata-rata laka terjadi karena pelanggaran ya, karena pelanggaran lalu lintas dilakukan. Terima kasih Pak Gunawan untuk update-nya. Kemudian saya mau geser kembali kawan. Jadi ada beberapa tambahan yang dikirimkan juga dari Bu Inge. Mohon dibantu teruskan kembali laporan saya mengenai jalan berlubang di Candi Mendut Selatan. Sampai sekarang belum ada perbaikan katanya. Coba kita cek kembali Bu ya, apakah kayaknya kemarin sudah sempat ditindaklanjuti, hanya saja memang masih butuh waktu. Termasuk di mana lagi ya, kemarin yang katanya hari ini atau besok akan dilakukan perbaikan itu, oh di Sasando.

0: itu masuk Kabupaten Malang. Candi Mendut sudah sempat kita teruskan, tapi kayaknya sampai saat ini memang belum ada penanganan. Mohon ditunggu ya Bu Inge. Untuk beberapa update lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke.
3: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
4: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pakan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
3: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Kalau pagi-pagi gini, emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
7: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
6: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
7: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, sebelumnya ada beberapa laporan yang masuk soal TL yang padam. Ini salah satunya kalau di Legend Sutoyo tadi karena pemadaman, yang satunya lagi di Karang Ploso. Tadi sempat diteruskan Wulan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal, ternyata katanya di Karang Ploso itu tidak ada gangguan maupun pemadaman. Jadi harusnya aman-aman saja kalau dari segi kelistrikan. Akhirnya laporannya diteruskan kembali ke Kabit Lalin di Sub Kabupaten Malang. Ada Pak Willy. Katanya kami akan koordinasikan dulu dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur karena kewenangan jalannya statusnya adalah status jalan provinsi ya. Jadi ini masih menunggu koordinasi dulu, harap bersabar mungkin yang melintas di area Karang Ploso. Pak Rizky Octavian, update-nya melalui video kawan. Saya mau tampilkan dulu. Anda bisa akses visual radionya di website City 9911 FM.
1: Sedikit padat, lumayan padat sih lebih. Tepatnya berhenti di posisi pertigaan Karang Ploso.
0: Oh, karena traffic light tadi kayaknya.
1: Lumayan padat juga yang arah naik. Mungkin ini efek parkiran pasar sayur ya.
0: Oh, bisa jadi
1: ini
0: kalau yang
1: terkendali nih. Lah, sebetulnya bisa dilewatkan sana parkiran tuh. Terus masuk situ, lalu ke situ. Tapi nggak tahu lagi lah. Begitu info dari saya, ini lumayan padat.
0: Terima kasih Pak Rizky, ternyata yang di dekatnya pasar sayur itu kawan ya. Kemungkinan awal masih imbas dari parkiran. Pak Bagus pribadi melalui voice note.
2: Selamat siang sedikit. Ini tadi kalau saya melihat stopan di depannya Hotel Savana ya. Semuanya mati ya. Semuanya kayak mati. Demikian, kalau saya nggak salah. Soalnya saya tadi kok nggak ngikut petunjuk lampu ini juga. Apa sih ini bisa jalan. Tapi semuanya kayak ya pada toleransi. Berhenti-berhenti sendiri-sendiri. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Iya Pak, informasi awal tadi kita terima ada pemadaman di sana. Dan akhirnya berimbas pada yang laporan PDAM tadi. Ketika ada pemadaman, lalu aliran PDAM-nya tiba-tiba mandek juga. Kemudian untuk beberapa update lainnya nanti saya akomodir di segmen selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kawan-kawan juga masih boleh ikut urun rembuk tadi bicara soal ring road. Ada tadi Pak Herman bergabung juga, kita geser di jam 11 Pak ya. Nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan di 0811-3600-911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Mungkin nama Pantai Klewang masih cukup asing ya di telinga Anda, tapi jangan khawatir, tempat yang disuguhkan wisata ini sangat menarik perhatian. Pantai Klewang berlokasi di Dusun Licin, Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Masih satu area dan terletak di sebelah barat Pantai Licin. Yang menjadi ciri khas Pantai Klewang ini kawan, pasirnya berwarna hitam, tapi warna air lautnya sangat jernih. Bahkan Pantai Klewang bisa dibilang surga tersembunyi. Masih banyak yang belum tahu lokasi Pantai Klewang ini, karena memang medan yang ditempuh cukup ekstrim, tapi dijamin perjuangan akan terbayarkan ketika sudah sampai di Pantai Klewang. Pantai Klewang kawan tidak seluas pantai lainnya yang ada di Malang Selatan ya, tapi justru karena luasnya cukup sempit, terasa seperti pantai pribadi deh. Anda bisa merasakan udara yang sejuk di sana dengan pepohonan yang masih sangat rimbun. Anda yang mau berwisata ke Pantai Klewang, arahkan saja kendaraan Anda ke daerah Lembah Harjo, Kabupaten Malang. Nah, nanti Anda bisa bertanya ke warga sekitar ya, lokasi tepat dari Pantai Klewang. Selamat berwisata, kawan!

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, pengisian jabatan kosong di Pemkot Malang dipantau BKN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pemerintah Kota Malang menerapkan sistem manajemen talenta berbasis 9 box matrik untuk mempercepat pengisian jabatan ASN yang kosong yang dipantau langsung oleh BKN. Wahyu melanjutkan sistem baru ini akan menilai ASN berdasarkan kinerja, rekam jejak, penghargaan, dan kedisiplinan. Menurutnya, sistem ini dipakai agar pengisian jabatan lebih objektif dan menghindari praktik like or dislike maupun nepotisme. Sementara PLT Kepala BKPSDM Kota Malang Hendru Martono minta semua ASN segera memperbarui data dan portofolio mereka agar pemetaan kompetensi dalam sistem bisa berjalan akurat. Kawan, Transjatim terapkan bus priority agar perjalanan lebih singkat. Dinas Perhubungan Jatim berencana menerapkan teknologi bus priority pada layanan bus Transjatim melalui optimalisasi penggunaan sensor pada bus dan traffic light agar lampu lalu lintas otomatis berubah hijau saat bus melintas. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono mengatakan, teknologi ini bisa mempercepat perjalanan transportasi umum dan mendorong masyarakat berganti menggunakan angkutan massal. Nantinya, uji coba akan dilakukan di Koridor 1 Transjatim serta wilayah Malang Raya. Kawan, Menteri Pertahanan Amerika Serikat izin melintasi ruang udara Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut permintaan Amerika Serikat melintas di wilayah udara Indonesia sudah dilakukan sejak tahun lalu. Permintaan ditujukan untuk kepentingan mendesak dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Syafri menegaskan dirinya tidak langsung menyetujui permintaan itu dan akan melaporkan pada Presiden Indonesia Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi. Lebih lanjut, Syafri juga memastikan tidak ada komitmen khusus antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait izin lintas udara. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: Sedikitnya in 11 FM, Cadence Poyo Live. Kawan, laporan soal TL yang padam di persimpangan Sarangan ya. Di simpang Sarangan itu, ini beberapa laporan kembali dikirimkan. Ada Pak Novian tadi melalui voice note. Saya geser dulu.
1: Selamat siang, saya dengan Novian. Pada jam 11 siang hari ini melaporkan lampu traffic light yang di Jalan Sarangan itu mati. Itu mengakibatkan kendaraan simpang siur, tidak ada penjagaan. Jadi mohon perhatiannya dari pihak terkait. Terima kasih laporan saya.
0: Oke, terima kasih Pak. Ada juga tambahan kawan, saya geser dulu ke Pak Bagus pribadi ya. Tadi sama laporannya dikirimkan juga soal kepadatan di TL Savana. Ada kiriman videonya, saya tampilkan.
2: Stopan di Sarangan nih, dari arah barat. Ya. Mati kayaknya memang. Oh, mati. Serodolan ini juga mati juga.
0: Iya, Pak Alex juga sama nih, Pak Alex Robi. Lampu TL Hotel Savana mati katanya. Ini kita juga dapat update tadi pagi sekitaran jam 8 ya, untuk update yang masuk di kita itu untuk jadwal pemadaman. Memang ada info pemadaman kawan, posisinya itu di Legend Sutoyo. Coba saya geser lagi ke database kami. Saya mau lihat lagi estimasinya itu sampai jam berapa kira-kira. Karena tadi informasinya masuk di jam 8, biasanya butuh sampai 3-4 jam ya. Oh, ini sampai di jam 1 ternyata untuk pemadamannya ini. Yang terdampak Legend Sutoyo, Kaliurang, kemudian Mongin Sidi, Ngantang, Jalan Ngantang maksudnya ya. Jalan Ngantang, Jalan Lembang, Jalan Tawangmangu, Jalan Parangtritis, Jalan Sarangan, Jalan Sendang Biru, Jalan Mawar, Jalan Cempaka, kemudian Jalan Selorejo B1, Jalan Teratai, lalu Jalan Bungur, Tapak Siring, dan sekitarnya. Ada pemeliharaan SUTM. Jadi harap bersabar, karena tidak ada petugas ya di lokasi. Nah ini yang membuat para pengendara agak sulit juga gitu ketika melintas di sana. Ini sudah kita teruskan laporannya ke Kanit, Turjawali, Satlantas, Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Respon cepat dibagikan, kata Pak Dandu, njih katanya. Kami koordinasi dengan PLN dan Disub. Ya terima kasih banyak Pak. Ini yang diharapkan juga petugas hadir di lokasi untuk bantu pengaturan, karena ya kalau misalnya TL-nya nggak nyala, otomatis para pengendara ini saling serobot gitu. Nih, sementara ya. Untuk kawan-kawan yang lagi di perjalanan, mungkin antisipasi ketika melintas di TL Sarangan, di Simpang Sarangan itu, karena dari ketiga arahnya TL-nya padam.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Kawan, kita terima informasi tadi pagi berkaitan dengan kehilangan ya. Jadi tadi Mas Eko menemukan dompet perempuan warna hitam, strip putih, di dalamnya ada kartu mahasiswa dan ini teridentifikasi sebagai mahasiswa UIN Malang atas nama Tiko Dewi Ayumi, jurusan psikologi. Alamat ini di Dusun Poluhan, Kendalrejo, Srengat Blitar. Jadi kalau misalnya ada yang kenal, boleh untuk diinformasikan, bisa langsung menghubungi City Guide ya. Nanti untuk barangnya bisa diambil di newsroom di City Guide FM. Gitu kawan, saya sampaikan kembali, dompet perempuan warnanya hitam strip putih, di dalamnya ada kartu mahasiswa UIN Malang atas nama Tiko Dewi Ayumi, jurusan psikologi. Saya geser dulu ya ke informasi yang lain. Ini saya geser ke topik bahasan kembali kawan soal Ring Road. Tadi Pak Herman katanya mau bergabung. Ini bergabung melalui voice note Pak Herman ya, bicara soal Ring Road.
1: Sugeng siang Mbak Erik ya nih.
0: Saya dengan Yolanda Pak.
1: Ini saya mendengar hari ini topiknya masalah ring road gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ada wacana Kota Ngalam mau bikin ring road. Ring road sekarang di Indonesia tuh ada yang di Medan ada. Di Ngawi ada, di Magetan ada. Di Jogja juga ada. Nah, apakah perlu ring road dibikin di Kota Ngalam? Ya monggo-monggo saja kalau bagi saya. Monggo-monggo saja. Tapi saya pernah tuh ya di Jogja itu lewat di ring road itu. Di sana dibikin ring road itu khusus untuk sepeda motor dan khusus untuk minibus. Nah, lancar memang, lancar. Tapi lewis awe dewe mlebu nang kota Jogja macet, merambat macet gitu. Saya dulu saya bayanganku, wah ini ring road kalau ini mesti masuk di kota ini lancar, ternyata boten lur, macet, aduh wis gitu loh. Nah, di Malang mau bikin ring road monggo silakan, tapi toton dhisik sing njero kota iku toton dhisik. Masalah gepengi, masalah fasilitas dalan digawe pasar, masalah parkire. Ben wong-wong gak kecewa les mlebu nang kota. Ring rute apik lho, lancar nang jerone macet. Wis kadang-kadang saiki sepeda-sepeda itu ngawur jalan itu satu arah jadi sasak ya. Maksud tak pepet ya disasak ya, kan heran aku kan gitu kan. Jadi yang penting bagaimana Kota Malang itu indah, bisa membawa kesan kepada pengunjung, waduh Malang tuh penak lur, wis adem. Saiki tebalane mulus, lancar lah gitu loh. Kesannya seperti itu kan, enak didengar gitu. Gitu? Ya kira gitu aja Mbak Rika. Ingat saya tunggu Mbak Rika. Ingat mboten moto yang dikeluarkan yang dibacakan oleh Bang Yos Bang Wahyu nggih. Di wali kota dalam rangka ulang tahun Kota Ngalam yang ke-112. Kalau enggak salah gini. Ngalam melintas bergerak tuntas.
0: Boys berkelas.
1: Boys berkelas. Ah itu coba ini Bang Wali mungkin sudah punya wacana ya. Bagaimana cara mengatasi Kota Malang? Itu aja sedikit kebaran dari saya. Mudah-mudahan apa yang diutarakan, apa yang diucapkan Bang Wali terlaksana dengan baik. Matur nuwun Mbak, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak Pak Herman ya. Nanti tambahnya kita geser di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang mau kembali menambahkan beberapa update lain juga monggo di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota ya. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, mari ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang. Sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Seiring waktu, bakso buatan Chun Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya, tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
0: Mbak, anu yo
6: dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
7: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
6: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng dek kene yo.
7: Yo wes cepetan.
6: Yo.
7: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
8: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
6: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke informasi yang sudah masuk ya di WhatsApp, saya juga punya beberapa update nih, pantauan di area Surabaya. Pak Dani, sebentar, ini forward Pak ya videonya. Demo ojol sejati. Oh, ini yang di Surabaya. Saya mau tampilkan dulu kawan sedikit. Oh, oke, baik. Ini dia pantauannya saat ini. Ya, itu ya. Video lanjutannya saya play kembali. Oke, baik, itu tambahan dari Pak Dani. Ada lagi tambahannya? Ini melalui voice note soal ring road.
1: Itu barusan yang Bapak cerita masalah ring road di Jogja. Betul. Di dalam kota Malang ditata dulu. Karena dengan adanya jalan tol aja Surabaya-Malang itu aja jadi, Malang ini semakin penuh setiap weekend, setiap Jumat. Kalau di 911 setiap Jumat sore kan laporannya utara ke selatan dari pintu tol sudah merambat kayak gitu, terus kan Sabtu juga, Minggu harus baliknya.
0: Hafal nih udah pada dia.
1: Karena ada kemudahan jalan tol itu. Tapi di dalam kotanya dibiarkan jalannya mau semerawut ya apa is. Terus semuanya pejabatnya tutup mata semuanya. Petugas-petugas yang terkait juga tutup mata, tutup telinga malah. Jadi istilahnya wong Jawa itu njegidek. Dan ini menanggapi masalah itu. Nanti tanggal akhir bulan Mei ini, sekitar tanggal 29-an mungkin, itu ada pembukaan kafe baru yang di Semeru. Parkirnya opor ya, yang bekasnya Rans Market yang lama itu. Di pas di tikungan menuju SMP 1 itu. Namanya Art atau apa itu, lupa saya. Ya ini contohnya, ini nggak punya parkir, nggak punya lahan parkir, tapi mendirikan kafe. Dia mungkin berharap nggak ada pengunjungnya, jadi nggak perlu nyediain lahan parkir.
0: Iya, saya juga lewat sana kemarin Pak Dani, agak kaget juga sih saya udah mikir, ini kayaknya bakal jadi sumber kepadatan baru nih kalau nggak ada parkirnya. Apakah parkirnya nanti di titik yang lain? Tapi di mana ya kalau di titik yang lain juga? Itu, karena pasti ujung-ujungnya bakal makai badan jalan itu. Sama seperti ketika masih beroperasi dulu ya Ranch Market-nya. Itu sih kemarin saya lihat masih dalam proses penataan. Udah langsung kepikiran aja nih kayaknya bakal jadi sumber kemacetan baru. Saya geser dulu kawan, tadi saya mau kembali menyampaikan informasi soal kehilangan ya. Ini kita geser kembali untuk berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK asli mobil pickup merek Mitsubishi. Untuk tahunnya 2024 berwarna hitam dengan nopol N8178FB atas nama M. Jauhari. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu lembar STNK asli mobil pickup merek Mitsubishi tahun 2024 berwarna hitam dengan nopol N8178FB atas nama M. Jauhari. Informasinya ini diketahui hilang di sekitaran Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Untuk yang menemukan boleh langsung hubungi City 3 FM atau bisa langsung menghubungi Polsek setempat. Untuk beberapa update lainnya saya masih mau kembali geser ke Pak Herman lagi ya. Tadi Pak Herman kirim voice note juga, ini soal ring road.
2: Saya sebagai driver ojol ini, jadi tahu ya keruwetan-keruwetan yang ada di jalan, khususnya di kota Ngalam. Misalnya contoh, saya dulu dapat orderan di sekitar jalan Insinyur Juanda. Wah, itu lebih parah. Lebih parah, itu banyak yang melanggar lawan arah, terutama sepeda-sepeda itu. Dan saya pernah terima orderan di situ tuh sebenarnya mengeluh, Pak. Penduduk asli di sekitar jalan Boldi terus Zainal Zakte, Jakso apa itu, mengeluh. Mengeluhnya gimana? Di dalam bodi itu, kalau yang punya rumah datang dan parkir di jalan raya kelamaan, pinggir jalan itu kelamaan, digores mobilnya, Pak.
0: Wah.
2: Sama siapa ya? Sama yang buka toko di pinggir jalan itu.
0: Hmm.
2: Kalau ditegur, katanya, dia sudah lama berjualan di situ.
0: Hmm.
2: Itu dari

0: pemerintah daerah mau punya wacana bikin ring road di Malang, ya benain dulu apa yang saya bilang tadi, dalam kotanya ditoto disik, soalnya di tengah kota itu ruwet, terutama orang-orang yang memanfaatkan fasilitas jalan untuk jualan itu loh, dan parkir-parkir itu aja.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Herman. Lagi-lagi Pak Herman meng-highlight adalah tata kotanya dulu. Kalau sudah clear yang di dalam, sudah tertib, baru nanti mau ada inovasi-inovasi yang lain termasuk ring road, monggo. Kita jeda dulu kawan, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau sebagai upaya meringankan biaya produksi pada musim tanam tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pamekasan, Almara Sugandi, mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada 100 kelompok tani yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan. Total sebanyak 50 ton pupuk yang disalurkan. Dan bantuan tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT yang diterima oleh Pemkab Pamekasan pada tahun anggaran 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang resmi memulai sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan komitmen tegas menghadirkan seleksi bersih, transparan, serta bebas dari praktek titipan. Komitmen ini diwujudkan lewat penanda tanganan fakta integritas oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan menegaskan proses seleksi hanya berlangsung melalui 4 jalur resmi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tidak hanya sekolah negeri, Pemkot Semarang kini juga mengintegrasikan program sekolah swasta gratis ke dalam sistem SPMB online guna memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cuk, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali menggelar gerakan pangan murah di Pendopo Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwara, Selasa kemarin. Melalui program ini, masyarakat bisa memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala DKPP Bojonegoro Zainal Fanandi menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Gerakan pangan murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih murah, tetapi juga menjadi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: di dunia pendidikan, di mana setiap tahun puluhan guru pensiun, tetapi pengangkatan baru belum mampu menutup kebutuhan. Kekurangan puluhan guru di berbagai bidang membuat strategi darurat hingga jangka panjang harus segera dijalankan. Lalu, di tengah keterbatasan ini, masihkah kualitas pendidikan bisa tetap terjaga? Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Dr. Andes Daud Andoko menyampaikan kekurangan guru disebabkan karena tidak seimbangnya perekrutan dan jumlah guru pensiun.
1: Kebutuhan guru ini sebetulnya kan masalah klasik. Tidak hanya di Kota Batu, antara guru-guru yang pensiun, meninggal dunia, atau berhenti, itu jumlahnya selalu tidak sebanding dengan pemenuhan guru oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan untuk mengangkat guru. Jadi sepenuhnya untuk pemenuhan guru itu kewenangan dari pemerintah pusat. Sejak tahun 2019 kita sudah ada moratorium sehingga tidak boleh mengangkat guru honorer lagi. Itu jadi masalah tersendiri. Jadi rata-rata di Kota Batu itu untuk jenjang

0: kita itu 20 orang untuk guru kelas, kemudian 8 orang PJOK dan 9 orang itu kekurangan guru agama Islam.
1: Sementara kawan sekretaris kelompok kerja guru PAI Kota Batu, Zainul Alim, menyampaikan kekurangan guru juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
2: Terkait dengan guru ya, peran krusial ya terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan di dunia apa itu di lembaga baik di negeri maupun di swasta. Kekurangan guru yang ada di Kota Batu ini terjadi tidak hanya di Kota Batu Mbak, seluruh Indonesia dan tidak hanya guru agama, baik guru matpel, agama PJOK dan juga guru kelas, bahkan termasuk kepala sekolah. Dan langkah-langkah strategis yang direspon oleh Dinas Pendidikan saya pikir sudah maksimal ya. Yang pertama yang saya pahami, yang saya tahu ya, yang jangka pendek bahwasanya mensiasati ya. Untuk mensiasati ini dalam rangka untuk kemaslahatan semuanya ya. Untuk menutup kekurangan guru tentunya ada upaya untuk mengoptimalkan jam ya, karena memang kuota jam yang hukumnya wajib yang harus ditempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban apa itu moral ya sebagai ASN terutama guru untuk bisa memenuhi jam maksimal. Kemudian yang kedua terkait guru agama ya, terkait guru agama dan guru PJOK itu juga sama ya, cuma memang agak berbeda sedikit ya karena matpel ini kan memang ada skill khusus ya, mungkin tidak bisa sembarangan orang bisa mengampu. Jadi kepala sekolah yang punya basic guru agama, dari basic guru agama GPAI, itu ditempatkan di sekolah yang memang guru agamanya kosong. Sehingga nanti bisa ikut mengawal ya. Bukan mengajar sepenuhnya, ikut mengawal. Terus bagaimana dengan apa itu hanya anak-anak? Nah selama ini langkah yang ditempuh, yang difasilitas oleh Dinas Pendidikan, bahwasanya terkait dengan GPAI, itu kita mengambil tenaga-tenaga yang kompeten. Yang kompeten meskipun dalam tanda kutip masih dalam proses belajar. Ada sebagian besar adalah mereka-mereka yang memang sudah lulus ya, tapi butuh pengalaman ya, untuk bisa memberikan sesuatu pengabdian kepada sekolah.
1: Sementara kawan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuran Malang, Dr. Cecilia Ika Rahayunita menyampaikan jumlah lulusan calon guru berlimpah tapi tidak sebanding dengan daya serap.
3: Namun sedikit pandangan mungkin terkait dengan fenomena ini, populasi itu sangat susah bergerak walaupun ada PPG pun kadang-kadang juga tidak menjadi sebuah solusi begitu ya. Tapi karena dirasa bahwa lulusan PPG itu juga kadang-kadang tidak mau bergerak Mbak Yolanda. Jadi kalau sudah lulus PPG mau ditempatkan ke daerah terpencil itu pun juga tidak mau misalnya seperti itu juga menjadi kendala. Ini pun akan menjadi sebuah apa problem juga begitu ya, bertumpuknya jumlah lulusan dari calon guru tetapi di satu sisi daya serapnya juga masih kurang. Nah, dan ditambah juga sebenarnya ini problem juga yang besar adalah kebutuhan guru juga masih besar. Nah, berarti sinkronisasi antara pusat ya, dengan daerah ini menurut saya masih perlu ada pelurusan-pelurusan begitu ya. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa lulusan kita itu juga terserap begitu ya.
1: Keterbatasan jumlah guru bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan, kualitas pembelajaran di ruang kelas. Dibutuhkan sinergi kebijakan, distribusi tenaga, hingga keberpihakan anggaran agar masalah tidak berlarut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji ngumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh, ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Video ya, saya mau tampilkan di pisau radio kami. Terlihat ada kendaraan muatan apa ini Pak? Ya perabot ya. Posisi di pertigaan Tunggul Mas. Oke, baik. Saya mau tunggu dulu. Ini masih banyak pelanggaran ya, pelanggaran-pelanggaran belok kiri jalan terus. Padahal di situ tidak ada rambu yang mengisyaratkan kalau mau belok kiri jalan terus, tapi masih banyak kendaraan yang belok kiri. Ada yang berhenti nggak? Oh, nggak ada lagi sama sekali. Oh, ada yang berhenti. Berhenti nggak sih ini? Oh, nggak berhenti juga ya. Semuanya melanggar ini. Nggak ada yang nggak melanggar. Baiklah, coba nanti kita geser juga Pak ya laporannya ke pihak terkait. Diharapannya bisa segera di

0: melalui voice note dan juga tadi ada kiriman videonya Pak Goli. Sebentar, masih agak loading nih Pak di kami. Nanti saya tampilkan ya di Visor Radio. Kita ke voice note-nya dulu kalau gitu.
1: Selamat siang pendengar Siti Kanan Wan-Wan. Info Lalin. Mm-mm. Mulai setelah pintu masuk Santera, uh-huh, arah Batu, yeah, lalu lintas padat merayap sampai dengan Payung 2. Hmm. Itu yang bisa saya infokan. Hati-hati yang ke arah Pujon, tetap sabar dan waspada. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ada kiriman videonya kawan. Ini dia. Ada giat apa ini ya? Hari ini banyak loh laporan soal bus-bus pariwisata yang masuk ke arah Batu. Coba saya cek dulu ya, apakah masih ada momen long weekend? Kayaknya masih minggu depan ya kalau long weekend ya. 27, 28, 29 itu sampai tanggal 31 kalau mau long weekend. Mungkin ini memang ada agenda-agenda tersendiri kawan ya. Jadi di Santera tuh ada perlambatan Payung 12 ngantri. Sampai saat ini juga masih ada perlambatan sih. Saya lihat di yang sudah mengarah ke Patung Sapinya tapi ya. Kalau di area Payung tuh sudah relatif terurai. Terima kasih Pak Goli, update-nya ada Pak Alex Robi. Oh, kalau pemadaman berdampak ke TL harusnya bisa koordinasi dengan polisi Lalin kan ya katanya. Iya Pak, tadi dari Kanditur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu sudah koordinasi dengan PLN dan Disub. Harapannya sekarang sudah ini ya, sudah ada petugas di Simpang Sarangan itu. Pak Setia kembali berkabar katanya sudah mulai mengalir kembali aliran PDAM di Legend Sutoyo. Pak Nick, sama kah? Sudah normal juga kah? Atau bagaimana? Lalu tadi ada telepon yang masuk kawan dari Pak Gunawan bicara soal ring road. Katanya ring road sudah sangat diperlukan di Kota Malang untuk mengurangi beban kepadatan jalan di kota. Jadi fungsinya bukan sebagai penghubung titik-titik kota, sehingga kalau ada truk mau lewat gak perlu masuk kota jadinya lewat ring road itu. Jadi emang penting tapi diiringi dengan solusi kepadatan di dalam kota. Tidak hanya sekedar membangun ring road begitu Pak ya, tapi diikuti juga dengan pembenahan yang ada. Termasuk tadi dari pakar transportasi juga menekankan, ring road dibangun memang lebih mendesak, tapi setelah itu harus ada optimalisasi lain, termasuk salah satunya dengan melakukan optimalisasi untuk angkutan umum di wilayah Kota Malang ini, Transumnya itu yang diupayakan untuk bisa terintegrasi. Jadinya orang-orang bisa beralih nanti dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, gitu ya. Pali, update-nya dikirimkan melalui voice note, saya geser dulu kawan.
2: Info traffic Radio Nandwanwan ya. Ini saya melintas dari lampu merah Sabilila ke arah pesawat. Mm-hmm. Dari di depannya persis Widyagama ya, kampus Widyagama. Mm-hmm. Ada satu pickup, cherry pickup warna hitam atau biru itu yang mogok itu. Mm. Jadi di lajur sebelah kiri ya. Yeah. Jadi hati-hati pengguna jalan itu. Jadi jalannya menyempit gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Saya nggak sempat video ya. Tolong dibantu rekan-rekan lain yang melintas, tolong dibantu di video. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Li ya. Oke, baiklah. Dan tadi ada tambahan juga dari Pak Dani kawan. Katanya di JTP Group itu kalau Selasa Rabu biasanya punya harga khusus untuk study tour. Mungkin juga ambil tengah minggu pulangnya sampai kota, asal bisa pas minggu Senin aktivitas lagi. Oh, oke, okay, baiklah. Terima kasih Pak Dani tambahannya. Mungkin seperti itu ya, karena kalau saya mikir kenapa pada rame gitu di beberapa destinasi wisata, padahal bukan momen weekend maupun juga momen long weekend. Beberapa update lainnya, nanti kita geser kawannya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: bukan destinasi yang langsung terlihat dari jalan raya. Tempat itu perlu dicari, disusuri, dan sedikit diperjuangkan. Tapi justru disitulah pesonanya, kawan. Alam yang masih alami, udara pegunungan yang bersih, dan perjalanan menuju lokasi jadi bagian dari pengalaman wisata. Cobaan Manan berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Air terjun ini, kawan, dikenal sebagai wisata alam tersembunyi yang masih relatif sepi dibandingkan destinasi populer lainnya. Nama Manan melekat dengan suasana alam yang sederhana dan apa adanya. Tidak banyak fasilitas modern yang ditawarkan, justru keaslian lanskap hijau. Destinasi ini, kawan, sangat cocok untuk Anda yang ingin rehat sejenak dari rutinitas dan menikmati suasana alami tanpa keramaian yang berlebihan. Untuk Anda para pecinta fotografi alam, tempat ini juga menawarkan sudut visual yang menarik ya. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan suasana dramatis sekaligus menenangkan. Tapi Anda tetap perlu berhati-hati karena beberapa jalur cukup licin, terutama saat musim hujan. Disarankan menggunakan alas kaki yang nyaman serta membawa perlengkapan pribadi secukupnya. Untuk Anda yang ingin menuju ke Cobaan Manan dari Kota Malang, perjalanan Anda bisa ditempuh dengan berkendara ke arah Kecamatan Pujon lewat jalur Batu Pujon. Waktu tempuh sekitar 1-1,5 jam perjalanan. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan trekking menuju lokasi air terjun lewat jalur hutan yang sudah dilalui pengunjung sebelumnya. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tersembunyi di balik rimbunnya hutan pujon, suara air jatuh menjadi penunjuk arah alami untuk Anda para pencari ketenangan. Langkah demi langkah membawa pengunjung menjauh dari hiruk-pikuk kota menuju ruang yang lebih sunyi dan segar. Coban main

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, selain pos polisi pembongkaran dilakukan pada puluhan kios imbas pelebaran simpang Pangsut, ada beberapa kios terdampak. Saat ini masuk tahap awal proyek pelebaran jalan di simpang 4 Panglima Sudirman atau Pangsut Kota Batu. Salah satu yang dilakukan dengan membongkar pos polisi. Kata Kepala DPUPR Kota Batu Esti Dwi Astuti, selain itu juga dilakukan pembongkaran pada 28 kios pedagang yang berada di bahu jalan Panglima Sudirman dan Jalan Indragiri. Esti menambahkan sosialisasi pada berbagai pihak sebelumnya sudah dilakukan sebelum proyek ini dijalankan. Kawan, ring road bisa jadi solusi tingginya tingkat kejenuhan jalan di Kota Malang. Hari ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra pada City Guide menyampaikan, tingkat kejenuhan jalan di kota terus meningkat dan hampir menyentuh ambang batas maksimum 1. Salah satunya, jalur koridor timur seperti Ki Ageng Gribik arah selatan memiliki tingkat kejenuhan 0,87, lalu Soekarno-Hatta arah barat tingkat kejenuhannya mencapai 0,9. Tingkat kejenuhan ini disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur jalan. Sehingga, menurut Wijaya, pembangunan ring road di jalur timur maupun barat bisa mengatasi kepadatan di sejumlah ruas jalan. Namun Wijaya juga menekankan, selain pembangunan ring road, Pemkot Malang juga harus membuat kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang diikuti dengan optimalisasi angkutan umum. Sementara saat ini, Dishub dan DPRD Kota Malang juga sedang menggodok ranperda LLAJ yang juga memuat perencanaan pembangunan ring road di dalamnya. Kawan, Kominfo dorong pemuda Indonesia lakukan inovasi AI. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, pemerintah terus mendorong inovasi kecerdasan buatan atau AI di kalangan pemuda Indonesia. Mutia juga mengenalkan Garuda Spark sebagai salah satu program yang disiapkan pemerintah untuk membantu generasi muda dalam memanfaatkan teknologi AI di berbagai sektor. Mutia menegaskan, pemerintah akan berkomitmen menyediakan dukungan dan fasilitas agar talenta muda Indonesia mampu menciptakan inovasi AI yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Bulan Indriani. Selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikit lain on FM, guiding for you life. Kawan, jam 12 siang, saya Nur Fitriani bersama Anda. Siang hari ini kita masih di City Report. Jam 12 dirasa kondisi cuaca sangat panas terik. Dan kawan, kalau tadi saya baru saja perjalanan ya dari wilayah Kota Batu menuju ke sekitaran Trogomas. Selain untuk kondisi cuaca yang masih panas terik, untuk kondisi traffic masih cenderung landai lancar saja. Dan kawan, kalau di beberapa area ya tadi yang sempat saya lintasi, Anda perlu untuk antisipasi juga. Kalau tadi saya rutenya dari area Simpang Sarimun itu ya mengarah ke Raya Beji, kemudian mengarah ke area Simpang Pendem, kondisinya sih memang lancar. Cuman kalau Anda dari Simpang Pendem itu belok kiri ke arah Karangploso, hati-hati ya, karena tadi itu ada dari pihak PLN yang sedang melakukan perempesan dahan dan juga ranting pohon yang lokasinya itu pas di tikungan. Jadi untuk setengah jalurnya itu ditutup kawan, menggunakan traffic cone gitu ya tadi untuk penandanya, dan juga sudah ada rambu dari pihak PLN. Jadi perlu untuk antisipasi saja karena jalurnya sedikit menyempit gitu untuk yang mengarah ke Karangploso dari Kota Batu. Sementara tadi sih lancar saja ya, karena memang volume kendaraan masih belum tinggi kalau dari arah Batu menuju ke arah Malang. Kemudian selain di Simpang Pendemnya mengarah ke area Sengkaling, kemudian di UMM sampai di Raya Trogomas ya, atau di Jembatan Tunggul Mas, itu kondisi traffic masih lancar saja. Barangkali sama juga dengan rute yang Anda lintasi hari ini tadi, mobilitas masuk di jam 12 siang, mobilnya dari mana sajakah? Nanti boleh untuk Anda sampaikan terus untuk infonya langsung di 0811 3600 911.

0: Sorry Guideline on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 12 kali ini, tadi ada beberapa informasi juga ya yang belum sempat untuk kita bagikan. Tapi sebelum untuk kita update informasi dari beberapa pendengar, tadi sepertinya ada yang mau on air ya, ada Pak Heru. Coba saya terhubung dulu kawan dengan Pak Heru. Nah, ini barangkali kalau dari Anda juga kawan mau berbagi informasi melalui telepon juga boleh ya. Anda bisa manfaatkan langsung di 0811 360 911. Baik, sudah terhubung dengan saya, Pak Heru. Halo, selamat siang Pak Heru.
1: Selamat siang Siti Gat.
0: Siang, monggo Pak, apa nih yang mau disampaikan?
1: Ya, saya mau nyampaikan aja. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin kan memang libur panjang ya, padat sekali jalanan arah Karanglo ke arah Kota Batu, Karangploso. Nah, itu harapan saya, satu, mungkin bisa diperlebar jalan. Yang kedua, untuk traffic light bisa dipasang di simpang 4 ini ya. Apa itu
0: Kepoharjo bukan?
1: Bluder Kapas.
0: Oh iya.
1: Bluder Kapas, di Bluder Kapas, sama di diaktifkannya lagi traffic light yang ada di Polsek Karangploso. Juga di Masjid Kembar. Itu karena biang kemacetan di situ. Jadi biang kemacetannya di situ, dan di situ dipegang sama orang-orang yang polisi cepek itu. Mereka ngatur, kadang kalau ada yang memberi uang dengan dadaannya, mereka itu menghentikan arus yang dari arah Karanglo ke Kota Batu, akhirnya mampet semua di situ. Jadi untuk memperlancar, harapan saya kalau bisa ada traffic light di Masjid Kambar sama di simpang 4 Bluder Kapas, juga diaktifkannya traffic light yang ada di Polsek Karangploso. Itu karena terlalu banyak yang ngatur di situ. Jadi akhirnya malah enggak karu-karuan. Itu saran saya. Terus yang terakhir masalah iring-iringan, Kak. Jadi masalah iring-iringan bis kemarin itu sampai 15 bis beriringan meskipun ada patwalnya. Maksud saya jangan terlalu banyak gitu. Meskipun nggak pakai sirine mereka itu, tapi mau nggak mau jalannya di tengah gitu. Dan bisnya itu sendiri yang dikawal itu kayaknya udah nggak mau tahu dengan yang ada di sampingnya itu, sama kanannya itu nggak mau tahu dia. Gitu, dia nggak mau lepas dari iring-iringan. Nah, itu harapan saya dari Turjawali Kota Batu atau yang melakukan pengawalan maupun mau dari Polsek Singosari atau yang di mana, itu tolong dibatasi untuk iring-iringannya. Kan ada itu aturannya maksimal 5 kendaraan atau gimana ya. Kalau kemarin enggak, bisa panjang sekali sampai 15. Nah, itu mengganggu sekali dengan adanya lalu lintas yang di samping-sampingnya seperti nggak dihiraukan lagi gitu.
0: Okay.
1: Terus untuk hari Jumat itu traffic light sebaiknya diaktifkan yang di arah Hanut, di simpang 4 arah Hanut. Kalau memang itu dimatikan, paling tidak dipasang penutup tengah itu sehingga tidak bisa berputar balik. Tapi ternyata putar baliknya pun di arah yang belakang sama depan tetap ada putar balik di situ. Akhirnya mampet juga gitu, nggak berhasil karena untuk pembatasnya yang tengah itu kurang panjang ke belakang. Kalau itu seandainya diperpanjang lagi ke belakang, mereka agak kejauhan putar balik, akhirnya kan juga bisa lancar gitu. Untuk 911, terima kasih, mohon perhatiannya untuk pengawalan juga, karena mengganggu sekali kalau rentengannya terlalu panjang gitu ya.
0: Baik, waktu terima itu ketemunya di mana itu Pak Heru sama iring-iringan bus 15 jumlahnya?
1: Mulai dari simpang 3 Pendem sampai Karanglo.
0: Baik, itu pas akhir pekan juga?
1: Itu bukan hanya akhir pekan, pokoknya hari libur. Kalau memang itu iring-iringannya pakai bus, mereka pakai Turjawali, mereka pakai pengawalan. Pengawalannya ini yang saya harap bisnya itu ditahan untuk bisa 5 atau berapa gitu. Sehingga, karena kan padat ya, dari kendaraan lain juga banyak gitu loh. Sehingga enggak mereka ingin didahulukan, tapi yang lain itu kayak digencet sama bis, akhirnya minggir semua, enggak karu-karuan gitu loh.
0: Baik.
1: Sedangkan daerah sana kan sempit jalannya. Kalau bis sudah masuk, ya mau enggak mau yang saya kendaraan pribadi ya bisa nyungsep-nyungsep di pinggir-pinggir gitu loh. Apalagi bisnya kan bukan bis menengah yang kecil ya, yang sedang itu ya, yang besar-besar kapasitas untuk pariwisata. Jadi wah, ya bisa dibayangkan Mbak, sampai 10 sampai 15 rowentengan panjang gitu, yang nyalip juga enggak bisa, bisnya juga enggak sabar, ya chaos di jalan akhirnya gitu. Mohon bantuannya kalau anu agak dibatasi lah untuk rentengan apa itu iring-iringan bis itu. Gitu Kak.
0: Oke, baik Pak Heru, nanti coba kita sampaikan beberapa catatannya ya.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Itu kawan ya, untuk beberapa tambahan informasi dari Pak Heru. Mungkin kalau dari Anda juga menyoroti ketika perjalanan, bagaimana untuk di sekitaran Anda, ada yang mau disampaikan juga, nanti boleh untuk Anda share ya, langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Tadi kawan ada informasi dari beberapa pendengar Sidikir FM ya, ada dari Pak Handi. Selamat siang juga Pak Handi, mengabarkan ada di jalur sepeda Pancal, ini digunakan parkir mobil, lokasi di sepanjang Veteran. Pak Handi, tadi ada dokumentasinya juga ya, coba saya cek dulu informasi dari Pak Handi. Ini dia, sebentar kawan, untuk videonya ini tadi yang di daerah Veteran.
2: Ini lah, kalau mau sepedaan gimana ya caranya ya?
3: Namanya
2: Toprok gak? Toprok ini.
0: Oke, banyak juga itu Pak ya, kendaraan roda 4 yang parkir di lokasi ini padahal bukan untuk jamnya jemput sekolah juga kelihatannya. Oke, tapi sangat disayangkan banyak yang parkir. Kemudian ini tadi ada juga untuk informasi dari, oh sama juga ya Pak Handi, pelanggaran parkir di area Veteran. Ini jadi catatan juga Pak Handi ya, coba kita teruskan dulu untuk laporannya. Oh tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke pihak kasih pengawasan parkir di subkota Malang ke Pak Heri. Coba saya cek dulu sudah ada respon tidak ya dari Pak Heri. Oke, oh masih belum ada respon. Ini kita masih menunggu dulu kawan ya. Harapannya bisa segera jadi atensi ini untuk lokasi di area Jalan Veteran tadi yang dilaporkan oleh Pak Handi. Kemudian kawan, tadi ada informasi juga dari Pak Goli. Selamat siang Pak Goli, mengabarkan kalau informasi dari Pak Goli sudah mulai Senin ini ya, Santera ramai rombongan anak TK maupun anak SD yang berwisata setelah ujian akhir, khususnya siswa kelas 6. Itu tadi informasi dari Pak Goli ya, karena sebelumnya sempat kirim video pantauan di area Santera, kawannya kondisinya cenderung ramai, banyak sekali rombongan entah itu dari sekolah maupun juga dari yang lain-lainnya. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Untuk yang lainnya lagi, nanti akan kembali kita akomodir di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di Sidikite 911 FM, dan kita akan update dulu kondisi lalu lintas di jalan tol.
4: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Baik kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, Anda yang memulai dari Gate Singosari, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaan. Sejauh ini juga tidak ada kepadatan di sana. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo juga lancar, tapi nanti selepas dari Waru, Anda yang mau mengarah ke Satelit, terpantau di sana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Mungkin Anda yang tahu informasinya dapat di sana, boleh nanti Anda bagikan. Tapi nanti lepas itu sudah kembali normal, termasuk yang mau mengarah ke sekitar Juanda. Kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa berbagi di 0811-3600-911.
1: Infotol, informasi seputar jalan.
2: Jalan Plus.
0: Kawan, ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersuah foto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja, ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
2: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
6: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap dan lokasi strategis. Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
10: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
11: City Guide Line 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 12 kali ini nanti kita akan update informasi juga bersama reporter City Guide FM ya. Akan ada Heri Prasetyo di segmen selanjutnya nanti akan membawa kabar kalau pasar Kebalen mati suri, ratusan lapak kosong, pedagang enggan masuk karena sepi pembeli. Nah, bagaimanakah untuk informasinya? Nanti kita akan update info bersama Heri Prasetyo. Tapi sebelumnya kawan, saya mau update dulu beberapa kabar yang kita terima dari pendengar tadi ya, yang masih belum sempat untuk kita bagikan. Ada dari Pak Dani. Pak Dani tadi sempat memberikan informasi melalui WhatsApp ya. Tadi sempat singgung juga long weekend, masih minggu depan Idul Adha-nya. Banyak yang mudik, istilahnya kalau orang Madura itu toron gitu kawan ya. Nah ini karena memang kalau di Madura itu Idul Adha bakal lebih ramai dibandingkan Idul Fitri. Biasanya budayanya seperti itu Pak Dani ya. Pak Dani tadi juga menyampaikan informasi melalui voice note. Coba saya play dulu kawan.
12: Tambahan info nanti di Stadion Gajayana tanggal 21 sampai 24 ada kejuaraan sepak bola untuk anak-anak lagi yang pakai sponsor dari susu Milk Life itu. Kayak yang kapan hari lagi. 21 sampai 24, jadi bisa diwaspadai kepadatan.
11: Oke, terima kasih Pak Dani. Biasanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa itu Pak untuk kegiatannya? Nanti kalau ada informasi lebih lanjut boleh di-share kembali Pak Dani ya. Terima kasih Pak Dani untuk infonya. Lanjut kawan, tadi ada tambahan info dari Pak Nick. soal kondisi air di daerah Sutoyo, kawan, tadi itu kan air PDAM-nya sempat tidak menyala dan juga PLN-nya. Nah ini tadi kabarnya sudah normal kembali, info dari Pak Nik. Terima kasih Pak Nik untuk update-nya. Kemudian ada informasi dari Bu Dewi. Bu Dewi, ada kabar melalui voice note, saya play dulu kawan. Disampaikan kondisi cuaca masih cenderung cerah. Kemudian untuk kondisi di jalan mana nih? Mas Trip dari Ijen, macet, ada acara di Java 9, banyak pengawal TNI gitu, kalau informasi dari Bu Dewi tadi. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi ya untuk informasinya. Ternyata untuk infonya melalui pesan chat saja. Kemudian ada Pak Wibisono, selamat siang juga, melalui voice note, coba saya play dulu untuk infonya.
13: Selamat siang Citygate FM. Untuk kali ini saya mau menanyakan cuaca. Bagaimana cuaca hari ini, perkiraan BMKG Juanda Citygate FM? Apakah ada potensi turun hujan atau terang seperti itu? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kondisi traffic ini, tadi saya dari Juanda menuju ke Malang Kota, keluar exit tol Lawang, Purwodadi, aman lancar, kondisi traffic aman lancar. Cuaca sementara ini sangat panas sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Citygate FM. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik, terima kasih ya untuk informasinya dari Pak Wibisono. Tadi perjalanan dari Juanda ke Malang masih lancar, cuacanya juga panas. Kalau sementara hari ini, Pak, ya informasi dari EWS Juanda, dini hari tadi kita sempat terima kabar kelembapan udara ada di angka 57-100%, yang artinya memang masih ada potensi untuk hujan ya. Di siang sampai sore nanti dengan intensitasnya antara hujan sedang sampai lebat di wilayah Jatim. Tapi terkhusus di wilayah mana sajakah, nanti coba kita cek dulu, karena memang masih ada potensi untuk hujan. Tapi kalau di Malang apakah memang masih ada potensi untuk hujan? Sebenarnya kalau untuk kali ini saya lihat dari Wofi juga, sebaran awan hujan itu muncul ya di beberapa wilayah di Jawa Timur. Cuman kalau di kota Malang, kemudian daerah Kabupaten Malang sisi selatan, ini masih aman kawan, tidak ada potensi untuk hujan. Di wilayah Batu pun juga sama. Cuman yang di daerah mana ini, Pujon ke atas ya, di daerah Sumber Agung, daerah Ngantang, Jombok, nah itu yang ada potensi untuk hujannya untuk di siang hari ini. Kalau untuk di wilayah kota Malang masih aman ya, Singosari, Lawang, Purwodadi itu masih cenderung cerah saja. Seperti itu untuk informasinya Pak Wibisono. Cuman kalau untuk beberapa jam ke depan, saya mau cek dulu lagi ya di websitenya BMKG seperti apa. Kemudian untuk informasi yang lain, kembali untuk yang di WhatsApp, ini tadi dari Pak Agus Wicaksono, ikut berkomentar juga ya. Kalau menurut dari Pak Agus, sebenarnya Karanglo Batu itu sudah waktunya bangun tol, karena yang lewat di jalan itu pasti ketemu dengan kemacetan. Jadi mudah-mudahan bisa didengar oleh pihak pemerintah Kabupaten Malang ya maupun Kota Batu. Itu kalau saran dari Pak Agus Wicaksono. Terima kasih Pak Agus Wicaksono. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Anto, mengabarkan info lalin dari Karanglo menuju ke Sawo Jajar, ini kondisinya masih lancar. Tadi lewat di Arjosari kawan, aman terkendali. Kemudian di Sucipto itu juga masih aman terkendali. Temunggung Suryo menuju ke Sulfat juga masih lancar. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Alhamdulillah perjalanan untuk siang hari ini masih cenderung lancar saja. Cuman kalau untuk kondisi cuaca memang masih panas. Itu untuk informasi dari Pak Anto. Informasi yang lainnya lagi kawan, karena sekarang jam 12 siang, biasanya waktunya untuk istirahat ya. Salah satu bentuk istirahat ini kan juga tidur. Kalau Anda warga Malang, kemudian kalau di rumah gitu ya, pas tidur kok ngerasa kurang nyaman, kayaknya perlu ganti kasur deh. Kalau Anda warga Malang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, kita selalu rekomendasikan yang namanya Victoria Furniture Center. siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Karena di Victoria Furniture Center, Anda bisa dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, serta dan juga Florence. Anda bisa dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan juga free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Jadi kawan, segera Anda kunjungi toko Victoria Furniture Center. Lokasinya ada di mana? Ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang. Atau Anda bisa datang juga yang di Jalan Mejen Panjaitan nomor 172C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa cek di Instagram dan Google Victoria Furniture Center.
14: Wisdom. Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar dibelikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan itu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Pati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifa Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
15: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
14: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: dari Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on an FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini kita akan update dulu ya informasi pantauan Lalin. Untuk kalian yang lagi akses, barangkali rutenya menuju ke area Veteran. Tadi kalau untuk yang di area Veteran sempat dilaporkan banyak kendaraan yang parkir gitu ya, lokasi di area yang seharusnya itu jalurnya untuk sepeda angin. Tadi untuk informasinya kita sudah teruskan ke pihak di Subkota Malang dan masih menunggu untuk responnya gitu ya. Itu tadi laporan kita terima ada dari Pak Handi. Kemudian kita juga masih menunggu untuk responnya tadi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Malang. Tepatnya tadi kita sempat hubungi kasih pengawasan parkir di Subkota Malang, ada Pak Heri, dan masih menunggu atensinya ya. Info yang lainnya kawan, untuk lalu lintas kali ini memang kalau di area Jalan Veteran sendiri kondisi trafik masih cenderung lancar. Siang hari ini traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi di um.ac.id. UM, Excellent in Learning, Innovation. Dan juga kawan, untuk info yang lain, tadi ada Pak Yuli yang tadi sempat ikut berkomentar ya soal adanya kendaraan itu yang mengawal rombongan rekreasi. Tadi itu dari Pak Yuli sempat dikomentari, emangnya boleh gitu ya untuk kendaraan mengawal rombongan rekreasi? Itu yang disampaikan oleh Pak Yuli Vanaki. Kalau dari informasi yang terbaru memang ya, untuk pengawalan kendaraan sipil seperti rombongan bus wisata menuju tempat wisata ini seharusnya sih tidak dianjurkan, karena seringkali memicu penolakan warga juga, kecuali untuk rombongan darurat atau VVIP itu ya, yang secara hukum hak utama pengawalan jalan hanya diberikan kepada prioritas tertentu, dan penggunaannya ini juga ada aturan ketatnya. Seharusnya sih seperti itu ya. Kemudian ini tadi dari Pak Yuli ada tambahan informasi lagi, coba saya play dulu kawan, berupa video.
1: Jembatan Kedung Kandang mengarah ke selatan atau mengarah ke Gor Kenarok padat dua lajur, ekor di tengah-tengah bentang jembatan. Kurang tahu penyebabnya apa ini.
0: Iya, baik, terima kasih ya Pak Yuli untuk informasinya. Kalau tadi sih informasinya ada kendaraan yang mogok Pak ya. Coba saya cek dulu. Oh iya, tadi dari Pak Ahmad Rifai ada informasi soal pantauan di area jembatan Kedung Kandang. Saya play juga ya dari Pak Ahmad Rifai.
2: Selamat siang Siti Get, info untuk update lalu lintas wilayah Mboring ada truk mogok Mbak di pas pertigaan yang mau

0: hati-hati panasnya melekit. Mohon maaf tidak sempat memvideokan untuk yang mengarah ke arah Gorken Arok ya, itu yang dari utara sudah sampai pertigaan Polsek Kedung Kandang.
1: Oke, terima kasih Pak Rifai ya untuk informasinya. Tadi ada info sama kawan, lokasi di jalur jembatan Kedung Kandang. Ada Pak Joko yang memberikan informasi berupa video. Ini tadi videonya. Oke, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Sambil tadi untuk informasi lengkapnya melalui pesan chat. Jadi kalau dari Pak Joko disampaikan melaporkan di pertigaan. Oh, sebentar. Ini informasi dari Pak Hengki. Nah, ini dari Pak Joko. Sebentar, saya salah putar, kawan. Ini ya, saya play dari Pak Joko.
2: Ini juga PMP-nya. Nah, ini tadi kabarnya sudah normal kembali. Info dari Pak
3: Info ini. Jalan Maijen Sungkono ini macet total. Ini ada kabar melalui posisi di Maijen Sungkono, kondisi macet. Kondisi.
1: Oke, itu kawan ya. Pak Joko tadi juga sempat terjebak antrian kendaraan untuk di area Maijen Sungkono. Sepertinya tadi juga masih efek karena truk yang mogok ya, yang mengarah ke Gor Ken Arok. Jadi bisa diantisipasi dulu. Laporannya ini tadi kita sudah sampaikan ya ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, ada Ibda Hatta, disampaikan untuk petugas akan segera dikerahkan untuk ke lokasi. Itu kawan untuk infonya. Di wilayah lain tadi ada info juga dari Pak Hengki. Tadi Pak Hengki sempat saya play sebentar ya videonya. Ini dia kalau dari Pak Hengki. Kalau dari Pak Hengki tadi keterangannya ditambahkan melalui pesan chat, melaporkan di pertigaan Janti kondisinya padat imbas ada truk kawan yang bongkar muatan kayu di pinggir jalan, tepatnya di sebelah selatan pertigaan Janti. Itu untuk informasi dari Pak Hengki. Terima kasih kawan ya untuk informasi-informasi dari Anda. Untuk di siang hari ini kawan, kita juga akan update dulu informasi bersama reporter CDKR FM. Kita akan update bersama dengan Heri Prasetyo kawan. Ada informasi dari wilayah Kota Malang, kalau Pasar Kebalen mati suri, ratusan lapak kosong, pedagang enggan masuk karena sepi pembeli. Nah, informasinya seperti apa? Kita akan sambung dulu bersama Heri Prasetyo.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Iya, silakan Heri.
5: Kawan, denyut ekonomi di Pasar Kebalen, Kota Malang kian melemah. Dari total 311 lapak yang tersedia, sebagian besar kini terbengkalai. Lantai 2 pasar bahkan nyaris mati total tanpa satupun aktivitas perdagangan. Sementara di lantai bawah, hanya tersisa belasan pedagang yang bertahan di tengah lesunya pembeli. Ironisnya kawan, banyak pemilik lapak justru memilih meninggalkan kios resmi mereka dan berjualan di depan pasar. Emperan hingga sisi jalan berubah menjadi pusat transaksi, membaur dengan pedagang kaki lima yang lebih ramai diserbu pembeli dibanding area dalam pasar. Pantauan Syndicate FM kawan di lokasi menunjukkan deretan los di pasar tampak kusam dan tak terawat. Sebagian pintu kios tertutup rapat, meninggalkan kesan pasar yang kehilangan denyut hidupnya. Kepala Pasar Kebalen Kota Malang, Sugianto, tak menampik fenomena tersebut. Ia menyebut sedikitnya 25 pedagang yang memiliki lapak resmi di dalam pasar, kini memilih membuka dagangan di luar.
6: Kalau dimasukkan hanya separuh, Pak. Yang lain tetap di luar. Ya, pasti keluar lagi.
7: Jadi yang menjadi masalah ya, karena di dalam memang sudah
6: enggak cukup.
7: Tapi juga sudah banyak yang enggak jualan karena kalah sama di depan gitu, Pak ya.
6: Iya.
7: Terus yang di atas ini gimana kita konsepnya ini, Pak?
6: Di atas ini dulu kan
7: ini juga ada yang punya.
6: Ada yang punya.
7: Ada.
6: Kalau ini memang kosong, Pak.
7: Iya.
5: Ita pedagang sembako yang telah puluhan tahun berjualan di Pasar Kebalen mengaku lapak di dalam pasar terlalu sempit dan tidak menjanjikan keuntungan. Menurut Ita, ritme perdagangan di Pasar Kebalen sebenarnya hidup pada malam hingga di

0: dini hari. Namun selepas pagi, pasar berlahan kehilangan pembeli. Penolakan terhadap rencana pemindahan pedagang ke dalam pasar pun muncul, kawan. Pedagang khawatir kembali masuk hanya akan membuat omset anjlok karena minim pengunjung. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baik, terima kasih Heri. Itu tadi kawan ya, laporan bersama dengan Heri Prasetyo, reporter Sidikir FM. Informasi kalau pasar Kebalen mati suri, ratusan lapak kosong, pedagang enggan masuk karena sepi pembeliannya, bisa baca selengkapnya di website sidikir911fm.com.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Kawan, untuk di siang hari ini tambahan informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan area sekitaran jembatan Kedung Kandang. Kali ini lebih direkomendasikan hindari dulu. Informasi kita dapat dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Untuk di lokasi area jembatan Kedung Kandang disampaikan untuk dihindari dulu ya, daerah Mijen Sungkono, karena ada truk mogok, dan truknya ini mogoknya karena gardanya itu jebol dan masih menunggu teknisi. Sekarang ini petugas sudah di lokasi dan melaksanakan pengaturan. Seperti apa di sana, saya coba tampilkan juga di visual radio kami. Anda bisa lihat ya di visual radio kami, posisinya kendaraan yang trouble memang ada di lajur sebelah kanan. Bisa hindari dulu kawan. Untuk siang hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. For info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811 36 999 62. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Dishub Malang tata ulang rute angkot. Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menyampaikan pihaknya akan menyiapkan penataan ulang rute angkutan kota untuk menyesuaikan perkembangan wilayah permukiman yang semakin meluas dan belum merata terjangkau transportasi umum. Wijaya juga menyebut rute yang digunakan sekarang masih mengacu pola lama sejak 1989 sehingga sudah tidak sesuai kondisi kota saat ini. Dishub menargetkan kebijakan diterapkan setelah peluncuran angkutan pelajar pada bulan Mei 2026. Meski begitu, penentuan rute baru tetap mempertimbangkan kelas jalan dan kondisi wilayah. Kawan, DPRD Kota Malang dorong pembangunan ring road jadi solusi pemecah kepadatan. Dalam talkshow Ijen Talk Radio City Guide, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyampaikan, tingkat kepadatan di Kota Malang sudah masuk ke level yang mengkhawatirkan karena semua jenis kendaraan seperti angkutan barang, angkutan orang, kendaraan pribadi, sampai aktivitas bongkar muat bisa dilakukan langsung di tengah kota. Untuk memecah akses yang selama ini menumpuk, DPRD Kota Malang mendorong agar ditambahnya jalur lingkar, baik jalur lingkar barat maupun jalur lingkar timur. Namun kata Arif, kewenangan pembangunan ring road berada di pemerintah provinsi dan pusat. Pemkot Malang diharapkan bisa segera melakukan kajian mendalam serta mematangkan skema agar pembangunan ring road bisa diusulkan. Kawan, pemerintah akan kaji penambahan mata pelajaran di TKA. Kemendikdasmen bakal menyiapkan kerangka pengembangan dalam tes kemampuan akademik atau TKA, jenjang SD sampai SMP, dengan menambah jumlah pelajaran seperti IPA dan Bahasa Inggris secara bertahap. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPM Kemendikdasmen Tony Toharudin menyebut, rencana itu muncul setelah adanya evaluasi dari pemerintah daerah. Selain evaluasi soal penambahan mata pelajaran, Kemendikdasmen juga diminta melakukan penyederhanaan durasi TKA melalui perubahan gelombang pelaksanaan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM, Cadence for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ya ke beberapa update yang sudah masuk tadi di WhatsApp. Laporan dari kawan-kawan pendengar masih soal kepadatan, terutama yang mau bergeser ke Kedung Kandang. Tadi sudah ada statement yang disampaikan oleh Ibda Hatas, lalu Kanit Lantas. Katanya disampaikan untuk menghindari dulu di arah Majen Sungkono karena ada truk mogok. Disebabkan gardannya jebol dan menunggu teknisi. Saat ini petugas sudah di lokasi dan melaksanakan pengaturan. Beberapa laporan serupa juga dibagikan ya. Ada Pak Daniel Ananto sama tadi kirim voice note juga soal kepadatan di area Kedung Kandang imbas adanya truk yang mogok. Saya tampilkan dulu kawan, saya mau play maksudnya. Tadi laporannya masuk di jam 12 lewat 54 menit, bahkan ada tambahan videonya juga.
1: Sebentar.
2: Ada truk mogok di Kedung Kandang setelah jembatan kalau dari arah utara. Cuma udah ada polisi kok. Jadi macetnya cuma sepanjang jembatan aja. Setelah itu lancar.
0: Oke, ini kalau untuk videonya saya tampilkan. Nah, terlihat dari petugas kemudian juga dari kru truknya sendiri itu sudah standby kawan melakukan pengaturan. Ada update lainnya juga yang disampaikan tadi saya terima telepon untuk kondisi di area RSSA ya. Nah ini tadi Bu Sandi menyampaikan di Patimura itu masih banyak yang parkir sembarangan. Pas ditanda pecoretnya lagi. Kita sudah sempat teruskan beberapa waktu lalu Bu Sandi, tapi yang kemarin saja belum ditindaklanjuti begitu ya. Ini masih on progress beberapa laporan yang kita kirimkan juga berkaitan dengan perparkiran. Update lainnya kawan untuk pekerjaan pemeliharaan air ya, Tugu Tirta untuk wilayah Kota Malang itu sudah selesai, sekarang masih proses normalisasi aliran. Ini update-nya dari Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudipyo. Ada juga laporan yang lain masuk dari Pak Anton, Wendit ke Barat, itu lalinnya lancar, cuacanya panas. Gitu, sementara untuk beberapa update, di siang hari ini saya mau geser dulu ya, kita akan coba hubungkan bersama dengan reporter City Car FM. Kali ini saya mau akan kembali geser ke Heri Prasetyo yang membawa kabar 46 pelanggar disidangkan, The Soul didenda 5 juta dan dilarang operasikan hiburan malam.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
4: Kawan, sebanyak 46 perkara tindak pidana ringan atau tipiring disidang dalam agenda sidang di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang hari ini. Pelanggaran didominasi reklame ilegal pedagang kaki lima, minuman beralkohol, hingga usaha pariwisata yang belum mengantongi izin lengkap. Salah satu perkara yang menjadi sorotan ialah tempat usaha hiburan malam Sul yang dijatuhi denda 5 juta rupiah dan diperintahkan tidak beroperasi hingga izin terverifikasi. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono bilang, sidang tipiring ini menangani total 46 perkara pelanggaran tindak pidana ringan.
5: Itu ada 46 tindak pidana. Jadi istilahnya kan perkara itu kan tindak pidana, pelanggaran tindak pidana itu ada minolnya ada insyawa itu ada di dua tempat, kemudian PKL ya, kemudian reklame, kemudian satu yang jasa pariwisata itu yang itu Desul itu. Nah tadi saya tunggui sebentar yang Desul, salah satu putusan Desul ini adalah dia kena dendanya berapa tuh? 5 juta dan diperintahkan oleh hakim untuk tidak dibuka usaha hiburan malamnya. Kalau restorannya sudah punya izin. Ya, itu. Jadi hiburan malamnya suruh menahan sampai dengan izin verifikasi izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, ini. Alhamdulillah hakim sudah memberikan keputusan seperti itu sehingga kami Satpol PP akan mengawasi itu. Kalau tatkala dia nanti buka, ya saya akan menggunakan kewenangan Satpol PP untuk melakukan pembatasan usaha. Kan gitu ya, itu seperti itu.
6: Jadi sementara ini yang proses hanya restorannya aja Pak?
5: Restorannya aja yang sudah punya izinnya dan semua izin dikantongi dia silakan sesuai dengan itu. Misalkan dia mengantongi izin minolnya, saya klarifikasi sekalian, izin minolnya semuanya lengkap ya. Tapi nggak boleh minum di tempat. Ya, dia hanya boleh menjual di bawah pula. itu jadi karena hiburan malamnya tidak punya izin apa berulang otomatis nggak boleh minum di tempat toh. Nah itu seperti itu.
1: Ya, Pak, jadi sidang kali ini dominasi perkara apa?
5: Paling banyak di gangguan talent tibur sama reklama. Ya, gangguan talent tibur yang KL itu.
4: Sementara itu, kawan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang, Denny Suryawardana bilang, dari total 46 perkara yang disidangkan, sebanyak 35 perkara merupakan pelanggaran reklame. Ia menyebut kasus usaha pariwisata tidak hanya melibatkan Tesul, Satpol PP juga memproses 3 tempat karaoke di wilayah Kenuh Gandang yang belum memiliki izin usaha. Denny juga bilang, kawan, pelanggaran reklame yang ditemukan memiliki beragam bentuk penindakan dilakukan setelah melalui tahapan pembinaan dan pengawasan sesuai prosedur yang diatur dalam Permendagri nomor 16 tahun 2023. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. Info, informasi seputar jantung.
7: Kawan Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih relatif lancar ketika Anda memulai dari Gate Singosari. Kemudian lanjut mengarah ke ruas Pandaan, sejauh ini juga terkondisikan termasuk mengarah ke sekitar Waru, sanati di menjelang Gate Waru maupun di selepasnya. Informasi seputar tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Jalan Plus. Di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota ya. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, mari ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Seiring waktu, bakso buatan Chun Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian,
4: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wis sak jamu dan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
9: Lah iyo pak. Lo entah pak, kok banyune tambah mumpul ya?
8: Waduh iyo i, sese bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo yang dalam kasur dek terainase, anggitnya kos-kosan dah iki.

0: aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kayak gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mungkin nama Pantai Kelewang masih cukup asing ya di telinga Anda. Tapi jangan khawatir, tempat yang disuguhkan wisata ini sangat menarik perhatian. Pantai Kelewang berlokasi di Dusun Licin, Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Masih satu area dan terletak di sebelah barat Pantai Licin. Yang menjadi ciri khas Pantai Kelewang ini kawan, pasirnya berwarna hitam. Tapi warna air lautnya sangat jernih. Bahkan Pantai Kelewang bisa dibilang surga tersembunyi. Masih banyak yang belum tahu lokasi Pantai Kelewang ini, karena memang medan yang ditempuh cukup ekstrim, tapi dijamin perjuangan akan terbayarkan ketika sudah sampai di Pantai Kelewang. Pantai Kelewang kawan tidak seluas pantai lainnya yang ada di Malang Selatan ya, tapi justru karena luasnya cukup sempit, terasa seperti pantai pribadi deh. Anda bisa merasakan udara yang sejuk di sana dengan pepohonan yang masih sangat rimbun. Anda yang mau berwisata ke Pantai Kelewang, arahkan saja kendaraan Anda ke daerah Lembah Harjo, Kabupaten Malang. Nah, nanti Anda bisa bertanya ke warga sekitar ya, lokasi tepat dari Pantai Kelewang. Selamat berwisata, kawan!
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Ya sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
4: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
3: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
4: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
3: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
4: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
4: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
5: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setelah perjalanan jauh, banyak pengemudi langsung mematikan mesin begitu mobil berhenti. Padahal kebiasaan ini bisa membuat komponen mesin bekerja lebih berat. Saat mobil digunakan dalam perjalanan jauh atau dalam kecepatan tinggi, mesin bekerja pada suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Komponen seperti mesin, sistem pelumasan, hingga turbo pada mobil yang memilikinya ikut bekerja keras selama perjalanan. Jika mesin langsung dimatikan begitu mobil berhenti, sirkulasi oli dan juga proses pendinginan di bagian dalam mesin langsung berhenti. Sementara suhu komponen masih tinggi. Beberapa panduan perawatan kendaraan dari Car Care Council menyarankan untuk membiarkan mesin tetap menyala sekitar 30 hingga 60 detik setelah perjalanan jauh. Waktu singkat ini membantu oli tetap bersirkulasi dan menurunkan suhu komponen secara bertahap. Biarkan mesin tetap hidup sekitar 30-60 detik agar oli masih bersirkulasi dan membantu membawa panas keluar dari komponen mesin. Lalu jangan lupa matikan AC sebelum mematikan mesin, kawan. Langkah ini membantu mengurangi beban kerja mesin pada detik-detik terakhir sebelum mesin dimatikan. Perhatikan juga kondisi perjalanan sebelumnya. Jika mobil baru saja menempuh perjalanan jauh, menanjak, atau melaju pada kecepatan tinggi, memberi waktu jeda sebelum mematikan mesin menjadi lebih penting. Kemudian beri jeda sebelum restart mesin kembali. Jika Anda berhenti sebentar, misalnya di SPBU atau rest area, memberi jeda sebelum mematikan dan menyalakan kembali mesin dapat membantu menjaga stabilitas suhu mesin. Perhatikan kendaraan yang menggunakan turbocharger. Pada mobil turbo, proses pendinginan ini sangat penting karena turbo bekerja pada suhu yang sangat tinggi selama perjalanan. Jadi kawan, memberi waktu mesin beristirahat sejenak setelah perjalanan jauh mungkin terlihat sepele. Namun kebiasaan kecil ini dapat membantu menjaga suhu mesin tetap stabil dan memperpanjang usia komponen kendaraan Anda. Karena dalam perawatan mobil, hal sederhana yang dilakukan secara konsisten sering memberi dampak paling besar.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tersembunyi di balik rimbunnya hutan pujon, suara air jatuh menjadi penunjuk arah alami untuk Anda para pencari ketenangan. Langkah demi langkah membawa pengunjung menjauh dari hiruk-pikuk kota menuju ruang yang lebih sunyi dan segar. Coban Mainan bukan destinasi yang langsung terlihat dari jalan raya. Tempat itu perlu dicari, disusuri, dan sedikit diperjuangkan. Tapi justru disitulah pesonanya kawan. Alam yang masih alami, udara pegunungan yang bersih, dan perjalanan menuju lokasi jadi bagian dari pengalaman wisata. Coban Mainan berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Air terjun ini kawan dikenal sebagai wisata alam tersembunyi yang masih relatif sepi dibandingkan destinasi populer lainnya. Nama Mainan melekat dengan suasana alam yang sederhana dan apa adanya. Tidak banyak fasilitas modern yang ditawarkan, justru keaslian lanskap hijau. Destinasi ini kawan sangat cocok untuk Anda yang ingin rehat sejenak dari rutinitas dan menikmati suasana alami tanpa keramaian yang berlebihan. Untuk Anda para pecinta fotografi alam, tempat ini juga menawarkan sudut visual yang menarik ya. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan suasana dramatis sekaligus menenangkan. Tapi Anda tetap perlu berhati-hati karena beberapa jalur cukup licin, terutama saat musim hujan. Disarankan menggunakan alas kaki yang nyaman serta membawa perlengkapan pribadi secukupnya. Untuk Anda yang ingin menuju ke Coban Mainan dari Kota Malang, perjalanan Anda bisa ditempuh dengan berkendara ke arah Kecamatan Pujon lewat jalur Batu Pujon. Waktu tempuh sekitar 1-1,5 jam perjalanan. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan trekking menuju lokasi air terjun lewat jalur hutan yang sudah dilalui pengunjung sebelumnya. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, beberapa pedagang yang memiliki lapak di Pasar Kebalen memilih berjualan di luar. Kata Kepala Pasar Kebalen Kota Malang Sugianto, sedikitnya ada 25 pedagang yang memiliki lapak resmi di dalam pasar, tapi justru memilih buka dagangan di luar pasar. Menurutnya, mereka enggan masuk pasar karena dinilai sepi dan kalah ramai dengan kondisi yang ada di luar. Sugianto menambahkan, selama ini pihak pasar sudah memberlakukan kesepakatan batasan waktu berdagang di luar area pasar dan penertiban dilakukan setiap hari dari petugas gabungan. Kawan, penataan Ring Road dinilai lebih mendesak sebelum penataan Transum. Pakar Transportasi, Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang pada City Guide menyampaikan, Kota Malang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur Ring Road, namun belum ada kajian dan perencanaan mendalam tentang hal ini. Kebutuhan terlihat dari banyaknya kendaraan besar yang membelah pusat kota. Bahkan Nusa juga menekankan, sebelum dilakukannya penataan transportasi melalui pengembangan angkutan umum, Pemkot Malang harus lebih dulu membangun ring road. Nantinya wilayah yang dilintasi jalur lingkar ini akan berkembang pesat serta memberikan dampak signifikan pada peningkatan ekonomi hingga pemecah kepadatan lalu lintas. Kawan, tim pengawas haji DPR sebut transportasi jemaah belum siap hadapi lonjakan. Anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2026, Sally Andriani, minta Kementerian Haji melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pola distribusi transportasi jemaah. Hal itu disampaikan karena lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia musim haji 2026 mulai memunculkan persoalan serius di sektor transportasi. Sally menilai persoalan ini tidak bisa dianggap kendala teknis biasa karena kepadatan terminal berpotensi mengganggu ritme ibadah jemaah. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota ya. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, mari ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang. Sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Seiring waktu, bakso buatan Chun Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga, pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, yopo yo, wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on the FM, guiding for your life. Kawan, di jam 2 siang, beberapa tambahan informasi ya. Tadi kita sempat terima kabar ada update dari Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang, Ibda Hatta. Karena kalau Anda tadi sempat simak juga kawannya sekitaran jam 12, kita sempat terima kabar informasi awal itu dari salah satu pendengar Sidigir FM yang mengabarkan sempat terjebak antrian kendaraan di area jembatan Gedung Kandang. Kemudian tidak berselang lama, informasi dari beberapa pendengar yang lain mengabarkan ternyata di jembatan Gedung Kandang itu ada kendaraan yang mogok. Kemudian tadi kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang, Ibda Hatta, dan trouble-nya ini masalah gardanya, kawan, yang jebol. Jadi untuk kendaraan yang melintas daerah Mejin Sungkono menuju ke area jembatan Gedung Kandang tadi sempat terhambat. Tapi informasi yang kita terima baru saja di jam 1:17, tadi disampaikan untuk truk yang trouble itu sudah bisa jalan kembali. Dan untuk di lokasi masih penormalan arus ya. Tadi untuk videonya saya coba tampilkan dulu.
1: Izin laporkan truk yang gardannya jebol. Saat ini sudah bisa bergerak kembali.
0: Oke, sudah bisa bergerak kembali. Dan untuk kondisi traffic, kawan, barangkali kalau Anda barusan melintas area jembatan Gedung Kandang, sudah mulai cenderung lancarkah informasi dari Anda? Nanti boleh kembali untuk Anda sampaikan ya, langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, kalau Anda juga yang masih dalam perjalanan di wilayah Malang dan sekitarnya, untuk sampai di siang hari ini sepertinya kondisi cuaca masih cenderung panas terik ya. Tapi ternyata di wilayah Kabupaten Malang ini masih ada beberapa wilayah yang ada potensi untuk hujan intensitas deras yang diperkirakan sampai jam 4:30 nanti. Di Kabupaten Malang ada 2 titik, tepatnya di Karangploso dan juga Singosari. Sekarang seperti apa informasi di lokasi tersebut? Kalau Anda lagi akses juga ya daerah Karangploso Singosari, boleh Anda sampaikan informasi langsung di 0811-3600-911. Dan hujan ini, kawan, bisa meluas ke beberapa wilayah. Saya bacakan di wilayah Malang Raya saja ya. Kabupaten Malang ini juga masih berpotensi untuk mengalami hujan ringan. Kalau hujan derasnya tadi di Karangploso dan Singosari, sedangkan hujan intensitas ringan diperkirakan di daerah Jabung, Pakis, Ngajum, Wakir, Dau, Lawang, Pujon, dan juga Ngantang. Kemudian untuk di wilayah Kota Malang sendiri, kawan, ini juga masih ada potensi untuk hujan ya, meskipun kondisinya kalau di Teluk Gomas sekarang ini masih panas terik. Di wilayah Kota Malang ada potensi hujan ringan, daerah Blimbing, Klojen, Gedung Kandang, Sukun, dan Lowok Waru. Di Kota Batu juga rata masih ada potensi untuk hujan, di wilayah Batu, Bumi Haji, dan juga Ajunrejo, sampai sekitar jam 4:30 sore nanti. Kalau untuk pantauan secara real ya, bagaimana informasi dari Anda, boleh sampaikan karena ini masih peringatan dini cuaca untuk di wilayah Jawa Timur. Anda bisa lihat juga ya di visual radio kami sedang saya tampilkan untuk infografisnya. Selain di Kabupaten Malang yang ada potensi untuk hujan deras, sebenarnya wilayah lainnya yang ada potensi untuk hujan deras juga di wilayah Jawa Timur. Kalau Anda mau mengarah keluar kota seperti Kabupaten Trenggalek, ini masih ada potensi untuk hujan deras. Kemudian di daerah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamengasan, dan juga di Kabupaten Tuban.
2: Info, informasi seputar jantung.
0: Kawan, kembali kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Kali ini di ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan, lepas dari Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo, sampai ke Waru Utama kondisi lintas masih cenderung lancar. Untuk beberapa tambahan informasi dari Anda, boleh sampaikan di WhatsApp kami 0811-3600-911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Ngiriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi gencar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban di sejumlah lapak penjualan ternak. Langkah ini bertujuan memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat kurban. Tim petugas turun langsung menyambangi 11 lapak penjualan hewan ternak yang tersebar di pusat kota Banyuwangi. Dari hasil pemeriksaan sementara, mayoritas hewan yang diperiksa adalah kambing dan domba. Seluruhnya dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Tahun ini, sekolah rakyat dari Kementerian Sosial akan dibangun di Kabupaten Situbondo. Sekolah rakyat adalah program pendidikan inklusif yang menyediakan asrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Siswa di sekolah rakyat ini juga menyediakan semua kebutuhan siswa, mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian, serta perlengkapan belajar. Sekolah rakyat ini akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 9 hektar di Desa Siliwung, Kecamatan Panji. Bupati Situbondo sendiri, Yusuf Riwayu Prayogo, optimistis dengan sekolah rakyat ini. Pendidikan di Situbondo akan menjadi lebih baik, angka putus sekolah akan dapat ditekan yang saat ini mencapai 5.828 anak putus sekolah.
3: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, sebanyak 4 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Batu ikut serta dalam peresmian operasional 1061 koperasi secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari total target 24 desa, Kelurahan di Kota Batu, 16 wilayah sudah menjalankan pembangunan fisik, sebagian besar menunjukkan progres yang baik hingga pertengahan 2026. Sementara 4 wilayah lainnya masih dalam tahap pencarian lahan yang sesuai. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyatakan bahwa KDKMP ditargetkan menjadi penggerak ekonomi warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Di Kota Batu, koperasi ini akan diintegrasikan dengan sektor unggulan daerah, yaitu pertanian dan pariwisata. Pemkot Batu mendorong agar pembangunan fisik selesai dengan mutu yang baik serta aturan administrasi yang tertib. Pengelolaannya pun ditekankan harus profesional dan transparan melalui BUMDes atau kelompok masyarakat yang terlibat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Solo mengumpulkan para pedagang atau pelaku usaha makanan olahan daging anjing. Kegiatan ini dilakukan untuk menekankan pentingnya kepatuhan para pedagang olahan daging anjing terhadap perda tertib pangan. Masyarakat dilarang menjual atau mendistribusikan daging non-ternak maupun daging yang tidak layak dikonsumsi manusia. Satpol PP tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar aturan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau dong, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik, itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya, harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
2: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

Ya kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu ya untuk Anda yang barangkali sering merasa kalau di rumahnya ini kalau internetan kok sudah lemot gitu. Nah kawan, sepertinya waktunya juga untuk Anda pindah ke Kapten Ratel. Kita selalu rekomendasikan Kapten Ratel karena Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel kawan hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis kawan ya untuk biaya instalasi, jadi kalau untuk Anda ingin informasi lebih lengkap, bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga ada websitenya di www.kaptenratel.com. Saya ulangi kawannya, untuk info lengkap bisa Anda hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga websitenya di www.kaptenratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kawan, tambahan informasi di segmen sebelumnya tadi saya sempat sampaikan untuk beberapa wilayah yang ada potensi untuk hujan gitu ya. Ini tadi ada tambahan informasi untuk kondisi cuaca. Ada yang sudah mulai diguyur hujan kawan ya. Lokasi ada di wilayah Wajak. Baru saja dari Pak Ismail. Ada foto juga yang dikirimkan untuk kondisi di sekitaran Wajak. Di siang kali ini kondisi cuacanya sudah mulai turun hujan.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya, ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani, kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi

Kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis, kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersua foto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana, kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Pasar Kebalen beroperasi pada malam sampai dini hari. Kata Kepala Pasar Kebalen Kota Malang Sugianto, kondisi di dalam Pasar Kebalen sebenarnya ramai, tapi hanya malam sampai dini hari saja. Sugianto menjelaskan lepas dari jam itu, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar pasar, sehingga di dalam sudah sepi. Sugianto menambahkan, biasanya batas ramai di dalam pasar hanya sampai jam 6 pagi. Kawan, gempa bumi 3,1 skala Richter guncang Bangkalan, Jawa Timur. Badan Meteorologi dan Klimatologi merilis informasi gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangkalan pagi hari ini. BMKG menyebut gempa berkekuatan 3,1 skala Richter tersebut terjadi pada pukul 9:17 pagi hari ini dengan kedalaman sekitar 37 km di bawah permukaan laut. Hal tersebut tidak terpengaruhi tsunami, namun masyarakat diimbau untuk selalu waspada dengan bencana yang terjadi. Kawan, penjualan mobil listrik di Jawa Timur meningkat hingga 3,8 kali lipat. CEO Indomobil Dealers Group Santiko Wardoyo menyampaikan hal tersebut dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi biaya operasional dan bahan bakar kendaraan. Ia menambahkan saat ini populasi kendaraan listrik di Jawa Timur berjumlah 2.500 unit, meningkat 3,8 kali lipat dibandingkan dengan kuartal pertama pada tahun 2025. Di samping itu, pihaknya menggandeng PLN untuk memperkuat edukasi sekaligus mengembangkan infrastruktur agar masyarakat tidak khawatir untuk mengisi daya listrik kendaraannya. Demikian 911 Hot News jam

0: 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Radios.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Dan balik lagi kawan ke City Report ya untuk di jam 3 ini. Kalau misalkan kita lihat, ada beberapa informasi tadi yang masuk. Kalau misalkan ada cuaca hujan tadi kawan di jam 2:30 ya, di Wajah, informasi dari Pak Ismail. Nah mungkin untuk Anda kalau misalkan saat ini sedang melintas di beberapa titik yang ada hujannya, bisa tambahkan di mana saja kawan ya. Lalu kalau misalkan untuk cuaca yang ada dari pantauan Early Warning System atau EWS Juanda kawan, kali ini tuh ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan rata-rata kawan, ini di bagian selatan Jawa Timur ya. Dan di Malang Raya itu ada beberapa titik peringatan dininya dan bisa meluas ke sampai ke sekitaran kota Malang kawan. Kalau di Kabupaten Malang, peringatan dininya ini ada di titik Poncokusumo, Wajak, Turen, Gonalegi, Sumber Pucung, Bululawang, Kromengan, Wonosari. Dan bisa meluas ke sekitaran Kabupaten Malang semuanya kawan ya. Dari Donomulyo, Lawang, Singosari, Bantur, Sumber Banjung Wetan, semuanya bisa terdampak ya. Di Kabupaten Malang itu semua lokasi berpotensi meluas peringatan dininya. Lalu kalau di Kota Malang itu di Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun dan Lewowaru itu perluasan peringatan dini untuk di siang hari ini sampai dari sore hari ini sampai di petang nanti kawan ya. Kalau di Kota Batu ini masih minim kawan, tidak ada peringatan dini, tidak ada potensi meluas juga. Nah seperti itu ya informasinya dari jam 14.30 tadi sampai di jam 17.30 nanti kawan ya. Menjelang petang mungkin itu akan kita update-kan lagi nanti bagaimana, apakah ada potensi-potensi lainnya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami pantauan-pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca. Ini ada Pak Heri menambahkan kawan, ke Panjen hujan. Oke, terima kasih Pak Heri untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, ini tadi sepertinya ada pohon tumbang ya. Informasinya di mana ini? Kita coba lihat ya. Ini ternyata ini dari Pak Agus kawan ya, di grup relawan Malang ini.
1: Hati yang melintas dari Panjen maupun ke Malang ada pohon tumbang di Langkung.
0: Oke, itu ada pohon tumbang. Nah, informasi awalnya seperti itu kawan ya, tapi ternyata ada update-nya baru saja. Ternyata ini info dari Bapak Turjawali Kabupaten Malang ini ya, Polres Malang maksudnya, itu perampingan pohon kawan, bukan pohon tumbang. Nah seperti itu informasinya. Terima kasih Pak Agus ya untuk update-nya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, lalu lintas di sore hari ini cenderung lebih melandai. Dan kalau misalkan dicek beberapa titik ini sudah mulai ada sedikit peningkatan volume ya. Jadi lalu lintas sementara itu masih cukup aman lancar, ramai lancar saja. Tapi antrian ada di beberapa titik seperti di TL Suhat dari Maijen Panjaitan maupun dari arah Soekarno-Hatta. Lalu sekitaran pertigaan Dinoyo dari arah Jalan Gajayana, MT Haryono dari arah Logomas maupun MT Haryono dari arah Tunggul Watu Gong maksud saya. Lalu di belakang UIN Sunan Kalijaga sudah ada antrian Bendungan Sutami mengarah ke TL-ITN. Di sekitaran TL Kaliurang dari arah selatan maupun utara itu cukup ramai. Sekitaran Gatot Subroto kawan itu sudah mulai memanjang ya antriannya, mengarah ke Bukludo kawan. Itu sudah cukup panjang antriannya, sekitaran 500 meter ke belakang ya, sampai 1 km. Dan kalau misalkan kita cek juga beberapa titik mungkin yang cukup padat ini di sekitaran TL MCC dan juga TL Sabilillah kawan, dari arah selatan maupun utara cukup ramai. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di siang hari ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Mungkin nama Pantai Kelewang masih cukup asing ya di telinga Anda, tapi jangan khawatir, tempat yang disuguhkan wisata ini sangat menarik perhatian. Pantai Kelewang berlokasi di Dusun Licin, Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Masih satu area dan terletak di sebelah barat Pantai Licin. Yang menjadi ciri khas Pantai Kelewang ini kawan, pasirnya berwarna hitam, tapi warna air lautnya sangat jernih. Bahkan Pantai Kelewang bisa dibilang surga tersembunyi. Masih banyak yang belum tahu lokasi Pantai Kelewang ini, karena memang medan yang ditempuh cukup ekstrim, tapi dijamin perjuangan akan terbayarkan ketika sudah sampai di Pantai Kelewang. Pantai Kelewang kawan tidak seluas pantai lainnya yang ada di Malang Selatan ya, tapi justru karena luasnya cukup sempit, terasa seperti pantai pribadi deh. Anda bisa merasakan udara yang sejuk di sana dengan pepohonan yang masih sangat rimbun. Anda yang mau berwisata ke Pantai Kelewang, arahkan saja kendaraan Anda ke daerah Lebak Harjo, Kabupaten Malang. Nah, nanti Anda bisa bertanya ke warga sekitar ya, lokasi tepat dari Pantai Kelewang. Selamat berwisata, kawan!
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, selamat sore kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, untuk sore hari ini, pantauan cuaca ini memang ada tutupan awan di beberapa titik kawan ya. Saya cek lewat EWS Juanda dan memang ini dari Stamet Juanda kawan. Dan itu yang perlu kita waspadai kawan. Lalu lintas juga sudah mulai menunjukkan peningkatan. Mungkin hari Rabu ini titik tertinggi orang-orang melakukan aktivitas pekerjaan di kantor ya. Jadi otomatis lagi sibuk-sibuknya kawan. Dan biasanya saat sore hari itu sudah mulai ada peningkatan volume, orang-orang segera pulang gitu kawan ya. Itu yang perlu kita waspadai kawan. Jadi kalau misalkan Anda sedang menuju ke sekitaran kota Malang untuk di siang hari ini, itu cukup ramai memang dari arah utara ya. Atau mungkin mengarah ke kota Batu, itu juga cukup ramai yang dari arah kota Malang. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, kan beberapa hari kemarin kita bahas tentang Satpol PP Kota Malang yang memang dikritik oleh banyak pendengar City Guide kawan. Kemana gitu ya. Dan kemarin itu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang menggelar sidang bukan kemarin kawan ya, hari ini menggelar sidang tindak pidana ringan atau tipiring terhadap para pelanggar peraturan daerah atau perda. Dan ini diikuti oleh 46 pelanggar di ruang Purwograha Purwapraja kawan hari ini ya. Dan salah satu perkara memang pelanggaran perda pariwisata oleh tempat hiburan malam TS itu kawan di Kecamatan Blimbing, dengan hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar 5 juta rupiah. Dan kata Heru kawan, Kepala Satpol PP Kota Malang, selain denda, izin operasional the TS ini sebagai tempat hiburan juga dihentikan sementara waktu. Dan untuk putusannya, ini tidak membuka usaha hiburan malam sampai izinnya terverifikasi oleh Pemprov Jatim, katanya seperti itu. Jadi TS ini hanya diizinkan menjalankan aktivitas restoran, sedangkan untuk operasional hiburan malam itu belum diperkenankan beroperasi ya, seperti itu kawan. Dan apabila tempat hiburan malam ini nekat beroperasi sebelum izinnya diterbitkan dan diverifikasi, maka akan segera dilakukan tindakan tegas berupa penertiban. Jadi kalau misalkan ternyata buka, ya itu akan digunakan kewenangan dari Satpol PP katanya untuk melakukan pembatasan usaha. Dan Heru juga menambahkan, kalau misalkan TS ini telah mengantongi izin penjualan minuman keras atau miras, tapi penjualannya hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak boleh diminum di lokasi kawan, seperti itu. Jadi karena hiburan malamnya belum punya izin, sehingga otomatis tidak boleh diminum di tempat kawan. Dan ada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah atau PPUD Satpol PP Kota Malang, Pak Deni Surya Wardana, mengatakan kalau perkara tipiring tempat hiburan malam TS ini masuk dalam pelanggaran perda pariwisata. Dan kalau misalkan kita lihat, selain TS ini, Satpol PP Kota Malang juga memproses 3 tempat karaoke di wilayah Kecamatan Gedung Kandang, kawan, yang belum memiliki izin operasional ya. Dan ada 3 tempat karaoke gitu yang ditindak kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan mengenai beberapa lokasi hiburan malam yang ditindak ini akhirnya ya, karena dekat dengan sekolah-sekolah, dekat dengan masjid dan lain-lain ya, dekat dengan rumah ibadah lah intinya seperti itu, dan juga tempat pendidikan yang dimana ini harusnya memang ditegakkan dengan baik ya perdanya,

banyak sebenarnya hiburan-hiburan malam yang dekat dengan sekolah dan menyalahi aturan perda kawan. Dan hal inilah yang perlu kita lihat ya. Nah, mungkin Anda bisa bagikan juga pendapat Anda mengenai hal ini, penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guides Inside.
11: Kawan, Kota Batu sedang menghadapi tantangan serius di dunia pendidikan, di mana setiap tahun puluhan guru pensiun, tetapi pengangkatan baru belum mampu menutup kebutuhan. Kekurangan puluhan guru di berbagai bidang membuat strategi darurat hingga jangka panjang harus segera dijalankan. Lalu, di tengah keterbatasan ini, masihkah kualitas pendidikan bisa tetap terjaga? Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Dr. Andes Daud Andoko menyampaikan kekurangan guru disebabkan karena tidak seimbangnya perekrutan dan jumlah guru pensiun.
12: Kebutuhan guru ini sebetulnya kan masalah klasik. Tidak hanya di Kota Batu, antara guru-guru yang pensiun, meninggal dunia, atau berhenti, itu jumlahnya selalu tidak sebanding dengan pemenuhan guru oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan untuk mengangkat guru. Jadi sepenuhnya untuk pemenuhan guru itu kewenangan dari pemerintah pusat. Sejak tahun 2019 kita sudah ada moratorium sehingga tidak boleh mengangkat guru honorer lagi. Itu jadi masalah tersendiri. Jadi rata-rata di Kota Batu itu untuk jenjang SD dalam satu tahun, setiap tahunnya itu jumlah guru yang pensiun, berhenti dan masalah lain itu berkisar di angka 40-50 orang. Sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat itu jauh dari itu. Oleh karena itu memang perlu langkah, sehingga yang penting hak murid untuk mengikuti pembelajaran itu bisa terpenuhi. Ada kekurangan kita itu 20 orang untuk guru kelas, kemudian 8 orang PJOK dan 9 orang itu kekurangan guru agama Islam.
11: Sementara kawan, Sekretaris Kelompok Kerja Guru PAI Kota Batu, Zainul Alim, menyampaikan kekurangan guru juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
10: Terkait dengan guru ya, peran krusial ya terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan di dunia apa itu di lembaga, baik di negeri maupun di swasta. Kekurangan guru yang ada di Kota Batu ini terjadi tidak hanya di Kota Batu, Mbak. Seluruh Indonesia dan tidak hanya guru agama, baik guru matpel, agama, PJOK dan juga guru kelas. Bahkan termasuk kepala sekolah. Dan langkah-langkah strategis yang direspon oleh Dinas Pendidikan saya pikir sudah maksimal ya. Yang pertama yang saya pahami, yang saya tahu ya, yang jangka pendek bahwasanya mensiasati ya. Untuk mensiasati ini dalam rangka untuk kemaslahatan semuanya ya. Untuk menutup kekurangan guru tentunya ada upaya untuk mengoptimalkan jam. Ya, karena memang kuota jam yang hukumnya wajib yang harus ditempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban apa itu moral ya sebagai ASN terutama guru untuk bisa memenuhi jam maksimal. Kemudian yang kedua terkait guru agama ya, terkait guru agama dan guru PJOK itu juga sama ya, cuman memang agak berbeda sedikit ya, karena matpel ini kan memang ada skill khusus ya, mungkin tidak bisa sembarangan orang bisa mengampu. Jadi kepala sekolah yang punya basic guru agama dari basic guru agama GPAI itu ditempatkan di sekolah yang memang guru agamanya kosong, sehingga nanti bisa ikut mengawal ya, bukan mengajar sepenuhnya, ikut mengawal. Terus bagaimana dengan apa itu hanya anak-anak? Nah selama ini langkah yang ditempuh yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan bahwasanya terkait dengan GPAI itu kita mengambil tenaga-tenaga yang kompeten. Yang kompeten meskipun dalam tanda kutip masih dalam proses belajar. Ada sebagian besar adalah mereka-mereka yang memang sudah lulus ya, tapi butuh pengalaman ya, untuk bisa memberikan sesuatu pengabdian kepada sekolah.
11: Sementara kawan, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuran Malang, Dr. Cecilia Ika Rahayunita menyampaikan jumlah lulusan calon guru berlimpah, tapi tidak sebanding dengan daya serap.
13: Namun sedikit pandangan mungkin terkait dengan fenomena ini, regulasi itu sangat susah bergerak, walaupun itu ada PPG pun kadang-kadang juga tidak menjadi sebuah solusi begitu ya. Tapi karena dirasa bahwa lulusan PPG itu juga kadang-kadang tidak mau bergerak, Mbak Yolanda. Jadi kalau sudah lulus PPG mau ditempatkan ke daerah terpencil itu pun juga tidak mau, misalnya seperti itu juga menjadi kendala. Ini pun akan menjadi sebuah apa problem juga gitu ya, bertumpuknya jumlah lulusan dari calon guru, tetapi di satu sisi daya serapnya juga masih kurang. Nah, dan ditambah juga sebenarnya ini problem juga yang besar adalah kebutuhan guru juga masih besar. Nah, berarti sinkronisasi antara pusat ya, dengan daerah ini menurut saya masih perlu ada pelurusan-pelurusan begitu ya. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa lulusan kita itu juga terserap begitu ya.
11: Keterbatasan jumlah guru bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan, kualitas pembelajaran di ruang kelas. Dibutuhkan sinergi kebijakan, distribusi tenaga, hingga keberpihakan anggaran agar masalah tidak berlarut.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
0: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Dan di sekitaran Tlogo Mas kawan ya, untuk kali ini tuh mendung cuacanya kawan. Sudah mulai mendung kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita cek ini ya, ada beberapa informasi yang masuk kawan. Coba kita pantau terlebih dahulu ya. Oh, ini ada beberapa informasi mengenai iklim dasarian kawan. Mungkin tidak perlu kita baca semuanya. Kita baca prediksinya saja kawan, dari 21 sampai 31 Mei 2026. Curah hujan dasarian 3 Mei 2026 di Provinsi Jatim kawan diprediksi deterministik pada kriteria rendah atau kurang dari 50 mm ya, hingga menengah 51 sampai 150 mm dengan peluang probabilistik lebih dari 60%, katanya seperti itu kawan. Jadi curah hujannya itu menengah ya, rendah sampai menengah, dan memang tidak ada curah hujan tinggi di 21 sampai 31 Mei 2026 seperti itu. Terima kasih informasinya ya. Ini ya, kita mendapatkan informasi dari Info BMKG Jatim ya. Lalu ada informasi dari Pak Wibisono kawan, menginformasikan ya lewat video. Oke, di mana ini Pak ya?
1: Menginformasikan Citygate FM. Situasi kondisi Kepanjen, hujan sangat lebat sekali. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Wibisono ya. Di Kepanjen ini hujan deras katanya kawan. Ada ditampilkan videonya tadi ya, kami bantu putarkan tadi. Dan memang kalau misalkan kita cek, itu cukup ramai kawan ya. Dan beberapa titik di sekitaran selatan Malang itu sudah mulai tertutupi awan yang cukup tebal. Mungkin waspadai saja. Bahkan di Tlogo Mas ini sudah minim untuk pantauan mataharinya kawan. Semuanya sudah mulai lumayan gelap gitu ya, lumayan mendung maksudnya. Nah mungkin Anda perlu waspadai saja. Dan masih bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di sore hari ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan untuk sore hari ini kawan ya, memang kan beberapa waktu ke depan akan ada SPMB 2026 kawan. Dan ternyata sekolah negeri di Kota Malang itu mengalami ketimpangan daya tampung atau pagu sekolah negeri. Dan sebanyak 46% lulusan SD kawan dipastikan tidak bisa masuk SMP negeri dengan ketimpangan tertinggi, disertai kurangnya jumlah SMP negeri di Kecamatan Sukun. Jadi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar atau Distikbud Kota Malang, Mufli Akhdim itu menjelaskan kalau tidak semua lulusan SD itu bisa tertampung di SMP negeri. Dari 13.792 lulusan SD atau MI tahun ini, hanya tersedia 7.360 kursi di SMP negeri. Jadi sekitar 6.000 sekian gitu ya, itu tidak bisa ditampung di SMP negeri kawan. Sebagai alternatif mereka bisa masuk ke sekolah swasta maupun sekolah berbasis pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan kata Adim kawan, keterbatasan di daya tampung ini memang diakui menjadi persoalan yang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Kuota sudah dihitung berdasarkan rasio jumlah rombongan belajar atau rombel dengan jumlah siswa per kelas. Terkait perbandingan jumlah lulusan SD dengan pagu SMP SPMB SMP tahun 2026, di Kecamatan Blimbing itu terdapat 2.499 lulusan SD dengan pagu SMP negeri 1.184 kursi. Jumlah pagu tersebut tersebar di 5 SMP negeri sekecamatan Blimbing. Dari jumlah lulusan SD yang tidak bisa tertampung sebanyak 1.315 siswa. Nah di Kedung Kandang kawan, kalau misalkan kita lihat ya, dari 3.096 lulusan SD hanya tersedia pagu 1.408 dari 6 SMP negeri. Dan kalau misalkan dihitung yang tidak tertampung di SMP negeri itu sebanyak 1.688. Lalu di Kecamatan Klojen itu ada 2.239 lulusan SD dan ada tersedia pagu untuk 2.240 kursi di SMP kawan, dari 8 SMP negeri. Dan akhirnya ketimpangannya yang paling rendah di Klojen ini kawan ya, hanya satu saja ketimpangannya. Dan adapun di Kecamatan Lawaru ini mencapai 2.825 lulusan SD, tersedianya 1.440 kursi, tersebar di 6 SMP negeri. Artinya ada 1.385 siswa tidak bisa masuk ke SMP negeri. Nah, ketimpangan tertinggi terjadi di Kecamatan Sukun, kawan. Jumlah lulusan SD itu mencapai 3.133 siswa dengan pagu 1.088 kursi tersebar di 5 SMP negeri. Otomatis ada 2.045 lulusan SD tidak bisa masuk SMP negeri. Dan Adi mengatakan SPMB tahun 2026 itu mulai 8 sampai 10 Juni dilakukan secara serentak, kawan ya. Dan ada beberapa jalur, memang domisili, jalur afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, lalu jalur mutasi juga. Dan memang hal inilah yang memang perlu diantisipasi oleh pemerintah, kawan. Entah bagaimana ya, karena tidak semua siswa akhirnya bisa ditampung, kawan. Apalagi sampai di Sukun ya, 2045 lulusan SD tidak bisa masuk ke SMP negeri, yang akhirnya harus masuk ke SMP swasta. Nah, inilah yang sangat disayangkan, kawan ya. Dan kalau misalkan Anda mungkin bisa bagikan ya ke WhatsApp kami mengenai hal ini di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota ya. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, mari ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang. Sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Seiring waktu, bakso buatan Chun Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Pagi, Kak.
3: Pagi, Pak.
2: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Mohon info, apa ada, masih ada truk mogok di jembatan Kedung Kandang? Baru saja kawan itu informasi masuk dari Pak Uci ya. Dan kalau misalkan kita lihat, saat ini sih tidak ada perlambatan, sepertinya sudah mulai landai ya di jembatan Kedung Kandang. Kalau misalkan tadi siang memang ada kawan di sekitaran sana. Kalau sekarang itu di pertigaan Kedung Kandangnya, itu kan pertigaan Muharto ya, yang dari Majen Sungkono itu ada sedikit perlambatan. Nah ini kita coba cek lewat CCTV Kota Malang ya, di sekitaran pertigaan Muharto itu kawan, apakah memang ada potensi-potensi yang mungkin perlu kita waspadai. Nah kalau misalkan saat ini sih dari arah Muharto ini masih aman. Lalu kita coba cek di titik lainnya, kalau misalkan saat ini ya. Nah ini yang di Majen Sungkono itu kawan, jembatan yang mengarah ke sana aman, yang dari Muharto maupun sebaliknya. Lalu titik lainnya, ini Muharto

potensi-potensi kepadatan ya, ramai saja kawan, ramai lancar. Terima kasih informasinya untuk pertanyaan tadi dari Pak Uci ya. Tidak ada truk lagi Pak Uci di sekitaran sana. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami untuk kali ini kawan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, lalu sekitaran Surabaya Porong ini juga masih aman lancar kawan. Mungkin di sekitaran luar utama yang mengarah ke sekitaran Krian Mojokerto ini cukup ramai ya, waspadai saja potensi-potensinya. Lalu Mojokerto menuju ke Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan ke WhatsApp kami di 08 11 3600 911.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Tol Malang Kepanjen dikebut untuk topang wisata pantai selatan. Rencana pembangunan jalan Tol Malang Kepanjen mulai dikaji setelah pemerintah pusat menyusun ulang studi kelayakan dan desain proyek tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang Khoirul Isnaidi Kusuma menyampaikan saat ini proses pengecekan kelayakan proyek masih berlangsung. Nantinya selain menghubungkan kawasan perkotaan, jalan tol juga akan menghubungkan akses menuju Malang Selatan yang infrastrukturnya dinilai masih tertinggal. Kawan, Kemenhats Jatim tegaskan haji non-prosedural berbahaya. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Jawa Timur Muhammad Asadul Anam menegaskan pelaksanaan haji non-prosedural berpotensi merugikan jamaah dan melanggar aturan pemerintah Arab Saudi. Ia menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Satuan Tugas Khusus Haji yang dibentuk oleh pemerintah RI untuk melindungi WNI yang akan berangkat haji agar tidak menjadi korban praktik haji ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, masyarakat tetap diperbolehkan melakukan ibadah haji mandiri, namun melalui jalur resmi visa mujamalah yang diakses langsung melalui nusuk masar milik pemerintah Arab Saudi. Kawan, Presiden RI tegaskan ekspor wajib via BUMN. Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk memperkuat pengawasan dan pengamanan ekspor. Hal tersebut disampaikan Prabowo pada rapat paripurna ke-19 DPR RI pada hari ini. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama bila ingin memperoleh hasil yang maksimal bagi perekonomian nasional. Meski demikian, hasil ekspor tetap akan diberikan kepada pelaku usaha yang mengelola kegiatan usaha tersebut. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

Sorry again, Lion on the FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report ya, untuk di jam 4. Dan kalau dirasa kondisi cuaca masih cenderung cerah di wilayah Telogomas. Cuman tadi memang sempat ada informasi juga ya, beberapa wilayah di Malang ini yang sudah mulai diguyur hujan. Tadi itu sempat ada laporan seperti di daerah Wajak, kemudian juga di beberapa lokasi yang lainnya tadi juga sempat dikabarkan diguyur hujan ya. Mungkin kalau untuk sekarang ini tadi yang sempat dikabarkan kondisi cuaca sempat diguyur hujan, dan sekarang sudah normal kembali kawan ya, sudah cenderung cerah atau justru semakin deras, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya untuk informasinya. Anda bisa share untuk update dari Anda langsung di WhatsApp kami 0811 360911.

City Gate Line 101 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, tadi ada tambahan informasi juga ya. Sebelumnya itu Pak Uji tadi yang menanyakan. Untuk Pak Uji tadi menanyakan, apakah masih ada ya truk yang mogok di jembatan Gedung Kandang? Nah, ini tadi kalau untuk informasi kendaraan yang mogok, kawan, berupa truk di area jembatan Gedung Kandang, memang sempat terjadi tadi itu jam 12, Pak Uji. Kemudian jam 1, informasi yang kita terima dari petugas kepolisian yang standby gitu ya untuk ngatur lalin, kemudian juga menjaga kondisi di lokasi tadi itu, salah satunya ada informasi dari Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang, Ibda Hatta, yang menyampaikan untuk kendaraan tadi sudah bisa jalan lagi sekitaran jam 1 lebih 17 menit gitu Pak Uci. Jadi sekitaran jam 1 tadi sudah clear gitu ya untuk di lokasi, jadi sudah normal. Kalau di area jembatan Gedung Kandang, barangkali sore hari ini kondisi trafik sudah mulai ada peningkatan arus juga kawan, karena biasanya nggak luput ya area jembatan Gedung Kandang, Muharto, ini sering sekali terjadi kepadatan lalu lintas karena ya karena traffic hour gitu kalau di jam 4 sore. Kalau di lokasi, barangkali Anda barusan melintas juga boleh sampaikan informasinya, bagaimana sudah mulai ada peningkatan aruskah, efek volume saja atau bagaimana, boleh untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911. Karena kalau di area jembatan Gedung Kandang, tadi itu memang sempat ada kendaraan yang trouble sekitaran jam 12, kawan, cuman jam 1 sudah clear. Ada info lain? Dari Pak Anton, selamat sore. Pak Anton mengirimkan informasi kepadatan lalin ini terjadi di Kampung Warna-Warni Jodipan. Kemudian cuacanya terang, tidak satupun air hujan menetes, informasi dari Pak Anton. Coba saya tampilkan ya, ada informasi berupa video yang dikirimkan. Baik. Butuh berapa lama itu Pak Anton bisa lepas di ini di area Bu Kluduk ya lebih tepatnya.

0: Oke, sementara efek volume sajakah efek crossing gitu Pak ya kelihatannya ini? Diatur supel tas ini kelihatannya. Coba sambil saya cepatkan videonya. Anda bisa lihat kawan ya dokumentasi dari Pak Anton yang sedang saya tampilkan. Oh, lumayan ramai memang ya untuk mobilitas di area sekitaran Kampung Warna-Warni Jodipan. Oke, terima kasih untuk informasinya itu tadi dari Pak Anton, kawan. Ada yang mau menambahkan lagi? Lagi mobil di mana sajakah untuk Anda, kawan, rutenya sore hari ini? Nanti boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811-3600-911. Tadi ada Pak Mahfudi yang juga menyampaikan kawasan Jalan Irian Jaya Comboran itu lancar. Hati-hati jika melintasi perempatan Comboran karena kondisinya cukup ramai. Terima kasih ya Pak Mahfuzi juga untuk informasinya. Yang lainnya, informasi dari Anda masih bisa terus tambahkan. Oh, tadi ada info juga di daerah Kepanjen. Kepanjen masih gerimis kawan di jam 4 sore ini. Tadi jam 3 itu sempat hujan. Lumayan deras ya dari Pak Heri Yong tadi informasinya. Jam 3 itu hujan. Kemudian di jam 4 sore intensitas hujannya sudah semakin turun gitu ya, jadi tinggal gerimis aja. Terima kasih kawan untuk informasinya. Ada Pak Anton lagi yang kembali WhatsApp. Tadi sempat saya tanyai, bisa lepas dari antrian di daerah Kampung Warna-Warni berapa lama ini Pak Anton? Ternyata cukup lama kawan, sampai 30 menit ya. Luar biasa, sudah mulai pada juga nih untuk di Kampung Warna-Warni Jodipan, utamanya di area sekitaran Bukluduk Pak ya kelihatannya, atau di jalur kemana-kemana ini tadi. Mungkin kalau dari Pak Anton boleh dilengkapi juga. Kalau kelihatannya sih dari area Trunojoyo itu Pak ya, menuju ke area Bukluduk. Kalau yang di wilayah lain, sekali lagi informasi dari Anda, barangkali lagi mobilnya di wilayah Kota Batu, Kabupaten Malang sisi selatan maupun juga utara, bagaimana informasi dari Anda? Sudah mulai ada kondisi traffic yang ramaikah? Bisa terus untuk Anda sampaikan langsung di 0811-3600-911. Atau yang masih landai-landai saja juga boleh kawan untuk Anda share informasinya. Kadang memang ada ya beberapa titik itu biasanya selalu jadi langganan kepadatan, tapi kalau hari ini justru pemandangannya berbeda, masih landai, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kalau untuk di sore ini saya juga mau cek dulu kawan bagaimana untuk pantauan traffic di daerah Veteran. Kalau di area Veteran masih lancar saja ya, utamanya yang di area depannya Universitas Negeri Malang. Untuk kondisi lalu lintas sore hari ini masih cenderung lancar dua arah. Untuk sore ini kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di sore hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile berencana untuk aksesnya di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar saja di ruas Pandaan Malang, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandaan Malang, Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama masih cenderung lancar. Kalau yang di Kejapanan, area gate-nya mulai ramai kawan, tapi belum ada antrian yang signifikan. Informasi cuaca dari Anda yang lagi mobile di ruas tol bisa terus Anda share di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Untuk informasi seputar
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Tersembunyi di balik rimbunnya hutan pujon, suara air jatuh menjadi penunjuk arah alami untuk Anda para pencari ketenangan. Langkah demi langkah membawa pengunjung menjauh dari hiruk-pikuk kota menuju ruang yang lebih sunyi dan segar. Coban Mainan bukan destinasi yang langsung terlihat dari jalan raya. Tempat itu perlu dicari, disusuri, dan sedikit diperjuangkan. Tapi justru disitulah pesonanya kawan. Alam yang masih alami, udara pegunungan yang bersih, dan perjalanan menuju lokasi jadi bagian dari pengalaman wisata. Coban Manan berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Air terjun ini kawan dikenal sebagai wisata alam tersembunyi yang masih relatif sepi dibandingkan destinasi populer lainnya. Nama Manan melekat dengan suasana alam yang sederhana dan apa adanya. Tidak banyak fasilitas modern yang ditawarkan, justru keaslian lanskap hijau. Destinasi ini kawan sangat cocok untuk Anda yang ingin rehat sejenak dari rutinitas dan menikmati suasana alami tanpa keramaian yang berlebihan. Untuk Anda para pecinta fotografi alam, tempat ini juga menawarkan sudut visual yang menarik ya. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan suasana dramatis sekaligus menenangkan. Tapi Anda tetap perlu berhati-hati karena beberapa jalur cukup licin, terutama saat musim hujan. Disarankan menggunakan alas kaki yang nyaman serta membawa perlengkapan pribadi secukupnya. Untuk Anda yang ingin menuju ke Coban Manan dari Kota Malang, perjalanan Anda bisa ditempuh dengan berkendara ke arah Kecamatan Pujon lewat jalur Batu Pujon. Waktu tempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan trekking menuju lokasi air terjun lewat jalur hutan yang sudah dilalui pengunjung sebelumnya. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
8: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sedikit Lain on the FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, terima kasih untuk beberapa update informasi kembali dari Anda. Ini tadi ada tambahan kabar dari Pak Sultan Hadi, dan juga info yang baru saja kita terima ada infografis gitu ya dari EWS Juanda soal potensi cuaca hujan di wilayah Jawa Timur. Sepertinya semakin bertambah ini untuk area yang ada potensi untuk hujan. Nanti saya bacakan, saya mau play dulu dari Pak Sultan Hadi. Baru saja mengabarkan kalau dari Pak Sultan, info Lalin dari Kota Batu tadi lewatnya di pertigaan Bendo, kemudian lanjut ke Karangploso, kemudian tadi terakhir aksesnya di Jalan Perusahaan Raya Karanglu itu ya, kondisinya lancar. Cuacanya cerah kawan, dan di Batu daerah Pandan tadi hujan kondisi cuacanya. Baik, terima kasih Pak Sultan untuk infonya. Ada video yang dikirimkan, saya tampilkan juga kawan untuk Anda. Ini sudah sampai di Karangploso Pak ya. Cerah ini kalau yang di Karangploso.
1: Anda kawan rutenya sore hari ini nanti boleh untuk Anda sampaikan langsung di nomor.
0: Baik, sambil saya cepatkan ya untuk videonya. Durasi 1 menit lebih 35 detik kawan. Anda bisa lihat video dari Pak Sultan Hadi. Selain kondisi lalu lintas yang masih lancar, cuaca juga cerah ini kalau yang di daerah Karangploso. Oh baik, cenderung landai bahkan ya menjelang di area Karanglu ini. Oke, terima kasih Pak Sultan Hadi untuk informasinya, tetap hati-hati di jalan. Nah kalau untuk kondisi cuaca sendiri kawan, baru saja dari EWS Juanda mengirimkan di menit 21 ada informasi soal kondisi cuaca yang diperkirakan hujan sore hari ini ternyata semakin bertambah dengan estimasi waktunya ini sampai jam 7:30 malam nanti. Untuk daerah yang ada potensi untuk hujan di wilayah Jawa Timur, saya bacakan dulu. Ini ada di wilayah Kabupaten Trenggalek, kemudian Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, kemudian Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, dan juga di Kabupaten Pasuruan. Itu ya yang ada potensi untuk hujan intensitasnya deras. Nah tadi kan ada Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ini dirinci lagi daerah mana yang ada potensi untuk hujan derasnya. Antaranya ada di wilayah Bantur, Ampel Gading, Kepanjen, Pakisaji, Ngacum, Wakir, dan juga Wonosari. Itu kawan daerah Kabupaten Malang. Kemudian untuk hujan ini juga bisa meluas ke beberapa wilayah lain dengan intensitas lebih ringan atau lebih rendah gitu ya. Dan ada potensi jadinya untuk hujan intensitas ringan atau sedang itu di beberapa wilayah. Saya bacakan hanya Malang Raya saja ya, karena kalau lebih lengkap ini banyak sekali, karena juga luasan di wilayah Jatim kan lumayan besar ya. Untuk yang di wilayah Kabupaten Malang dulu, Kabupaten Malang ini juga masih ada potensi untuk hujan intensitas ringan itu daerah Donomulyo, Paga, Sumber Mancing Wetan, Dampit, Ponjokusumo, Wajak, Turen, Gondang Legi, Kalipare, sampai di daerah Pakis, Ndau, Pujon, Lawang, Ngantang, Kesembon, dan masih banyak lagi ya sampai di daerah Pagelaran ini. Kemudian kalau Kota Malang juga ada potensi untuk hujan, tapi sekali lagi ini intensitasnya ringan gitu ya. Daerah Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lowok Waru, atau bisa dibilang juga keseluruhan Kota Malang ya, di semua kecamatan ada potensi untuk hujan. Kota Batu pun juga sama, di Batu, Bumiaji, dan Jundrejo ada potensi untuk hujan. Tapi karena ini masih potensi kawan ya, informasi dari BMKG Jawa Timur, bagaimana untuk kondisi real yang ada di sekitar Anda nanti boleh untuk Anda updatekan. Karena ini masih potensi saja ya, Anda boleh sampaikan juga nanti untuk informasinya langsung di 0811 3600 911. Dan untuk prediksi ini kawan berlaku sampai nanti sekitar jam 7:30 malam. Baik, untuk info yang lain, ini tadi ada info yang kita terima dari Pak Bagus ya, dari Pak Faris Bagus mengabarkan padat merambat kawan, ini di area Jalan Veteran. Ada foto yang dikirimkan, waduh ini lagi menepi kayaknya ya. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian untuk informasi yang lainnya, ini tadi ada kiriman video juga dari Pak Jarot. Tapi dari Pak Jarot tadi videonya masih proses untuk kita download ya. Nanti kita play di segmen selanjutnya. Karena untuk di segmen kali ini kawan, saya mau update informasi dulu bersama dengan reporter Sidikir FM Asrur. Sudah siap dengan kabar dari wilayah Kota Batu, peringati Hari Meteorologi Dunia Disperindak Kota Batu melakukan tera ulang 200 timbangan di Pasar Among Tani. Nah, seperti apakah untuk informasinya? Kita akan sambung dulu bersama reporter Asrur.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silahkan Asrur.
3: Kawan, memperingati Hari Meteorologi Dunia, Dinas Perdagangan Kota Batu menggelar tera ulang ratusan timbangan di Pasar Induk Among Tani Rabu pagi ini. Kegiatan ini menyasar alat ukur milik pedagang sayur hingga pedagang perancangan guna memastikan transaksi jual-beli berjalan jujur dan sesuai standar. Kepala Dinas Perdagangan Kota Batu, Dian Fahroni, mengatakan tera ulang menjadi bagian penting dalam pelindungan konsumen.
4: Tera ulang hari ini tuh momentum untuk peringatan Hari Meteorologi Dunia. Ya, setiap tahunnya diperingati di tanggal 20 Mei. Nah, dasarnya dulu ada konsensus blablabla tahun 1800-an. Nanti sama googling kan.
3: Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya 200 timbangan ditargetkan menjalani pemeriksaan ulang. Hari Meteorologi Dunia sendiri diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya Kesepakatan Internasional Sistem Pengukuran Modern atau Metric Convention di Paris tahun 1875. Pemerintah Kota Batu berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya alat ukur yang akurat dan terpercaya. Selain melindungi konsumen, tera ulang juga diharapkan menjadi citra Pasar Among Tani sebagai pasar yang tertib, ukur, dan profesional di Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Wisdom. Saya terbersit sebuah cerita, kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesetiaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi apa dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
6: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
7: Wisdom.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Berita pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Universitas Jember mulai mengkaji keterlibatan dalam program pemenuhan gizi masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dipertimbangkan yakni mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi UNED, Bambang Kuswandi bilang, hingga kini belum ada kewajiban resmi bagi perguruan tinggi untuk mendirikan SPPG. Namun, kampus telah menerima imbauan dan mulai melakukan kajian internal. UNED menilai memiliki potensi mendukung program tersebut melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknologi Pertanian. Meski begitu, kampus masih menghitung kesiapan tata kelola, distribusi pangan, hingga investasi fasilitas dapur dan kendaraan distribusi.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Diskopida Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyatakan, Pemkot Malang mulai melakukan kajian untuk rencana relokasi pedagang, khususnya yang masih berada di sepanjang Jalan Zainal Zak Sakabalen. Kata Eko, total pedagang yang terdampak penertiban ada sekitar 800 pedagang. Jumlah ini dinilai lebih banyak dibandingkan pedagang yang berada di dalam Pasar Kebalen.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan untuk menekan angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar job fair. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang angka pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun saat ini mencapai sekitar 14.710 orang atau 3,22%. Menurutnya, Pemkab Madiun menargetkan angka pengangguran terbuka di wilayahnya dapat ditekan menjadi kisaran 3-2%. Salah satu upaya mengurangi adalah dengan menggelar bursa kerja yang digelar 2 hari. Sebanyak 60 perusahaan terlibat dalam bursa kerja tersebut. Rinciannya 32 perusahaan hadir langsung di lokasi dan 28 perusahaan mengikuti kegiatan secara daring. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Madiun, tetapi juga dari Pasuruan hingga Kalimantan. Total lowongan kerja yang tersedia mencapai 15.000 posisi dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja.
4: Kawan, selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalu. Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuka posko pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB di seluruh SD SMP negeri minggu ini. Aisyah Mahanani, Sekretaris Dispendi Kota Surabaya bilang, ini memudahkan konsultasi wali murid tanpa perlu datang ke kantor dinas. Selain posko, uji coba laman SPMB jenjang SD sampai SMP mulai 22 Mei 2026 supaya masyarakat memahami alur pendaftaran secara langsung. Dispendik memastikan daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42.000 kursi sangat mencukupi, menampung seluruh lulusan SD di Surabaya yang berjumlah sekitar 41.000 siswa.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
9: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
10: Sedikit lain, One Night Firm, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini, sebelum kembali ke beberapa informasi yang kita terima di WhatsApp ya, saya mau informasikan juga untuk Anda warga Malang dan sekitarnya, barang

0: kalian yang sekarang ini lagi bingung cari kasur, kemudian juga carinya di mana gitu ya, yang bisa memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia, ini kan perlu menggunakan kasur yang nyaman gitu. Nah, Anda bisa datang ke Victoria Furni Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Karena di Victoria Furni Center, kawan, Anda bisa dapat miliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Segera kawan Anda kunjungi toko Victoria Furni Center. Lokasinya ada di Jalan Tembungung Suryo nomor 64 Blimbing Malang atau bisa juga di Jalan Mejen Panjaitan nomor 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek ya di Instagram dan Google Victoria Furni Center. Baik, untuk di sore hari ini kawan juga beberapa informasi tadi yang kembali kita terima via WhatsApp. Ada dari Pak Jarot ya yang belum sempat untuk kita play videonya. Ini dia dari Pak Jarot. Lagi melintas Kedung Kandang ya kalau nggak salah tadi, sekilas saya dengarkan.
1: Perjalanan Anda bisa ditempuh dengan berkendara ke arah Kecamatan Pujon lewat jalur Batu.
0: Oke. Coba saya cepatkan informasi dari Pak Jarot. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Ini dia untuk pantauan Lalin di area Kedung Kandang. Kondisinya masih ramai lancar. Aman Pak ya untuk di sore hari ini. Terima kasih Pak Jarot untuk infonya. Cuaca juga cerah kawan, tidak ada hujan ya. Kemudian dari Pak Jarot, informasi disertakan juga melalui voice note.
2: Ini sudah sampai di Karangploso Pak.
3: Info Lalin di Kendung Kandang ramai lancar. Demikian, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih infonya Pak Jarot. Kemudian, ini tadi ada info juga kawan, kondisi ada reklame yang besi plat besinya itu seperti hampir copot ya. Lokasinya di daerah mana ini? Dari Pak Wahid ada dokumentasinya. Saya tampilkan dulu. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Waduh, ini cukup mengkhawatirkan ya, apalagi kalau kondisi cuaca lagi anginnya kenceng gitu. Hati-hati. Lokasinya kalau dari fotonya Anda bisa lihat di visual radio kami, tertera lokasinya di daerah Ngijo, Karangploso. Tapi tadi dari Pak Wahid disertakan juga untuk lebih lengkapnya info ada reklame yang sengnya ini mau copot daerah depannya bluder kapas Kepuh Karangploso. Reklamenya ini di utaranya jalan, itu informasi dari Pak Wahid. Terima kasih Pak Wahid ya untuk infonya. Coba kita teruskan dulu ke pihak Satpol ini wilayah Kabupaten Malang. Terima kasih untuk informasi dan juga dokumentasinya. Kemudian untuk informasi yang lain, ini baru saja kita terima kabar dari Pak Hasan Bisri. Pak Hasan mengirimkan dokumentasi ada kondisi TL yang tertutup daun kawan, jadi nggak kelihatan itu. Lokasinya di manakah? Lokasi ada di TL Mergan yang dari IRAIS menuju ke Bandulan. Tadi dari Pak Hasan ada dokumentasinya, diberi juga keterangan berupa lingkaran gitu ya. Waduh, kalau ini sih memang nggak kelihatan Pak Hasan ya dari kejauhan. Terima kasih Pak Hasan untuk infonya. Coba kita teruskan juga untuk laporannya. Kalau soal rambu gitu ya yang ketutup dengan pohon, ini biasanya kita teruskannya ke pihak Disub. Nanti dari pihak Disub juga akan berkoordinasi dengan pihak DLH Kota Malang. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang mau menambahkan lagi update-update-nya boleh ya langsung di 0811 360 911. Kawan, ini masih juga ada satu informasi ya buat Anda yang kalau internetan gitu ya, sekarang ini berasa kalau di rumahnya kok internetnya udah mulai lemot gitu ya. Kalau udah mulai lemot kan bikin emosi. Nah, kayaknya perlu deh untuk Anda pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Nah, Kapten Naratel kawan hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-244. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi langsung ke customer service-nya Kapten Naratel di 0882-1202-244. Atau Anda bisa kunjungi juga ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari kawan ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
4: Jalan-Jalan Plus. Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi saat weekend masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang berswafoto di sini. Justru mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak kesini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar. Jalan-Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pak Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang.

0: Renegade FM. Sedikit lain, Wanana FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, kita update dulu untuk Anda. Kali ini ya, Presiden RI Prabowo Subianto lagi menyoroti dampak geopolitik global terhadap ekonomi Indonesia. Kalau Anda juga, kawan, barangkali tadi sempat menyimak bagaimana pidato ekonomi Presiden Prabowo Subianto di DPR gitu ya, di rapat paripurna DPR. Nah, ini di tengah dinamika global yang terus berubah, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI hari ini memberikan peringatan keras mengenai tantangan geopolitik dan juga geoekonomi yang tengah dihadapi bangsa. Berikut kawannya ada cuplikan apa yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto mengenai situasi konflik global.
1: Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara.
0: Oke, itu kawan ya yang disampaikan oleh Presiden yang menegaskan memang Indonesia tidak luput dari dampak ketidakpastian dunia, adanya berbagai konflik baik di kawasan Eropa maupun juga Timur Tengah. Diakui juga memiliki pengaruh yang signifikan yang harus diantisipasi oleh Indonesia demi menjaga stabilitas nasional. Pernyataan ini kawan menjadi dasar gitu ya bagaimana untuk pemerintah dalam menyusun arah kebijakan fiskal dan ekonomi makro untuk tahun anggaran 2027 mendatang. Dan untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa ikut tambahkan di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan terus bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol, kawan. Dari Waru Utama menuju ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kawan. Beserta cuaca ya, kalau misalkan di sekitaran Kota Malang, khususnya di Logomas ini sudah mulai mendung. Bagaimana pantauannya di sekitaran ruas tol? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol ini didukung oleh Star Glutiner dan Matrix CT Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, formasi petugas sensus ekonomi di Kabupaten Malang diserbu ribuan pendaftar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang mencatat ada 3.400 pendaftar untuk petugas sensus ekonomi di Kabupaten Malang. Padahal, lowongan yang dibuka hanya sekitar 2.500 lowongan saja. Kepala BPS Kabupaten Malang, Erni Fatma Setio Harini menyampaikan, saat ini proses rekrutmen sudah memasuki tahap uji kompetensi. Nantinya, petugas yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dalam 3 gelombang, mulai awal Juni hingga pertengahan Juni 2026. Ojol di Jatim, geruduk DPRD, minta UU transportasi online segera disahkan. Ribuan pengemudi transportasi online di Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur hari ini. Salah satu peserta aksi, Ahmad Tito, menyampaikan undang-undang tersebut sangat penting agar ada kepastian hukum dan perlindungan bagi jutaan driver online di Indonesia. Selain itu, massa aksi juga menilai masih terjadi kekosongan regulasi nasional yang menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, persaingan tidak sehat, hingga ketidakjelasan perlindungan hukum bagi para pengemudi online. Kawan, Menteri Kebudayaan menyiapkan kebudayaan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, sehingga perlu penguatan antar budaya dan suku di Indonesia. Ia menambahkan, pemanfaatan budaya dapat melalui berbagai hal, salah satunya dengan bangga terhadap budaya masing-masing dan tidak merendahkan budaya lain. Lebih lanjut, dalam momen Hari Kebangkitan Nasional, ia berharap masyarakat senantiasa bersatu terhadap arus perkembangan zaman dan geopolitik global agar tidak mudah terpecah belah. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.

Sedikit lain on FM, Guiding for Your Life. Kawan, di jam 5 sore ya, beberapa informasi tadi dari pendengar Sedikit FM juga sempat ditambahkan kembali bagaimana untuk kondisi cuaca. Karena memang kalau informasi dari BMKG Jawa Timur ya, tadi sampai sekitar jam 7:30 malam masih ada potensi untuk hujan. Selamat sore dari Pak Agus Wicaksono, baru saja update seputaran Kota Batu mendung kawan. Mendungnya itu gelap ya, tapi belum turun hujan. Kemudian untuk semua arah ini masih ramai padat, jalanan dipenuhi bus-bus pariwisata. Itu kalau informasi dari Pak Agus Wicaksono. Batu tepatnya di mana ini Pak Agus? Nanti boleh dilengkapi juga ya Pak Agus. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian untuk di beberapa area lainnya lagi, barangkali kalau Anda yang juga masih pantau untuk kondisi traffic, boleh untuk Anda sampaikan ya. Bukan hanya traffic saja, tapi juga cuaca boleh untuk Anda share. Ini tadi ada juga untuk update kawan dari laporan pendengar sebelumnya, seperti kondisi TL yang lagi kondisi TL yang tertutup daun gitu ya, tertutup daun, gak kelihatan lokasinya di TL Mergan dari IR Rais yang ke Bandulan. Tadi kita sudah sampaikan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Sudah direspon juga oleh Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Subkota Malang. Tadi sudah direspon oleh Pak Doni, direspon monitor gitu ya. Semoga bisa segera tertangani ini Pak ya. Terima kasih untuk atensinya. Kemudian tadi yang satunya lagi soal papan reklame, kawan, informasi dari Pak Wahid itu ada reklame kawan yang sengnya ini mau copot, lokasinya di daerah Bluder Kapas Karangploso. Dari Pak Wahid tadi itu ada dokumentasinya juga ya berupa foto. Coba saya tampilkan dulu untuk Anda, saya tampilkan kembali. Nah, ini memang ada plat besinya yang sudah kelihatan mau copot gitu ya, tinggal satu pengait lagi gitu kelihatannya ini Pak Wahid. Terima kasih ya Pak Wahid, tadi untuk laporannya juga sudah kita teruskan kawan. Tadi informasi kita sampaikan ke Kasatpol PP Kabupaten Malang, Pak Iwanul Muslimin ya, tapi kok masih belum ada respon ini. Coba nanti kita hubungi melalui telepon juga. Yang lainnya, tadi ada beberapa laporan yang masuk, termasuk ada video dari Pak Gunawan, nanti kembali kita tampilkan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan ya di Sedikit 911 FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life, kawan, untuk di jam 5 kali ini. Tadi untuk update ya soal papan reklame, tadi kita sudah sampaikan ke pihak Satpol PP ya, ke Kasatpol PP yang baru. Terima kasih, tadi ada koreksi juga ya dari Pak Goli Sekcam Pujon. Tadi untuk dari Kasatpol PP ini ada Pak Indra ya, kita sudah teruskan informasinya ke Pak Indra. Terima kasih kawan untuk beberapa laporan dari Anda. Kemudian kawan, ini tadi ada juga informasi dari beberapa pendengar Sidikere FM, ada berupa video gitu ya. Tadi ada Pak Reski juga nih yang belum sempat untuk kita play. Pak Reski tadi sekitaran jam 4 sore ya kalau untuk informasinya. Ini pantauan di manakah ini? Ada foto yang dikirimkan, Anda bisa lihat ya di visual radio kami sedang saya tampilkan. Kalau keterangannya sih sangat disayangkan gitu, ada vandalisme. Lokasi ada di halte Tugu Bus dan Angkot yang lokasinya di Jalan Ahmad Yani, tepat belakangnya lapangan padel itu ya. Semoga tertangkap nih pelaku tersebut. Waduh, terima kasih ya Pak Reski untuk informasinya. Coba sambil saya besarkan kawan untuk dokumentasinya. Ini vandalismenya berupa coret-coretan tidak jelas begitu ya. Terima kasih untuk informasinya. Coba nanti kita teruskan dulu. Ini untuk haltenya apakah milik dari Dishub Kota Malang atau bagaimana ya, kita akan tanyakan dulu ke pihak Dishub. Terima kasih Pak Reski. Kemudian tadi juga Pak Reski sempat mengirimkan informasi untuk lalu lintas ya di daerah Ahmad Yani menuju ke area TL, tadi lumayan padat efek karena volume saja. Terima kasih Pak Reski untuk infonya. Kemudian sore ini ada juga Pak Gunawan, tadi sempat berbagi kabar berupa video. Coba saya cek dulu kawan ya untuk videonya. Ini dia dari Pak Gunawan
1: di sore hari ini. Terima kasih Pak Jarot untuk infonya.
2: Terima kasih.
1: Tidak ada hujannya. Kemudian dari
2: aman, Pak, aman. Biarpun melanggar tapi tetap aman.
3: Info lalu di Gedung Kandang ramai lancar. Demikian, selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih infonya Pak Jarot.
0: Baik, tadi yang dikabarkan ini ya soal pelanggaran kendaraan yang parkir.
2: Pasti aman sampai di ujung sana.
0: Oke, ini yang dilaporkan masih soal kendaraan yang parkir di area yang tidak boleh parkir itukah Pak Gunawan? Kalau dari dokumentasinya, oh ini di menit awal ada yang lawan arus juga ya, pengendara roda 2. Saya kok gak notice tadi yang di awal. Ada beberapa jenis pelanggaran ini tadi kalau dari dokumentasinya Pak Gunawan. Dan masih tetap saja ya, lokasi ya di daerah Jalan Agus Salim. Kita tidak pernah capek ya untuk meneruskan laporan dari pendengar Sidikere FM. Dan semoga juga untuk Anda yang lagi pantau, lagi mobile, melihat kondisi lalu lintas, ada juga nih yang kurang tertib dalam berkendaranya. Terima kasih yang selalu update ke Sidikere FM. Dan kita selalu teruskan juga ke pihak terkait. Harapannya bisa dinotis, harapannya bisa ada langkah tegas gitu ya untuk di lokasi ini, karena sudah sering sekali untuk diingatkan oleh pendengar Sidikere FM. Terima kasih Pak Gunawan, kita masih proses dulu ya untuk laporannya ke pihak Polsek Lojen ya, masuknya untuk di area tersebut. Kemudian ada info juga Pak Anton, selamat sore Pak Anton. Tadi sempat berkabar kondisi trafik padat kawan di daerah Ranugrati. Waduh, sudah sampai di Ranugrati ya. Ini kondisinya dua arah masih padat. Kemudian untuk kondisi cuaca cenderung mendung. Dari Pak Anton saya tampilkan dulu. Kalian bisa lihat ya di visual radio kami sedang saya tampilkan untuk dokumentasi dari Pak Anton. Merambat ini Pak ya, di daerah Ranugrati dua arah itu. Oke, coba sambil saya cepatkan. Oke, terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Kemudian kawan, untuk informasi yang lainnya lagi dari Anda yang mau update ya, nantinya boleh terus untuk Anda share langsung di 0811-3600-911. Tadi itu ada juga informasi dari BMKG Jawa Timur soal peringatan dini gelombang tinggi yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Mei, tepatnya 21-23. Karena ini informasinya berupa infografis kawan ya, coba kita baca dulu di newsroom. Dan nanti kembali saya update untuk Anda apakah masih berpotensi untuk di wilayah Malang bagian selatan. Karena kalau di wilayah Malang kan banyak ya aktivitas masyarakat yang lokasinya ada di wilayah pantai Malang Selatan. Apakah berdampak juga ini potensi gelombang tinggi periode 21-23 Mei 2026. Dan untuk informasi yang lainnya sekali lagi dari Anda masih bisa terus update di

0: Care FM. Tetap bersama kami, kawan ya. Untuk di waktu petang kali ini, wilayah Malang dan sekitarnya, sudah waktunya untuk azan maghrib.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: Mungkin nama Pantai Kelewang masih cukup asing ya di telinga Anda, tapi jangan khawatir, tempat yang disuguhkan wisata ini sangat menarik perhatian. Pantai Kelewang berlokasi di Dusun Likin, Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Masih satu area dan terletak di sebelah barat Pantai Likin. Yang menjadi ciri khas Pantai Kelewang ini kawan, pasirnya berwarna hitam, tapi warna air lautnya sangat jernih. Bahkan Pantai Kelewang bisa dibilang surga tersembunyi. Masih banyak yang belum tahu lokasi Pantai Kelewang ini, karena memang medan yang ditempuh cukup ekstrim, tapi dijamin perjuangan akan terbayarkan ketika sudah sampai di Pantai Kelewang. Pantai Kelewang kawan tidak seluas pantai lainnya yang ada di Malang Selatan ya, tapi justru karena luasnya cukup sempit, terasa seperti pantai pribadi deh. Anda bisa merasakan udara yang sejuk di sana dengan pepohonan yang masih sangat rimbun. Anda yang mau berwisata ke Pantai Kelewang, arahkan saja kendaraan Anda ke daerah Lembah Harjo, Kabupaten Malang. Nah, nanti Anda bisa bertanya ke warga sekitar ya, lokasi tepat dari Pantai Kelewang. Selamat berwisata, kawan!
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
9: Apa sih, hebat dewe gue loh.
8: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
9: Masa, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
8: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
9: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
10: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di jam 5 kali ini tadi untuk tambahan informasi ya, soal laporan dari pendengar sebelumnya soal kondisi papan reklame itu yang plat besinya sudah hampir lepas. Ini tadi kita kirimkan juga untuk laporannya ke pihak Kasatpol PP Kabupaten Malang ya, ada Pak Indra sudah dimonitor siap begitu. Baik, terima kasih Pak Indra ya untuk responnya. Semoga juga nanti akan ada update kembali bagaimana untuk perbaikan di lokasi. Kemudian ini tadi ada informasi juga kawan, oh dari Pak Anto ya. Pak Anto lagi mobile di mana ini Pak Anto?
1: Rel Karanglu. Nah, yang dari arah barat atau dari Batu menuju ke arah Getol Singosari atau Karanglu. Padet banget. Dominasi bus ya, yang pulang ke arah
2: kota
1: tol ini. Wow. Panjang banget. Sampai panjang kol.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Anto untuk informasinya. Itu untuk kondisi lintas ya, mengarah ke area Karanglo, tepatnya di Karangploso. Dominasi banyak bus ya, ini bus pariwisata. Untuk hari ini masih di hari Rabu kawannya, tapi kalau dari informasi beberapa pendengar sih memang lumayan ramai di beberapa area Kota Batu, kemudian juga sampai di daerah Pujon. Siang hari tadi sih kalau informasinya banyak rombongan dari sekolah-sekolah gitu ya, karena ada juga untuk sekolah-sekolah seperti TK dan lain sebagainya ini yang sudah selesai untuk di semester 2, kemudian juga banyak yang liburan gitu. Jadi ya kondisinya cenderung ramai, utamanya di beberapa destinasi wisata. Itu gambaran dari beberapa pendengar di siang tadi. Untuk kali ini sepertinya juga masuk di arus balik ya. Jadi kelihatannya lumayan banyak kawan bus-bus pariwisata yang turun lokasi di area sekitaran Karangploso menuju ke Karanglo. Terima kasih informasinya ya dari Pak Anto ini tadi. Kemudian tadi ada juga kawan informasi dari Pak Dani di Suhat, itu sepertinya ada laka tunggal ya, truk box yang naik ke taman. Oh baik, di Suhat sebelah mana gitu Pak Dani ya, mungkin ada dokumentasinya juga nanti boleh untuk Anda update. Sambil coba kita cek dulu kawan ke grup relawan ST Anget, apakah ada informasi juga soal hal tersebut. Coba kita tanyakan dulu ya kalau memang belum ada informasinya. Kalau tadi Anda barusan melintas di daerah Suhat, apakah betul ya ada kejadian laka gitu untuk truk box ya tadi yang dilaporkan oleh Pak Dani, yang disampaikan truk box naik ke taman. Nanti boleh untuk Anda update informasinya langsung di 0811 3600 911.
3: City Guides Life Hacks.
4: Setelah perjalanan jauh, banyak pengemudi langsung mematikan mesin begitu mobil berhenti. Padahal kebiasaan ini bisa membuat komponen mesin bekerja lebih berat. Saat mobil digunakan dalam perjalanan jauh atau dalam kecepatan tinggi, mesin bekerja pada suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Komponen seperti mesin, sistem pelumasan, hingga turbo pada mobil yang memilikinya ikut bekerja keras selama perjalanan. Jika mesin langsung dimatikan begitu mobil berhenti, sirkulasi oli dan juga proses pendinginan di bagian dalam mesin langsung berhenti. Sementara suhu komponen masih tinggi. Beberapa panduan perawatan kendaraan dari Car Care Council menyarankan untuk membiarkan mesin tetap menyala sekitar 30 hingga 60 detik setelah perjalanan jauh. Waktu singkat ini membantu oli tetap bersirkulasi dan menurunkan suhu komponen secara bertahap. Biarkan mesin tetap hidup sekitar 30-60 detik agar oli masih bersirkulasi dan membantu membawa panas keluar dari komponen mesin. Lalu jangan lupa matikan AC sebelum mematikan mesin, kawan. Langkah ini membantu mengurangi beban kerja mesin pada detik-detik terakhir sebelum mesin dimatikan. Perhatikan juga kondisi perjalanan sebelumnya. Jika mobil baru saja menempuh perjalanan jauh, menanjak, atau melaju pada kecepatan tinggi, memberi waktu jeda sebelum mematikan mesin menjadi lebih penting. Kemudian beri jeda sebelum restart mesin kembali. Jika Anda berhenti sebentar, misalnya di SPBU atau rest area, memberi jeda sebelum mematikan dan menyalakan kembali mesin dapat membantu menjaga stabilitas suhu mesin. Perhatikan kendaraan yang menggunakan turbocharger. Pada mobil turbo, proses pendinginan ini sangat penting karena turbo bekerja pada suhu yang sangat tinggi selama perjalanan. Jadi kawan, memberi waktu mesin beristirahat sejenak setelah perjalanan jauh mungkin terlihat sepele. Namun kebiasaan kecil ini dapat membantu menjaga suhu mesin tetap stabil dan memperpanjang usia komponen kendaraan Anda. Karena dalam perawatan mobil, hal sederhana yang dilakukan secara konsisten sering memberi dampak paling besar.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di malam hari ini, informasi tadi ya, kabar dari Pak Denny kok kabarnya itu ada kejadian laka, lokasinya di daerah Suhat, ada laka tunggal truk box gitu ya yang naik ke taman. Tadi sempat kita tanyakan juga ke beberapa pendengar di on air gitu ya, apakah tadi ada yang melintas di daerah Suhat gitu ya, karena tadi dari informasi Pak Denny tidak ada dokumentasinya. Dari grup relawan tadi sempat kita cek juga tidak ada kabar gitu ya soal kejadian di Suhat. Saya geser dulu ke newsroom, ada informasi Ilham.
1: Iya Nurul, tadi Pak Dimas Kurniawan ini mengabarkan tadi sekitar jam 17 lebih 18 ini daerah Suhat ini mengatakan tidak ada kecelakaan sekali Nurul.
0: Oh baik.
1: Jadi ini tadi Pak Dimas melakukan pengecekan, jadi keliling gitu.
0: Oh.
1: Nah ternyata di daerah Suhat nol, tidak ada apapun, tidak ada kecelakaan apapun di Suhat begitu Nurul. Tadi telpon, sempat telpon ke newsroom ini tadi.
0: Oke, terima kasih Pak Dimas ya untuk informasinya. Itu kawan untuk update-nya. Mungkin kejadiannya jam berapa gitu Pak Denny ya? Kemudian tepatnya di mana? Mungkin kalau ada informasi lengkapnya nanti boleh disertakan, karena tadi dari pendengar yang ketika melintas di lokasi nihil gitu untuk infonya. Kemudian kawan untuk update yang lainnya juga tadi saya sempat sampaikan untuk Anda, kita terima informasi ada dari dari Pusdalop BPBD Kota Batu gitu ya, yang juga menerima informasi sama kawan dari EWS Juanda. Tadi kita sempat terima kabar soal peringatan kondisi gelombang air laut gitu ya yang ada di wilayah Jawa Timur selama beberapa hari ke depan, tanggal 21 sampai 23 Mei 2026. Ini kabarnya ada gelombang tinggi gitu. Nah, kalau informasi lengkapnya kawan, ini ada berupa infografisnya. Jadi ada kabar informasi tinggi gelombang di wilayah Jawa Timur periode 21 sampai 23 Mei 2026. Kalau kondisi sinoptik, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan gitu ya, sampai hujan ringan yang bisa terjadi di beberapa wilayah perairan Jawa Timur. Jadi untuk waspada terhadap pertumbuhan awan cumulonimbus, yang hal ini bisa memicu peningkatan kecepatan angin secara mendadak dan angin permukaan bertiup dari arah timur sampai ke tenggara dengan kecepatan 5-30 knot. Dan atas hal ini kawan, gelombang ya di beberapa perairan, ada di perairan Banyuwangi, perairan Pacitan, perairan Trenggalek, Blitar, perairan Malang termasuk ya, kemudian perairan Tulungagung, perairan Lumajang dan juga Jember, itu tinggi gelombangnya diperkirakan antara 1,25 sampai 2,5 meter. Nah ini kalau sampai 2,5 meter bisa dibilang juga sudah mulai kategorinya tinggi gitu ya, kalau di angka 2,5. Dan ini disertakan juga saran keselamatan, beresiko terhadap keselamatan para nelayan gitu ya. Jadi untuk kegiatan pelayaran ini direkomendasikan untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, ini lebih direkomendasikan untuk tidak melaut dulu. Kalau untuk kapal tongkang ya, kecepatan angin mencapai 16 knot, tinggi gelombang mencapai 1,5 meter, itu lebih direkomendasikan untuk berhati-hati ya, antisipasi atau rekomendasinya tidak melakukan pelayaran dulu karena berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Itu kawan informasi dari EWS Juanda untuk periode 21 sampai 23 Mei. Ada infografisnya saya coba tampilkan untuk Anda, ini termasuk untuk di perairan Malang ya, karena untuk di wilayah Malang sendiri utamanya di Malang Selatan ini kan juga lumayan terkenal dengan sektor perikanannya. Baik, itu untuk informasi di jam 5 kali ini. Untuk update yang lainnya, barangkali kalau dari Anda mau menambahkan lagi informasi-informasinya, bisa terus untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota ya. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, mari ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang. Sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik, kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang, kawan, terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini, kawan, membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Seiring waktu, bakso buatan Chun Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya, kawan, juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah, kawan, yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini, kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku, tak?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 5 kali ini ya, kembali saya update dulu untuk Anda. Karena hari ini tadi DPR kawan menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda yang dibahas legislator dan juga pemerintah. Hari ini juga kawan perdana Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna dan menyampaikan secara langsung pandangan pemerintah soal ekonomi ke depan bagaimana. Di rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 ini digelar pagi tadi. Kemudian juga dari kegiatan tersebut, dalam pidato ekonominya, kawan di DPR RI Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan visi ekonomi jalan tengah. Nah, konsep ini kawan menekankan sinergi antara peran negara, sektor swasta dan juga penguatan ekonomi. Seperti apa yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Nah, ini Anda bisa simak juga kawan ya. Presiden Prabowo menjelaskan soal perlunya sektor swasta yang dinamis dan juga sistem ekonomi kekeluargaan gotong royong.
10: Tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated.

0: yang kuat maju menarik yang lemah, yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak rakyat kita yang
1: baik itu kawannya yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang juga menegaskan kalau Indonesia tetap membutuhkan sektor swasta yang inovatif, handal, namun juga menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan yang keberpihakan untuk memastikan pemerataan ekonomi terutama bagi masyarakat yang lebih lemah gitu ya melalui wadahnya ini koperasi. Nah ini kawan yang disampaikan oleh Presiden menyebut tentang koperasi sebagai bentuk usaha bersama dan ekonomi jalan tengah.
0: Bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah, yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan.
1: Baik, itu kawan ya. Dengan model Indonesia Incorporated, pemerintah berharap bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di mana sektor swasta maju berdampingan dengan penguatan koperasi yang ada di tingkat-tingkat desa.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, insentif guru TK di Kabupaten Malang dipotong 50%. Ketua Ikatan Guru TK Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Malang, Sumi Herni menyampaikan insentif guru TK harus dipotong 50% karena minimnya anggaran. Hal itu disampaikan Herni di kantor DPRD Kabupaten Malang demi memperjuangkan hak-hak guru TK karena sebelumnya insentif guru sempat akan dihapuskan dari APBD karena pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Ia berharap pemerintah mampu mendengarkan nasib para guru di Kabupaten Malang agar dapat hidup layak dan kebutuhan cukup. Kawan, Gubernur Jatim lepas ribuan lulusan dan siswa SMK siap kerja ke luar negeri. Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa melepas 3.600 lulusan SMK dan lembaga kursus pelatihan dari berbagai daerah untuk bekerja di luar negeri. Ia menyebut para lulusan tersebut merupakan bagian dari generasi muda yang dipersiapkan untuk bersaing di pasar global dan diharapkan membawa nama baik Indonesia. Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan lulusan SMK agar siap kerja baik di dalam maupun luar negeri. Kawan, Presiden RI bangga mampu ekspor pupuk ke luar negeri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kebahagiaannya karena Indonesia mampu ekspor pupuk lokal ke luar negeri karena produksi pupuk di Indonesia melimpah. Ia menambahkan momentum ekspor ini tidak boleh membuat bangsa kita sombong, namun harus dijadikan peningkatan rasa percaya diri bangsa. Lebih lanjut, Menteri Pertanian Australia menyampaikan terima kasih kepada Indonesia karena telah menyuplai pupuk ke Australia di tengah ketidakpastian geopolitik global. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kawan ya, ada beberapa informasi yang masuk ini ya. Kalau misalkan kita lihat di jam 6 tadi kawan ya, ada informasi. Oke. Oh, ini informasi barang hilang itu tadi kawan ya. Kalau misalkan kita lihat ini tadi sudah ketemu kawan ya, katanya orangnya itu yang memiliki dompet itu, dan setelah ini akan ke City Guide gitu. Dan kalau misalkan kita lihat sepertinya betul kawan ya, dari segi namanya sih iya gitu. Terima kasih untuk informasinya ya, untuk menyebarluaskan juga, terima kasih kawan. Lalu baru saja ada informasi dari Pak Agus Wicaksono kawan, menginformasikan ini baru aja dapat penumpang dari Karsa menuju Mojorejo. Pas saya lewat sepanjang Jalan Patimura dan Jalan IR Soekarno, lancar pol katanya, tapi baru pendem arah Karangploso mulai padat, banyak bis-bis pada arah tol. Nah, terima kasih Pak Agus Wicaksono untuk informasinya ya. Lalu ada Pak Rangga juga menginformasikan kawan, kalau macet dari Masjid Kembar menuju Karanglo gak bergerak, sudah 8 menit. Ini ada videonya juga kawan. Oke. Okay.
1: Panjang menuju ke
2: yang menambahkan pemotongan ini tidak boleh membuat bangsa
1: kita dari Karanglo.
0: Oke.
1: Dari arah Batu.
2: Lebih lanjut, Menteri Pertanian Australia menyampaikan.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Rangga untuk informasinya ya, dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
4: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngenteni lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita sudah bersama Kak Ayumi ya. Tadi yang kehilangan dompet kawan, kita sudah terhubung ini di studio. Oke, kita coba ini ya, dengarkan dulu setelah ini bagaimana sih kok bisa hilang ininya gitu ya, apa, dompetnya gitu, kehilangan dompet, kehilangan barang hilang lah intinya ya. Dan memang ini atas namanya Tiko Dewi Ayumi, jurusan psikologi, mahasiswa UIN kawan ya. Dan ternyata sudah kita sudah bertemu dengan Kak Yumi, dan kita coba hubungkan setelah ini ya. Oke, halo Kak Yumi. Ya, bisa langsung. Halo.
1: Halo Kak.
0: Iya, ini kita sudah bersama Kak Yumi ya. Nah, mungkin Kak Yumi bisa diceritakan itu kok bisa hilang itu gimana?
1: Jujur, aku juga nggak ingat ya Kak, hilangnya itu di mana dan kapan. Tapi seingat aku tuh terakhir keluar tadi pagi itu tuh aku masih naruh dompet aku di saku gitu. Mm-hmm. Terus abis itu udah nggak ingat lagi kapan terakhir megang dompet. Terus abis itu di chat teman dikirimin, loh yau ini dompet kamu gitu. Lah iya, dompet aku hilang ternyata gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang gak tahu awalnya kalau misalkan dompetnya hilang ya.
1: Gak
0: terasa juga. Dan tahunya itu kapan Kak? Tahunya kalau misalkan dompetnya hilang.
1: Siang tadi kayaknya.
0: Siang
1: ya, habis
0: tadi.
1: Duhur, iya.
0: Habis duhur dan langsung ke City Gate di petang ini ya. Setelah berkegiatan berarti tadi ya. Oke, dan memang kalau misalkan kita lihat tadi itu berarti Kak Yumi benar-benar gak merasa kalau misalkan barangnya hilang kawan ini ya. Dan tadi dari siapa informasinya Kak?
1: Awalnya itu dari salah satu teman angkatan yang anak simfoni. Nge-share di grup angkatan, katanya dapat info dari radio City Guide ini. Terus habis itu di-share sama teman sekelas aku.
0: Oh gitu ya. Jadi memang awalnya dari Instagram taunya berarti ya.
1: Kayaknya sih iya ya.
0: Dari Instagram. Ada fotonya gitu berarti.
1: Iya.
0: Informasi barang, penemuan barang hilang gitu ya. Oke, Kak Yumi, terima kasih ya sudah bergabung untuk malam hari ini. Dan kedepannya hati-hati lagi ya sama bawa dompet. Seperti itu, terima kasih Kak Yumi.
1: Ya, sama-sama Kak.
0: Dan itu tadi kawan, kita sudah terhubung ya dengan Kak Tiko Dewi Ayumi ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat hal-hal seperti ini butuh bantuan banyak orang kawan. Dan terima kasih untuk Anda kawan yang sudah bantu sharing dan bantu sebarkan, luaskan gitu ya. Dan Anda masih bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di malam hari ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 91.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek, teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
0: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
3: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Sampang mendadak terhenti sejak 31 Maret sampai sekarang. Para siswa tidak lagi menerima distribusi makanan dari program tersebut. Pihak sekolah mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi terkait penghentian sementara. Kepala SMP Negeri 1 Sampang, Teguh Suprianto menyampaikan, sekolah tidak memiliki kewenangan dalam teknis distribusi, semua kebijakan berada di tangan SPPG.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Lonjakan harga material konstruksi dan BBM non-subsidi mulai memberikan tekanan berat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Jawa Tengah. Kenaikan biaya ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian nilai lelang di 35 kabupaten dan kota. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengakui sejumlah proyek strategis seperti pembangunan bandara di Solo, jembatan di Klaten, hingga jalur penyelamat di Purworejo sempat terdampak. Komponen yang paling terasa adalah harga aspal yang kini menyentuh angka 2 juta rupiah per meter kubik, sehingga proyek yang sudah terkontrak harus mengajukan izin khusus ke Sekda agar tidak mangkrak.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Bojonegoro mulai merangkak naik. Data pemantauan harga yang ditampilkan melalui laman Distak Online Bojonegoro menunjukkan kenaikan terjadi pada berbagai komoditas pangan, mulai beras, gula pasir, minyak goreng, hingga cabai dan bawang merah. Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan Distak Kopum Bojonegoro Yuri Nurrahmawati bilang, naiknya harga dipengaruhi berbagai faktor, terutama biaya distribusi dan transportasi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga memberikan dampak tidak langsung terhadap biaya produksi sejumlah komoditas.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kita, beberapa kali ya, Nurul sudah membahas mengenai Presiden Prabowo memang kawan ya. Jadi Presiden Prabowo itu menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam pidatonya di DPR RI, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pidatonya di DPR RI ini kawan ya, Presiden menyatakan kalau akan menggunakan alat pantau canggih untuk mengawasi aset nasional secara langsung, katanya seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada sedikit cuplikannya ya.
1: Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara.
0: Tadi kawan ya, Presiden Prabowo itu menekankan bahwa pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan pengecekan fisik konvensional melalui penggunaan satelit dan radar. Setiap pohon dan lahan, bahkan aset yang disembunyikan di bawah tanah pun kini bisa dipantau kawan dari pusat ya. Jadi langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan meminimalisir praktik korupsi di berbagai sektor sumber daya alam. Jadi langkah tegas ini ya diharapkan mampu memperkuat pengawasan birokrasi dan menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin Anda kawan bisa tambahkan, bagikan pendapat Anda mengenai Presiden Prabowo yang memang memastikan pengawasan kekayaan negara ini lewat teknologi satelit dan radar. Bisa Anda tambahkan kawan di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pakan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah. Saya punya kalkulasinya harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan beliau kan perlu itu.
2: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya, feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 36091. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, untuk di malam hari ini memang lalu lintasnya ini cenderung landai kawan ya, dan tidak ada kendala yang berlebih gitu. Mungkin Anda bisa tambahkan juga untuk cuacanya kawan, karena potensinya memang tadi itu ada hujan, potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Kalau di sekitaran Anda mungkin ada hujan deras gitu ya, bisa kirimkan di 0811-3600-911. Dan bisa bagikan juga kawan nanti pendapat Anda ya di konsologi, karena nanti kita akan membahas mengenai salah satu hal yang memang sering terjadi khususnya di Kota Malang. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di ruas Pandan Malang, kondisi trafik lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Lepas dari Pandan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Untuk di area Kejapanan kawan ya, di area gate-nya, exit maupun entry sejauh ini masih cenderung ramai saja, tidak ada antrian yang signifikan. Info tol kawan didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 081-999-309-805.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sembunyi di balik rimbunnya hutan pujon, suara air jatuh menjadi penunjuk arah alami untuk Anda para pencari ketenangan. Langkah demi langkah membawa pengunjung menjauh dari hiruk-pikuk kota menuju ruang yang lebih sunyi dan segar. Coban Mainan bukan destinasi yang langsung terlihat dari jalan raya. Tempat itu perlu dicari, disusuri, dan sedikit diperjuangkan. Tapi justru disitulah pesonanya kawan. Alam yang masih alami, udara pegunungan yang bersih, dan perjalanan menuju lokasi jadi bagian dari pengalaman wisata. Coban Mainan berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Air terjun ini kawan dikenal sebagai wisata alam tersembunyi yang masih relatif sepi dibandingkan destinasi populer lainnya. Nama Mainan melekat dengan suasana alam yang sederhana dan apa adanya. Tidak banyak fasilitas modern yang ditawarkan, justru keaslian lanskap hidup.

0: Ya, para pecinta fotografi alam, tempat ini juga menawarkan sudut visual yang menarik ya. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan suasana dramatis sekaligus menenangkan. Tapi Anda tetap perlu berhati-hati karena beberapa jalur cukup licin, terutama saat musim hujan. Disarankan menggunakan alas kaki yang nyaman serta membawa perlengkapan pribadi secukupnya. Untuk Anda yang ingin menuju ke Coban Manan dari Kota Malang, perjalanan Anda bisa ditempuh dengan berkendara ke arah Kecamatan Pujon lewat jalur Batu Pujon. Waktu tempuh sekitar 1-1,5 jam perjalanan. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan trekking menuju lokasi air terjun lewat jalur hutan yang sudah dilalui pengunjung sebelumnya. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, pemerintah Kabupaten Malang menargetkan varietas padi unggulan Sukma mulai diedarkan pada tahun 2027. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang Avisena M. Saniputra mengatakan pengedaran varietas Sukma masih menunggu penerbitan SK pelepasan dari Kementerian Pertanian. Dia menambahkan akan segera mengedarkan varietas padi unggulan Sukma pada tahun depan. Varietas ini diklaim mampu meningkatkan produksi padi dengan potensi hasil panen mencapai 12 hingga 15 ton per hektar. Selain itu, varietas Sukma sendiri dikembangkan oleh petani lokal dan akan didorong sebagai padi unggulan daerah. Kawan, Polres Ponorogo geledah ponpes milik kiai yang diduga cabuli puluhan santrinya. Pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Raden Wijaya, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo berinisial JYD resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan pada 11 santri laki-laki. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan tersangka diduga sudah melakukan aksi pencabulan di lingkungan ponpes sejak tahun 2017 hingga Maret 2026, dan polisi melakukan penggeledahan di kamar pribadi serta menyita beberapa barang bukti dari kasur hingga dokumen. Kata Imam, JYD menggunakan modus iming-iming uang tunai sebesar Rp100.000 agar para korban bersedia menuruti keinginannya di dalam kamar pribadi. Lebih lanjut, dari total 11 santri laki-laki yang menjadi korban, beberapa diantaranya masih di bawah umur saat kasus ini terungkap, dan 5 korban lainnya sudah berusia di atas 17 tahun. Kawan, Presiden RI tegaskan ekspor wajib via BUMN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk memperkuat pengawasan dan pengamanan ekspor. Hal tersebut disampaikan Prabowo pada rapat paripurna ke-19 DPR RI pada hari ini. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama bila ingin memperoleh hasil yang maksimal bagi perekonomian nasional. Meski demikian, hasil ekspor tetap akan diberikan kepada pelaku usaha yang mengelola kegiatan usaha tersebut. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsul

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi edisi 20 Mei 2026. Dan kalau misalkan kita lihat di malam ini kawan ya, kita bakal membahas sebuah fenomena gaya hidup yang sedang ramai sekali berseliweran di timeline media sosial kita. Sesuatu yang digambarkan begitu damai, tenang, hemat, dan seolah-olah menjadi kunci utama kebahagiaan hidup masa kini. Tapi pertanyaannya, apakah gaya hidup ini benar-benar menyembuhkan mental atau jangan-jangan justru menjadi beban baru karena realitanya tidak seindah konten yang kita lihat? Jangan beranjak dulu kawan, karena sesaat lagi kita akan membedah realitas di balik tren ini bersama seorang pakar yang sudah siap di Zoom, tetap di Konsologi.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi ya, konsultasi psikologi. Dan saya akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan kawan. Seperti yang saya bilang tadi ya, spill dikit tadi, kita bakal masuk ke ruang diskusi yang memang cukup kontradiktif dan tapi penting banget untuk dibahas kawan ya. Topik kita malam hari ini adalah slow living atau frugal living di desa. Mungkinkah? Nah, kita mau bedah dari kacamata psikologi ya. Apakah ini solusi kesehatan mental atau mungkin cuma romantisasi belaka saja? Dan di Zoom kawan sudah hadir narasumber kita, Pak Lukman Hakim, psikolog kawan. Beliau adalah dosen psikologi Universitas Merdeka Malang. Selamat malam Pak Lukman. Halo Pak Lukman, selamat malam. Oke, kita tunggu dulu kawan ya Pak Lukman. Oke, sambil menunggu Pak Lukman ini kawan ya, sepertinya beliau masih mempersiapkan juga. Dan memang pembahasan kita tentang slow living kawan, yang mana di media sosial ini sering dibahas dan sering diperbincangkan oleh banyak orang-orang gitu kawan ya. Slow living tandanya wah berarti sudah mencapai financial freedom dan lain-lain gitu kawan. Jadi gajinya di atas beberapa puluh juta. Tapi tinggalnya di tempat-tempat yang memang UMR-nya cukup rendah kawan ya, seperti di Jogja, di Solo, salah satunya juga di Malang gitu kawan ya. Dan memang kita ini masih ada sedikit kendala teknis kawan ya bersama Pak Lukman. Nanti kita coba hubungkan lagi dengan Pak Lukman kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, kita move dulu saja ke pantauan cuaca kawan ya. Pantauan cuaca untuk malam hari ini sebelum kita masuk ke Konsologi nih ya, di jam 19 lebih 20 menit nanti kawan, sampai di jam 10 malam nanti ada potensi peringatan dini atau masa berlaku peringatan dini. Terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada di beberapa wilayah ya, seperti Batu ini ada potensinya, tapi di wilayah Malang Kota dan Kabupaten Malang itu cukup aman kawan. Hanya di Kota Batu saja bagiannya, separuh yang di atas ya, bagian utara Batu itu ada sedikit potensi perluasannya. Nah ini perluas pada saja yang mengarah ke Batu kawan ya, atau mungkin ke Jombang. Dan kalau misalkan kita lihat, ini titiknya memang ada di beberapa lokasi ya untuk peringatan dininya. Yang pertama ini ada di Kabupaten Ponorogo, di Sambit dan Sawo. Itu potensinya hujan dengan intensitas sedang sampai deras gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di sekitaran Nganjuk pun juga sama, ngetos, loceret, ini juga hujannya nanti potensinya itu hujan deras sampai perluasannya ke Kota Batu kawan. Itu perlu waspada saja. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca untuk malam hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Penderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Penderman Hill. Hubungi 0822 333 1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Lukman. Halo, selamat malam Pak Lukman.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Pak Lukman. Ini saya manggilnya Pak Lukman atau Mas Lukman ini ya?
1: Mas aja gak apa-apa.
0: Mas Lukman aja ya. Oke, Mas Lukman. Langsung saja nih ya, kita buka obrolan tentang topik pembahasan kita malam hari ini, yaitu slow living dan frugal living di desa. Mungkinkah? Nah, kalau misalkan kita lihat di media sosial ya, slow living dan frugal living ini kan visualisasinya estetik sekali nih dari kacamata psikologi. Apakah masyarakat ini kita benar, masyarakat kita ya benar-benar paham esensinya, atau sebenarnya kita ini cuma sedang mengalami sindrom romantisasi visual saja? Silahkan Pak Lukman.
1: Oke, ya terima kasih Mas Iqbal. Memang akhir-akhir ini ya di Instagram, di TikTok kita banyak ditampilkan terkait konten-konten orang yang mengeklaim bahwasanya mereka meninggalkan kesibukan kota terus tinggal di desa. Atau sering disebut sebagai slow living ya, frugal living itu tadi. Nah, kalau kita sebenarnya kita melihat dulu apa maknanya keterkaitan dengan dua hal itu. Nah, sebenarnya untuk kajian ini lebih kajian sosiologi ya, sosiologi, tapi kita coba bedah dari sudut pandang psikologi itu seperti apa. Kalau dari pandang psikologi itu saya lebih pendekatan pada kajian behavioristik lah. Behavioristik itu yang mengatakan bahwasanya lingkungan suatu ekosistem itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengkaji fenomena ini. Kalau kita lingkungan, kita coba kenali dulu lingkungan di kota dan lingkungan di desa ini seperti apa, apa bedanya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya lingkungan kota itu lebih orang-orangnya lebih individualis ya, individualis, terus homogen, heterogen, jadi bermacam-macam, terus waktunya tidak fleksibel, lebih banyak mengutamakan pekerjaan, mengutamakan karir pribadi, terus untuk konsumtivitas lebih tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau sedangkan tipikal orang desa itu lebih utamanya sosialis.
0: Sosialis.
1: Terus apa namanya penduduknya itu lebih homogen, jadi mereka memang penduduk asli kebanyakan, jadi banyak saudara-saudara yang mereka hidup di desa tersebut, jadi homogen. Terus untuk apa namanya mata pencaharian atau pekerjaan pun lebih banyak sektor-sektor non formal seperti petani, wirausaha, ya mungkin ada yang sektor formal seperti guru, pegawai bank, tapi dominasinya itu lebih banyak sektor non formal, sehingga hal itu membuat fleksibilitas waktu.
0: Nah, oke. Okay.
1: Terus,
0: jadi fleksibel.
1: Ya, jadi fleksibilitas waktu itu salah satu yang nanti apa namanya sudut pandang orang kota, orang-orang urban itu memandang bahwasanya hidup di desa itu lebih nyaman.
0: Nyaman.
1: Nah, ini
0: lebih nyaman. Oke, Pak Lukman, saya potong sebentar ini, Pak ya. Berarti kalau misalkan hidup di desa kan karena tadi kan terlihat lebih nyaman karena kegiatannya atau mungkin tekanan pekerjaannya itu lebih minim kan ya. Jadi lebih santai gitu terlihatnya slow living. Nah, kenapa hidup di desa ini hampir selalu diasosiasikan sebagai tempat pelarian yang menjamin ketenangan dan sarana healing, Pak? Apakah memang sesuai apa namanya sesuai ya, karena di desa otomatis lingkungan dari geografisnya lebih nyaman, atau mungkin ada faktor psikologis atau sosiologis yang lain gitu, Pak?
1: Tidak bisa dikatakan seperti itu, bahwasanya hidup di kota itu akan lebih nyaman, itu tidak bisa menjamin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sudut pandang ini dipengaruhi bahwasanya suatu aktivitas di luar kebiasaan itu menganggap orang itu nyaman.
0: Oke.
1: Okay. Nah, orang desa pun dengan aktivitas setiap harinya yang merasa ya aktivitasnya biasa-biasa saja. Orang desa memandang bahwasanya orang kota enak, semuanya terfasilitasi. Nah, jadi pelarian kita ketika kita jenuh dengan aktivitas kita pasti mengarah pada aktivitas yang tidak biasa. Nah, jadi sekali-kali kita merasakan kehidupan di desa itu fine-fine saja. Orang desa pun sekali-kali ingin seperti orang kota.
0: Kota, nah, ya.
1: Jadi sudut pandang itu lagi kejenuhan-kejenuhan dari aktivitas-aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Terus kalau kita melihat bahwasanya di desa itu lebih nyaman, lebih slow, lebih apa namanya, lebih enak. Nah, itu sudut pandang itu jika dilakukan bahwasanya hanya kita mengunjungi dalam waktu singkat.
0: Oke, dalam waktu singkat ini, Pak ya.
1: Lah, ya itu. Jadi orang akan menganggap hidup desa itu enak, bisa fleksibel, bisa santai, guyub rukun. Lah, ketika Anda bertamu. Nah, contohnya misalnya orang-orang kota mudik ketika hari lebaran. Mereka nyaman karena mereka di desa itu paling 2 minggu, paling mentok 1 bulan lah itu. Nah, ya itu karena terhindar dari aktivitas harian mereka. Tapi ketika memang sudah mau memukim, sudah pindah, sudah menetap di desa, ya hal itu tidak akan senyaman itu lagi.
0: Nah,
1: jadi ketika itu banyak hal yang harus ketika orang-orang memutuskan saya mau slow living di desa, mau menetap di desa lah, itu mindset yang harus dibawa itu bahwasanya Anda sudah siap dari seluruh paketnya. Bukan hanya kenyamanan, fleksibilitas waktu, guyub rukunya, tapi bagaimana apakah Anda siap pindah profesi, pindah profesi apa yang bisa dilakukan di desa. Terus apakah Anda siap dengan guyuban? Jadi ketika kita hidup di desa itu nggak bisa kita hanya diam sendiri di rumah, fokus hanya keluarga kita, tapi hal-hal yang bersifat sosial, nah itu sangat banyak ya harus diikuti.
0: Pak Lukman, kan kalau misalkan kita lihat ya, ini menarik nih ya. Jadi kalau misalkan pindah ke desa itu tidak bisa semena-mena ya pindah saja gitu ya, seperti di kota, tapi hidupnya di desa tidak seperti itu ya. Harus adaptasi lagi dan lain-lain. Dan faktanya memang banyak warga lokal di desa justru menghadapi tekanan ekonomi berat dan keterbatasan fasilitas. Nah, ketika orang datang ke kota, Pak Lukman, lalu meromantisasi kehidupan desa tanpa melihat realita ini gitu ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Lukman. Secara psikologis apakah ini bentuk escapism atau pelarian yang sehat, atau justru sejenis kebutuhan sosial saja, Pak Lukman?
1: Kalau itu digunakan sebagai pelarian atau sebagai ya healing kecil-kecilan, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi kita butuh nepi. Jadi memang ada kalanya ketika kita jenuh dengan aktivitas yang sudah ada tanda-tanda burnout, misalnya Anda bekerja dalam kantor yang sudah bertahun-tahun, sudah merasa sudah nggak hidup lagi, nggak bergairah lagi, ya sekali-kali Anda perlu menepi. Melakukan suatu aktivitas yang berbeda untuk lebih mencari sudut pandang yang berbeda dari kehidupan Anda. Nah, ketika Anda misalnya ke desa melakukan aktivitas-aktivitas yang non harian, itu bisa meningkatkan gairah-gairah lagi. Tapi itu tadi tujuannya adalah bukan untuk berpindah, tapi memang Anda butuh refresh. Anda butuh istirahat dari aktivitas yang monoton ini. Nah, tapi kalau Anda memutuskan untuk pindah, apakah sudah siap? Nah, itu harus dipertimbangkan lagi. Sedangkan di desa, fasilitas yang minim, mata pencarian yang terbatas. Nah, itu kecuali orang-orang dengan sektor pendapatan yang berbeda, misalnya orang itu mempunyai pekerjaan yang mobile, remote. Nah, tidak perlu ke kantor, dia hanya perlu remote consulting. Nah, terus memutuskan hidup di desa, ya fine-fine saja selama semua persiapan itu disiapkan. Nah, itu. Okay. Kalau saya sendiri sebenarnya saya ini orang desa.
0: Orang desa ya.
1: Iya. Jadi saya ya kalau ngomong aktivitas desa saya sangat paham sekali. Saya ini dari Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Donomulyo. Nah, ini saya ya dari kecil
0: merasakan juga desa, Pak ya.
1: Dan saat ini ya pindah ke Malang ya juga ya dua-duanya itu sudah merasakan. Nah, ini.
0: Oke, siap Pak Lukman. Nanti kita coba kembali lagi di segmen selanjutnya ya, kita bahas lagi di segmen selanjutnya mengenai slow living atau frugal living di desa. Mungkinkah? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lukman kalau misalkan sebenarnya ya kalau pengen slow living tidak bisa memukim gitu ya, hanya mungkin beberapa bulan saja gitu. Itu apa ya, meromantisasi lah intinya. Nanti kita bakal bahas kawan lebih dalamnya ke realita hidupnya bagaimana kalau misalkan slow living di desa ini. Anda bisa tambahkan saja pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat, di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang berswafoto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak kesini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi kita di Konsologi, Konsultasi Psikologi. Dan masih membahas tentang topik kita malam hari ini bersama Pak Lukman ya, tentang slow living atau frugal living di desa, mungkinkah? Nah, kalau misalkan kita lanjut, Pak Lukman, halo?
1: Iya, ya. Ya, masih
0: terdengar Pak ya? Masih terdengar suara saya Pak ya?
1: Masih terdengar. Okay.
0: Nah Pak Lukman, kita masuk lebih mendalam ini ya. Tadi kan kita membahas tentang ya, kita bedah mitosnya tentang slow living. Terus banyak orang yang memang meromantisasi tren slow living dan frugal living di desa ini. Nah mungkin kalau misalkan ada beberapa orang yang mengkritik tajam kalau misalkan slow living atau frugal living ini merupakan privilege atau hak istimewa yang hanya untuk orang yang finansialnya sudah mapan dan punya tabungan darurat yang tebal gitu. Nah, menurut Pak Lukman, apakah mungkin konsep ini diterapkan oleh orang yang setiap harinya masih harus berjuang keras demi memenuhi kebutuhan pokok gitu, Pak Lukman? Karena kan kalau misalkan kita lihat dari sisi psikologis juga perlu ketahanan mental ya, khususnya dalam mengatur finansial. Seperti itu, Pak Lukman, bagaimana?
1: Oke. Pada dasarnya sebenarnya ya syarat-syarat yang seperti yang dijelaskan tadi itu ya tidak mutlak juga karena manusia itu kan sudah satu paket bagaimana kita beradaptasi dengan berbagai tantangan kehidupan. Nah, tapi namanya beradaptasi kan kita juga harus punya manage toh, bagaimana resiko yang terbaik untuk kita mampu kita hadapi, terus bagaimana apa namanya peluang untuk kesejahteraan keluarga itu juga harus dipertimbangkan. Kalau dari sudut pandang saya termasuk pengalaman saya juga ini, saya kan awalnya kan dari orang desa, terus waktu memulai karir itu saya ingin tetap tinggal di desa. Nah itu tadi pandangannya hidup desa itu lebih harmonis, lebih guyub rukun, lebih kenal tetangga, kita bisa aktif dalam kegiatan sosial. Nah itu akhirnya saya pindah ke ya pinggiran kota, kota, tapi masuk daerah kampung, daerah kampung, bukan perumahan. Nah itu ketika saya di sana memang suatu kegiatan sosial, kegiatan guyub rukun dan tangga itu berjalan. Tapi ada hal yang tantangan, hal yang kurang sulit untuk kita jalani adalah bahwasanya prinsipnya adalah desa atau kampung itu penduduknya lebih banyak homogen. Banyak keluarga yang ada di sana. Ketika kita menjadi pendatang di suatu desa, itu kita akan menjadi orang luar. Nah, kita nggak punya keluarga di sana, sedangkan orang yang tinggal di sana itu adalah kebanyakan adalah keluarga di sana. Nah, itu tantangan yang sesendiri. Nah, sehingga penerimaan itu berbeda. Karena kita dianggap adalah orang luar, walaupun toh kita sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, itu tetap dianggap sebagai ini adalah pendatang dari luar. Nah, kita punya ikatan keluarga. Nah, waktu ngobrol-ngobrol dengan orang kampung itu, ada di sana itu sudah punya cucu. Jadi buat nenek-nenek sudah punya cucu di sana. Kalau ngobrol bahasanya itu loh orang tekan dari sana, dari mana? Nah, kalau bahasanya orang tekan. Nong dia udah hidup puluhan tahun di situ dianggap orang tekan
0: ya.
1: Jadi pandangan itu pasti akan berbeda lah. Walaupun hal itu kecil, tapi ketika itu menjadi suatu kehidupan bermasyarakat, ada hal yang berbeda sedikit, ada hal yang penerimaan berbeda, sikap berbeda itu pasti akan terasa. Itu yang bisa menjadikan adaptasinya sedikit terganggu. Nah, berbeda ketika Anda memutuskan atau saya memutuskan kalau emang di kota itu ya kalau ditinggal di perumahan kan semua orang kan pendatang, homogen. Enggak ada orang baru, enggak ada orang lama. Nasibnya berbeda-beda sehingga ya merasakan hal yang sama, maksudnya saya orang baru, dia orang baru, dia dari luar Jawa, misalnya dia dari luar kota, ya biar sama-sama. Nah, ini tidak ada kedekatan yang berbeda atau inklusivitas yang dalam berbeda sosial. Nah, itu. Jadi ketika orang mau memutuskan tinggal di desa dan itu adalah mereka pendatang. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Walaupun toh memiliki finansial yang cukup, dengan bekal yang cukup, tapi apakah bisa mengatasi kondisi-kondisi itu?
0: Okay. Nah,
1: sedangkan di desa kan lebih banyak kehidupan sosial itu lebih tinggi.
0: Lebih tinggi.
1: Nah, kehidupan sosial lebih tinggi lah. Kalau Anda memutuskan hidup di desa, itu nggak bisa mengabaikan kegiatan sosial. Secara prinsip dalam psikologi, dalam teori behavior adalah bahwasanya manusia itu perilakunya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika orang tidak mampu memenuhi tuntutan lingkungan, itu adalah tanda-tanda ketidaknormalan.
0: Oh, oke, okay. Abnormal gitu Pak ya, nah, bisa dibilang.
1: Ya, dia karena kan kalau kita tahu normal itu apa sih? Normalnya kebanyakan. Umumnya, ini normal itu bahasa sederhananya umumnya orang lah. Ketika Anda berperilaku tidak umum di suatu wilayah, ya dianggap tidak normal pada wilayah tersebut. Walaupun toh di wilayah yang lain itu dianggap normal, tapi ketika Anda melakukan hal itu di wilayah yang kebiasaan itu tidak umum, maka dianggap tidak normal di sana.
0: Oke, nah, Pak Lukman.
1: Apakah bisa seperti itulah? Nah, jadi hambatan adaptasi itu akan malah menjadi stresor nantinya.
0: Okay.
1: Misalnya kan kalau di desa menganggapnya orang-orang desa itu hening, desa itu apa namanya jam 9 malam, jam 8 malam sudah nggak ada suara. Ya belum tentu.
0: Horek Pak ya biasanya.
1: Anda ke daerah-daerah lah. Horek itu kan mungkin musiman,
0: ya, yang musiman.
1: Kita tahu musiman lah setahunnya. Tidak musiman. Sekarang trennya adalah horek itu adalah dimiliki setiap orang. Jadi anak muda semuanya itu ngerakit sound itu sebagai bentuk ekspresi diri. Kapan nyetelnya? Sejak bangun tidur itu wis disetel kenceng. Sampai tidur lagi lah.
0: Sampai tidur lagi.
1: Apa fungsinya? Ya enggak ada fungsinya. Bahwasanya itu adalah ekspresi, bentuk ekspresi. Dan itu hal yang lumrah di desa. Jadi jarak satu rumah punya son besar di setel itu hal yang lumrah sekali.
0: Oke. Okay. Siapa?
1: Itu ketika enggak siap dengan kondisi itu ya enggak jadi slow lagi hidupnya nanti di sana.
0: Jadi jedak-jeduk ini hidupnya nanti ya. Oke, okay, Pak Lukman, kalau misalkan kita lihat ya. Tadi kan kita pembahasannya slow living dan frugal living. Nah, kita tahu sendiri frugal living ini saya bahasnya ya. Kan frugal living ini berarti gaya hidup hemat gitu ya. Hematnya hemat banget gitu. Nah, kapan gaya hidup frugal living di desa bisa menjadi tidak sehat secara psikologis, Pak? Apakah memang saat orang itu apa namanya ya sudah bingung memetakan garis antara hemat yang menyehatkan mental dengan hemat yang lahir dari rasa cemas yang kronis gitu Pak.
1: Oke,
0: khususnya di desa ini ya.
1: Harus ya di desa. Jadi hemat itu gini, hemat itu kan kita cari apa ya, cari pengertiannya dulu. Hemat itu karena disengaja hemat atau karena memang nggak ada lah. Kita pakai sudut yang mana? Nah itu kalau emang disengaja hemat berarti kan itu ada manajemen keuangan di sana. Ada hal yang diprioritaskan, ada hal yang nggak diprioritaskan. Kalau prinsip frugal itu banyak kan ada prioritas toh. Makanlah secukupnya saja, misalnya makan ya pakai sayur-sayuran apa lauk-pauk yang ada, nggak usah yang tinggi-tinggi, secukupnya. Tapi kalau hemat karena nggak ada itu konsepnya berbeda lagi. Jadi emang nggak bisa direncanakan.
0: Gak bisa direncanakan.
1: Emang, kemiskinan. Kemiskinan. Nah itu kalau di desa pada dasarnya kenapa kok frugal living itu worth it dilakukan di desa? Sudut pandang orang mengatakan seperti itu karena menganggapan bahwasanya di desa itu dalam pemenuhan kebutuhan makan itu tidak tergantung pada belanja. Nah, ada kebun, ada di sekitar rumah itu yang masih bisa dimanfaatkan. Itu ya memang benar seperti itu, tapi sekali lagi apakah orang tersebut punya kebun apa enggak, pembelikan tanah atau enggak lah, itu kan berbeda juga. Terus orang yang mau ke desa itu punya skill menanam atau
0: enggak.
1: Tidak. Nah, kalau emang enggak punya skill menanam, enggak punya lahan, ya mau tanaman siapa yang dimasak? Nah itu kan juga beda. Nah, tapi kalau memang sudah punya skill seperti itu, skill berkebun, dan itu memang saya rasakan sendiri, kita bisa frugal itu bisa, bisa di desa. Sepertinya di belakang rumah ibu saya itu ada apa namanya daun singkong, daun katu, daun apa namanya itu pepaya. Nah, itu ada pohon kelapa. Lah, misalnya mau dimasak tanpa belanja itu bisa, memang bisa. Nah, itu. Kali kalau emang mau melakukan frugal itu emang bisa-bisa saja. Ya, yang bisa saja. Dipersiapkan apa sih ya? Memang mindset kita mau sepuas apa sih Anda menjalani hidup ya? Mindsetnya kan di sana toh.
0: Okay.
1: Kalau Anda puas dengan sederhana, ya fine-fine saja. Tapi kalau Anda nggak puas dengan itu, ya yang ditata adalah target kita, kepuasan kita.
0: Oke, siapa? Jadi memang kalau misalkan kita lihat batasan yang sehat adalah ini antara frugal living karena keinginan kita memanajemen keuangan atau karena ya tuntutan ekonomi yang lain gitu ya. Jadi dilihat dari situ juga kawan. Nah, mungkin Pak ya sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya. Ini kalau misalkan kita hubungkan dengan anak muda zaman sekarang kan sering terjebak di antara dua ideologi gitu ya. Di sisi lain hustle culture atau mungkin kerja keras gila-gilaan gitu. Tapi di sisi lain juga dicekoki oleh sosial media tentang tren slow living. Nah, gimana benturan ini bisa memicu krisis identitas di anak muda atau mungkin rasa bersalah, aduh aku kok umur 25 masih belum punya 1 miliar ya gitu. Atau mungkin kurang produktif atau malah kelihatan lebih santai. Gimana Pak Lukman?
1: Oke, itu memang apa namanya dua ideologi, bisa dikatakan kok dua pandangan yang berbeda. Nah, gaya hidup itu saya mengatakan sebenarnya gaya hidup seseorang dalam target kedepannya sebagai anak muda itu ya nggak bisa menambahkan slow living di usia 20-an. Nah, jangan sebagai anak muda jangan menargetkan slow living lah. Memang sebagai anak muda itu di usia 20-an itu ya harus kerja target terlebih dahulu. Bahwasanya motivasi untuk mencapai ambisi itu harus ada. Nah, jiwa muda nggak punya ambisi ya apa namanya penuaan dini bisa dikatakan seperti itu.
0: Penuaan dini nah, kan bisa dibilang seperti itu ya.
1: Iya, saya bisa mengatakan seperti itu karena anak muda itu harus berambisi yang sangat tinggi untuk mencapai suatu hasrat karena ambisi nanti itu akan menurun sendiri faktor pengalaman hidup. Nah, ambisi sebesar mungkin itu bagus dan nanti akan terbentur dengan realita, ambisi itu akan turun sendiri. Nah, sampai nanti Anda realistis dengan kehidupan bahwasanya saya hanya bisa mencapai saat ini dan saya jalani

0: nggak berkembang generasi nanti.
1: Betul.
0: Semuanya nongkrong aja pagi-pagi kopak nges, gitu. Apa slow living kopak lah. Ya nggak bisa seperti itu juga. Harus balance.
1: Okay. Siapa Lukman, nanti kita akan lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Mungkin ini ada pertanyaan, satu pertanyaan ini ya yang masuk dari pendengar. Ada Kak Kamila menanyakan ini. Saya mahasiswi di Malang, Pak Lukman. Saya sering lihat konten orang resign dari kota terus pindah ke desa dan hidupnya kelihatan tenang banget. Tapi kalau saya pulang kampung malah stres karena susah cari kerja. Berarti slow living ini privilege ya, Pak? Nah, ini sebenarnya sama dengan pertanyaan yang saya tadi, Pak, ini.
0: Okay. Nah, itu jadi pada dasarnya itu kita nggak bisa menggeneralisasikan. Karena bisa dianggap itu suatu treatment, suatu terapi pada kondisi khusus memang. Nah, jadi untuk misalnya ada orang resign dari kehidupan kota, dia kehidupan di akhirnya pindah di desa, terus dia better dengan kehidupannya, itu bisa berlaku pada orang tersebut, belum tentu bisa berlaku pada orang yang lain. Jadi pendekatannya harus individual juga.
1: Harus individual.
0: Jadi kan misalnya basic, dia punya basic sosial ada enggak? Dia punya basic skill di luar corporate ada enggak? Lah itu. Misalnya orang burn out di kota langsung resign, terus pindah di desa. Nah, dia enggak punya skill yang lain. Dia bertani enggak bisa. Dia bersosialisasi juga enggan lah, itu malah muncul masalah baru. Tapi kalau memang dirasa dia punya skill yang lain yang bisa dioptimalisasikan, misalnya dia punya wirausaha yang bisa dioptimalisasikan di desa, itu bisa lah. Bisa. Jadi pendekatannya itu harus individual. Untuk melihat bagaimana orang ini better enggak untuk pindah ke desa.
1: Oke, siap Pak Lukman. Itu tadi ya jawabannya Kak Kamila untuk pertanyaannya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi kawan ya. Dan mungkin Anda masih bisa tambahkan pendapat-pendapat lainnya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan mungkin kawan di WhatsApp kami, kita tanyakan ke Pak Lukman ya. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: akhirnya.
1: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
0: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
1: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus ya?
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
2: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi di Konsologi bersama saya, Konsultasi Psikologi kawan. Dan kita masih membahas tentang slow living atau frugal living di desa. Mungkinkah? Dan kita masih bersama Pak Lukman. Halo.

0: Pak Lukman.
1: Halo.
0: Oke, Pak. Kan tadi kita sudah membahas nih tentang apa namanya ya, benturan finansialnya, apakah ada privilege dan kecemasan-kecemasan anak-anak muda gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari dampaknya, Pak ya, dampak psikologis, dan ini bisa jadi dari jebakan media sosial juga ya. Apakah tren hidup tenang atau slow living ini di media sosial berpotensi menciptakan jenis FOMO yang baru, Pak ya? Jadi orang itu malah merasa stres, cemas, hanya karena hidup mereka itu tidak seminimalis atau setenang konten-konten yang lewat di timeline mereka, Pak. Bisa dijawab mungkin, Pak?
1: Oke, ya. Benar. Jadi sebenarnya itu banyak FOMO, banyak tren sosial yang terjadi atau banyak masalah-masalah baru itu penyebabnya itu fiksi. Jadi penyebabnya sebenarnya nggak ada. Tapi penyebabnya itu hanya tren yang ada. Kebanyakan kita mengkonsumsi sebentar.
0: Oke, kawan, kita setelah ini kita akan terhubung lagi ya dengan Pak Lukman gitu. Dan oke. Bisa terhubung lagi ya. Silakan Pak Lukman.
1: Jadi banyak yang membebani emosi, membebani pikiran kita di era digital ini memang karena viral-viral atau konsumsi-konsumsi yang ada di media sosial. Nah, itu sebenarnya Anda dengan misalnya orang-orang itu dengan kesibukan sehari-hari, dengan pekerjaannya itu nggak ada masalah, tapi ketika melihat konten sesuatu itu merasa dirinya bermasalah setelah itu.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya racun. Nah, itu jadi racunnya itu di sana. Okay. Sekali lagi, kita harus dalam bermedia sosial itu harus punya sudut pandang bahwasanya yang tampak di kamera itu 70% itu sudah di setting.
0: Nah, itu. Sudah di setting, Pak ya. 70%, Pak ya.
1: Walaupun toh itu real adanya, tapi angle pengambilan gambar itu settingan juga. Misalnya kita pernah ada video di Instagram terkait suatu tempat yang bagus gitu ya. Ketika kita datang di sana ternyata nggak sebagus yang ada di kamera. Padahal foto itu bukan foto editan, tapi angle dalam pengambilan kamera itu kan juga termasuk settingan. Bagaimana sih angle yang tepat? Bagaimana sih kita mengupload? Dan orang yang mau mengupload itu pastikan kita melihat dulu, ini pantas nggak tak upload ya? Ini sudah menarik nggak ya diupload ya? Karena setiap orang mau mengupload konten itu pastikan ada prinsip menarik atau enggak dilihat orang. Nah, sehingga kemarin kan ada istilah baru standar TikTok gitu ya. Lah itu memang racun juga. Orang-orang yang tidak punya masalah hidup itu malah merasa bermasalah ketika melihat konten-konten itu.
0: Pak ya. Nah, ini kan kalau misalkan dilihat dampaknya juga selain dari media sosial. Nah, kadang orang udah tergiur nih, wah di media sosial kayak gini. Terus akhirnya mereka yang dari kehidupan kota pindah, akhirnya memutuskan untuk pindah ke desa dan mengubah gaya hidup demi slow living. Nah, kan itu kalau misalkan kita lihat pindah ke desa ya otomatis memutus lingkaran sosial yang lama ya. Nah, gimana dari kacamata psikologi yang melihat risiko kesepian kronis atau mungkin loneliness atau mungkin gegar budaya yang justru bisa memperburuk kesehatan mental setelah pindah?
1: Sebenarnya juga se-ekstrim itu ya dalam proses perpindahan dari kota ke desa. Saya malah gini.
0: Gimana itu,
1: Pak? Saya menantang saja para generasi muda yang memang mau slow living itu, saya dukung. Seberapa lama Anda kuat untuk menjalani kehidupan di desa? Nah, itu. Karena pada dasarnya saya malah mendukung ketika banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi mau tinggal di desa itu sangat baik. Nah, karena kan desa itu banyak ditinggalkan oleh pemuda. Bukan hanya mereka yang terpelajar, tapi saat ini fenomenanya adalah anak-anak yang sudah lulus SMA ketika mencari pekerjaan menganggap desa itu sudah minim lapangan kerja, seperti yang ditanyakan oleh mahasiswa tadi, bahwasanya di desa itu minim lapangan kerja. Nah, akhirnya mereka semuanya urbanisasi, mereka pergi ke kota. Tren ini itu bisa ada sisi positifnya. Jadi sisi positifnya adalah Nggak apa-apa, kita dukung saja mereka-mereka generasi muda yang mau tinggal di desa itu, silahkan tinggal di desa. Hmm. Nah, tapi ya itu lagi, jangan hanya ngikutin tren seberapa lama sih. Nah, kalau memang niatnya, jadi kalau niat tinggal di desa itu bahwasanya berarti Anda harus mempersiapkan kemandirian dalam mencari mata pencaharian.
0: Okay.
1: Jadi kalau Anda sudah mau pindah di desa, berarti Anda tidak mengandalkan melamar pekerjaan, karena di desa memang lapangan kerja itu minim. Yang ada adalah Anda menciptakan sendiri lapangan kerjanya. Entah siapkah Anda bertani, ya saya sangat bangga, saya sangat dukung jika ada mahasiswa lulus kuliah mau ke desa terus dia mau bertani, itu saya sangat salut. Kita nggak boleh memandang rendah bahwasanya posisi atau pekerjaan petani itu hanya mereka-mereka yang memiliki pendidikan rendah. Lah, inilah yang malah mendiskreditkan pada kemajuan petani. Nah, semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi mau terjun ke tani, lambat laun pada pertanian ini akan semakin maju.
0: Oke, okay. Nah, baik Pak.
1: Nah itu
0: tadi salah satu tantangan dari Pak Lukman ya untuk anak muda ini. Jadi jangan hanya untuk tren saja, kalau bisa ya memang diniatkan untuk tinggal di desa untuk membentuk pekerjaan yang baru gitu ya. Dan dampaknya memang tidak separah itu sampai kesepian kronis gitu ya, atau mungkin gegar budaya tidak sampai seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang nanti kita akan bahas tentang solusi-solusi lainnya Pak ya di segmen selanjutnya. Kita masih ada satu segmen lagi setelah ini, dan Anda masih bisa tambahkan di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering.

0: keputusan kita. Akhir mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsoloki dan masih bersama Pak Lukman. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kan kita sudah membahas beberapa hal gitu ya tentang slow living dan frugal living. Nah mungkin Pak Lukman, kalau misalkan kita lihat ya sebagai indikator nyata saja ya, kalau misalkan kita lihat risiko slow living ini disalahgunakan sebagai pembenaran untuk malas, menolak berjuang atau takut keluar dari zona nyaman. Bagaimana kita membedakan slow living dengan stagnansi hidup yang tidak sehat, Pak?
3: Oke, jadi bagaimana sih indikatornya, tanda-tandanya? Jadi slow living itu pada dasarnya adalah ketika kita menjalani suatu aktivitas bersyukur, jadi mensyukuri apa yang sudah dijalani. Nah itu kalau slow living karena nanti ada kemalasan berarti memang dia sebenarnya memiliki suatu ketidakpuasan dalam dirinya dalam apa yang sudah dia jalani, tapi tidak mau mengusahakan.
2: Okay.
3: Yang ada hanya sambat, tapi nggak mau gerak.
2: Okay.
3: Nah itu. Jadi beda kalau slow living yang tepat, itulahnya. Ya dia sudah punya aktivitas, dia tidak sambat, dia sudah mensyukuri, dia sudah puas dengan kehidupannya, dan dia jalani dengan rileks, dengan penuh bersyukur. Tapi kalau orang-orang yang menganggap slow living tapi masih ada ambisi, jadi kadang karena faktornya berbeda banyak. Kalau kita melihat dari fenomena di masyarakat itu, faktor-faktor kesejahteraan dalam suatu negara itu juga mempengaruhi. Misalnya kan kita di Indonesia itu lowongan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja kan sangat minim. Bagaimana kita mencari pekerjaan ini sangat susah.
2: Okay.
3: Nah itu. Jadi orang-orang yang menjalani pekerjaan tapi dia tidak nyaman, itu tidak ada keberanian untuk mencari kerja yang lain.
2: Karena
3: kalau dapat pekerjaan, nah itu. Kok dapat? Iya dapat pekerjaan lebih enak. Iya kalau nggak dapat lagi, ya itu bagaimana? Ya akhirnya dia menjalani suatu aktivitas yang dia tidak nyaman. Nah, akhirnya dia menganggap ini slow living saja lah, karena itu adalah bahwasanya dia keputusasaan. Keputusasaan pada sesuatu yang sudah dijalani, sebenarnya sih enggak puas ya sebenarnya. Tapi mau cari yang lain juga ada lagi.
2: Enggak ada lagi, betul. Oke, Pak Lukman. Nah, sebagai penutup Pak Lukman, dan mungkin pesan untuk malam hari ini ya. Apa saran terbaik dari Pak Lukman untuk kawan City Guide yang merasa lelah dengan ritme hidup yang serba cepat, tapi juga bingung bagaimana merancang ritme hidup mereka sendiri yang paling realistis? Mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan ya, setelah ini Pak Lukman akan menjawab pesan-pesannya ini. Silahkan Pak Lukman, penutup saja untuk malam hari ini.
3: Oke, ya terima kasih Mas Iqbal yang untuk sebagai penutup di akhir. Bahwasanya slow living ini memang diperlukan, ada kalanya diperlukan dalam untuk membalancekan kehidupan kita. Kita nggak harus punya ritme, kita nggak bisa setiap hari itu kita harus speed kencang, ngejar ambisi itu. Kita harus ada kalanya kita menurunkan tensi dalam roda kehidupannya. Nah, mana batasannya Anda sendiri yang tahu. Bahwasanya ketika Anda sudah mau mencapai burnout pada suatu aktivitas,

0: kualitas pekerjaan, Anda sudah merasakan stagnasi, Anda merasakan hal-hal itu berdampak pada emosi, Anda emosinya kurang stabil, lingkungan-lingkungan di sekitar itu kurang nyaman. Jadi ada kalanya Anda merasa tidak nyaman oleh lingkungan ini, yang bermasalah bukan lingkungannya tapi Andanya. Ada seperti itu. Jadi Anda di mana-mana kok merasa orang-orang di sekitar itu gak nyaman, ya. Itu bukan orangnya yang membuatkan nyaman, tapi Anda yang tidak, kondisi tidak baik-baik saja lah. Ada kalanya kondisi itu Anda harus menurunkan tensi terlebih dahulu. Ada yang salah, ada yang perlu di riset ulang, ada yang perlu diturunkan aktivitasnya. Nah, jadi slow living itu bukan berarti bahwasanya Anda stagnan dalam kehidupan ini, speednya dilambatkan. Tapi slow itu tidak konstan, terus-terusan slow, tapi hidup ini ada Anda meningkatkan speed, ada Anda menurunkan speed. Jadi dinamis. Kapan? Ya, kita nggak bisa slow terus, kita nggak bisa speed terus, ya. Ada kalanya Anda harus mengejar ambisi, ada kalanya kita target, ada kalanya Anda menurunkan tensi lah di situ. Jadi mindsetnya harus dirubah. Terus pesan yang perlu saya sampaikan adalah ketika Anda menjalani suatu aktivitas pekerjaan yang itu Anda merasa tidak nyaman dan Anda tidak berani mengambil resiko keluar dari pekerjaan karena pekerjaan yang sulit, yang pertama harus Anda lakukan adalah bahwasanya penerimaan. Jadi Anda harus ikhlas dalam kondisi tidak nyaman dalam hidup Anda. Sekali lagi, prinsip hidup tidak semua berjalan seperti yang Anda pikirkan. Jadi prinsip hidup, dimanapun, siapapun orangnya, hidup ini tidak akan berjalan seperti yang Anda pikirkan. Jadi ketika kita menghadapi kondisi tidak nyaman, yang harus Anda lakukan adalah menerima kondisi ketidaknyamanan. Semakin Anda menolak, ya, semakin Anda menyolak, semakin Anda mengedumel pada kondisi ketidaknyamanan, itu akan berdampak pada diri Anda sendiri. Kesehatan fisik, kesehatan mental, itu yang akan menjadi resikonya. Jadi sikap kita penerimaan pada kondisi yang tidak nyaman itu harus ada. Dan yakinlah, ya, ke depan itu pasti akan ada yang lebih baik. Jadi keyakinan untuk masa depan yang lebih baik itu akan menurunkan ketegangan dalam hidup Anda.
1: Terima kasih Pak Lukman sudah bergabung bersama saya di Konsologi untuk edisi 20 Mei 2026 ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di Konsologi selanjutnya, Pak Lukman. Selamat malam dan terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Oke, itu tadi kawan kita sudah bergabung, ya. Dan untuk Anda masih bisa bergabung ke WhatsApp kami, tanya-tanya gitu, nanti kita sampaikan saja ke Pak Lukman. Dan terima kasih juga untuk kawan yang sudah menyimak Konsologi untuk malam hari ini. Saya Iqbal Zulkarnain pamit. Sampai jumpa Rabu depan, tetap di City Guide 911 FM.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
3: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
3: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 93.911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, ini kita bakal bahas mengenai Presiden Prabowo lagi tadi kawan ya. Dan tadi kalau misalkan kita lihat Presiden Prabowo ini selain menyoroti dampak geopolitik global terhadap ekonomi Indonesia, juga menyoroti pengawasan kekayaan negara melalui teknologi satelit dan radar kawan. Dan ini dia perkataan dari Pak Presiden Prabowo ya.
1: Ini untuk kita semua, ini untuk masa depan kita, ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat, kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu.
0: Nah itu tadi kawan ya, pernyataan dari Presiden Prabowo. Nah kita saat ini sudah bergabung gitu ya dengan Mas Eko yang ada di newsroom, di ruang siar juga kawan, bersama Pak Joni. Oke, silakan Mas Eko.
2: Ya, selamat malam Iqbal.
0: Selamat malam.
2: Sehat ya hari ini.
0: Sehat ya.
2: Ya, kita tentu ini momentum bersejarah pada saat ke hari kebangkitan nasional. Gitu ya, Presiden Prabowo berpidato di depan pada saat rapat paripurna DPR ya.
0: Iya betul.
2: Memang menjadi perhatian publik dan nanti kawan kita akan ngobrol dengan pakar ekonomi, akademisi, pakar ekonomi, praktisi. Beliau ini juga punya latar belakang dulunya orang pajak gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga paling tidak sangat memahami ekonomi makro ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Dr. Raden Joni Sujatmoko SCMM ya. Okay. Nanti kita akan ngobrol di Citycat FM, jadi Anda juga boleh bergabung nanti. Nah, tapi sebelumnya kita nikmati dulu satu lagu ya.
0: Oke, okay, kita nikmati satu lagu dulu kawan dari Lofi From The Start.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dan tadi kan kita sudah terhubung ya di ruang siar kawan bersama Mas Eko dan Abah Joni ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang kawan, kita membahas tentang ekonomi makro Indonesia dan beberapa isu-isu utama ekonomi makro Indonesia. Contohnya yang kemarin sempat viral adalah gejolak geopolitik dan nilai tukar Indonesia. Jadi tensi geopolitik global itu memicu gejolak di pasar komoditas dan keuangan kawan, yang berdampak langsung pada tekanan terhadap nilai tukar rupiah gitu. Di sisi lain, di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 4,7% hingga 5,6%, risiko penekanan terhadap daya beli masyarakat ini masih menjadi tantangan utamanya. Dan kita bakal bahas lebih lengkapnya tentang ekonomi makro di Indonesia bersama Mas Eko dan Abah Joni. Oke, silakan Mas Eko.
1: Ya, baik Iqbal, terima kasih. Tentu kawan, pidato ekonomi Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR tadi siang ya.
0: Oke.
1: Ini menjadi perhatian publik karena memuat sejumlah target dan arah kebijakan besar ekonomi nasional. Jadi mulai dari target pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekspor satu pintu, sampai dengan penguatan koperasi desa dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kebocoran fiskal. Tadi juga sudah disebut bahwa akan ada kayak semacam satelit gitu,
0: yeah,
1: yang mana itu bisa mendeteksi harta-harta yang ditimbun lewat bunker-bunker gitu. Nah, tentu ini harapannya juga bisa efektif sehingga jangan sampai yang kaya itu hanya pihak-pihak tertentu saja dan segelintir orang yang menikmati kekayaan Indonesia gitu ya. Nah, untuk perbincangan hari ini kita membahas lebih dalam karena mumpung Pak Joni juga ada di studio ya, sudah bersama kami Dr. R. Joni Sujatmoko SEMM. Beliau kita tahu kan banyak jabatan-jabatan sosial yang diemban. Salah satunya kemarin baru saja dilantik menjadi Korwil Gapembi ya. Itu terus beliau itu juga punya latar belakang karena orang pajak gitu dulunya. Terus juga doktor ekonomi ya, pakar ekonomi, akademisi, banyak pokoknya perannya. Tentu kalau kita bicara tentang ekonomi makro, Pak Joni ini paling tidak menguasai ya. Kita akan bahas bersama dengan Pak Joni. Pak Joni, apa kabar? Malam.
2: Malam Mas Eko.
1: Sehat ya Pak Joni?
2: Baik-baik.
1: Hari ini,
2: malam.
1: Hari ini pas
2: pendengar ya.
1: Kawan City Guide ya.
2: Ya,
1: hari ini pas di studio kita ngobrol. Ayo kita diskusi aja di studio ya. Dan kawan, Anda bisa simak siaran kami lewat siaran terestrial maupun juga lewat radio online ya, lewat cityguide911fm.com. ini berbagai aplikasi radio online juga bisa Anda akses. Pak Joni, langsung saja, apa pendapat Pak Joni terkait dengan pidato ekonomi Presiden Prabowo tadi di rapat paripurna DPR?
2: Wow.
1: Kenapa bisa wow?
2: Ini aduh, sangat luar biasa. Jadi saya itu kan miris dengar dulu penjelasan dari waktu Pak Mahfud MD menjelaskan bahwa wah, terjadi under invoicing yang luar biasa gitu ya, terkait dengan komoditas sumber daya alam kita ya, yang keluar itu
1: yang katanya seluruh Indonesia bisa gajian 20 juta per bulan.
2: Nah, itu
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dan terus wow, tadi itu ternyata solusinya di sana di pidato Pak Prabowo ini dilaksanakan dengan apa? Benar, bahwa ya caranya di situ. Bagaimana untuk supaya tidak terjadi under invoicing, artinya ekspornya 10.000 tadi beliau bilang, tapi yang tercatat di catatannya cuma 5.000.
1: Jadi nah, artinya ada uang yang menguap gitu ya.
2: Ya, itu tadi wow, kalau ngelihat perkiraan nilai yang beliau sampaikan 150 miliar dolar setahun.
1: Berarti berapa itu kalau dikruskan di dalam rupiah? Berapa
2: aduh,
1: triliun itu?
2: 2.000 sekian triliun itu.
1: Oke, baik. Itu di under invoicing, mungkin bagi masyarakat awam masih belum tahu, bisa dijelaskan?
2: Ya, under invoicing itu adalah under, di bawah, invoice-nya yang tertulis, yang terlapor resmi itu ada di bawah dengan realita. Jadi ada penyelundupan, ada barang gelap yang dikirim. Barang gelap ini menghindari apa sih? Yang dihindari oleh para penambang ini adalah satu, bagi hasil kepada pemerintah. Kan setiap tambang itu kan ada misalkan batu bara itu antara 15 sampai 28% itu bagi hasil ke apa pemerintah. Terus kemudian corporate tax ya pajak PPH perusahaan itu kan 25% dari sana. Nah, itu kalau kali 150 miliar dolar. Wow.
1: Ya luar biasa.
2: 40%
1: kan?
2: Lebih
1: kan. Intinya banget banyak malingnya lah ya.
2: Ya, kalau 60 miliar dolar itu kalau dihitung itu pemasukan negara ya. 1000 triliun lebih. Itu yang loss setahun
1: kan gitu. Dan itu kalau misalnya itu benar-benar dilakukan ya, salah satunya tadi nanti kita akan singgung tentang kebijakan ekspor komoditas melalui BUMN atau satu pintu ya. Itu tentu kan akan efisiensi yang sangat luar biasa untuk apa menekan kebocoran ya.
2: Ya.
1: Nah, gitu nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya Pak Joni, tadi di dalam pidato pertumbuhan ekonomi presiden tadi, presiden mentarget ekonomi Indonesia ini bisa tumbuh mencapai 5,8 sampai 6,5% pada tahun 2027. Nah, Anda melihat bagaimana ini di tengah ketidakpastian geopolitik global? Seberapa realistis ini?
2: Ya, ini saya sebut angkanya dulu ya. Mas Eko boleh kawan Sitigaid ya, boleh mencatat. Itu saya punya keyakinan di atas itu ya. Ya itu tadi kalau semua program Pak Prabowo dilaksanakan ya, swasembada pangan ya, artinya ketahanan pangan, ketahanan energi. Loh, Indonesia ini kan luar biasa. Terus kemudian kebocoran-kebocoran itu bisa diatasi dengan satu pintu ekspor sumber daya alam. Ini dimulai dari apa tadi, CPO sama minyak sawit sama batubara.
1: Batubara. Ya.
2: Itu kalau bisa diamankan nilai 150 miliar dolar. Itu artinya 150 miliar dolar masuk di Indonesia. Cadangan devisa kita Mas Eko saat ini aja enggak sampai 150, 146. Jadi kita itu cadangan devisa bergerak antara 130 sampai 160 miliar dolar. Sedangkan hutang kita lebih dari 500 miliar dolar. Nah, dengan adanya bisa diatasi kebocoran yang 150 miliar dolar itu kan dana masuk gitu kan ya. Ini untuk menghindari parkirnya duit di hasil ekspor itu di luar negeri. Nah, ini kan dengan satu pintu aduh
1: bisa pemasukan negara jadi tambah
2: nah,
1: banyak ya
2: ke BUMN kan. penambang ini terimanya rupiah lah kan gitu.
1: Oke. Nah, kalau melihat kondisi saat ini Pak, kira-kira sektor apa yang bisa menentukan keberhasilan target itu? Tadi Pak Joni juga menyampaikan bahwa bisa lebih daripada 6,5 gitu. Sektor apa kira-kira?
2: Jadi perhatian pemerintah sekarang itu kan kepada UMKM. UMKM ini 85% dari masyarakat Indonesia ada di sana. 15% ini ada di pemerintahan, di TNI, Polri, ASN, perusahaan-perusahaan besar. Itu cuma 15%. Nah, sekarang fokus perhatian pemerintah itu di 85%. Ya, kredit-kredit yang katanya sekarang kering kan gitu ya.
1: Nah, yang dimaksud kan banyak nih, gitu. Di bawah kering nih uangnya ini. Itu bagaimana Anda melihat?
2: Iya, yang bicara di publik ini kan pengusaha-pengusaha middle up. Ya memang kering di middle up ini, gitu ya. Yang basah di pengusaha-pengusaha middle low. Nah, pengusaha middle low ini kan tidak dengan pemberitaan itu kan tidak terbiasa, kan gitu ya. Bagaimana petani-petani sekarang ini sejahtera, kan enggak ada itu ngomong di media. Terus bagaimana UMKM kita itu begitu mudahnya mengakses pembiayaan dari bank, keringnya di mana kan gitu ya. Keringnya di mana itu UMKM ini yang 85%. UMKM ini bukan yang kaki lima ya. UMKM ini omset 0 sampai dengan 50 miliar setahun. Jadi kalau mikro itu omset sampai dengan 2,5 miliar, kecil itu 2,5 sampai 15 miliar, yang menengah itu adalah 15 sampai 50 miliar. Itu berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law maupun yang undang-undang sebelumnya, undang-undang nomor 20 tahun 2008. Jadi seperti itu. Nah, itu basah.
1: Basah yang di bawah.
2: Untuk di bawah ini sangat basah. Ya saya mengalami sendirilah. Bunganya rendah, proses kreditnya cepat, kan gitu ya. Proses pengambilan di bank-bank itu cepat. Yang kata Pak Prabowo dulu itu kemarin dari Bank Himbara 7.000 triliun dari Bank Himbara itu 5.000 mengalir hanya di 10 grup
1: perusahaan besar.
2: Perusahaan besar hanya 2.000 yang dibagi di perusahaan besar yang tidak terlalu besar dengan yang di bawah itu cuma 2.000 triliun.
1: Sebelum Pak Prabowo.
2: Sebelum Pak Prabowo. Nah sekarang ini justru ketat sekali untuk BUMN Bank Himbara itu mengeluarkan ke grup besar. Jadi ada layer-layernya. Bahkan ada yang sampai harus persetujuan presiden untuk mengeluarkan nilai 200 miliar ke atas itu harus persetujuan presiden untuk kredit. Nah, ini kan luar biasa ini.
1: Oke. Okay. Ya, kembali ke pidato presiden. Kalau berarti ini optimis ya. Pertumbuhan ekonomi ini untuk 2027 itu bisa mencapai 6,5 lebih.
2: Iya, sangat optimis karena ini yang dibasahin ekonomi ini dibasahin di bawah yang UMKM yang 85% penduduk Indonesia. Nah, ini kan trigger pertumbuhannya jadi luar biasa di sini.
1: Okay.
2: Terus kemudian belum lagi besarnya nanti pemasukan Republik ini dari tambang aja yang sudah dipastikan tadi itu kan kebocoran 150 miliar dolar. Nah itu bisa diatasi dengan satu pintu tadi.
1: Ini untuk pencegahan dari invoicing tadi ya. Pak Joni, kan kita ini lagi ramai dan shock gitu karena rupiah terus melemah gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan bagaimana masyarakat harus bersikap dengan posisi seperti ini?
2: Ya, itu kan short term ya, short term karena kemarin ya ekses dari Pak Purbaya menolak, terus kemudian MSCI menghajar penilaian terhadap bursa efek kita. Jadi per akhir 2025 itu 51% pemain saham di bursa Indonesia itu adalah warga Indonesia. 49% itu warga negara asing. Sehingga ini sangat rentan kalau mereka kompak tarik kan gitu ya, langsung hancur. Ya seperti sekarang mereka kompak tarik, silakan aja. Nah, ini masyarakat Indonesia ini jadi pembelajaran buat Indonesia. Korea Selatan itu bisa begitu majunya dari tahun 76 itu sangat miskin karena perang saudara dengan Korea Utara itu. Nah, sekarang itu Korea Selatan itu sudah levelnya di atas Eropa. Kenapa? Karena salah satunya di bursa saham Korea Selatan 90% warga Korea dewasa itu bermain di bursa. Jadi kecil sekali dari asing itu kecil sekali yang bermain di Korea. Asing tidak bisa mengendalikan. Kalau Indonesia saat ini bisa dikendalikan. Nah, ini jadi momen buat warga Indonesia yang baru 8,5 juta yang bermain di bursa. 3% dari penduduk Indonesia. 3%. Kecil sekali. Nah, ini ayo rame-rame kita beli saham di bursa. Itu semua under value. Semua saham kita itu under value. Dan jangan khawatir energi yang lagi turun. Duh, bagaimana energi lagi turun? Ini dengan adanya satu pintu itu dijaga nilainya tidak under. Berarti nilainya tinggi, terus volumenya itu jadi tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan tambang yang ada di bursa itu nanti keuntungan akan berlipat pasti dengan kebijakan baru Pak Prabowo ini. Yang terlaporkan demikian dijaga yang terlapor daripada yang digelapkan. Kalau yang digelapkan pasti kan tidak masuk ke perusahaan, masuknya ke owner-owner dari pemegang saham utama itu tadi.
1: Ya, oke. Jadi sebetulnya yang bawah ini nggak kering ya?
2: Oh, sangat tidak kering sekarang. Okay. Digelontor ekonomi ke bawah.
1: Jadi kan kalau kita amati memang harga-harga di bawah itu tidak terlalu naik signifikan ya. Misalnya kopi satu cangkir masih 5.000 kan ya.
0: Masih 5.000
1: ya. Kalau kita melihat di pasar itu juga tidak terlalu terjadi gejolak yang sangat luar biasa.
0: Okay.
1: Kalau Pak Joni melihat, Pak Joni ini kan tahun 98 juga jadi aktivis. Kan? Apa yang membedakan?
2: Oh, tahun 98.
1: Kan sama-sama 17-nya.
2: Oke. Kalau 98 itu fundamental ekonomi kita itu sangat rapuh. Sangat rapuh saat itu. Ya. Jadi beda dengan kondisi
1: sekarang.
2: Sekarang kita fundamental ekonominya sangat kuat. Di bawah ini basah ekonomi dengan adanya MPG, Koperasi Merah Putih, itu menyebar luas dana itu ada di bawah. Kalau di bawah itu ya namanya kecil, Mas. Kecil itu kan lebih efektif di dalam pengelolaan anggaran, kan gitu ya. Jadi karena yang mengelola ini banyak orang sekarang ini. Jadi di bawah itu sangat kuat sekali ekonomi. Yang agak kehantam ya memang yang tadinya jadi tengkulak-tengkulak itu kehajar. Ya.
1: Jadi petaninya untung,
2: petaninya
1: tengkulaknya
2: untung,
1: ini yang
2: pedagangnya untung. Yang enggak, yang jadi buntung adalah tengkulaknya.
1: Gitu ya. Memutus mata rantai distribusi itu ya.
2: Sehingga iya, yang tadinya itu yang untung besar itu kan di tengkulak, pedagang untung tipis, petani untung tipis, tengkulak untung besar.
1: Ya. Gitu. Tadi Pak Joni menyebut MBG. Nah, itu bagaimana bentuk pengawasannya, Pak Joni, MBG ini? Karena kan di lapangan itu banyak terjadi katanya monopoli, gitu. Mitra yang dalam hal ini punya SPBG, katanya harus beli ke yayasan, tidak boleh bermitra dengan tidak yang lain. Nah ini sebenarnya realitasnya seperti apa sih?
2: Jadi begini, nanti itu yang bermain-main mau memonopoli itu ketahuan sama Direktorat Jenderal Pajak, kan dana ini kan tidak turun dari PGN, langsung dari Kemenkyu. Dari Kemenkyu itu langsung turun ke dapur-dapur dengan sistem petty cash atau kas kecil ya, dimodalin dulu. Nah, ini kan harus UMKM. UMKM itu kan kalau yang menurut Direktorat Jenderal Pajak saat ini dengan PPH 0,5% dan PPN-nya 0%, itu kan batasannya 4,8 miliar. Nah ini nanti kalau yang
1: nakal
2: itu omsetnya lebih dari 4,8 akan kena
1: pajak,
2: kena PPN itu. PPN-nya 11%. Geluntung itu nanti kalau yang mau main-main, kan gitu ya. Jadi ini dipastikan menyebar. Harus UMKM. Jadi omset per tahunnya ya maksimal 4,8. Nah, ini kan jadi menyebar.
1: Iya, iya.
2: Okay. Pastikan jadi menyebar. Nanti kalau enggak omsetnya lebih dari 4,8 kena semprit dari pajak.
0: Okay. Nah, ini cukupkan dulu ya, kita break dulu kawan. Dan mungkin nanti saya pengen juga tanya nih Pak Pak Joni ya, Pak Joni. Dan nanti ada beberapa pertanyaan dari pendengar, mungkin apakah bisa diakomodir ini?
1: Mungkin pendengar dulu deh hari
0: pendengar
1: ini.
0: Dulu, oke. Okay. Nanti kita akomodir di segmen selanjutnya kawan. Setelah ini ya, ada satu lagu untuk Anda terlebih dahulu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 082-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dan saya masih bersama dengan Mas Eko dan juga Abah Joni ya. Dan kalau misalkan malam hari ini pembahasan kita mengenai ekonomi makro Indonesia yang memang banyak isu-isu beredar di sosial media dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Dan ini ada komentar tadi Mas Eko ya, setelah kita berbincang-bincang tadi.

0: Ini ada komentar, salah satunya dari Pak Joko, ini kita dengarkan dulu.
1: Menarik sekali pembahasannya ya. Kebijakannya memang pemerintah ini sangat enak didengar. Cuman harapan masyarakat, apalagi yang di desa ini, benar-benar terrealisasi ya, tolong dikawal lah. Ya jujur kita yang ada di desa, ya, kabupaten lah, kita yang ada di kabupaten tidak merasakan dampak signifikan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah digaungkan itu tidak terasa. Contoh paling kecil pemberdayaan UMKM, kita belum merasakan. Adapun program-program yang kemarin diajukan yang katanya ada bantuan UMKM itu 5 juta harus nyerahkan ini lah, tapi belum ada realisasi. Ya mohon dikawal kembali kalau memang kebijakannya enak didengar. Sekian, terima kasih Mas Eko.
0: Oke, ini masih ada tambahannya Mas Eko.
1: Izin share ya. Yang buat kering UMKM itu sebenarnya ya kredit-kredit itu kita pengajuan dana bantuan dana untuk tambahan modal usaha itu susah. Kenapa? Kita udah kena dosa kredit macet di saat COVID. Itu kan banyak yang macet. Terus ada yang berapa itu kita hanya bayar bunga-bunga, tapi waktu kita cek di BI checking itu masuknya kategori K5 lah, sedangkan di kredit menurut bankirnya kalau sudah ada K5 itu tidak bisa didanai. Nah, susahnya di situ Pak.
0: Nah, itu tadi jawab apa ya, gabungan dari pendengar. Silahkan Mas Eko dan Pak Joni.
2: Ya, terima kasih Pak, siapa tadi?
0: Pak Joko.
2: Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Ya, kalau kawal kita kawal sama-sama lah.
3: Kawal sama-sama, karena ya call 5 ya.
2: Iya. Jadi, tapi memang dari beberapa teman-teman pengusaha itu yang mengajukan kredit dengan catatan memang bankable gitu, itu sangat dipermudah ya.
3: Sangat dipermudah.
2: Bahkan yang informasinya aset kolateral yang berupa masih tanah pun bisa dijamin.
3: Tadinya dulu itu kan kalau ngomong kolateral itu harus ada bangunan. Sekarang tanah kosong dijadikan kolateral itu bisa sekali. Dulu-dulu enggak bisa.
2: Oke. Pak Joni, mumpung Pak Joni ini kan juga ketua asosiasi gabungan pengusaha makanan bergizi yang baru saja dilantik untuk Korwil Malangraya ya, Pak ya. Tadi disampaikan juga untuk yang ibaratnya memonopoli itu akan ada tindakan lah, kan gitu, supaya paling tidak ini memang ada pemerataan.
3: Betul supplier ya?
2: Supplier nakal atau monopoli-monopoli yang dilakukan oleh yayasan gitu ya. Nah ini yang terjadi di masyarakat sehingga kayaknya kok gak tepat sasaran gitu loh. Nah ini sebetulnya apa yang terjadi di lapangan ini? Memang betul terjadi monopoli atau bagaimana?
3: Insya Allah tidak ya, karena kan dipantau UMKM-nya itu supplier di masing-masing SPPG itu minimal 15. Nah itu harus dipenuhi, dipantau kan kelihatan itu yang bertransaksi dengan SPPG ini sampai 15 enggak. Kalau enggak pasti dijenguk itu sama Bunani SD yang itu. Jadi itu terpantau Mas Eko. Jadi kalau 15 insya Allah terbagi merata ya.
2: Pak Joni, ini juga sebagai pertanyaan di masyarakat, apakah akan ada review untuk SPPG-SPPG yang dalam tanda kutip menyiapkan apa makanannya itu ada problem gitu. Karena kan saya dengar-dengar harus ada punya basic yang paling tidak catering atau apa gitu.
3: Ya.
2: Nah, kan jadi keracunan dan sebagainya itu.
3: Iya, sekarang kan sudah minim sekali ya, karena sudah ada pelatihan, ada persyaratan-persyaratan segera chef-nya itu mengikuti pelatihan-pelatihan sertifikasi untuk menjadi chef. Itu disyaratkan. Terus kemudian yayasan yang misalkan membawai sekian SPPG, nah itu harus ada chef induknya yang mengontrol di semua SPPG-nya yang bersangkutan. Terus kemudian diperketat semua syarat-syarat tentang hygiene ya, SLAS, terus kemudian HACCP, itu ini jalan semua dilengkapi ya, namanya program baru ya, itu kita lengkapi bersama-sama, semakin baik dan semakin baik. Jadi tidak stuck Mas Eko. Jadi konsep-konsep misalkan masakan itu menu-menu untuk minggu depan itu disampaikan di dalam grup antara SPPG dengan sekolah-sekolah pemanfaat. Ya. Oh, ini menu ini tidak disuka oleh siswa, nah itu bisa di drop, diganti, begitu.
2: Jadi tetap ada perbaikan-perbaikan terus diperbaiki
3: terus,
2: ya,
3: terus.
2: Dan juga pengawasan itu. Nah, Pak Joni, ini kaitan dengan dolar yang menembus angka 17.500. Beberapa waktu lalu Pak Presiden juga menyampaikan ada yang satu kalimat yang mengatakan bahwa nggak peduli, nah, intinya seperti itu, bahwa yang di desa atau di daerah tidak bertransaksi dengan dolar. Nah, bagaimana Anda menyikapi itu sebagai pakar ekonomi?
3: Karena Pak Presiden kan mendengarkan laporan di bawah ini, ikut-ikutan mencermati apa, membahas tentang peningkatan dolar. Jadi ya sudahlah, yang di daerah tidak usah ikut-ikut. Negara sudah mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasi itu. Jadi ya salah satunya ya, karena di bursa ini kan ditarik rupiahnya di bursa, terus kemudian di bursa obligasi juga ditarik, ditukar mata uang asing, dibawa keluar. Nah ini kan menggerus permintaan atas mata uang asing itu di dalam negeri ini kan tinggi. Nah, kalau tinggi, hukum inilah, hukum supply demand. Karena permintaannya tinggi ya, mata uang asing ini jadi tinggi nilainya.
2: Ya.
3: Gitu aja. Itu tapi itu temporary. Dengan satu pintu ini nanti banyak masuk nih, banyak masuk mata uang asing ke Indonesia. Ya nanti nilai rupiah akan naik kan gitu ya, akan menguat kan itu ya. Artinya per dolarnya akan semakin turun.
2: Dengan rupiah melemah, ini kan BI menaikkan suku bunga sampai 5,2%. Nah, bagaimana Anda melihat ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terus juga daya beli masyarakat, ini akan bagaimana?
3: Iya, jadi ini kan langkah kebijakan temporary untuk menarik supaya deposito ya. Jadi untuk asing itu warga Indonesia yang pegang dolar itu supaya dipindahkan kepada rupiah. Itu tujuannya ke sana. Tapi ketika nanti bunga kredit naik, tidak, karena di bawah ini sudah dipatok kan gitu ya. Untuk KPP 6% kredit bagi developer untuk membangun perumahan itu 6%, terus kemudian refinancing untuk dapur-dapur SPPG, nah itu 9,5%, itu sudah dipatok sama pemerintah. Jadi tidak serta-merta dengan suku bunga BI naik ini menaikkan suku bunga kredit juga, tidak seperti itu.
2: Jadi artinya itu tidak berpengaruh pada daya beli ya?
3: Insya Allah tidak, karena hubungannya dengan daya beli masyarakat itu tidak langsung berhubungan. Jadi itu, ini kan kebijakan temporary supaya mencegah orang lebih membatasi permintaan mata uang asing. Itu saja.
2: Ya Pak Prabowo,
3: karena ini Mas Eko, kemarin itu kan kita ditawari mata uang asing, kita ditolak sama Pak Menteri. Nah, mungkin ada ya, dikasih pelajaran lah Indonesia. Tapi Indonesia kuat-kuat aja, santai saja.
2: Oke. Ya. Beberapa waktu lalu Pak Prabowo mengatakan juga selama Pak Purbaya masih tersenyum lebar, artinya ekonomi masih aman gitu ya. Tapi saya pernah nonton nih salah satu ulasan dari YouTuber gitu ya, Ferry Irwandi, yang menyebut bahwa pernyataan Pak Purbaya ya, menyebut pertumbuhan ekonomi 6,61 itu tidak didorong oleh belanja pemerintah yang besar. Nah ini ada juga statement yang mengatakan bahwa belanja pemerintah itu ugal-ugalan gitu. Ya. Ini gimana?
3: Iya. Jadi kemarin itu kan Mas Ferry Irwandi bilang ya pertumbuhan 5,61 kan diselebrasi sama Pak Purbaya. Karena ini kan luar biasa di tengah kondisi geopolitik dunia seperti ini, pertumbuhan kita itu tinggi sekali memang. Nah, ini harus diglorifikasi sama apa, sama Pak Purbaya. Nah, ini dikritisi karena itu pertumbuhannya enggak real. Bukan enggak real ya, seolah-olah enggak real karena ada dorongan dari belanja pemerintah yang tinggi. Pak Purbaya

0: pemerintah ini yang pasti men-trigger pertumbuhan ekonomi. Dibelanjakan di depan itu jauh lebih baik karena ekonomi di bawah jadi basah. Dan terjadilah multiplier effect atau perputaran yang lebih perputaran dampak digelontorkan di depan ini kan terjadi multiplier effect atas rupiah yang digelontor di depan. Nah, ini merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi di belakang, kan gitu, di tahun-tahun apa, di akhir tahun. Nah, jadi membahas tentang belanja pemerintah itu atas batasan, tidak boleh lebih, defisitnya itu 3% dari GDP ya. Nah, itu tidak boleh, itu yang dijaga. Jadi kalau ada yang ngomong wow, belanja pemerintah sekarang ini paling ugal-ugalan, nanti dulu. Di 2025 kemarin itu ya tetap masih di bawah 3%. Dan tahun ini tadi Pak Prabowo menegaskan pemerintah komit untuk menjaga defisit APBN itu tidak sampai 3%, karena itu juga diatur di dalam undang-undang. Jadi pemerintah menjaga itu. Lah kalau pemerintah menjaga itu, ugal-ugalan ini parameternya apa, kan itu ya. Jadi enggak jelas.
1: Oke, jadi aman-aman aja ya sebenarnya.
0: Aman-aman saja.
1: Ya, tadi mungkin bisa disinggung bedanya dulu sama sekarang ya, era 98.
0: Ya.
1: Sama-sama 17.000-nya. Cuma yang 98 ini kan dari 2.500 ya. Sampai ke 17.000 itu kan 600%.
0: 98 itu terjadi ras karena krisis kepercayaan. Nah, itu makanya
1: salah
0: sekarang
1: satu faktornya
0: itu,
1: ya, trust-nya.
0: Kalau namanya di ras itu kan ya sudah. Yang penting masyarakat ini kita bangun bersama-sama optimisme. Karena langkah-langkah program-program dari Pak Prabowo ini operasional semua gitu loh. Operasional dan mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang masif.
1: Ada yang komen?
2: Oke, masih belum ada yang komen.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi lanjut dulu, Pak Juni.
0: Ya, jadi ke sana. Jadi bedanya dengan 98 kemarin itu kan Indonesia tidak ada persiapan dari serangan-serangan asing. Nah, ini kan dari awal sudah diantisipasi. Yang tidak menghendaki Indonesia maju, supaya menghendaki Indonesia ini menghutang terus, kan gitu ya. Itu.
1: Okay. Nah, Pak Joni, balik ke pidato ekonomi Presiden Prabowo tadi dalam rapat paripurna di depan DPR. Nah, tadi kan disebut ada ekspor satu pintu. Nah, Presiden juga menyinggung kebijakan ekspor komoditas melalui BUMN atau sistem satu pintu. Nah, menurut Anda, apakah ini langkah efektif untuk menjaga devisa negara?
0: Ya, sangat efektif. Tadi kan disampaikan oleh Pak Prabowo ada perkiraan kebocoran omset yang tidak terlapor sampai dengan 150 miliar dolar. Itu kan 2.000 triliun lebih. Ya. Nah, untuk menyelamatkan itu sebenarnya kebijakan ini, dan ini ini kebijakannya sangat-sangat luar biasa dan efektif. Efektif sekali. Jadi pemerintah ini mengamankan bagi hasil pemerintah yang antara 15 sampai 28% ya, bagi hasil pemerintah, terus kemudian corporate tax-nya yang 25% itu diselamatkan dari lepasnya karena ada penyelundupan, kan gitu ya. Itu kan berarti 40% lebih dari yang loss tadi diselundupkan. 150 miliar dolar kali 40, nah 60 miliar dolar itu 1.000 triliun lebih. Nah, itu pendapatan negara kalau ini jalan nambah 1.000 triliun, Mas Eko. Nambah 1.000 triliun. Kita enggak perlu ngutang lagi, kan gitu ya.
2: Ini ada pertanyaan, Mas Eko. Dari Pak Rusdi ini katanya ya, tentang swasembada pangan. Kan katanya itu menjadi salah satu proyek strategis nasional yang membuka jutaan hutan di Papua diganti sawit dan sawah. Itu bagaimana tanggapannya, Pak?
0: Ya. Jadi memang untuk swasembada pangan, jadi terkait sawit. Nah, jadi kita ini memang membuat sumber daya alam kita itu berdaya. Tidak ada masalah itu jutaan hektar. Yang penting dijaga betul bagaimana supaya tetap terjadi keseimbangan alam di sana.

0: tidak terjadi banjir. Jadi analisa dampak lingkungannya itu di evaluasi betul sama ya. Negara. Karena Pak Prabowo ini kan sangat concern juga dengan kelestarian alam ini. Sangat concern ke sana. Jadi swasembada pangan yang ini kan sawit, kita jadi raja sawit dunia. Nah, raja minyak sawit. Ya, sekarang ini kan kita minyak sawit terbesar, produksi minyak sawit terbesar dunia. Harusnya kan kita bisa mengatur harga ini. Karena dunia sangat membutuhkan minyak sawit. Nah, itu kalau terkait dengan swasembada pangan, beras kita swasembada. Terus kemudian ada yang mengomentari itu ya, beras di Indonesia 15.000 tapi dijual ke Malaysia dengan harga yang lebih rendah. Lah ini memang kelebihan.
1: Karena kebanyakan impor.
0: Iya, kalau dibiarkan di sini kan jadi merusak harga, merusak ekosistem ekonomi beras yang sudah terbangun. Eksesnya, kelebihannya dilempar keluar.
1: Oke, yang penting kita dapat devisa. Kalau dari sudut pandang ekonomi itu bagus ya.
0: Bagus, China melakukan itu. Hal yang untuk kebutuhan dalam negeri sudah cukup. Ini ada kelebihannya. Kelebihannya makanya barang-barang China itu seringkali kita temui beli di Indonesia lebih murah daripada beli di China sendiri.
1: Jadi dengan melemahnya rupiah ini juga sebenarnya peluang ya untuk eksportir ya sebenarnya.
0: Loh, kalau melemahnya rupiah, asal pelemahannya itu secara bertahap ya, tidak drastis ya. Kan gitu ya.
1: Jadi artinya kalau orang rupiah melemah, beli sesuatu yang di Indonesia kan jadi lebih murah.
0: Jadi
1: kan?
0: Lebih murah.
1: Dan itu kan peluang juga kan.
0: Peluang.
2: Oke, ini menyambung lagi ya.
0: Tapi soal yang lebih pas itu stabil mas.
2: Yang masih stabil. Nah ini ada dari Pak Oso di Sukun ya. Tidak bertanya Pak, tapi hanya ingin menyambung lidah pola pikir beberapa teman di desa. Beda dulu 98 sama sekarang. Dulu 17.000 bisa beli soto ayam 10 piring. Sekarang 2026 cuma beli bisa sepiring doang. Tidak bermaksud apa-apa. Bilang penak zaman Orba ya. Pak ngapunten katanya. Semoga kita bisa menjadi negeri yang mandiri sepenuhnya seutuhnya tanpa impor minyak, kalium, fosfat dan kawan-kawan. Dan lalu ada informasi juga ini dari Pak Joko Purwo Susanto.
1: Oke.
2: Pak Joko ini mengomentari apa yang jadi pembahasan malam ini. Saya sebagai masyarakat tentu mendukung penuh program pemerintah yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Prabowo. Menurut saya kita kasih kesempatan dan kita dukung penuh apa yang menjadi program kerja pemerintah kita ini. Kalau hanya mencari kekurangannya, bagaimana program yang baik ini terlaksana. Nah itu jadi dua komentar ya. Dan ada satu pertanyaan ini dari Bu Ratna. Tadi kan disebutkan kalau misalkan ekonomi kita tumbuh resilient di 5,6% gitu ya. Tapi ada data yang berbahaya kata Bu Ratna ini. Kelas menengah menyusut dari 47 sekian menjadi 46 sekian katanya seperti itu.
1: Ya.
2: Dan kelompok ini tidak tersentuh bansos, tapi paling pertama terhantam PPN 12%. Nah, ini gimana Pak caranya? Apakah memang apa? Kelas menengah itu jadi sapi perah saja gitu?
0: 12% apa?
2: PPN-nya gitu. Silakan.
0: Ya PPN 12% kan tidak diterapkan toh.
1: Masih 11. Jadi,
0: kan? Masih 11. Iya. Jadi kelompok menengah ke bawah itu justru diuntungkan. Ya pemilik-pemilik dapur SPPG itu semua orang menengah itu, bukan orang bawah. Ya. Karena modalnya juga 2,5 miliar itu.
1: Kalau
0: satu dapur
1: sektor
0: itu.
1: Lain, Pak ya. Joni, selain yang bergerak di SPPG misalnya.
0: Iya,
1: sektor. Apakah juga ini tadi kan
0: kita ngomong ada, ya. Kalau ngomong yang terkait dengan ketahanan
1: pangan.
0: Energi dan kemandirian pangan. Energi dan kemandirian pangan. Nah, kalau ngomong pangan, ini kan ngomong tentang pertanian dan peternakan. Salah satunya misalkan di peternakan. Dulu itu dikuasai oleh kartel. Peternakan ayam ya, dikuasai oleh kartel. Nah, peternak ayam itu dipaksa ikut program inti plasma, di mana masyarakat itu hanya bisa beli DOC, ya, beli kutuk, ya, beli DOC anak ayam, tidak bisa beternak parent, bapaknya ayam. Nah, dengan Pak Prabowo ini mengimpor grandparent dari ayam ras, ya. apa grandparent diimpor, terus kemudian sekarang ini dibuka kelompok-kelompok peternak ayam, itu silakan kalau mau bikin DOC sendiri. Lah kemarin itu kawan saya di Wajak, satu minggu sebelum Lebaran itu harga ayam itu 45 di pasaran. Lah dia di kandang sama intinya kan gitu ya, dia kan plasma itu diambil cuman 24.000. Kalau enggak dijual ke intinya akan enggak dapat kebagian DOC. Nah itu yang terjadi di lapangan sebelum ini. Pak Amran sekarang menekankan, ayo silakan ada kelompok tani punya satu apa namanya ternak parent kan gitu ya. Jadi ternak parent ini menghasilkan DOC sendiri. Okay. Gitu. Jadi nanti bisa menjual hasil produk ayam potongnya itu mendekati ke mana, bisa langsung menjual ke rumah-rumah potong hewan. Jadi harganya jauh lebih menguntungkan. Kalau peternak petelur ini kan sudah oke. Harga telur sebelum ada SPPG itu cuman 17.000, 16.000. Lah kemarin itu sampai menyentuh 29.000. Lah ketika turun kemarin sampai harga 23, 22. Wah, sudah ramai turun. Padahal ini kan untungnya masih banyak. Tapi begitu diselamatkan oleh SPPG dengan perintah selama 2 minggu, 3 minggu itu menu telur seminggu itu diminta untuk menu telur 3 kali dalam seminggu. Nah, ini langsung harga telur stabil kembali.
1: Ya, oke. Okay. Jadi kayak semacam ada operasi ekonomi lah ya.
0: Iya.
1: Itu pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kita kembali ke pidato presiden ya. Yang ada istilah jalan tengah.
0: Oh, iya.
1: Jadi artinya negara ini hadir tetap kuat ya, hadir kuat tetapi sektor swasta tetap diberi ruang. Bagaimana menjaga keseimbangan ini supaya tidak tidak terjadi dominasi negara? Dan apakah yang seperti ini sebenarnya yang cocok untuk ekonomi Indonesia, karakter ya, ekonomi Indonesia?
0: Ya, terima kasih. Jalan tengah ini, Mas Eko, jalan tengah itu adalah agar penyelundupan ini loh, yang merugikan negara itu yang diamankan oleh negara. Jadi bagi hasil negara termasuk juga corporate tax-nya ya, dari itu yang penerimaan negara ini yang diamankan. Negara tidak akan membeli murah terus menjual, justru negara ini akan menjual mahal. Kan gitu ya, dikelompokkan jadi satu supaya bisa menentukan harga.
1: Ya.
0: Kan gitu. Itu justru yang dilakukan. Ini akan menguntungkan perusahaan, cuman kenakalan perusahaan ini yang di-stop. Gitu ya.
1: Okay.
0: Para penambang ini tidak nakal, tetapi kalau kamu produksi 100 ya bilang 100, enggak bisa lagi ngomong cuman 50. Nah, itu ini jalan tengahnya. Ya. Kalau masalah harga akan justru akan dikawal untuk bisa harganya jadi bagus sama negara.
1: Iya, iya, iya.
0: Seperti gitu. Jadi inilah yang dibilang jalan tengah. Terus kemudian kenakalan penambang terhadap penyelundupan yang devisanya parkir di luar negeri dengan lewat BUMN ini masuk ke kita. Jadi kita punya banyak devisa.
1: Rumus negara kaya apa cadangan devisa?
0: Ya, yang berlaku di semua negara kaya ya, itu cadangan devisa itu sama dengan atau lebih besar dari hutang luar negerinya. Lah Indonesia ini kan masih jauh. Jadi cadangan devisa kita ini kan cuma 140 sekian sekarang itu. Lah ya, hutang luar negeri kita kan 500 miliar dolar sekian.
1: Jadi artinya
0: menuju ke sana dengan sistem satu pintu, wah ya, itu teratasi nanti.
1: Kita dulu pernah bikin program podcast galeri karya anak negeri ya, yang kita gelorakan adalah Beli Indonesia.
0: Beli Indonesia.
1: Itu zaman dulu sebelum Pak Prabowo jadi ya. Jadi artinya Beli Indonesia itu adalah membeli produk lokal.
0: Produk
1: intinya
0: lokal.
1: Seperti itu. Sampai pada ada kampanye yang kemarin juga sempat digelorakan Sandiaga Uno.
0: Iya. Kan itu untuk menahan gairah impor kita yang luar biasa.
1: Iya, iya, iya. Paling tidak kita bersuara lah gitu ya.
0: Iya.
1: Untuk supaya tetap balero lah istilahnya Malang Raya.
0: Iya.
1: Nah, Presiden juga tadi sempat menyebutkan soal menempatkan koperasi desa sebagai bagian penting ekonomi kerakyatan. Nah, menurut Pak Joni, apa syarat koperasi ini memang nanti akan benar-benar mampu untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, Pak?
0: Oh iya, jadi koperasi Desa Merah Putih ini nanti produk-produk dari BUMN turunnya ke koperasi Desa Merah Putih seperti gas, pupuk, minyak, beras, gula, ya, yang ini selama ini kan diatur oleh kartel. Nah ini akan langsung turun ke koperasi Desa Merah Putih. Jadi insya Allah rakyat akan tidak lagi dipermainkan harga mahal di produk-produk itu.
1: Oke, Pak Doni, menarik sekali obrolan kita malam hari ini. Malam-malam kita coba ajak diskusi ya terkait dengan pidato ekonomi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR tadi siang ya. Mungkin terakhir Pak Joni, apa yang perlu masyarakat kita itu sikapi ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden, khususnya kaitannya dengan ekonomi?
0: Ya, jadi Bapak Presiden ini menempatkan Pancasila pada tempatnya ya. Pancasila ini kan kalau ngomong ekonomi itu ngomong sila kelima, logonya padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi itu makan, kapas itu nyandang. Untuk bisa makan dan nyandang yang pantas itu kan harus bekerja. Jadi orang Indonesia itu cita-cita dari founding father kita yang merumuskan Pancasila, orang Indonesia harus bekerja. Nah kalau pekerja itu kan harus ada lapangan pekerjaan. Nah lapangan pekerjaan itu akan tercipta kalau pemerintah fokus memperhatikan UMKM yang 85% dari penduduk Indonesia itu ada di sana. Nah pemerintah kita ini sudah benar, cuman proses menggeser yang sebelum-sebelumnya lebih kepada kapitalis ya, berpihak kepada perusahaan-perusahaan besar ya, membesarkan perusahaan. Orang kita itu disuruh bekerja-bekerja di perusahaan, daya tampung perusahaan besar ini hanya berapa. Nah itulah makanya ada perpindahan dari yang lebih condong kepada kapitalis kepada ekonomi Pancasila yang lebih memperhatikan UMKM. Nah itu dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Tentunya ini butuh waktu, tidak bisa simsalabim. Yang penting yang kita perhatikan adalah progresnya ada enggak sih, kan gitu ya. Nah ini kan ketika progresnya sudah ada dan bagus, nah dari situ berarti kita berharap banyak bisa positif.
1: Oke, Pak Joni, terima kasih sudah di CTGT FM. Nanti kita akan diskusi di lain kesempatan, tentu dengan obrolan-obrolan yang kaitannya dengan ekonomi. Jadi tunggu saja, gitu ya.
0: Siap.
1: Ya, dan terima kasih juga atas analisis dan juga pandangannya bersama kami, Pak Joni.
0: Siap. Terima kasih kembali, Mas Eko.
1: Baik. Selamat malam, Pak Joni. Nah, demikian tadi kawan kita sudah diskusi bersama dengan Dr. Raden Joni Sujatmoko, SEMM. Terima kasih juga atas analis dan pandangannya bersama dengan City Guide. Semoga malam hari ini bisa memberi perspektif baru bagi pendengar dalam memahami arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Saya kembalikan ke Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih Mas Eko dan Abah Joni untuk gabungannya ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, memang kita mendapatkan banyak ilmu tadi ya dari obrolan yang memang sebenarnya tidak cukup untuk satu jam saja sebenarnya. Dan Anda masih bisa menanggapi mengenai hal ini kawan di WhatsApp kami di 0811 36911. Dan setelah ini saya akan digeser oleh Ilham kawan di segmen selanjutnya.

0: 93.91 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Saya Ilham Riza di program City Report jam 9 lebih 22 menit kawan. Baik kawan, untuk malam hari ini pantauan cuaca di sekitar area Tlogo Mas terpantau cerah ya. Bagaimana untuk daerah Anda? Untuk pantauan arus lalu lintas di area Tlogo Mas sendiri ini juga terpantau lancar sekali di malam hari ini kawan. Untuk daerah Anda bagaimana? Bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @citygate911fm.
1: Informasi seputar jantung.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan cuaca juga dan lalu lintas untuk malam hari ini di sekitaran ruas tol, kirimkan di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
6: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
9: Jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
10: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya, ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani, kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari, suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat, di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang berswafoto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sam, parkir deh, 2000.
4: Loh, kaya jahe langkung air, rek. Teko ora dijemput, mulih njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
3: Wis, gak usah karcis-karcisan.
4: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
3: Ra usah ribet, Sam.
5: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
4: Berarti iki penting yo Pak Disub.
5: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setelah perjalanan jauh, banyak pengemudi langsung mematikan mesin begitu mobil berhenti. Padahal kebiasaan ini bisa membuat komponen mesin bekerja lebih berat. Saat mobil digunakan dalam perjalanan jauh atau dalam kecepatan tinggi, mesin bekerja pada suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Komponen seperti mesin, sistem pelumasan, hingga turbo pada mobil yang memilikinya ikut bekerja keras selama perjalanan. Jika mesin langsung dimatikan begitu mobil berhenti, sirkulasi oli dan juga proses pendinginan di bagian dalam mesin langsung berhenti. Sementara suhu komponen masih tinggi. Beberapa panduan perawatan kendaraan dari Car Care Council menyarankan untuk membiarkan mesin tetap menyala sekitar 30 hingga 60 detik setelah perjalanan jauh. Waktu singkat ini membantu oli tetap bersirkulasi dan menurunkan suhu komponen secara bertahap. Biarkan mesin tetap hidup sekitar 30-60 detik agar oli masih bersirkulasi dan membantu membawa panas keluar dari komponen mesin. Lalu jangan lupa matikan AC sebelum mematikan mesin, kawan. Langkah ini membantu mengurangi beban kerja mesin pada detik-detik terakhir sebelum mesin dimatikan. Perhatikan juga kondisi perjalanan sebelumnya. Jika mobil baru saja menempuh perjalanan jauh, menanjak, atau melaju pada kecepatan tinggi, memberi waktu jeda sebelum mematikan mesin menjadi lebih penting. Kemudian beri jeda sebelum restart mesin kembali. Jika Anda berhenti sebentar, misalnya di SPBU atau rest area, memberi jeda sebelum mematikan dan menyalakan kembali mesin dapat membantu menjaga stabilitas suhu mesin. Perhatikan kendaraan yang menggunakan turbocharger. Pada mobil turbo, proses pendinginan ini sangat penting karena turbo bekerja pada suhu yang sangat tinggi selama perjalanan. Jadi kawan, memberi waktu mesin beristirahat sejenak setelah perjalanan jauh mungkin terlihat sepele. Namun kebiasaan kecil ini dapat membantu menjaga suhu mesin tetap stabil dan memperpanjang usia komponen kendaraan Anda. Karena dalam perawatan mobil, hal sederhana yang dilakukan secara konsisten sering memberi dampak paling besar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Terkait yang menangani proyek galian.

0: tunggu langsung dibersihkan.
1: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

ya kawan, ini yang sudah memasuki ada WhatsApp Bu Kurnia ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wah, ini bukan Mas Iqbal ya, tapi Mas Ilham ini ya yang menemani Anda di City Report malam hari ini. Ini dua kejutan ya di Hari Kebangkitan Nasional. Katanya tadi pagi Pak Presiden tampil hadir di rapat pleno DPR. Malam ini CEO-nya Citygate Mas Eko diskusi malam. Ini untung katanya enggak punya penyakit jantung ya. Dua kejutan sekaligus di Hari Kebangkitan. Oke, nah ini tadi yang sudah dibahas Mas Eko dengan Abah Joni, ini tentang ekonomi makro Indonesia. Tentunya di malam hari ini saya juga akan meneruskan, tentunya tadi pagi Prabowo Subianto sebagai presiden ini terjadwal menghadiri rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kawan. Presiden berencana datang ke DPR untuk menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2027. Terus saja rencana kehadiran kepala negara menjadi pola baru kawan, karena pada tahun-tahun sebelumnya yang menyampaikan kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan ini adalah Menteri Keuangan. Dalam keterangannya untuk di hari ini ya, ada Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, ini mengatakan Prabowo bakal jadi Presiden RI pertama yang menyampaikan secara langsung kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal di hadapan anggota DPR RI kawan. Tentu saja ini menurut Dasko tidak ada aturan yang melarang kepala negara menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal kepada anggota dewan. Tentu saja sementara itu Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengungkapkan alasan rencana kehadiran Prabowo Presiden dalam rapat paripurna DPR ini. Tentu saja sehingga ini Presiden ini memanfaatkan momentum untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, khususnya dalam menjalankan tugas perekonomian kawan. Kemudian DPR RI juga terjadwal ini mendengar laporan Badan Legislasi Balek DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional rancangan Undang-Undang RU Prioritas tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan tentunya ada agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi 3 DPR mengenai perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum dibuskan menjadi RUU usulan DPR kawan. Nah, untuk Anda kawan yang ingin menanyakan seputar ekonomi makro Indonesia bisa langsung saja WhatsApp ke kami di 0811 36911. Dan tentunya untuk program City Report akan kita lanjutkan di besok hari. Bagi Anda yang menginginkan atau ingin bertanya seputaran tentang ekonomi makro Indonesia, bisa Anda tanyakan dilanjut lagi besok di pagi hari kawan di nomor WhatsApp 0811 36911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tersembunyi di balik rimbunnya hutan pujon, suara air jatuh menjadi penunjuk arah alami untuk Anda para pencari ketenangan. Langkah demi langkah membawa pengunjung menjauh dari hiruk-pikuk kota menuju ruang yang lebih sunyi dan segar. Coban Mainan bukan destinasi yang langsung terlihat dari jalan raya. Tempat itu perlu dicari, disusuri, dan sedikit diperjuangkan. Tapi justru disitulah pesonanya, kawan. Alam yang masih alami, udara pegunungan yang bersih, dan perjalanan menuju lokasi jadi bagian dari pengalaman wisata. Coban Mainan berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Air terjun ini, kawan, dikenal sebagai wisata alam tersembunyi yang masih relatif sepi dibandingkan destinasi populer lainnya. Nama Mainan melekat dengan suasana alam yang sederhana dan apa adanya. Tidak banyak fasilitas modern yang ditawarkan, justru keaslian lanskap hijau. Destinasi ini, kawan, sangat cocok untuk Anda yang ingin rehat sejenak dari rutinitas dan menikmati suasana alami tanpa keramaian yang berlebihan. Untuk Anda para pecinta fotografi alam, tempat ini juga menawarkan sudut visual yang menarik ya. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan suasana dramatis sekaligus menenangkan. Tapi Anda tetap perlu berhati-hati karena beberapa jalur cukup licin, terutama saat musim hujan. Disarankan menggunakan alas kaki yang nyaman serta membawa perlengkapan pribadi secukupnya. Untuk Anda yang ingin menuju ke Coban Mainan dari Kota Malang, perjalanan Anda bisa ditempuh dengan berkendara ke arah Kecamatan Pujon lewat jalur Batu Pujon. Waktu tempuh sekitar 1-1,5 jam perjalanan. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan trekking menuju lokasi air terjun lewat jalur hutan yang sudah dilalui pengunjung sebelumnya. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, Distikbud Kota Malang luncurkan fitur baru untuk proses SPMB 2026-2027. Kepala Bidang Dikdasmen Distikbud Kota Malang, Muflih Adim, mengatakan pihaknya telah menyediakan fitur berupa bantuan AI dan kirim pesan pada laman resmi SPMB Kota Malang untuk mempermudah proses pendaftaran sekolah calon peserta didik. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat memperoleh informasi lengkap meliputi jalur penerimaan, jadwal pendaftaran, syarat dan ketentuan jenjang pendidikan, keunggulan sekolah, serta rincian biaya pendidikan. Menurut Adim, fitur tersebut memudahkan calon peserta didik menentukan pilihan sekolah sebagai alternatif pendidikan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Khofifah dorong Rumah Sakit Jatim adaptif terhadap AI dan teknologi kesehatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, mendorong rumah sakit adaptif terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi kesehatan guna memperkuat kualitas layanan kesehatan yang cepat, aman dan berkualitas. Dia menambahkan, rumah sakit tidak lagi hanya dituntut memberikan layanan kuratif, namun juga harus memperkuat layanan promotif, preventif, dan rehabilitatif secara terintegrasi. Selain itu, rumah sakit dinilai harus semakin adaptif terhadap perubahan regulasi, transformasi digital, sistem pembiayaan kesehatan, peningkatan mutu layanan, keselamatan pasien, serta harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan berkualitas.

Fasilitas. Kawan Prabowo sumbang 34 ekor sapi untuk Sumatera Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan 34 ekor sapi kurban untuk masyarakat Sumatera Utara pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yus Fahri mengatakan, khusus Idul Adha tahun ini, Presiden RI menyalurkan program bantuan masyarakat berupa 34 ekor sapi kurban di Sumatera Utara yang dananya diambil dari APBN. Yus Fahri menambahkan, seluruh sapi bantuan Presiden berasal dari peternak lokal Sumatera Utara, sedangkan bobot sapi yang disalurkan pun tergolong besar, mulai 800 kg hingga mencapai 1 ton. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam. 911 Hot News.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan malam hari ini kawan, saya akan membahas dulu kalau mau nonton film itu bagaimana kawan, atau ngapain aja gitu ya. Kalau sekarang kan mau nonton film itu gampang ya, tinggal buka layar, pilih judul, pencet play gitu di layanan streaming kawan. Tapi dulu nonton film itu bukan soal pencet tombol, tapi memang ada prosesnya kawan. Nah mungkin yang kita harus tahu dulu filmnya apa, itu yang pasti ya. Informasinya pun juga tidak datang otomatis seperti buka HP langsung, oh ini ya informasinya, tidak seperti itu. Biasanya memang dari cerita teman, atau mungkin iklan kecil di koran, atau mungkin bagaimana kalau misalkan pengalaman Anda kawan, kalau cari film itu caranya bagaimana, Anda bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan sebelum nonton, biasanya sudah ada rasa penasaran ya, sudah ada bayangan gitu, meski belum tahu isinya seperti apa. Atau mungkin Anda dulu film cuman buat biar ketemuan sama pacar aja. Nah, boleh bergabung kawan ke WhatsApp kami ya, komen-komen ini mengenai hal ini. Sampai di bioskop kawan, biasanya ada antrian ya, berdiri, nunggu, lihat papan jadwal, antri tiket gitu. Ya kadang sambil ngobrol sama teman atau sama pacar gitu, kadang sambil nebak-nebak film mana yang rame gitu. Tiket di tangan itu pasti udah seneng banget, wah ini udah beli tiket, tinggal masuk, tinggal nonton gitu ya. Ada rasa puas tersendiri gitu kawan dulu. Dan masuk ke dalam bioskop juga pasti khas ya kawan, tiap bioskopnya sudah punya keunikannya masing-masing. Karena tiap bioskop dulu tidak sama seperti sekarang kawan. Kalau dulu itu pasti ada bioskop yang memang premium, high class gitu ya, atau mungkin ada bioskop yang memang untuk menengah ke bawah, contohnya seperti bioskop Pelut gitu, Misbar, Grimis Bubar gitu. Kalau dulu gimana kawan? Anda biasanya nontonnya di mana gitu ya? Bisa tambahkan ini ke WhatsApp kami, komentar-komentar, atau mungkin boleh menceritakan, Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda saat menonton film kawan ya, bagaimana caranya dulu di bioskop. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ada pilihan lain kawan selain nonton di bioskop, layar tancap biasanya ya. Nah layar tancap ini yang paling sering orang-orang tonton juga, biasanya muternya keliling kawan, kalau saya tidak salah ya seperti itu. Datang sore nunggu malam, kadang sambil jajan-jajan gitu, film belum mulai tapi suasananya sudah rame kawan, orang-orang ngobrol, pedagang mondar-mandir, tapi nonton film ini jadi apa ya, merasakan suasananya itu sangat hangat gitu kawan. Saya pun yang belum pernah merasakan secara langsung, membayangkan saja sudah kerasa kalau dulu itu sangat asik sekali nonton layar tancap. Mungkin kalau misalkan Anda, bagaimana pengalamannya, suasananya bagaimana kawan, coba ceritakan ya, apa yang Anda rasakan saat menonton layar tancap kawan, apakah seru sekali atau bahagia sekali atau bagaimana. Dan kalau misalkan ada kenangan ya dengan orang yang Anda cintai, atau mungkin pacar yang sekarang menjadi istri Anda gitu, tentang layar tancap atau bioskop, boleh tambahkan ke WhatsApp kami. Atau mungkin pacar yang menjadi suami Anda gitu ya, itu bisa tambahkan ya ke 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di Memory Lex dari City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sembunyi di balik rimbunnya hutan pujon, suara air jatuh menjadi penunjuk arah alami untuk Anda para pencari ketenangan. Langkah demi langkah membawa pengunjung menjauh dari hiruk-pikuk kota menuju ruang yang lebih sunyi dan segar. Cauban Mainan bukan destinasi yang langsung terlihat dari jalan raya. Tempat itu perlu dicari, disusuri, dan sedikit diperjuangkan. Tapi justru disitulah pesonanya kawan. Alam yang masih alami, udara pegunungan yang bersih, dan perjalanan menuju lokasi jadi bagian dari pengalaman wisata. Cauban Mainan berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Air terjun ini kawan dikenal sebagai wisata alam tersembunyi yang masih relatif sepi dibandingkan destinasi populer lainnya. Nama Mainan melekat dengan suasana alam yang sederhana dan apa adanya. Tidak banyak fasilitas modern yang ditawarkan, justru keaslian lanskap hijau. Destinasi ini kawan sangat cocok untuk Anda yang ingin rehat sejenak dari rutinitas dan menikmati suasana alami tanpa keramaian yang berlebihan. Untuk Anda para pecinta fotografi alam, tempat ini juga menawarkan sudut visual yang menarik ya. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan suasana dramatis sekaligus menenangkan. Tapi Anda tetap perlu berhati-hati karena beberapa jalur cukup licin, terutama saat musim hujan. Disarankan menggunakan alas kaki yang nyaman serta membawa perlengkapan pribadi secukupnya. Untuk Anda yang ingin menuju ke Cauban Mainan dari Kota Malang, perjalanan Anda bisa ditempuh dengan berkendara ke arah Kecamatan Pujon lewat jalur Batu Pujon. Waktu tempuh sekitar 1-1,5 jam perjalanan. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan trekking menuju lokasi air terjun lewat jalur hutan yang sudah dilalui pengunjung sebelumnya. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalanan mudik Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi di Memory Lex. Dan tadi kita membahas tentang bagaimana cara orang menonton film di zaman dulu kawan ya. Ya entah dengan bioskop atau mungkin tadi saya ada satu yang belum tersebut, yaitu TV kawan. Biasanya nonton TV bersama tetangga gitu ya. Itu yang paling sering dilakukan juga, salah satunya kawan ya. Nah mungkin Anda boleh tambahkan untuk kali ini mengenai hal tersebut. Atau ini saya juga ada satu bahasan lagi kawan, yaitu dulu kalau misalkan mau dengar musik favorit gimana caranya. Nah kalau misalkan di talk sebelumnya memang kita bicara soal film, sekarang kita geser gitu ya ke satu hal lain yang memang sangat dekat dengan hidup banyak orang dulu kawan, musik. Tapi cara menikmati musik dulu itu jauh berbeda dengan sekarang. Dulu musik itu tidak selalu bisa kita dengar kapan yang kita mau kawan ya. Harus ditunggu biasanya, harus dicari, dan justru karena itu setiap lagu terasa lebih berharga. Salah satu cara paling umum mendengarkan radio, mendengarkan musik adalah dari radio. Maksud saya seperti itu kawan ya. Dan radio itu dinyalakan di jam-jam tertentu biasanya, pagi, sore, malam. Nah kalau punya lagu favorit, ya biasanya kita tidak bisa langsung memutarnya gitu. Kita nunggu penyiar untuk memutarkannya. Kadang ditunggu lama gitu ya, kadang gak muncul sama sekali karena sudah terputar sebelumnya. Nah menunggu lagu di radio itu ada seninya biasanya. Kita dengarkan satu persatu lagu yang diputar. Begitu intro lagu favorit terdengar, langsung, wah ini lagu yang dicari. Langsung gedein volume akhirnya gitu ya. Ada yang langsung mendekat ke radio juga, ada yang buru-buru ambil kaset kosong untuk merekam gitu. Jadi dulu itu ada apa ya, seninya gitu kawan. Banyak orang yang dulu merekam lagu dari radio ke kaset juga. Bahkan saya baru tahu saya ternyata punya ini kawan, punya seperti tape recorder gitu di rumah. Dan itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Jadi kalau misalkan mendengarkan lagu dari radio, bisa diputarkan di kaset gitu, di record di kaset. Nah mungkin dulu Anda juga punya seperti itu, boleh tambahkan ya ke WhatsApp kami. Selain radio juga dulu ada kaset pita kawan, yang diputar berulang-ulang gitu ya. Kalau sudah suka satu lagu, biasanya kasetnya bisa diputar berkali-kali, diputar lagi. Nanti kalau misalkan mau ngeriset, biasanya ada pilihan risetnya di radio, di apa ya, pemutarnya, kaset playernya. Atau biasanya diputar manual pakai pensil kawan. Nah Anda biasanya dulu pakai yang mana ini? Apakah muter manual atau muter otomatis dari mesinnya ini, dari kaset playernya? Lalu kalau misalkan kita lihat, memang biasanya di dalam kaset pita itu, di tempatnya ada lagu-lagunya kawan, bahkan ada lirik-liriknya gitu. Kalau misalkan saya yang punya lengkap, ini Club Ojek ya waktu itu. Cukup lengkap memang dari segi lagu-lagunya, bahkan selirik-liriknya kita punya saya itu ada gitu. Nah mungkin Anda boleh tambahkan, punya apa kawan yang kaset player, yang punya kaset pita yang Anda punyai gitu maksud saya. Lalu kalau misalkan dulu memang seringnya musik itu didengarkan bersama kawan. Radio dinyalakan keras-keras di ruang tengah gitu. Orang satu yang mendengarkan maksud saya, ya orang lainnya juga mendengarkan gitu. Dan mau suka atau tidak, pasti juga ikut mendengarkan. Dari situ biasanya selera musik sering terbentuk bersama ya. Atau mungkin orang nongkrong gitu, teman kita memutarkan lagu, terus kita mendengarkan lagu yang mungkin awalnya tidak terlalu kita suka gitu ya. Tapi lama-kelamaan, loh kok enak ya lagunya ya gitu, akhirnya suka. Biasanya seperti itu. Makanya lagu tertentu dulunya itu jadi kenangan atau memori bagi satu keluarga atau mungkin satu geng, satu kawan gitu ya, satu masa. Nah kalau misalkan Anda punya pengalaman, punya cerita mengenai hal ini, boleh ceritakan ke WhatsApp kami kawan, memori Anda mengenai musik ini ya. Dan kalau mau dengar musik di luar rumah pun, biasanya dari warung atau mungkin rumah tetangga gitu ya. Lagu-lagu yang sering diputar di tempat-tempat itu biasanya ya pelan-pelan jadi apa namanya ya, jadi kesukaan kita, karena kita dengarkan kok lagunya tiap hari ini terus ya. Terus lama-lama jadinya oh suka sama lagu ini, enak gitu ya. Jadi Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami dulu kalau misalkan cara Anda mendengarkan musik bagaimana. Dan kalau misalkan ada musik gitu ya yang Anda ingat apa dan kenapa kok Anda ingat selalu musik itu kawan, Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami kawan di Memory Lex dari City Guide 911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
3: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
4: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung, gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya harga elektronik, habis, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
3: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: happens for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-331-447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. CityGate FM.
4: Memory Lex. CityGate 911 FM Guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi di Memory Lex bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kalau misalkan kita lihat, kawan, kita rangkum dari cerita nonton film dan dengar musik tadi ya, ada satu benang merah lagi yang memang kuat, kawan, dari hal tersebut. Dulu hiburan itu ditunggu, kawan, ya. Jadi bukan pilihan sesuka hati, bukan tersedia kapan saja. Dan dulu kita tidak punya kendali penuh atas hiburan, kawan. Kita menyesuaikan diri dengan jadwal hiburan biasanya, dengan keadaan, dengan apa yang tersedia gitu. Mau nonton film ya harus datang di jam-jam tertentu. Mau dengar lagu favorit ya harus sabar menunggu untuk diputar atau nunggu untuk di request gitu. Dan anehnya justru disitulah hiburan terasa lebih berkesan, kawan, ya. Karena hiburan itu ditunggu. Jadi orang yang memberi perhatian penuh itu benar-benar kita sendiri gitu, kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, aku mau mendengarkan lagu favorit gitu. Dan kalau misalkan kita dengarkan di radio ya kita benar-benar memberikan itu perhatian penuh. Kalau misalkan sekarang kan mungkin lagu bisa kita putar terus ya, berkali-kali. Jadi kita tidak terlalu memberikan perhatian penuh, oh bisa diputar lagi aja loh gitu. Dan kalau misalkan saat lagu diputar, biasanya telinga benar-benar mendengarkan tanpa distraksi lain, kawan, ya. Tidak ada pilihan untuk pindah ke hal lain dalam satu detik. Jadi kita hadir sepenuhnya untuk mendengarkan musik biasanya. Dulu juga kalau misalkan hiburan itu sering datang tanpa kita pilih. Jadi lagu yang diputar di radio, film yang sedang tayang, acara yang ditonton bersama, semuanya kita terima, kawan. Kalau tidak terlalu suka gimana? Ya tetap dinikmati gitu ya. Dari situlah selera itu terbentuk biasanya. Kita mengenal banyak hal baru justru karena tidak selalu memilih biasanya. Nah, apakah benar seperti itu, kawan? Anda boleh tambahkan ya ke WhatsApp kami pengalaman Anda. Dan kalau kita lihat juga menariknya lagi, karena hiburan tidak selalu tersedia, biasanya waktu tanpa hiburan itu bukan masalah, kawan. Jadi orang tidak merasa harus selalu terhibur. Hormon dopaminnya tidak terlalu tinggi, kawan. Seperti sekarang ya. Kita sekarang scroll TikTok saja, hormon dopamin sudah meningkat, kawan. Dan ini bisa membuat brain rot ya. Kebusukan otak gitu. Jadi sangat berbahaya. Jadi cara hidup orang dulu sebenarnya itu sudah sangat pas, kawan. Apa ya, balance gitu, antara hiburan dengan kehidupan aslinya. Jadi bosan sebentar itu juga wajar, diam sebentar itu normal. Jadi hiburan itu bukan kewajiban tapi selingan saja dalam kehidupan. Bandingkan dengan sekarang, mungkin hiburan bisa dipilih kapan aja, ribuan pilihan ada di tangan kita. Tapi karena terlalu mudah, hiburan sering terasa cepat habis ya. Satu film selesai, pindah ke film lain. Satu lagu diputar setengah, langsung ganti. Bukan karena tidak bagus, kawan, tapi karena kita tahu selalu ada pilihan lain. Dulu satu film bisa diceritakan lama sekali ya. Satu lagu bisa diingat bertahun-tahun karena aksesnya terbatas. Dan ingatannya justru kuat, kawan. Hiburannya tidak lewat begitu saja. Dan karena hiburan dulu sering dinikmati, itu pengalamannya jadi kolektif. Orang lain menonton hal yang sama gitu. Jadi karena sering dinikmati bersama, jadi pengalamannya kolektif, kawan. Mendengarkan lagu yang sama, menonton film yang sama, besoknya bisa dibicarakan karena ada kesamaan pengalaman. Sekarang meskipun hiburan melimpah, pengalaman sering terpecah, kawan. Setiap orang menonton hal berbeda, mendengarkan hal yang berbeda. Jarang ada satu hiburan yang benar-benar dialami bersama gitu ya. Bukan berarti dulu itu lebih baik atau sekarang lebih buruk, tidak. Ya zaman memang berubah, cuman ada satu hal yang bisa kita tarik. Menunggu itu membuat kita lebih menghargai. Betul atau tidak, kawan? Anda boleh sharing-sharing mengenai hal ini, kawan. Kalau misalkan dulu, hiburan apa yang paling Anda tunggu, kawan? Baik film, acara TV, lagu di radio, apa? Anda boleh ceritakan pengalaman Anda ke WhatsApp kami. Karena mungkin yang kita rindukan bukan sekedar hiburannya, kawan, tapi rasa antusias saat menunggu gitu ya, dan rasa puas yang saat akhirnya didapatkan. Anda boleh bergabung ke WhatsApp di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami, kawan, di Memorylax.

Jalan-Jalan Plus. Di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota ya. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, mari ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang. Sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Seiring waktu, bakso buatan Chun Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Hasil panen petani Malang Raya bakal diserap maksimal oleh Bulog. Kepala Bulog Cabang Malang M. Nur Juliansyah Rahman mengatakan, produksi padi di Jatim termasuk wilayah Malang Raya mengalami peningkatan di 2025 dan memastikan padi hasil panen petani yang belum terserap pasar akan diserap oleh Bulog. Kata Rahman, penyerapan beras petani tersebut memiliki syarat kualitas seperti kadar air, tingkat patahan, dan HPP GKP mencapai 6.500 per kilogram. Nantinya wilayah kerja Bulog Cabang Malang akan menyerap semaksimal mungkin di wilayah Malang Raya, Pasuruan hingga daerah sekitarnya selama musim panen berlangsung. Bawaslu Jatim tekankan kolaborasi dan edukasi digital dalam pengawasan pemilu. Bawaslu Jatim menggelar diskusi daring Cangkruan Demokrasi kemarin dengan tema kolaborasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu. Narasumber dari Panwasli Aceh, Maitanur, menyebut komunikasi digital dan media sosial menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sementara itu, Bawaslu Jatim menegaskan pentingnya kolaborasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi. Kawan, otoritas sebut investasi nasional dan internasional terus bersama membangun IKN. Otorita IKN menyebut investasi nasional dan internasional terus masuk untuk mendukung pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Juru bicara otorita IKN, Troy Panto, mengatakan, saat ini nilai investasi yang masuk mencapai lebih dari 72 triliun rupiah. Investasi yang masuk termasuk sektor hunian, infrastruktur, energi, hingga fasilitas komersial. Menurutnya, masuknya investasi menjadi bukti ekosistem dan aktivitas ekonomi di IKN mulai tumbuh. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita di Memory Lex malam hari ini, kita bakal membahas lagi kawan. Tadi kita membahas mengenai film, musik, dan hiburan-hiburan gitu lah ya. Nah kalau misalkan sekarang kita bahas lebih ke kehidupannya langsung kawan. Dulu kalau misalkan mau pergi jauh, persiapannya pasti gak sederhana. Nah kita bahas mengenai persiapan kawan ya. Kalau sekarang mau pergi jauh, seringkali keputusannya bisa dadakan kawan. Lihat waktu kosong, buka aplikasi pesan tiket berangkat gitu ya. Tapi dulu pergi jauh itu bukan urusan sepele kawan. Perlu proses ya. Jadi selalu ada persiapan. Dan persiapan ini justru jadi bagian penting dari perjalanannya. Dulu sebelum pergi jauh, yang pertama dilakukan pamit dulu kawan. Biasanya pamit ke orang tua, ke keluarga di rumah, ke tetangga dekat gitu. Karena pergi jauh itu dianggap peristiwa ya. Jadi ada rasa meninggalkan rumah biasanya untuk sementara, bukan sekedar keluar sebentar. Nah setelah pamit biasanya baru urusan persiapan barang. Tidak banyak, tapi dipikirkan. Baju secukupnya, barang penting saja. Tidak ada koper besar dengan banyak pilihan. Seringkali satu tas saja sudah cukup. Yang penting rapi dan aman kawan. Nah mungkin Anda boleh tambahkan, dulu kalau misalkan Anda keluar-keluar, apalagi yang penting kawan, apakah bekal? Nah bekal itu juga jadi hal yang penting kawan, karena makanan disiapkan dari rumah biasanya kalau mau piknik ya atau jalan-jalan gitu. Nasi, lauk kering, atau camilan sederhana, dan bekal ini bukan cuma soal untuk mengganjal lapar saja, tapi soal jaga-jaga, karena dulu tidak semua tempat mudah ditemukan, warung atau tempat makan, bahkan kalaupun ada biasanya mahal kawan ya. Dan rute perjalanan pun dipikirkan matang-matang, dihafal di kepala, lewat mana, turun di mana, ganti kendaraan di mana, kadang ditulis di kertas kecil, kadang hanya diingat-ingat. Nah bertanya ke orang juga jadi salah satu pilihan sih untuk berjaga-jaga gitu ya, bagian dari persiapan gitu. Kalau naik kendaraan umum pun juga biasanya kita tahu bahwa perjalanan bisa lama, bisa molor, bisa tidak sesuai rencana, tapi itu sudah diterima ya sejak awal. Tidak ada target waktu yang terlalu ketat, biasanya yang penting berangkat dan sampai dengan selamat. Nah menariknya dulu orang tidak terlalu banyak mengeluh ya soal capek, karena capek itu sudah jadi bagian dari perjalanan. Duduk lama atau berdiri lama, menunggu lama, semua diterima sebagai konsekuensi pergi jauh kawan. Dan karena persiapannya panjang, keberangkatannya biasanya lebih bermakna. Ada rasa deg-degan, ada rasa antusiasnya. Nah, mungkin Anda dulu di tahun 80-an, 90-an yang memang sering bepergian kawan, khususnya keluar kota, boleh tambahkan ke WhatsApp kami kawan, bagaimana rasanya? Atau mungkin, oh saya baru besar itu tahun 2000-an mas, nggak apa-apa ya. Baru kerja di tahun 2000-an, nggak apa-apa. Ceritakan saja kawan, bagaimana pengalaman Anda mengenai persiapan? Karena perjalanan di tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal itu masih cukup sama kawan, daripada di tahun 2010 ke atas ya, 2010 sampai 2020 itu sudah mulai banyak berubahnya. Dan kalau kita lihat memang soal persiapan yang panjang, keberangkatannya itu biasanya terasa lebih bermakna. Dan malam sebelum pergi biasanya sering sulit tidur. Apakah Anda juga pernah merasakan seperti itu? Aduh, besok ini jalan-jalan, besok ini pergi, jadi agak susah tidur. Nah, apakah pernah seperti itu kawan? Bisa ceritakan ya pengalaman Anda. Nah, kalau misalkan sekarang memang jika kita bandingkan ya, banyak hal yang bisa diatur dengan cepat, praktis, efisien, tapi seringkali pergi ya terasa biasa saja karena tidak ada jeda kawannya, tidak ada momen gitu. Dan dulu memang persiapan perjalanan sudah jadi cerita, bahkan sebelum sampai tujuan biasanya ceritanya sudah banyak. Dan malam ini kawan, Memorilex ingin mengajak Anda memang untuk mengingat kembali dulu kalau Anda mau pergi jauh, persiapan apa yang paling Anda ingat? Apakah pamitnya, apakah persiapannya, apakah bekalnya, atau mungkin hafalan rutenya gitu ya. Kirimkan ke WhatsApp kami ceritanya di 0811 3600 911.

0: Jalan Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area Kafe Apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah Kafe Apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
3: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
2: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
3: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
3: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
3: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas mengenai bagaimana prosesnya orang bepergian kawan ya. Persiapannya cukup lama dan memang tidak seinstan sekarang kalau mau pergi-pergi itu ya. Dan dulu kalau misalkan mau ketemu teman pun juga sama dengan perjalanan yang memang cukup prosesnya panjang kawan ya. Jadi kalau sekarang mau ketemu teman kan tinggal kirim pesan, balasnya cepat, ketemunya cepat gitu ya. Tapi dulu ketemu teman itu butuh usaha kawan, dan usaha itu biasanya bisa jadi cerita. Mungkin Anda boleh tambahkan nanti ya mengenai hal ini, bagaimana pengalaman Anda dulu biasanya janjian ketemu biasanya dilakukan secara lisan, ketemu di sekolah ya, di kantor ya, atau mungkin di rumah ya gitu, jam berapa nanti sore, jam 4 di alun-alun, biasanya kayak gitu. Tidak ada konfirmasi ulang, tidak ada pengingat, yang ada cuma memang kita perlu mengingat jamnya sama di mananya, langsung datang di saat itu juga dan harinya kawan. Biasanya komitmen gitu ya, komitmennya sangat luar biasa orang-orang dulu kawan. Karena janjian lisan datang tepat waktu itu penting, tapi menunggu juga dianggap wajar. Tapi kalau datang duluan ya menunggu, duduk di bangku, berdiri di pinggir jalan, biasanya kalau lebih dari sejam baru ditinggal gitu ya. Nah, atau mungkin jalan mondar-mandir gitu ya sambil nungguin. Jadi tidak ada rasa panik kawan, tidak ada rasa harus membatalkan. Tapi kalau misalkan cukup lama menunggunya ya harus dibatalkan memang. Kadang teman yang ditunggu tidak datang ya bisa lupa atau bisa salah tempat, bisa tertahan dengan urusan lain gitu ya. Jadi cukup signifikan kawan, kalau misalkan batal itu pasti ada alasan yang sangat-sangat penting memang. Dan tidak langsung jadi masalah besar ya, oh, kamu kenapa kok gak jadi ketemu gini. Biasanya memang tunggu di hari lain, pas ketemu lagi ada dijelasin gitu, saling cerita akhirnya besoknya ya. Jadi kalau misalkan mau ketemu ke rumah teman pun juga sering kalinya datang langsung, tidak ada ngabarin di rumah gak? Enggak, langsung pokoknya, oh biasanya kalau misalkan teman saya ini di rumah jam 3 sore deh gitu, langsung datang ke rumahnya gitu ya. Dan tidak selalu memberi kabar dulu gitu kawannya, jadi langsung ketuk pintu maksud saya. Kalau orangnya ada ya ketemu, kalau tidak ada ya pulang gitu. Jadi tidak ada rasanya dianggap mengganggu gitu, tidak ada. Tidak ada rasanya yang menganggap, wah, ini buang-buang waktu seperti ini, tidak. Jadi menariknya proses ketemu orang ini melibatkan ya dengan orang lain. Contohnya bertanya ke tetangga, ke saudaranya, ke orang sekitar, si ini ada bu atau pak gitu. Dari situ biasanya obrolan kecil bisa muncul dan ketemu teman itu bisa menjadi salah satu hal yang memang cukup spesial kawan. Mungkin kalau sekarang ketemu teman bisa diatur dengan sangat cepat, tapi justru karena itu sering terasa ringan, mudah dibatalkan juga, mudah ditunda. Tidak ada rasa sayang kalau dibatalkan kawan. Dulu kalau karena susah ketemu ya, orang lebih menghargai pertemuan, duduk lama, ngobrol panjang, tidak terlalu banyak gangguan, tidak sibuk dengan hal lain gitu, hadir sepenuhnya. Nah, Anda mungkin yang punya pengalaman juga mengenai hal ini kawan, Memory Relax malam hari ini bersama saya ingin mengajak Anda mengingat kembali dulu sering paling janjian ketemu teman di mana dan pernah nunggu lama tapi tetap ditunggu. Nah, kalau Anda pernah seperti itu juga boleh tambahkan ya ke WhatsApp kami, berapa lama biasanya Anda nunggu teman Anda kawan, dan yang paling lama itu nunggu berapa lama. Kirimkan saja di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan, di @cityguide911fm, ada X, ada Instagram, ada juga TikTok. Tetap bersama kami di Memory Lex.
1: City Guides Life Hacks.
2: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel, dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang, dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting, jangan pernah menerobos palang pintu, kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak lupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngantani lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Cadence for your life. CityGate FM.
5: Memory Lex. CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan tadi kita membahas banyak hal kawan ya. Dan kalau kita rangkum dari cerita soal persiapan pergi atau mungkin proses ketemu teman tadi, ada satu hal juga yang sangat terasa. Dulu perjalanan itu selalu punya cerita kawan. Bukan karena perjalanannya jauh ya, tapi karena prosesnya dijalani sepenuhnya biasanya. Benar-benar kita itu hadir di dalam sana. Kalau misalkan sekarang kan distraksinya sudah sangat luar biasa dari handphone kawan ya. Kalau dulu orang ya benar-benar liburan menikmati liburannya kawan. Dan perjalanan juga sering diwarnai hal-hal kecil yang tidak direncanakan biasanya. Kendaraan berhenti lama, salah turun, harus ganti rute, dan masih banyak lagi. Tapi itu tidak langsung dianggap masalah memang, tapi dari menjadi bagian dari pengalaman. Dan seringkali justru dari situ muncul cerita yang diingat lama kawan ya. Kalau naik angkutan umum, supir dan penumpangnya biasanya sering saling kenal ya. Ada rute langganan gitu, ada wajah-wajah yang sering ditemui. Perjalanan jadi terasa lebih akrab dan meskipun tidak saling menyapa biasanya ya. Kalau berjalan kaki pun atau naik sepeda, perjalanan memberi waktu untuk melihat sekitar, melihat perubahan jalan, rumah, atau suasana. Jadi perjalanan itu bukan sekedar kita dari A, tempat A ke tempat B gitu. Tidak ya, tidak sekedar pindah tempat, tapi juga mengamati lingkungan biasanya. Menariknya dulu orang tidak terlalu sibuk dengan tujuan akhirnya, sampai memang penting gitu kawan ya. Tapi proses menuju ke sana juga dinikmati. Tidak ada tekanan harus cepat biasanya, tidak ada rasa harus selalu efisien gitu, masih minim dulu ya. Sekarang kan perjalanan sering diukur dengan waktu tempuh ya. Jadi semakin cepat semakin baik. Nah kita jarang benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di sepanjang perjalanan kawan. Padahal perjalanan itu jadi jeda kosong antara dua aktivitas biasanya. Dulu satu perjalanan bisa jadi bahan cerita, sampai ke rumah, cerita ke orang tua, ke teman, ke saudara. Jadi ceritanya bukan cuma tentang tujuan, tapi tentang apa saja yang terjadi di jalan. Nah untuk malam hari ini, kalau Anda punya cerita juga kawan, Perjalanan apa yang paling Anda ingat? Bukan karena tujuannya, tapi karena ceritanya. Perjalanan kemana? Dan pernah nggak perjalanan sederhana tapi berkesan sampai sekarang? Dan kalau misalkan ada satu lagi yang teringat tentang perjalanan itu, bisa Anda usulkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di Memory Lex di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang.

0: Kaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Kosowalian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Kosowalian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok endi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan, menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setelah perjalanan jauh, banyak pengemudi langsung mematikan mesin begitu mobil berhenti. Padahal kebiasaan ini bisa membuat komponen mesin bekerja lebih berat. Saat mobil digunakan dalam perjalanan jauh atau dalam kecepatan tinggi, mesin bekerja pada suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Komponen seperti mesin, sistem pelumasan, hingga turbo pada mobil yang memilikinya ikut bekerja keras selama perjalanan. Jika mesin langsung dimatikan begitu mobil berhenti, sirkulasi oli dan juga proses pendinginan di bagian dalam mesin langsung berhenti. Sementara suhu komponen masih tinggi. Beberapa panduan perawatan kendaraan dari Car Care Council menyarankan untuk membiarkan mesin tetap menyala sekitar 30 hingga 60 detik setelah perjalanan jauh. Waktu singkat ini membantu oli tetap bersirkulasi dan menurunkan suhu komponen secara bertahap. Biarkan mesin tetap hidup sekitar 30-60 detik agar oli masih bersirkulasi dan membantu membawa panas keluar dari komponen mesin. Lalu jangan lupa matikan AC sebelum mematikan mesin, kawan. Langkah ini membantu mengurangi beban kerja mesin pada detik-detik terakhir sebelum mesin dimatikan. Perhatikan juga kondisi perjalanan sebelumnya. Jika mobil baru saja menempuh perjalanan jauh, menanjak, atau melaju pada kecepatan tinggi, memberi waktu jeda sebelum mematikan mesin menjadi lebih penting. Kemudian beri jeda sebelum restart mesin kembali. Jika Anda berhenti sebentar, misalnya di SPBU atau rest area, memberi jeda sebelum mematikan dan menyalakan kembali mesin dapat membantu menjaga stabilitas suhu mesin. Perhatikan kendaraan yang menggunakan turbocharger. Pada mobil turbo, proses pendinginan ini sangat penting karena turbo bekerja pada suhu yang sangat tinggi selama perjalanan. Jadi kawan, memberi waktu mesin beristirahat sejenak setelah perjalanan jauh mungkin terlihat sepele. Namun kebiasaan kecil ini dapat membantu menjaga suhu mesin tetap stabil dan memperpanjang usia komponen kendaraan Anda. Karena dalam perawatan mobil, hal sederhana yang dilakukan secara konsisten sering memberi dampak paling besar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang demburi ku ta?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasehatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang

0: bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
1: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pakan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya harga elektronik habis, terpat motor, yang pemuda desa dan beliau kan perlu itu.
0: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: news for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas, Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan

Gak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Giri Arjuno, kawan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap, kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok, kawan, jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi, Kak.
4: Pagi, Pak.
3: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
4: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
5: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
4: Iya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setelah perjalanan jauh, banyak pengemudi langsung mematikan mesin begitu mobil berhenti. Padahal kebiasaan ini bisa membuat komponen mesin bekerja lebih berat. Saat mobil digunakan dalam perjalanan jauh atau dalam kecepatan tinggi, mesin bekerja pada suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Komponen seperti mesin, sistem pelumasan, hingga turbo pada mobil yang memilikinya ikut bekerja keras selama perjalanan. Jika mesin langsung dimatikan begitu mobil berhenti, sirkulasi oli dan juga proses pendinginan di bagian dalam mesin langsung berhenti. Sementara suhu komponen masih tinggi. Beberapa panduan perawatan kendaraan dari Car Care Council menyarankan untuk membiarkan mesin tetap menyala sekitar 30 hingga 60 detik setelah perjalanan jauh. Waktu singkat ini membantu oli tetap bersirkulasi dan menurunkan suhu komponen secara bertahap. Biarkan mesin tetap hidup sekitar 30-60 detik agar oli masih bersirkulasi dan membantu membawa panas keluar dari komponen mesin. Lalu jangan lupa matikan AC sebelum mematikan mesin, kawan. Langkah ini membantu mengurangi beban kerja mesin pada detik-detik terakhir sebelum mesin dimatikan. Perhatikan juga kondisi perjalanan sebelumnya. Jika mobil baru saja menempuh perjalanan jauh, menanjak, atau melaju pada kecepatan tinggi, memberi waktu jeda sebelum mematikan mesin menjadi lebih penting. Kemudian beri jeda sebelum restart mesin kembali. Jika Anda berhenti sebentar, misalnya di SPBU atau rest area, memberi jeda sebelum mematikan dan menyalakan kembali mesin dapat membantu menjaga stabilitas suhu mesin. Perhatikan kendaraan yang menggunakan turbocharger. Pada mobil turbo, proses pendinginan ini sangat penting karena turbo bekerja pada suhu yang sangat tinggi selama perjalanan. Jadi kawan, memberi waktu mesin beristirahat sejenak setelah perjalanan jauh mungkin terlihat sepele. Namun kebiasaan kecil ini dapat membantu menjaga suhu mesin tetap stabil dan memperpanjang usia komponen kendaraan Anda. Karena dalam perawatan mobil, hal sederhana yang dilakukan secara konsisten sering memberi dampak paling besar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan, menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik, itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya, harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
2: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya, jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya, kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasihatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas, Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesetiaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Giri Arjuno, kawan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap, kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok, kawan. Jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesetiaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi apa dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi IJEN Talk.
1: City Guide 911 FM, Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Dan pagi hari ini kita waktunya masuk di IJEN Talk. Untuk IJEN Talk pagi hari ini kita akan bicara perlukah ring road untuk Kota Malang. Nanti kita akan bersama dengan tiga narasumber, perwakilan dari Dishub Kota Malang, dari DPRD Kota Malang, sekaligus dari pakar transportasi. Tentunya nanti Anda juga berkesempatan untuk bisa gabung, untuk interaktif yang bisa Anda manfaatkan. Anda bisa langsung telepon ya, atau bisa juga dengan cara mengirimkan voice note, nanti kita akan putarkan di 0811 3600 911.
2: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Oke, ini masih di area upacara ya, kabar terakhir.
1: Selamat
0: ya.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini sudah mau mulai Pak, upacaranya.
1: Barusan selesai ini.
0: Oh, udah selesai, Alhamdulillah. Baik, ya, terima kasih Pak Wijaya. Oke, Pak Wijaya. Ya. Terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya. Nanti kita akan ngobrol banyak Pak Wijaya. Ini terkait dengan rencana Ring Road. Selain dari Pak Wijaya, kita juga hadirkan kawan anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi SH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arief.
2: Salam, selamat pagi Mbak.
0: Lagi di mana ini Pak?
2: Ini lagi di kamar aja.
0: Oke, Pak Arief, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Nanti kita akan ngobrol banyak. Dan selain itu kawan, ada pakar transportasi sekaligus wakil rektor 2 ITN Malang, Dr. Insinyur Nusa Sebayang MT. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nusa.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Kembali lagi bersama Pak Nusa.
3: Saya. Ya, selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi, Pak Nusa.
0: Sudah. Sudah di kampus ini Pak Nusa?
3: Ya, saya sudah di kampus, ya sudah melaksanakan tugas di kebetulan pagi ini karena ada diskusi begini, saya lebih cepat datang.
0: Ya. Lebih awal ya, oke. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Nusa untuk waktunya pagi hari ini kawan, mengingatkan Anda nanti juga berkesempatan untuk gabung ya. Untuk interaktifnya Anda bisa langsung hubungi di WhatsApp kami. Jadi pilihannya Anda bisa langsung telepon atau bisa juga kirimkan voice note. Kita prioritaskan yang mengirimkan voice note dan juga telepon ya di 0811 3600 911. Kawan, kepadatan di Kota Malang memang belakangan ini sudah mulai terasa ya. Salah satunya mungkin kita melihat di kawasan Kedung Kandang, terutama ketika jam sibuk atau bahkan mungkin ketika musim liburan. Di tengah kondisi ini tentu juga ada beberapa rencana, bahkan sempat muncul wacana pembangunan ring road atau jalur lingkar. Namun pertanyaannya, apakah ring road ini benar-benar menjadi solusi? Seberapa siap pemerintah dalam merealisasikannya dan gimana sih dampaknya bagi tata ruang serta mobilitas Kota Malang untuk kedepannya? Jadi pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah terhubung. Pagi hari ini kita akan mulai dari Dishub ya Pak Wijaya. Pak Wijaya, mungkin mengawalinya kita bicara seperti apa sih Pak potret kepadatan di Kota Malang kalau melihat dari pandangan Dishub saat ini Pak Wijaya.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada prinsipnya di Kota Malang ini dari kami dari, terkait dengan pertanyaan apa hubungannya dengan dibutuhkannya apa tidak ring road di Kota Malang begitu ya. Untuk menjawab itu secara rinci, bukan rinci ya, secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas di Kota Malang ini menurut kita tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang gitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, dari data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sependuk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200 ribu. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang. Gitu ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari.
0: Oke.
1: LHR gitu ya. 2 juta. 2 juta artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari. Artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya. Dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
0: Oke.
1: Kemudian dari perjalanan itu tadi yang kami sampaikan bahwa perjalanan ada tambahan lagi, perjalanan angkutan orang aja. Perjalanan angkutan orang, data yang kami miliki adalah 1.357.898 kendaraan per hari. Itu perjalanan angkutan orang. Sedangkan angkutan barangnya 44.925 kendaraan per hari. Kalau ini ada tinggi. Ini hasilnya menunjukkan bahwa terjadi perjalanannya adalah mix

0: traffic. Artinya mixed traffic ini adalah kondisi mixed traffic, kondisi lalu lintas yang heterogen. Itu yang saya sampaikan. Ada perjalanan barang, perjalanan orang, itu jadi satu di tengah kota semuanya. Yang sebagaimana kita tahu, secara singkat ada di Jalan Gatot Subroto, ya, mulai dari ujung Raden Intan sampai di Gatot Subroto dan sampai di Gadang. Kemudian timur ini adalah Ki Ageng Gripik sampai dengan Majen Sungkono dan seterusnya. Ini artinya sangat tinggi sekali, gitu ya. Itu bercampur dari satu semuanya, begitu. Ini jadi sangat tinggi sekali. Ada tambahan lagi data bahwa di area ring road, kalau bukan ring road ya, kita ambil koridor timur aja, koridor timur, Ki Ageng Gripik selatan ke utara, derajat kejenuhannya adalah 0,87. Kecepatan tempuhnya 20 km per jam. Sangat rendah sekali. Sedangkan volume arusnya adalah 1109,8 per jamnya. Gitu. Sedangkan lebar jalannya efektif itu 3,8 meter. 3,8. Kira-kira itu efektif jalannya adalah lebarnya yang bisa digunakan adalah 3,8. Tingkat kejenuhannya 0,8. Ini sudah mendekati E. Mendekati E, sudah D ini. Kemudian Ki Ageng Gripik utara sampai selatan juga. Ki Ageng Gripik 0,57 masih mending, kecil. Masih masih sedang gitu ya. Okay. Volumenya 1777 simpang per jam. Kecepatannya 40 km per jam, masih bagus. Gitu ya. Sedangkan Majen Sukono karena ada pelebaran juga ada kaki simpangnya diperbaiki di jembatan itu sudah bagus sehingga derajat jenuhnya 0,58. Namun itu tadi saya pegang semua kendaraan angkut maupun barang orang itu jadi satu menumpuk di sana semuanya, begitu ya. Bagian ini bagian dari akses, merupakan akses masyarakat baik dari kabupaten Kediri, Blitar mau ke arah Surabaya efektif lewat jalan Ki Ageng Gripik Majen Sungkono masuk ke tol, begitu ya. Selanjutnya adalah ring road barat. Ring road barat ini atau kita kalau memang dibutuhkan ring road barat ya, artinya kami laporkan bahwa jalan Borobudur volume kendaraannya itu adalah 1797 simpang per jam. Tingkat kejenuhannya 0,63 jalan Borobudur. Kecepatannya masih mending 44 km per jam. Apabila lenggang jalannya ya. Sedangkan lebar jalannya masih besar nih, karena lebar jalannya adalah 7 meter gitu, Mbak. Sedangkan jalan Soekarno-Hatta, nah ini tinggi sekali. Artinya volumenya 2988 simpang per jam, derajat kejenuhannya 0,9.
1: Oke.
0: Okay. Artinya mendekati E ini, Bu. Mendekati E. Ini arah barat dengan kecepatannya 30 km per jam. Lebar jalurnya adalah 7 meter. Sedangkan MT Haryono volumenya 2500. Cukup tinggi juga. Derajat kejenuhannya 0,98. Hampir mendekati E. E. Itu sebenarnya sudah termasuk 0,9 mendekati 1 ini. Kecepatan rata-ratanya 24 km per jam. Lebar jalannya efektif 4,5. Artinya dari dua jalur tersebut, dua jalur barat maupun timur, kita simpulkan ini sangat padat. Semua kendaraan, karena Malang ini kan ya harus bersyukur ya, memang diciptakan dengan bentuknya adalah cekungan.
1: Iya.
0: Ceruk gitu ya, seperti mangkok gitu ya, berada di antara Kota Batu, Kabupaten Malang. Sehingga, dan juga Malang ada menjadi perlintasan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, suatu konsekuensi dulu memang tidak hanya untuk Kota Malang diciptakan atau dibentuk oleh zaman Belanda, zaman dulu kan untuk persinggahan saja ya, tapi sekarang sudah berbeda perkembangan zaman. Gatot Subroto sampai mulai dari Raden Intan, Gatot Subroto sampai ke Gadang, ini menjadi jalur utama, ini jalan provinsi. Jalan provinsi, tapi masuk di tengah kota. Nah ini kan sangat-sangat-sangat tidak tepat gitu kalau dari sisi penataan tata kota gitu. Sehingga disimpulkan adalah tingkat kepadatannya sangat tinggi.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
1: Baik, Pak Wijaya, sebelum kita lebih lanjut membahas soal ring road ya, sejauh ini apa saja Pak yang sudah diupayakan apalagi di jam-jam sibuk Pak?
0: Iya, yang bisa kami lakukan adalah satu, kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polresta Malang, tidak mungkin akan dari Wisma saja, dengan Polresta Malang, satu dengan menggunakan teknologi yang kita miliki. Teknologi yang kita miliki adalah satu, traffic light, ATCS yang kita miliki, pengatur dan pengaturan dari atas, sebenarnya dari atas ya, melalui teknologi itu ya. Kemudian kalaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia, kalau memang itu dipaksa, terpaksa harus menerjunkan secara fisik personil, kami turun begitu. Kemudian kedua, kami bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya melalui dinas PUPR ya, dalam rangka mengoptimalkan volume jalan, diantaranya ada yang kita bagi contoh di mana itu tadi, Kiageng Grip, jembatan Gunung Andam, ya itu kan salah satu optimalisasinya adalah membuat simpang, kaki simpang, kaki simpang yang hanya memperlebar 2,5 meter saja sudah sangat efektif mengurangi kepadatan di jembatan Gunung Andam. Ini sangat efektif sekali. Artinya itulah yang bisa kami lakukan. Tentu sekali lagi ada tambahan lagi, upaya-upaya kita lakukan memberikan edukasi kepada masyarakat. Di antaranya melalui radio sirkuit ini. Sekali lagi sirkuit ini adalah merupakan sarana yang sangat efektif juga, bagian dari sosialisasi dengan adanya pendengar melalui sirkuit ini sudah bisa mengantisipasi ya. Dan sebelumnya adalah sosialisasi yang lainnya bisa kami lakukan. Begitu, okay, Mbak.
1: Baik, Pak Wijaya, saya mau ke DPR dulu, Pak Arief. DPRD sempat menyebutkan ya ring road ini sebagai kebutuhan mendesak. Apa Pak sebenarnya indikator yang kemudian membuat DPRD sampai pada kesimpulan itu, Pak Arief?
0: Apa yang mau saya izin?
1: Oke, silakan Pak Arief.
2: Ya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan bahwa tingkat kemacetan yang ada di Kota Malang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Artinya sudah pada level tinggi, sehingga apapun itu ketika kita mampu menambah panjang jalan pasti akan mengurangi kemacetan yang ada di tengah kota. Karena tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di Jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
1: Yeah.
2: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun yaitu di daerah Buring itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi. Kita tinggal memetakan, kita tinggal menganalisa, kita sampaikan usulan tersebut ke pusat maupun ke provinsi. Tetapi sebetulnya ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang memang membutuhkan kesiapan. Misalnya, kendaraan berat kalau tidak masuk ke Malang kenapa sih? Tetapi kita harus mempunyai satu area untuk bongkar muat barang-barang tersebut yang masuk ke Kota Malang akan diangkut oleh kendaraan-kendaraan kecil, mau pick up, mau motor, mau pokoknya kecil. Itu akan mengurangi kemacetan yang sangat signifikan kalau itu dilakukan, tetapi hari ini belum. Karena kami lagi juga membahas perda tentang lalu lintas angkutan jalan, masukan-masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan. Mana sih yang lebih masuk akal untuk dilakukan memecah kemacetan yang ada di Kota Malang ini? Kota Malang ini termasuk salah satu kota termacet juga di Indonesia, di samping Bandung dan Jakarta. Saya kira itu.
1: Baik. Pak Arief, kenapa wacana ini terus muncul ya dari tahun ke tahun tetapi belum masuk tahapan realisasi?
2: Itu anggarannya bukan main besarnya dan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Tetapi akan berubah lagi. Ini yang perlu dianalisa lagi dengan adanya lanjutan jalan tol. Dari itu juga menjadi pemikiran ulang nantinya. Apakah memang masih dibutuhkan ring road ataukah dibutuhkan exit-exit tol yang mampu menembus ke kota tanpa harus melalui tengah kota? Ini yang juga menjadi pemikiran kedepannya. Karena tiba-tiba kemarin Malang Panjen akan dilanjutkan bahkan sampai ke arah Blitar. Ini yang perlu dikaji dalam-dalam oleh teman-teman di Dishub maupun teman-teman akademisi, tentunya bisa memberikan masukan yang kuat terhadap ini, khusus untuk wilayah timur. Wilayah barat kata siapa nggak butuh, seperti yang disampaikan oleh Pak Wijaya tadi, ke arah barat itu macetnya banyak titik, Suhat macet, MT Haryono juga macet, bahkan Kimbertek pun itu juga mengalami kemacetan, titik kemacetan yang luar biasa besar. Maka ini pun juga harus menjadi kajian bagi pemerintah Kota Malang. Saya kira itu.
1: Baik Pak Arief, saya ke Pak Wijaya kembali. Pak Wijaya, apakah sudah ada gambaran gitu Pak, nanti akan ada di mana ring road ini, baik yang di timur maupun barat, Pak Wijaya, dalam kajiannya?
0: Iya, baik, terima kasih. Memang salah tidak benar yang disampaikan oleh Pak Arief Wahyudi tadi, pembangunan ring road atau rencana pembangunan ring road itu akan menjadi kewenangan dari provinsi, minimal adalah provinsi gitu ya, provinsi dan juga pusat, karena menghubungkan antara satu kota kabupaten yang lainnya, apakah itu Batu dengan Malang, kabupaten dan kabupaten dengan Malang. Sudah ada kajian, sebenarnya sudah ada kajian, termasuk kalau tidak salah kajian itu sudah dibuat itu. Salah satu pilihannya kalau di barat itu Dau sana dibuat itu, yang bisa dilewatkan kalau terusan Dau. Saya nggak tahu persis jalannya ya, ada itu pilihannya kalau di barat ada di sana. Begitu kalau sedangkan timur itu pilihannya ada di wilayah atas Kota Malang, di luar Kota Malang. Lagi kalau ring road itu kebanyakan wilayahnya adalah wilayah luar Kota Malang, gitu. Karena mengingat jalan ini amat sangat terbatas di Kota Malang. Saya sampaikan infrastruktur Kota Malang, infrastruktur jalan ini sangat sangat terbatas. Ya ini makanya kami yang sampaikan di depan tadi sangat berperan sekali terkaitkan dari Kepala Dinas PUPR terkait dengan penyediaan infrastruktur jalan. Di antaranya itu saya sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Arief juga, salah satu solusinya adalah pembuatan kaki simpang itu sangat membantu memperlancar arus lalu lintas begitu. Begitu Mbak.
1: Baik Pak Wijaya, saya ke Pak Nusa. Pak Nusa, tadi kita sudah melihat ya, kita sudah mendengarkan seperti apa POV dari Dishub dan juga dari Dewan. Dari sudut pandang akademisi dan transportasi, apakah Kota Malang memang sudah membutuhkan ring road ini, Pak Nusa?
3: Ya, makasih. Ini menarik sekali ya. Jadi begini, memang konsep untuk perencanaan kota itu memang harusnya memang sudah dirancang dari awal. Tapi ini kebetulan Kota Malang belum ada rencana ini kan. Jadi saya bersyukur ya, ini sudah ada ide untuk itu. Sebenarnya saya lupa ya, sangat lama sekali sudah pernah ada studinya ini ya. Kebetulan saya belum masuk dulu dengan tim untuk perencana jalan lingkar timurnya dulu, tapi sudah lama sekali, tapi dulu tidak dilaksanakan kan begitu ya. Nah, jadi apa yang tadi sampaikan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Pak Wijaya itu, saya memang itu konsep, itu memang dasarnya kan begitu ya. Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi, salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya ya. Jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional. Itu memang lintas antar wilayah, dan biasanya jalan nasional itu adalah keberangkatannya berat, berat macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota ya, dikatakan dari Jalan Raden Intan terus sampai ke Padang itu membelah kota kan begitu. Dan ya, ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba ini dialihkan ke arah pinggir kan gitu ya, ke arah pinggir itu dikatakan jalan lintar kan gitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, jangan lewat-lewat dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya. Jadi itu tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan. berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu, berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama. Kemudian katakanlah bahan bakarnya juga karena macet, bahan bakarnya jadi habis banyak. Nah, artinya apa? Biaya operasi kendaraan itu jadi mahal. Artinya dengan ada kemacetan itu ada kerugian biaya. Oleh karena itu memang biasanya kan kalau kita ada kegiatan itu mesti ada SS-nya kan gitu. Dulu waktu saya analisis dulu ya, kebetulan kerjaan itu dulu bersama dengan IPN Malang, saya memang ikut dulu menghitung analisis kelayakannya. Itu layak sekali karena memang dulu sudah diprediksi bahwa akan terjadi kemacetan, kerugiannya apa, dan seterusnya sudah kita hitung semua. Oleh karena itu, ini adalah saya kira realisasikan sehingga apa, masyarakat kota Malang juga tidak banyak rugi dengan kemacetan ini. Jadi orang kadang-kadang kan nggak sadar bahwa dia dengan macet-macet itu artinya akan mereka akan dikenakan dengan biaya ya. Biaya yang kita katakan biaya kemacetan. Waktu berjalan jadi lama dan seterusnya. Apalagi tadi dikatakan Pak Wijaya itu betul memang kota Malang ini penduduknya tidak terlalu banyak tapi pendatangnya yang banyak. Ya, jadi ini betul sekali. Jadi artinya coba ya, kebetulan saya kan ini posisi di IKN ya. Kalau misalnya perguruan tinggi libur saja, Pak ini sepi kan gitu.
1: Betul.
3: Tapi begitu, ini lagi pada kuliahnya kuliah, waduh macetnya bukan main kan gitu. Ya itu tadi yang disampaikan tadi, cepatannya, kepadatannya, semua indikator-indikator yang disampaikan tadi dari Dinas Perhubungan, itu memang menandakan bahwa sudah sangat penting untuk dilakukan ini tadi jalan lingkar ini. Nah, hanya saja ini gimana? Apakah misalnya dari pemerintah daerah ini bisa melakukan pendekatan dan pemerintah pusat, karena kalau jalan nasional itu memang kewenangannya di kementerian. Jadi ada dua status jalan yang melintas di kota Malang, ada namanya jalan nasional, kemudian ada jalan provinsi kan begitu ya. Nah, tadi kalau lintas arah itu mungkin arah jalan provinsi, tapi kalau lintas timur itu kaitannya jalan nasional ya. Jadi dari Raden Intan sampai ke apa namanya itu, ke arah
0: Selatan
3: itu adalah jalan nasional. Ya, itu jalan nasional itu.
1: Jadi,
3: saya sangat setuju sekali ini rencana ini kalau bisa segera. Dan ini dukungan anggota dewan ini harus ya. Tadi Pak Aris sudah menyampaikan. Saya kira ini sudah tepat ini waktunya segera kan. Kenapa? Karena kalau ke depan nanti ini tidak dilakukan mati macet. Nah, ini ya, apalagi misalnya sekarang kan Malang ini jadi pusat juga kunjungan dari mana-mana itu, kalau belum ke Malang belum merasa ini kan begitu ya. Kalau misalnya transportasinya orang masuk ke Malang itu macet dan seterusnya, ini kan juga waduh ini gimana kan sebagai tempat wisata kan begitu ya. Sehingga ini saya kira ini dukungan anggota dewan ini juga perlu segera, dan juga dari Dinas Perhubungan bagaimana ini bisa segera realisasi. Saya
1: baik.
3: Kira itu kasih
1: Pak Nusa, kalau ring road dibangun gitu ya, apakah otomatis kemacetan ini akan selesai atau justru berpotensi memunculkan titik padat baru, Pak Nusa?
3: Ya, jadi kalau misalnya ring road ini dibangun, maka nanti ini kan sejalan dengan membangun ring road itu juga akan berkembang wilayah-wilayah baru. Dan ini hukumnya begitu. Akan ada nanti pengembangan di sekitar ring road itu mesti akan berkembang kan begitu.
1: Okay.
3: Ini yang perlu diantisipasi oleh rencana tata ruang kita kan begitu ya. Jadi kalau nanti bisa, ini mesti udah berbutan gitu. Kalau misalnya ada nanti rencana ring road itu dibangun, ini sudah akan perkembangan di sekitarnya itu akan cepat berubah. Tapi harus dibuat aturan-aturan. Bagaimana aturan ring road? Ring road itu harus dibatasi akses masuk ke ring road itu. Kenapa? Supaya tidak macet. Nah, ini mungkin dari saya kira dari Dinas Perhubungan sudah tahu itu, aturan-aturan seperti itu. Jadi kalau dia jadi ring road itu jalan dengan kecepatan tinggi, itu memang dirancang begitu. Ring road itu kecepatan tinggi, jadi akses masuk ke ring road itu juga dibatasi. Ya, artinya dengan jarak tertentu nanti boleh jalan sepanjang jalan juga nanti ada akses keluar masuk itu jadi macet. Jadi orang tidak mau akan menggunakan ring road kan gitu. Jadi kalau saran saya, ini harus diantisipasi. Kalau nanti misalnya ring road di tahun, maka harus diantisipasi apa yang akan terjadi, yaitu harus diprediksi. Dan penataan jalannya juga harus mengikuti ketentuan ya, sehingga kecepatannya itu nanti juga kecepatan tinggi ya. artinya apa? Orang melalui review itu orang akan cepat kan begitu ya. Kemudian tadi disampaikan tadi, kalau misalnya

0: Kalau ring road, apakah di tengah jalan itu tidak macet? Iya. Kemacetannya akan berkurang. Berkurangnya dari apa? Pengalihan tadi terbesar itu keluar. Jadi artinya apa? Volume ruas-ruas jalan di simpang-simpang yang sekarang ini macet oleh karena truk-truk ini akan berkurang, pindah tempat kan begitu. Bukan berarti bahwa langsung di situ nggak ada lagi. Bisa saja masih ada macet dan seterusnya, tapi itu pengendaliannya sudah lebih mudah,
1: okay. Ya,
0: sudah lebih mudah, lebih bisa mengurangi tingkat kemacetannya dan begitu. Saya kira itu.
1: Baik, Pak Nusa, Pak Arief, dan juga Pak Wijaya. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya untuk kawan-kawan Citigen. Nanti yang mau ikutan gabung boleh, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami. Kita masih bicara, perlukah ring road untuk Kota Malang? Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911.
2: Guidance for your life. Citygate FM.
3: Jalan Plus.
1: Kawan, ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari, suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008, tapi tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi saat weekend masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersua foto di sini. Justru mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja, ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldani, pol.
4: Poldani, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kepulauan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita masih bicara perlukah ring road untuk Kota Malang. Bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, ada anggota Komisi C DPRD Kota Malang, sekaligus pakar transportasi, dan juga sebagai Wakil Rektor 2 ITN Malang. Sebelum kita lanjutkan, saya mau bacakan informasi yang masuk ya. Ini ada yang gabung di Ijen Talk pagi hari ini. Pak Agus menyampaikan jam 8 lebih 41 menit. Saya setuju kalau Kota Malang butuh ring road. Soalnya sekarang kemacetan sudah mulai dirasakan, terutama jam berangkat sama pulang kerja. Tapi jangan sampai pembangunan malah mengorbankan warga kecil atau lahan produktif. Oke, saya ke Pak Arief ya. Silakan Pak Arief tanggapannya.
1: Ya. Kalau Pak Agus sudah mempunyai gambaran bahwa Malang ini untuk mengurai kemacetan itu butuh ring road. Karena sejatinya bahwa ring road itu adalah mengurangi laju kendaraan yang masuk ke kota, tetapi tujuannya tidak ke kota. Okay. Banyak loh, misalnya orang mau mengurus surat, orang kabupaten itu mau mengurus surat ke pusat kabupaten di Panjen. Pasti mereka akan masuk melalui Kota Malang. Kalau ini bisa dipecah, kalau ini bisa dilewatkan ring road, maka Kota Malang ini akan menjadi lebih berkurang kendaraan yang melintas tengah Kota Malang, tetapi tujuannya tidak ke Malang, kecuali kalau memang tujuannya ke Malang itu bisa langsung. Terkait dengan pembebasan lahan-lahan produktif, saya kira itu konsekuensi. Konsekuensi ketika, karena apa? Malang ini rata-rata sudah kehabisan lahan lagi. Yeah. Kalau kita membangun sesuatu, pasti akan menabrak itu. Lahan-lahan produktif, ruang-ruang terbuka hijau, itu pasti akan terkurangi. Sama halnya dengan ketika kita membangun tol. Itu menghilangkan gunung berapa? Gunung loh itu dihilangkan. Maka konsekuensi logisnya adalah kita akan sedikit mengganggu kondisi-kondisi ruang terbuka hijau, ruang lahan-lahan produktif. Namun saya kira bisa diminimalisir sedemikian rupa sehingga lahan-lahan itu tetap berfungsi. Misalnya tidak langsung menabrak itu, tetapi jalan layang kan bisa juga. Jalan layang tentunya tidak akan mengganggu begitu besar ruang-ruang terbuka hijau maupun lahan-lahan produktif. Untuk itu pemerintah Kota Malang ini memang sengaja waktu itu kami wacana ini kami munculkan lagi karena sudah cukup bingung menghadapi kemacetan Kota Malang ini. Ini belum terus bertambah. Ya. Tidak mungkin kemacetan ini berkurang kalau tidak ada solusi-solusi lain. Maka salah satu solusinya adalah jalur lingkar ini yang memang perlu dilakukan kajian lebih mendalam oleh pemerintah, komunikasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Saya kira kalau proposal kita dalam bentuk yang cukup baik atau sangat baik, maka pemerintah provinsi, pemerintah pusat akan menengok. Ya memang sudah waktunya dibutuhkan. Karena contoh-contoh ring road yang ada di Jogja itu sangat mengurangi. Karena orang pasti lewatnya ring road. Nggak tahu ini nanti ada tol sampai ke Jogja, kita juga nggak tahu. Tetapi hari ini kalau saya ke Jogja pasti lewatnya ring road. Ring road barat, ring road timur, itu yang kita lewati. Itu sangat mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di tengah kota. Terima kasih, bagus. Okay. Sarannya bagus.
0: Baik, kemudian di sini ada Pak Andre. Pak Andre menyampaikan jam 8 lebih 39 menit. Menurut saya bukan hanya soal bikin jalan baru, tapi juga harus dibarengi pembenahan transportasi umum. Kalau kendaraan pribadi terus bertambah, ring road pun lama-lama bakal macet lagi. Saya ke Pak Wijaya. Silakan Pak Wijaya tanggapannya.
2: Baik. Ya, baik, terima kasih. Masukan ini baik sekali ya. Itu memang ideal apa yang disampaikan masukan terakhir itu. Tapi pada prinsipnya berdasarkan data yang kami sampaikan tadi, dan itu merujuk pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 96 tahun 2015. Karena jalan jaringan-jaringan utama yang ada di Kota Malang itu masuk termasuk jaringan pelayanannya itu kelasnya E, maka ini dipastikan harus ada, bahasanya adalah agar mempertimbangkan peningkatan kapasitasnya. Ya. Peningkatan kapasitas diantaranya itu tadi yang disampaikan Pak Arief, dan usulan itu memang ada ring road itu sangat tepat. Dan juga itu memang bagian-bagian yang lainnya adalah kebijakan-kebijakan yang lainnya. Misalnya kebijakan adalah optimalisasi penggunaan penyediaan angkutan moda umum gitu ya. Kemudian pembatasan kendaraan-kendaraan pribadi. Ini kebijakan-kebijakan yang seiring harus dilakukan pula gitu. Saya sepakat sekali. Seiring dengan itu memang dalam waktu dekat ini kita sudah berbicara dan mudah-mudahan angkutan kota yang menjadi pelajar segera kita wujudkan, dan juga ring road sama rerouting yang mengoptimalkan angkutan kota yang selama ini menggunakan jalur trayek dibuat tahun 98, kita lakukan rerouting yang bisa mendukung pada Transjatim dan jalur-jalur yang lainnya. Itu yang bisa kami lakukan, dan tentu kami perlu sampaikan juga bahwa lalu lintas ini, lalu lintas transportasi ini tidak bisa diputuskan oleh satu daerah saja ya, Kota Malang saja. Yang ini adalah hal ini harus saling terkait antara pemerintah daerah, kota, kabupaten yang lainnya. Kebetulan juga Kota Malang, di Malang Raya ini ada istilah, bukan istilah, dan sudah disepakati dan ada juga perjanjian PKS yang namanya Senyawa Malang Raya. Inilah item-item apa yang topik-topik apa yang sudah disepakati bersama, ya diantaranya mungkin salah satunya bicara masalah transportasi. Itulah yang kami maksud, pintu masuknya adalah ini yang kita kepala daerah, baik itu wali kota Malang, bupati Malang, kemudian wali kota Batu, sudah melakukan perjanjian kerjasama PKS yang diwujudkan dalam bentuk Senyawa Malang Raya. Begitu, diantaranya sangat dimungkinkan berbicara masalah penyediaan ring road yang mungkin harus difasilitasi oleh provinsi maupun pusat. Demikian, Mbak.
0: Baik, memungkinkan untuk penyediaan ring road. Nah, ini kalau dari Pak Wijaya sendiri melihat kira-kira kapan, Pak, realisasinya ini akan terwujud?
2: Nah, kalau saya nggak berani, ini sangat kompleks gitu ya kalau berbicara kapannya itu ya. Tapi menurut kajian yang saya sampaikan, beberapa penelitian-penelitian, mahasiswa-mahasiswa juga, kami kan sering mendapatkan permohonan data dalam rangka untuk skripsi maupun tesis terkait dengan ring road, terkait dengan transportasi. Di antara yang saya sampaikan dari itu, mereka memberikan hasilnya kepada kami. Ini adalah suatu hal yang sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Kota Malang, hasil dari kajian itu. Di antaranya dia itu dari salah satu yang dibutuhkan adalah ring road begitu. Inilah yang kami maksud gitu. Mengenai waktu, sekali lagi ya, Kota Malang sudah, yang saya sampaikan di awal juga oleh Pak Arief tadi, bahwa kita sudah sedang menyusun namanya RAN Perda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk di dalamnya berbicara terkait dengan hal tersebut, apa yang menjadi syarat-syarat kelalu lintasan yang harus dipenuhi di Kota Malang begitu. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik, berarti bisa dikatakan 5 tahun lagi gitu, Pak? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi.
2: Mudah-mudahan, bismillah, mudah-mudahan. Ini perlu ada dukungan dari semua pihak. Jadi antaranya kan melalui radio ini kan, fasilitas radio ini kan bagian dari untuk mendorong pemerintah pusat. Saya yakin beliau-beliau itu juga mendengarkan hasil diskusi kami. Dan juga panjenengan melalui radio ini juga men-share untuk bahwa Malang sangat membutuhkan sekali. Itu memang bukan untuk kepentingan Kota Malang, tetapi kepentingan masyarakat yang termasuk kabupaten. Dengan adanya ring road, pasti perekonomian akan meningkat.
0: Baik. Oke, Pak Wijaya. Saya ke Pak Arief kalau gitu. Pak Arief optimis kira-kira kapan, Pak, ini bisa terwujud mulai kelihatan progresnya, Pak Arief?
1: Suara ini akan terus kami suarakan, baik ke pemerintah pusat, provinsi, melalui teman-teman kami yang ada di DPRD provinsi, DPRD, DPR RI. Kami akan sampaikan bahwa ayo kita lihat lagi, ini dapilmu, katakanlah seperti ini. Ayo kita upayakan karena memang sangat dibutuhkan. Pernah kami juga ke provinsi membicarakan hal ini, tetapi tidak secara detail. Karena apa? Proposal yang ada itu proposal lama, proposal yang sangat lama sebelum adanya tol. Nah, sekarang ini ada tol, maka ini perlu kajian-kajian yang lebih komprehensif lagi, supaya apa? Betul-betul mempunyai manfaat lebih ketika kita membangun ring road baik timur maupun barat. Kalau waktu bangun tol itu kan di Malang waktu itu sampai Madiopuro itu kan juga butuh waktu yang cukup lama. Tetapi kita harus terus bermimpi. Ketika bangun baru itu bisa kita laksanakan dengan baik.
0: Oke, baik Pak Arief. Saya kembali ke Pak Nusa. Pak Nusa, kita sekarang bicara idealnya konsep ya Pak ya. Bicara konsep transportasi Kota Malang, mungkin katakan 10 sampai 20 tahun ke depan deh akan seperti apa Pak? Jadi kita bicara idealnya ya.
3: Ya, baik. Gini, memang transportasi itu ya, kalau kita lihat tadi sudah ada disampaikan tadi Pak Andri kan begitu ya. Memang transportasi itu secara hukumnya itu kan selalu dilebarkan jalan, transport tambah banyak, macet lagi, dilebarkan lagi, macet lagi, dan seterusnya. Kita harus dilihat, tadi sudah disampaikan juga, seperti di beberapa negara maju juga, mereka menggunakan konsep transportasi massal kan, ya. Jadi angkutan yang penumpangnya banyak kan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada angkutan massal, angkutan misalnya sekarang kan sudah dicoba ini dengan Transjatim ya, ini sudah dicoba itu sebenarnya bagaimana kita melakukan pendidikan ke masyarakat itu supaya kembali bahwa senang loh dari angkutan umum itu enak. Nah, sekarang ini bagus ya, bagaimana merubah perilaku masyarakat yang biasanya senang dengan kendaraan pribadi dirubah, oh ini kita lebih nyaman loh dengan angkutan umum dan begitu. Ya. Karena itu memang tadi yang disampaikan oleh itu betul ya. Jadi kita tidak hanya berpikir dengan ring road, ring road itu betul, tapi nanti di samping ada ring road juga ada penataan transportasi. Ya, penataan transportasi itu artinya tidak lagi selalu nambah kendaraan. Kenapa? Kalau nambah kendaraan berapapun lebarnya, nanti satu saat macet lagi. Kalau misalnya fasilitas angkutan umumnya difasilitasi, orang nyaman, kemudian biaya juga murah, orang sudah berpikir. Sekarang misalnya ada Transjatim mungkin dari Malang, apain ini aja loh, lancar, kemudian biaya cuma segini loh Pak. Kalau itu kan, mendingan itu. Nah. Jadi sekarang saya kira ini sudah di pemerintah sudah mencoba dengan membuka jalur angkutan umum ini seperti Transjatim ini. Ini adalah membuka wawasan masyarakat, tidak lagi mengutamakan saya kendaraan pribadi, tidak begitu. Dan itu juga memang dari Disub, saya kira Disub juga sudah punya planning-planning nanti, tadi kan sudah disampaikan juga, oh ini nanti transportasi anak sekolah dan seterusnya, itu sudah mulai kan gitu ya. Sudah mulai di saya kira itu bagus, sehingga apa? Volume kendaraan di jalan itu ya lebih stabil kan begitu ya. Tidak tambah terus kan gitu. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan itu harus dikembangkan, saya kira di Resmungungan sudah punya planning 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan, 15 tahun, 20 tahun ke depan, seperti itu saya kira sudah ada di sana. Kemudian tadi, terkait dengan pertanyaan dari Pak Agus juga, ini bagaimana nih kalau nanti dibuat ring road, jangan-jangan nanti mengorbankan yang masyarakat kecil kan begitu tadi. Ya, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief dari yang terdewan bahwa itu semua kan ada dampaknya kan begitu ya.
0: Iya.
3: Ada dampak sosial masyarakat sosial, dan itu biasanya juga dikendalikan ya, tidak asal bangun, tidak ada pengendalian, ada semua. Yang penting itu apa yang sudah distandarkan oleh ketentuan dalam pembangunan jalan itu semua dilaksanakan kan begitu ya. Itu dilaksanakan pasti aman. Yang enggak aman itu tidak dilaksanakan. Nah, ini yang itu harus dikembalikan.
0: Oke. Okay. Nah,
3: tadi saya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak
2: Ujian.
3: Tadi
2: apa yang undang sama di sini?
3: Biskup itu bekerja itu ada aturannya, PM 19 2015 tadi ya. PM 19 itu aturan mengendalikan.
0: Mengendalikan
3: di mana? Kalau misalnya tadi berbicara tingkat kepadatan, kecepatan, dan sebagainya, itu sebenarnya indikator-indikator yang sudah dituliskan di PM 96. Ya 2015 sudah ada di sana. Kalau sudah tidak mau gimana? Ini harus ada perbaikan. Perbaikannya apa? Macam-macam. Dan tadi ada optimalisasi. Kemudian kalau sudah optimal ya sudah tidak bisa lagi karena memang diameternya harus dilebarkan. Ya bagaimana caranya? Tadi ada perbaikan lokal di simpang-simpang. Tadi sudah diupayakan secara maksimal. Tapi memang kita harus planning lebih besar lagi. Kenapa? 5 tahun, 10 tahun ke depan itu masyarakatnya juga tambah banyak.
0: Iya.
3: Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, ini kita harus buat planning ya. Jadi dari dinas perhubungannya buat planning, kemudian itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, tadi juga di apa namanya saya juga sampaikan juga tadi, kalau ada ring road, ya ring road itu ya, orang memakai ring road itu kenapa? Dia lebih cepat.
0: Iya, iya.
3: Bikin tanpa di Jogja. Saya kira di Jogja itu, mesti, oh kalau dari sini ke sini, lewat ring road itu, bukan masuk ke kota gitu ya. Itu lintas luar, gitu ya. Nah, ini juga begitu. Jadi, jangan sempat nanti begini, dibikin ring road, tapi sepanjang jalan itu akses semua, akses ke sini lah, inilah. Itu nanti aduh macet lah gitu, tidak bisa menurut saya. Ini harus dikendalikan, maksud saya, ini dikendalikan sehingga semuanya apa yang kita inginkan bersama itu bisa bagus ke depannya. Kalau bisa juga angkutan umumnya itu kemana-mana pun ada, wah enak jadinya.
0: Okay.
3: Perlu lagi biaya mahal kan gitu ya. Itu
0: baik. Oke, Pak Nusa, jika Anda diminta memberi rekomendasi ya, apakah Kota Malang lebih prioritas membangun ring road atau memperkuat transportasi publik lebih dulu?
3: Jadi ini memang ini dua-dua harus di yang pertama dulu, karena kalau saya lihat dari pengembangan wilayah kota itu ring road itu penting, karena itu sangat-sangat penting. Apa yaitu mengalihkan tadi yang saya katakan tadi, kendaraan besar-besar melalui pusat kota itu memang bukan waktunya lagi kan begitu ya. Sudah harus, zaman dulu memang kendaraan kan tidak banyak, zaman Belanda dulu kan ini memang bukan. Tapi ya, itu memang kalau sudah jalan, apa namanya, ring road itu kan mengalihkan orang-orang yang tidak berkepentingan dengan kota untuk sudah tidak melalui kota, kan begitu. Nah, itu sudah sangat penting juga. Ya. Tapi bagaimana angkutan massal? Angkutan massal juga harus mengikuti.
0: Yeah.
3: Ya, jadi kalau saya bisa sampaikan, ring road itu diprioritaskan dulu, dan secara bersama-sama juga akan merubah perilaku masyarakat.
0: Okay.
3: Untuk bisa menggunakan angkutan massal. Saya ini sudah dilakukan, Trans Jatim sudah ada. Banyak sekarang saya tanya teman-teman juga, teman saya, kamu tadi ke Batu ya? Saya Trans Jatim, enak loh. Saya kira itu dikembangkan lagi, sehingga nanti berubahlah perilaku masyarakat untuk menggunakan angkutan massal, angkutan umum.
0: Ya. Baik. Oke, Pak Nusa, ini juga sudah ada yang gabung ya lewat voice note, kita akan coba putarkan dari Pak Didi Sunardi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Siti Kait.
0: Selamat
4: dengan
0: pagi.
4: Dengan usulan ring road di Kota Malang, saya sangat setuju sekali. Karena saya selama 26 tahun hidup di Kota Malang itu tidak ada penambahan jalan. Dan sekarang Kota Malang itu tambah macet. Saya kira pengambil kebijakan, Bapak Wali Kota dan yang lainnya yang punya kewenangan bisa membuat sementara itu jalan-jalan yang berintegrasi dengan luar kota Karangploso sampai dengan Bengawan, jembatan Tunjung Mas, itu harusnya dilebarkan karena itu jalannya sudah penuh sesak dengan kendaraan karena jalan alternatif. Kedua, jalan juga menuju ke Soekarno-Hatta, ke RRI sampai ke Poroliman itu juga harus dilebarkan. Makanya anggaran-anggaran itu harusnya diprioritaskan untuk pelebaran jalan. Nah, saya kira di Tunjung Sekar mulai masuk ke barat sampai di perempatan Sabilillah itu juga perlu dipikirkan. Karena sekarang jalan alternatif ada SMP Sabilillah, SMP 26, SMP 11. Dan itu sudah menjadi jalan alternatif. Saya kira dari kebijakan-kebijakannya harus pro dengan kebutuhan masyarakat di Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Arief, silakan Pak Arief tanggapannya.
5: Ya, terima kasih. Ini tugas Mas Nusa ini untuk mengkaji lebih detail terkait dengan kebutuhan jalan-jalan yang ada di daerah barat terutama. Memang daerah barat itu tidak mempunyai jalur lain kecuali itu. Kecuali di RRI itu juga begitu padat. Di daerah Dinoyo juga begitu padat, maka dibutuhkan kajian yang mendalam, solusi apa yang dibutuhkan untuk ini. Memang kita beberapa kali sudah mewacanakan untuk jalan tembus di daerah sana ya, tetapi sampai dengan hari ini hanya beberapa saja yang bisa dilakukan. Kalau di 10 tahun terakhir itu mungkin di jembatan Tunggul Mas itu salah satu upaya untuk memecah kepadatan lalu lintas di daerah sana, sehingga orang kalau dulu lewat Suhat kemudian bisa lewat Tunggul Mas. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Untuk pelebaran jalan, semuanya pingin seperti itu, tetapi melebarkan jalan itu pasti mengorbankan rumah-rumah penduduk yang itu juga butuh biaya yang sangat besar sekali. Lebih baik kita pakai ring road daripada kita melebarkan jalan, membebaskan lahan yang biayanya saya yakin itu lebih besar daripada membangun jalan-jalan lingkar. Maka jalan lingkar adalah menjadi salah satu upaya untuk memecah kemacetan yang ada di Kota Malang. Saya yakin kalau ring road baik barat maupun timur itu bisa dilaksanakan oleh kita semua, oleh pemerintah, maka kemacetan di Kota Malang ini akan lebih berkurang banyak. Saya kira itu.
0: Oke, kita lanjutkan Pak Aan. Kali ini gabung lewat voice note.
6: Assalamualaikum. Selamat pagi, City Gate. Saya sangat setuju dengan akan dibangunnya jalan ring road ya, ring road timur atau ring road utara selatan, dan juga ditambah ring road ke arah Batu, Mbak narasumber yang ada sekarang. Saya apa, ring road yang ke arah Batu itu juga diperlukan, Pak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Aan, itu masukannya ya. Dan masih ada beberapa masukan lainnya, saya baca beberapa karena kita juga terbatas oleh waktu, kawan. Di sini Pak Didi Prasetyo menyampaikan masalah kemacetan belum adanya ring road bisa dipercepat dengan realisasinya dengan meneruskan tol Sawojajar, supaya dengan exit Sawojajar gitu ya, dengan exit Bulu Lawang dulu, kan tinggal beberapa kilometer lagi. Jadi nanti semua kendaraan besar yang tujuannya luar Malang ini wajib masuk tol Lawang sampai exit tol Bulu Lawang. Itu yang jadi tambahan Pak Didi. Kemudian di sini Pak Aziz menambahkan sedikit menanggapi Ijen Tok perihal urgensi ring road. Menurut saya, seharusnya sebelum adanya jalan tol, harusnya kita memiliki ring road terlebih dahulu. Karena menurut saya logikanya, kita harus mengurai keruwetan kendaraan dalam kota terlebih dahulu via ring road sebelum menerima volume masuk kendaraan yang masif dari luar kota via tol. Jadi harapannya semoga disegerakan pembangunannya. Itu yang ditambahkan dari kawan-kawan City. Saya mau ke Pak Nusa, bagaimana Pak Nusa tanggapannya melihat beberapa masukan dari masyarakat pagi hari ini?
3: Ya, nah ini kalau saya lihat ini masyarakat sangat antusias sekali ya, bagaimana jalan lingkar ini ya. Tadi kan kita bicara lingkar timur, lingkar barat, bagaimana lingkar utara ya, lebih maju lagi kan gitu. Jadi saya kira ini cukup bagus ya. Jadi ini memang ya tadi dikatakan juga mestinya ring road itu kan lebih awal kan gitu ya, di awal itu dibangun ya, memang karena begini, ring road itu kan tidak bayar biaya kan gitu ya, tapi tol itu ada biayanya, costnya kan gitu ya. Nah, ini juga memang harus kita perhatikan juga. Kalau masyarakat itu kan biasanya memang kalau bisa ya jangan berbayar lah, orangnya kan ini kan gitu ya. Itu sebenarnya fasilitas untuk ring road itu ya. Tapi di sini kan kebetulan Kota Malang ini ya fasilitas tolnya lebih cepat kan begitu ya, ring road yang belum jadi tolnya lebih cepat ya, kita terima kan gitu. Tapi tetap memang fasilitas ring road itu saya kira sudah waktunya. Tadi dikatakan tadi juga bagaimana dengan pelebaran jalan di daerah wilayah barat tadi, memang kalau kita lihat itu jalan sekarang itu jalan volumenya tinggi kan begitu. Nah, kan begitu. Sehingga tadi Pak Arif katakan, wah ini daripada melebarin jalan-jalan itu kemudian pembebasan lahan akan ini lebih rulet, ya memang ya betul, memang lebih bagus buat konsep jalan baru, ya jalan baru tadi lingkar barat itu tadi dengan standar yang sesuai ketentuan, ya ketentuannya apa, jalan lingkar itu memang harus kecepatannya lebih tinggi, artinya tidak ada macet situ kan begitu, akan terjadi nanti pengalihan. Dan sekarang misalnya jalan-jalan kecil itu ramai karena memang nggak ada jalan lain kan gitu. Begitu nanti ada jalan ring road baratnya, saya kira itu akan beralih ke sana. Nah, itu memang begitu ya. Jadi saya setuju tadi apa disampaikan Pak Arif itu. Ya, bagaimana kalau kita fokus jalan ringkar baratnya dilakukan, nanti otomatis nanti yang sekarang padat itu akan beralih ke situ dan gitu. Hanya saja sekarang memang ini kekuatan kita di anggota dewan ini. Bagaimana ya. Suara ini suara rakyat ini Pak Arif ya, ini rakyat yang kalau kita lihat dari di jalan tol ini ternyata rakyat itu sangat sudah menginginkan seperti itu kan gitu ya. Oleh karena itu harapan saya juga bagaimana itu bisa terrealisasi ya, karena ini juga Kota Malang ini juga memang sangat prospeknya sangat bagus ke depannya kan ya, sangat bagus ke depannya. Dan juga tadi disampaikan ini ada kerjasama dari kabupaten dan juga Kota Batu kan gitu ya. Ini memang harus dilakukan bagaimana supaya transportasi itu terkoneksi dengan baik. Nah, ini nanti kaitannya dengan transportasi massal atau terkoneksi dengan baik. Dari sini kemana? Dari sini kemana? Ada konektivitasnya. Apalagi wilayah Malang ini ada pantai selatan. Oh ini biasa lagi nanti. Jadi potensi wisata juga sangat besar. Apa itu semua? Kalau itu dilakukan, maka masyarakat Malang, ya Malang Raya saya katakan, akan dapat dampaknya. Kehidupan akan lebih baik, perekonomian akan lebih baik, masyarakatnya akan lebih sejahtera, datang ke Malang juga senang karena tidak bermacet dia akan begitu ya. Saya kira itu ya. Jadi dari perjuangan kita Pak Arief dan Pak Artis ya dari sini ini harus berbicara terus ini supaya didengar orang kan.
0: Ya, Oke. Baik, ini tadi ada beberapa yang gabung ya Pak Amin, ini panjang sekali ya. Mungkin komentarnya boleh Pak dikirimkan voice note atau mungkin telepon ya. Dan untuk kawan-kawan CityGate, mungkin yang ada beberapa tidak berkesempatan untuk kita bahas di diskusi ini, tentu kita juga mengupayakan kalau memang nanti ranahnya ke Dishub, nanti kita akan sampaikan lewat Pak Wijaya. Kalau memang ke Dewan, nanti kita akan teruskan ke Pak Arief begitu ya. Karena kita sudah di sesi akhir perbincangan, perlukah ring road untuk Kota Malang? Kita kembali ke Pak Wijaya. Pak Wijaya, terakhir apa yang mau ditambahkan di kesempatan kali ini?
2: Baik, terima kasih. Ring road itu kalau menurut kami dari juga Bapeda itu bagian dari rencana jangka panjangnya begitu ya.
0: Oke.
2: Memang sangat tepat sekali. Ada pertanyaan, ada yang sampaikan usulan dari masyarakat tadi. Jangka pendeknya bagaimana nih yang ada itu? Saya rasa itu termasuk yang ditanyakan oleh Pak tadi bahwa apa jangka yang bisa kita optimalkan? Yang kita bisa optimalkan di Kota Malang sementara ini adalah meningkatkan kapasitas jalan, kapasitas layanannya. Apa yang bisa kami lakukan? Yaitu tadi yang selama ini kita lakukan rekayasa lalu lintas yang disampaikan Pak Arief. Kemudian kita upayakan sedikit demi sedikit, kita sesuaikan dengan penyediaan anggarannya, misalnya pembangunan kaki simpang kan begitu ya. Itu kemudian mudah-mudahan juga dalam bisa juga diwujudkan yang namanya Danau Jongge itu tembus ke Sulfat itu, yang bisa menembus ke arah Sulfat itu yang sudah dibangun jalan kembar di Danau Jongge itu. Itu mudah bagian dari untuk memecah kepadatan yang bisa mengurangi yang arah di Danau Rano, Danau Toba sampai ke Majen Wiono itu. Begitu, Mbak. Itu jangka-jangka pendek yang bisa kami lakukan, kita upayakan. Kita tentunya bukan dinas perhubungan saja, tapi pemerintah daerah dalam hal ini tentu bekerjasama dengan DPUPR begitu.
0: Okay.
2: Dalam rangka kita mempunyai tugas fungsi di bidang penyediaan sarana-sarana jalan. Begitu Mbak.
0: Baik Pak Wijaya, saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, terakhir juga yang mau ditambahkan Pak dengan topik perlukah ring road untuk Kota Malang, apa yang mau disampaikan Pak Arief?
5: Keinginan masyarakat kita semuanya memahami bahwa bagaimana upaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 27 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham madhanan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ja amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat, khususnya ini kepala suku. Anakku Ulin. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya ayah anak saya. Ini saya bawa rombongan anak tiga untuk datang ke Korea Selatan yang ketiga kalinya. Rupanya ada ikatan batin dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Korea ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan manfaat itu. Bersyukur karena di samping bisa ketemu panjenengan semua, Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sehari ini. Tadi sudah berapa kegiatannya? Ada hari ulang tahun pernikahannya sesepuh sampean ini Pak Ulin yang sepuh. Mudah-mudahan terus ada peringatan-peringatan ke-10 terus saja. Meskipun setiap hari berkelahi, tapi tetap rukun. Nah, juga selamat kepada Subhanul Waton ulang tahunnya yang pertama. Selamat kepada Anda sekalian yang beruntung mendapatkan pengajian Ihya secara langsung. Sampai saya beritahu, itu kalau di pondok-pondok pesantren tradisional untuk ngaji ihya itu ada seleksi siapa-siapa santri yang boleh ngaji, siapa yang tidak. Di sini yang semuanya ikut. Ini yang gendeng yang ngaji apa kiainya? Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiai, kiainya sendiri, yaitu Kiai Khalil bin Harun itu mempunyai santri yang luar biasa namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya. Sudah jadi mantunya. Ketika Kiai Khalil bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca ihya, itu menantunya sendiri. Kiai Bisri itu tidak boleh ikut. Kamu belum pangkatnya. Jadi dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudeng tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah
ngaji dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Jadi pas tasawuf memang ilmu puncak.

pendiri Islam liberal. Tapi sampean itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa sampean. Kalau sampean tidak masuk surga sudah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan segala macam kan? Jumatan izin sekarang. Duh kok ngedekno Subhanul Tanah. Subhanul Tanah pemuda tanah air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberati sampean lagi lah ini sudah. Sampean sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wangi sudah. Saya yang ringan-ringan saja. Bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu. Dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang sangat penting tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Ya orang tidak mengerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan. Ini belum diminum, misah masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Kita itu tidak punya syukur. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali jarang kita syukuri. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita ini semua syukuran, ya enggak? Syukuran. Akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Padahal sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu. Kenapa yang haji disyukuri, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampean tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Fir'aun. Tidak pernah sakit sama. Orang tidak pernah sakit. Orang kaya tidak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok dia. Saya tunggu sampai hari sampai bisa dijenguk mana dia di ICU. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin nanti gue mengandani sopo. Nikmat, karena dia sakitnya tidak bisa bernapas. Kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi. Sampai yang carcir-carcir tidak pernah merasa kenikmatan. Banyak sekali hal-hal itu. Ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan nanti. Tidak usah 8 atau 3 saja. Kelamaan

tiga. Yang pertama, kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu. Apalagi ngerasa. Sampai sempal-sempal, sampai kepuki, diam aja dia tidak bisa apa-apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tetapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa enggak suka, tapi enggak bisa mengekspresikan. Mbok saya jangan di baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. Satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat, saya cuekin. Tidak pernah, apalagi saya sentuh dan tidak pernah. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur buahnya luar biasa. Luar biasa. Yang sebelah barat, beluluk saja tidak keluar. Tahu seperti itu, anak-anak saya, setelah saya beritahu, mereka rame-rame ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi percaya itu. Mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa mengetahui. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibul baru 3 bulan yang dibuat sate itu oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu ngembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih, tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam, bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you. Itu kalau kambing cuma embek gitu aja. Kita di katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud sujud saja, yang rukuk rukuk saja. Bahkan tidak pernah makan minum. Jadi dia tidak pernah merasakan bakso bakjo. Tidak suka makan. Kita itu paripurna, bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini manusia. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukuri. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sakit

0: Sudah syukur dam. Sampean kasih saya baju bagus, baju itu saya terima kasih terus ndremimil. Terima kasih ya, sampean kok baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memberi. Kita diberi kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat bersyukur kepada Allah, kita menjaga kemanusiaan kita. Tidak usah sering-sering ke kebun binatang. Nanti kepengen jadi macan, kepengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek. Hati loh itu, ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat, repot. Sebaliknya ada perempuan cantik sekali, dibicarakan sama cowok-cowok ini, hati-hati ini. Cantik tapi ular ya. Ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia, selama itu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya sampean tidak tanya dalil, karena sekarang umumnya sedikit-sedikit minta dalil, maka saya dalili ayat Quran, walaqad karramna bani Adam. Zaman khawatir soal dalil, saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimusprak, lagi bahasa Indonesia nya apa? Jangan diabaikan, jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Hati nurani, jangan sia-siakan. Itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani, setan apalagi. Jaga ini. Sekarang ini banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pemikiran kok bisa hilang karena pilkada, karena pilpres? Itu aneh banget. Wah, ma'adrok sama pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali, kecil sekali. Sampai lihat Facebook, lihat Facebook ya, terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya apa, Suryo Kondro itu. Itu di situ ada, sampai tulis itu bumi, klik nanti keluar itu bumi sampean, itu kelihatan lagi. Sampai lihat itu, jangan tidak lihat, sampai lihat supaya Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik. Kalau ingin yang variasi itu, ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput, terus kameranya menjauh, menjauh, menjauh, menjauh, tinggal kecil, kecil, kecil, kecil, tidak kelihatan, tidak kelihatan, karena sudah bola dunia yang kelihatan, kecil, kecil, bola dunianya tidak kelihatan, karena di sini sudah ada matahari, kecil, kecil, hilang sama sekali, karena ada jutaan miliar kali bumi. Planetnya namanya apa itu saya nggak bisa ngerti. Bukan ada planet yang besarnya jutaan miliar kali bumi. Sampai lihat nanti. Kecil sekali. Saya malu. Lihat Facebook itu malu. Ketika selama ini saya kalau pidato, saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau. Ternyata itu gede kacang hijau. Dan saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau sudah kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja. Oh, kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah, kalau debu bagaimana saya menceritakan sama sampean? Sampean itu di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, gimana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu? Di mana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta. Apalagi ke Jakarta, di mana Indonesia dalam tim ini malah mau cari TPS ya. TPS kok dibesarkan seperti itu, acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti yaumul kiamat, seperti abadi. Ini hilang akal orang kita. Gara-gara kampanye saja hilang akal. Itu yang bikin doa tidak mampu. Anda harus melihat, Anda harus lihat nanti di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu. Menangkan supaya tahulah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda, Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu wa taala seberapa. Kok mengatakan Allahu Akbar kok ndase gembelengan. Itu aneh sekali. Kita kecil sekali. Jadi Allahu Akbar, jangan Anda kalau tidak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri, maknailah, aku sangat-sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam seputir debu ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali. Begitu Allah Akbar semampu. Allah Akbar semampu. Karena dia tahu kecilnya dia, di mana di bumi dia berpijak, dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Lah ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti, dan ini urusan ila yaumil qiyamah. Nanti di yaumul hisab ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? Ya ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini perkara sangat kecil. Sadar. Tidak ada. Sebelum di yaumul hisab, di kuburan tidak ada juga pertanyaan, kamu dukung Jokowi apa Prabowo? Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dimandari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Tidak mau berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan. Cinta berlebih-lebihan kayak cintanya artis itu. Kawin 3 bulan sudah ke pengadilan agama cerai. Ya cinta sedengan saja seperti ini kan bisa sampai 10 tahun kan. Sedang-sedang gitu sekarang, kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang gitu. Kalau sampai mati hidup semati hidup. Benci aku juga begitu. Kalau memang perlu benci yang namanya manusia, kalau bisa enggak benci. Karena benci itu hanya merusak diri sendiri. Tapi kalau manusia ya kadang-kadang kita enggak bisa menghindari. Tapi jangan berlebih-lebihan. mau dalil lagi. Surat Maidah, bukan 51 tapi Maidah 8. Kalian lihat, wah, saya bisa kalau nirukan ustadz-ustadz itu bisa saja. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idil wa aqrabu lit taqwa wa taqullah. Bisa saya dalil. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mendukung si A, bukan karena mendukung si A, karena Allah. Kalau Anda bisa begitu, doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan kebenaran karena Allah. Kalau menyaksikan sesuatu, ini benar apa tidak, ini salah apa keliru, saksikanlah bil qist, dengan adil. Jangan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyeretmu untuk berbuat tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa itu yang memasukkan kita ke neraka, ke dunia, ke surga. Takwa itulah yang memasukkan kita ke surga. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum menyeretmu berbuat tidak adil. Berbuat adil. Hampir semua mufasir memaknani kaum ini, memaknai kaum ini adalah kaum kafir, orang-orang kafir. Jadi sangat, jangan sekali-kali kebencianmu kepada orang-orang kafir membuatmu tidak adil, berlaku tidak. Ini orang kafir, apalagi orang-orang yang sesama Islam. Kita harus lebih adil pada kaum yang tidak muslim saja, tidak seagama saja, kita harus berbuat adil. Artinya bagaimana? Kalau orang itu mengatakan 2 kali 2, 4, ya dibenarkan loh. Engkau, oh, kafir kok itu. Ya, salah jelas, salah. 2 kali 2 kok 4, salah itu. Ya kok salah? Ya karena dia kafir sih. Lah benarnya berapa? 5 kurang 1. Ini orang tidak nalar. Dan itu kemudian nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kok ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu pirang perkara, kata orang Jawa itu. Sampean itu pernah apa sama Kanjeng Nabi itu? IP misana minduan. Ndak apa-apanya. Ono wong Wonogiri, wong wong Kulon Progo, wong Brebes. Itu kok do ning gone Madinah, ning gone Mekah. Oh, gak cukup ning Borobudur ngono. Kita itu enggak apa-apanya Kanjeng Nabi ya. Kalau Habib-Habib itu konon kabarnya memang ada hubungan darah ya. Sampean itu berarti enggak pantas Habib lah. Jadi sampean nempel apanya dari Kanjeng Nabi, kok ikut Kanjeng Nabi itu? Saudara tidak, pernah ponannya tidak, IP tidak. Sudah enggak apa-apa. Kulitnya ya gak nempel beras. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari, makanya Kanjeng Nabi itu kalau marah sedikit aja ketahuan. Di sini ada merahnya sedikit. Orang-orang sudah takut ini Kanjeng Nabi dukung. Kulitnya putih kemerah-merahan.
1: sementara kulit kita sawo bosok. Jauh sekali.

0: dari sisi kulit jauh sekali, dari geografi jauh sekali. Di Indonesia mau ke Madinah itu masih melewati 7 samudra. Naik pesawat jet itu masih 9 jam. Jauh sekali. Kalau dari sini berapa jam itu? 8 jam ya?
1: Lebih.
0: Jauh sekali.
2: Jadi dari segi tempatnya jauh, dari segi darahnya ya enggak ada kita itu. Dari segi kulitnya enggak, bahasanya lah jauh sekali. Kanjeng Nabi itu apa jantun hawasun atau yakun. Sampean hono coloko dodo sawara. Monggo bodomo. Kanjeng Nabi enggak punya ngoh, sampean enggak punya ain. Makanya sampean Robil ngalami. Makanya saya bilang ya sah saja, memang enggak boleh ngain kok duwene ngoh. Enggak untuk Robil ngalami. Ramadan ya orang pelan, murtado murtolo. Tapi latih diri-diri. Orang Kanjeng Nabi juga enggak bisa dibilang supaya bilang ngo yang enggak bisa. Terus sampai orang Arab saiki, orang Arab itu yang keturunannya Kanjeng Nabi yang di sana itu suruh bilang Bandung kalau bisa, enggak bisa. Apalagi Pengalongan, wah tambah repot mana, enggak ada ngonya di tengah. Duh, bagaimana kok sampean melok Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi ikut Kanjeng Nabi? Tidak nempil apa-apanya. Ada orang itu kulitnya putih kemerah-merahan. Rumahnya Tonggopet. Tonggopet itu di sini rumahnya, di sini rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggopet. Bukan hanya saudara misanan, dia paman cer itu dia saudaranya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Dah tonggo cer. Tonggo pet dengan Kanjeng Nabi anak dua. Bayangkan kulitnya putih semu merah, bahasanya Arab. Tonggo pet paman cer. Besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah dan Utaibah, dikawinkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dari segala sudut ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi ngajak, ketika sudah diperintahkan Allah, wa andhir ashiratakal aqrabin, famili-familimu diberitahu. Kanjeng Nabi naik ke atas sofa lalu mengundang, ya Bani Abd, di mana ya Bani Hasyim, kumpul ya, kumpulkan semua termasuk orang ini tadi. Dia di depan sendiri. Kanjeng Nabi bilang, kalau bahasa Indonesianya, kalian kalau saya beritahu ini ada musuh datang mau menyerang kita, kalian percaya? Mereka semua serempak, percaya, karena kami belum pernah menjumpai sampean berbohong sekalipun. Kami akan percaya. Kalau saya bilang begitu, percaya. Semuanya karena tidak pernah melihat, mendengar Kanjeng Nabi bohong sekalipun, tidak pernah. Jadi mereka percaya semua. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian semua hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang saya ceritakan tadi begitu dekat dengan Rasulullah, itu pertama bereaksi dia langsung misuh. Misuh itu keahliannya orang kita sekarang. Misuh itu mencaci. Tabarraka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Kalau ini, kalau bahasa Indonesia itu tapan langit, watakmu kerewak gitu. Itu cacian yang luar biasa. Kalau di terjemahan tiba ya dimaknani paling binasa, begitu binasa bungsu gitu. Itu cacian. Tapan langit ya Muhammad. Alihal, orang tua-tua kamu kumpulkan yang lu ngomong gitu tuh. Udah baik-baik pangeran banyak kok, cuma satu tak. ngamuk dia, dipisah. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, maka kekasihnya menurunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Bukan hanya tangannya saja, wa tab, bukan hanya pakai tok sing krewak, semuanya krewak. Tabbat yada abi lahab wa tab. Namanya sebetulnya Abdul Uzza, pamannya itu, adiknya Abdullah, kakaknya Abdul Uzza. Karena dia putih, kalau kena matahari merah menyala di sini, dijuluki Abu Lahab. Kebetulan karena dia dinas di neraka, jadi pas itu lakopnya Abu Lahab. Begitu surat ini turun, Tabat Yada Abi Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil. Kamu sini, ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak, enggak, saya akui anak. Seketika itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Kemudian jandanya dikawin Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat, nguduni bahasa Jawanya itu, ngawin ke Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Zunnurain, karena menjadi menantunya Kanjeng Nabi dua kali. Pertanyaannya sekarang, kalian ini yang gak nempel apa-apa nih, belas dari segi jarak rumahnya, jarak darahnya, mamanya. Entah siapa dulunya yang ngajak sampean itu, kok ikut Kanjeng Nabi. Orang ini Abu Lahab kok tidak. Itu gimana? Sampean tanyakan profesor yang budak-budak itu. Enggak akan bisa jawab. Akalnya kan enggak bisa jawab. Orang Monogin, orang Boyolali, orang Indramayu, orang Garut, itu kok bisa melok itu loh. Oh, Abu Lahab tidak orang yang sedekat itu. Tanyakan coba sampean. Enggak akan bisa jawab. Kalau sampean tanyakan saya, jawabnya gampang. Ya itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Semau Gue. Itu menurut bahasa Jakartanya, Allah itu Maha Semau Gue. Mau apa? Ngapa lo? Abu Lahab mau protes, ngapain lo? Aku suka orang Wonogiri, aku suka orang Garut, saya orang Cemayu, aku pilih. Ini yang saya katakan tadi, ini nikmat yang luar biasa, ini anugerah. Jangan sok kayak, wah, ustadz-ustadz yang orang sini kalau tidak kena aku, sudah jahiliyah semua. Gayanya, kalau kami sampai menemukan orang yang seperti itu, temukan saja sama Abu Lahab, suruh mengimankan Abu Lahab kalau bisa. Dia itu merasa lebih fasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih fasih, tidak ada orang yang lebih manis bicaranya, tidak ada orang yang lebih indah cara mengajaknya melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu mendapat petunjuk karena dia, suruh kasih petunjuk sama Abu Lahab. Maka saya tadi mengatakan ini, ini nikmat kedua yang harus kita syukuri. Ya Allah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai pemimpin agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling enak-enaknya orang itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling enak sendiri. Kenapa? Karena kita manusia dan Kanjeng Nabi itu ya manusia. Enak manusia mengikuti manusia. Coba Anda mengikuti monyet. Kalian mengikuti pemimpin-pemimpin dunia yang lain saja kadang-kadang ngerepotin. Dia ngajak ke barat, kita ikut ke barat, dia sendiri malah ke timur. Dia ngejar Luman dia sendiri akhirnya setengah mati. Kalau Kanjeng Nabi itu enak sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Asal sampean tetap menjaga kemanusiaan Anda, maka Anda tidak akan merasa berat ikut Kanjeng Nabi. Tidak berat. Kalau sampean merasa berat mengikuti Kanjeng Nabi, berat sampean harus mencurigai diri sampean. Apa masih utuh manusia? Apa besok pati yang manusia? Jadi kita harus menjaga manusia, kemanusiaan kita, supaya kita bisa mengikuti manusia yang paling manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi itu menuso, paling menuso, ngerti menuso, mengerti manusia. Sekarang kan banyak pemimpin yang kelihatannya ya manusia kelihatannya, tapi gak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ukuran manusia itu dirinya sendiri. Mentang-mentang dia ahli zikir, ada orang datang, "Mbah, saya ini sumpah terus dada saya, Mbah, mau saya dikasih bacaan apa tahapa itu biar padang hati saya." Oke, anu ya, ini dibaca habis sholat dibaca ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ini meskipun diundang mbah, diundang kiai, ini tidak ngerti manusia. Nanti manusia, wong mau cepat yang hai saya gudang gradul, kan mantau ayat kursi 35.000, kakek saya ulah semaput. Ini contoh orang yang tidak ngerti. Kanjeng Nabi itu ngerti umatnya itu ada yang SD, kok SD? Ada yang TK, kok TK? Pau. Kanjeng Nabi tahu ini pau, ini TK, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi. Tahu. Kalau tidak percaya, buka aja hadis-hadis. Silakan kumpulannya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nanti akan ada hadis yang berbeda-beda. Ausani ya Rasulullah, qala la taghdab. Ausani ya Rasulullah, la taghdab. Macam-macam. Karena tergantung orangnya. Makanya didikan Kanjeng Nabi juga begitu. Khatibin nas ala qadri ukulihim. Ini orang TK kok mbok ceramahi kayak cah mahasiswa ngeluh sirae. Diwaca ana ihya sithik ae wis dolengkap. Jazakumullah hasanul jaza, dan mudah-mudahan Anda sekalian selalu diberi kesehatan, keafiatan Allah lahir batin, diberi sabar, keinginan-keinginan Anda sampean semuanya dikabulkan oleh Tuhan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah yuwaffiquna ila ma fi ridha. Astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Disdikbud Kota Malang luncurkan fitur baru untuk proses SPMB 2026-2027. Kepala Bidang Dikdasmen Disdikbud Kota Malang Muflik Adi mengatakan, pihaknya sudah sediakan fitur berupa bantuan AI dan kirim pesan pada laman resmi SPMB Kota Malang untuk mempermudah proses pendaftaran sekolah calon peserta didik. Melalui fitur ini, pengguna bisa memperoleh informasi lengkap meliputi jalur penerimaan, jadwal pendaftaran, syarat dan ketentuan jenjang pendidikan, keunggulan sekolah, serta rincian biaya pendidikan. Menurut Adim, fitur baru ini memudahkan calon peserta didik menentukan pilihan sekolah sebagai alternatif pendidikan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Kawan, Khofifah dorong Rumah Sakit Jatim adaptif terhadap AI dan teknologi kesehatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, mendorong rumah sakit adaptif terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi kesehatan untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas. Dia menambahkan, rumah sakit tidak lagi hanya dituntut memberikan layanan kuratif, tetapi juga harus memperkuat layanan promotif, preventif, dan rehabilitasi secara terintegrasi. Selain itu, rumah sakit dinilai harus semakin adaptif terhadap perubahan regulasi, transformasi digital, sistem pembiayaan kesehatan, peningkatan mutu layanan, sampai keselamatan pasien. Kawan, Presiden Prabowo sumbang puluhan ekor sapi untuk Sumatera Utara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan 34 ekor sapi kurban untuk masyarakat Sumatera Utara pada Idul Adha tahun ini. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yus Fahri, mengatakan, khusus Idul Adha tahun ini, Presiden menyalurkan program bantuan masyarakat berupa 34 ekor sapi kurban di Sumatera Utara yang dananya dari APBN. Yus Fahri menambahkan seluruh sapi bantuan Presiden berasal dari peternak lokal Sumatera Utara, sedangkan bobot sapi yang disalurkan pun tergolong besar, mulai 800 kg hingga mencapai 1 ton. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Le, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sup.
1: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib gawe karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
0: Berarti iki penting yo Pak Disup.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena getok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 9, World One FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan. Di kondisi pagi yang cukup cerah ini, semangat untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Untuk Anda yang pagi hari ini sedang on the way mengarah ke kota Malang dari wilayah Kabupaten Malang, seperti halnya Anda yang sekarang ini posisi ada di sekitar Pakisaji dan bersiap mengarah ke sekitar Sukun, saat ini sudah mulai ramai kawan kendaraan yang berlalu lalang, sementara cuaca juga masih cukup bersahabat. Ini tadi ada beberapa catatan yang ditambahkan juga, nanti kita akan kembali sampaikan ya di WhatsApp. Ini tadi ada Bu Nika, ini Bu Nika masih melanjutkan mengetik gitu ya. Coba kita tunggu seperti apa informasi yang akan dibagikan pagi hari ini. Nah, untuk kawan-kawan City Guide yang setiap harinya gak lepas sama internet, mungkin akhir-akhir ini Anda merasa

merasakan kenapa ya internetnya ini kok sering lemot gitu. Nah, daripada emosi, waktunya pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif ini gratis.

0: Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Terima kasih banyak. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah dibagikan dari Bu Nike. Bu Nike memantau di TL seberang MCC dan Sabirilla Pati. Ya, ini tidak berfungsi sama sekali. Coba kita play dulu. Ini ada video yang sempat dibagikan. Oh, flashing kuning ya, Bu. Baik, ini sudah mulai ramai juga di sana kondisinya. Nggak ada petugas sama sekali, Bu Nike ya. Coba ini tadi ada video lainnya yang ditambahkan. Oh, kalau ini yang di TL Sabirilla sama ya, TL Sabirilla sama TL MCC. Gitu. Oke, Bu Nike, terima kasih. Mohon waktu ya, Bu. Kita coba sampaikan ke rekan-rekan dari Dishub. Karena kemarin itu juga sama ya. Lumayan banyak gitu beberapa traffic light sempat bermasalah. Tapi luar biasa dari Dishub juga responnya cepat ya. Ketika mendapatkan laporan dari City Guide, kemudian dibantu untuk penormalan. Ini tadi ada tambahan informasi yang disampaikan dari Kabid Pemeliharaan di PUBM Kabupaten Malang, Pak Kurniawan Wijayanto. Oh, ini merespon soal jalan di Kepuh Harjo, akordion. Mulai tadi malam ini sudah dilaksanakan perbaikan, kawan. Nah, ini sudah dapat respon ya, Anda yang sempat melaporkan ke City Guide soal kondisi jalan di sana. Nah, ini sudah selesai pengaspalannya. Terima kasih banyak rekan-rekan dari PUBM Kabupaten Malang. Lalu bagaimana di sekitar tol pagi hari ini? Saatnya kita berbagi informasi, kawan. Lalu lintas di jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini area tol Malang Pandan masih relatif lancar saja dari Gate Singosari, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus jatuh nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
2: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluh kan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
1: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Puji Mahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara. Namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
3: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Nah, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan. Kemudian penetapan lokasi khusus, nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis.
1: Praktik jual beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois, dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas. Bukannya sampean mang diburu ikut ah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
9: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
8: Mbak,
10: aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
9: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
10: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
9: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
10: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh CDI Prime.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

CityGate 9, Waron FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan pagi hari ini. Banyak yang mengabarkan soal kondisi traffic light pagi hari ini bermasalah ya. Jadi informasinya flashing warna kuning. Mulai dari Bu Anggreni, kemudian ada Bu Ika pagi hari ini mengabarkan kondisi yang sama. Ini tadi kami juga sudah coba komunikasi Bu dengan bagian prasarana di Subkota Malang, Pak Didi, bahkan di jam 6 lebih 28 menit dikabarkan update-nya sudah normal kembali traffic light-nya. Tapi ini masih dalam pantauan di sub ya. Jadi titip untuk Anda yang kebetulan ini sudah mendekati traffic light MCC maupun Sabilillah jam 6 lebih 46 menit seperti apa? Apakah saat ini sudah kembali normal atau kembali flashing ya? Karena kondisi ini sama seperti kemarin kawan, bahkan di beberapa traffic light salah satu nya di Savana ini juga sama, tapi respon cepat juga dilakukan dari pihak di Sopanggoro. Tadi memantau di Ahmad Yani ya, cuma flashing tiga arah, kemudian dibantu relawan di sana potensi adanya kepadatan. Ini tadi ada lagi tambahan informasi dari Pak Ismail. Ini posisi di mana Pak ya? Kalau dari keterangannya sih pagi hari ini sudah mulai panas. Tapi ini tempatnya di mana boleh ditambahkan Pak Ismail? Tapi kalau Pak Ismail ini biasanya mantaunya di Wajah ya. Kemudian kalau di sekitar Telogomas pagi hari ini kondisinya masih cerah, kawan-kawan CityGate yang kebetulan melintas di Kota Batu termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang boleh nanti Anda kabarkan di 0811-3600-911. Kawan, setelah ini di jam 7 kita akan masuk Ijen Talk, kemudian nanti di jam 8 kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan beberapa narasumber. Untuk pembahasan pagi hari ini kita akan bicara ketika permukiman bertemu resiko bencana. Seperti yang kita tahu mungkin